صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين.

Allahu akbar.

0: السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
1: السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
2: Dengar sebangsa dan setanah air, akan sholat Idul Adha di Masjid Istiqlal yang dipimpin oleh Imam Haji Ahmad Ansharuddin Ibrahim, dan selanjutnya akan dilakukan khutbah sholat Idul Adha yang akan disampaikan oleh Profesor Haji Hamdan Juhani PhD. Beliau merupakan rektor dari UIN Alauddin Makassar. Tema yang akan dibawakan oleh Profesor Alauddin, Profesor Hamdan ini bertemakan meneguhkan spirit kurban, merawat alam dan kemanusiaan. Saudara, dengarkan khutbah dari Profesor Dr. Haji Hamdan Johannes MA.
3: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kabira walhamdulillahi kathira wa subhanallahi bukratan wa asila.

0: إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب. لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الذي أنزل العيد ضيافة الأنام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الأنام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الذين جاهدوا بهديه للملك العلام. رحمكم الله. أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: كنتم خير أمة أخرجت تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. صدق الله العظيم. Bapak Republik Indonesia dan hadirin yang kami muliakan, mengawali khutbah ini dengan tema meneguhkan spirit kurban, merawat alam dan kemanusiaan, kisah ilustratif. Ada seorang profesor yang juga seorang peneliti ternama sedang berlibur di sebuah kawasan pantai dengan pemandangan pegunungan di sekitar. Profesor itu sampan dari nelayan yang tinggal di pantai tersebut. Pegunungan di sekitar. Saat bersama dengan nelayan itu kecil, profesor itu mulai angkat bicara. Pak nelayan, saya melihat kamu hanya terdiam saja. Saya ingin bertanya, apakah dalam hidupmu kamu pernah belajar filsafat, ilmu tentang mengolah pikiran? Nelayan itu menjawab singkat, tidak pernah. Lalu profesor itu mengatakan, sayang sekali, kamu kehilangan seperempat dari peluang hidup kamu. Nelayan itu hanya mengangguk dan mendayung. Profesor itu bertanya kedua kalinya, Pak nelayan, apakah kamu ilmu fisika, misalnya tentang energi angin dan matahari? Nelayan itu kembali menjawab singkat, tidak pernah, Pak. Lalu profesor itu menimpali dengan mengatakan, sayang sekali, kamu kehilangan seperempat ruang hidup kamu. Nelayan itu kembali mengangguk dan terus mendayung. Ketiga kalinya profesor itu bertanya, Pak nelayan, saya masih punya pertanyaan. Apakah kamu pernah belajar bahasa asing, misalnya bahasa Inggris atau bahasa Arab? Nelayan itu menjawab singkat, tidak pernah, Pak, dan saya sama sekali tidak bisa berbahasa asing. Lalu profesor itu mengunci dengan mengatakan, sayang sekali, kamu sudah kehilangan tiga peluang hidup kamu. Nelayan itu kembali mengangguk dan terus mendayung. Para hadirin, segera setelah profesor itu bertanya, tiba-tiba ada ombak besar dari tengah laut yang membuat sampan kecil itu oleng. Profesor itu panik. Nelayan itu mulai angkat bicara juga. Dengan datar nelayan itu mengatakan, "Pak Profesor, dari pengalaman saya melaut di sekitar pantai ini, saya yakin akan ada lagi ombak yang lebih besar akan menerpa kita dan kemungkinan besar sampai tenggelam." "Saya ingin bertanya kepada Profesor," kata nelayan, "apakah Bapak pernah belajar berenang?" Dengan muka pucat ketakutan dan gemetaran, Profesor itu menjawab, "Tidak pernah." Lalu dengan sopan mengatakan, "Sayang sekali, Bapak akan kehilangan seluruh peluang hidup Bapak." Para hadirin, kisah ilustratif ini bertutur tentang fenomena kesombongan, lakon tentang hilangnya penghargaan terhadap jati diri. Profesor itu menyombongkan diri di depan nelayan kampung yang sederhana karena menguasai banyak pengetahuan filsafat, fisika, bahasa asing. Abai bahwa dalam hidup ini ada yang disebut dengan berenang, keterampilan yang tentunya dikuasai oleh nelayan itu. Namun Profesor itu lupa untuk mempelajarinya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bapak Wakil yang kami muliakan, hari ini jutaan umat Islam dari seluruh penjuru dunia dalam puncak kesibukan melaksanakan ibadah haji sebagai perjalanan keagamaan, ziarah atau pilgrimage. Seperti yang ditegaskan dalam firman Allah surat Ali Imran ayat 97. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Artinya mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Ibadah haji adalah medan pelatihan untuk mengikis kesombongan diri. Ibadah haji melibatkan proses perpindahan dari tataran kehidupan profan kepada kesucian yang disimbolkan dengan pakaian ihram yang serba putih tanpa jahitan. Proses pensucian diri tidak hanya mencakup pensucian fisik, tetapi juga pensucian dari tanda-tanda lahiriah yang menunjukkan, bukan justru setelah pulang dari haji, adalah kecenderungan menempatkan diri pada status sosial yang lebih tinggi dengan aksesoris haji yang dibawa pulang. Dari ajaran ibadah haji itulah Idul Adha yang kita lakukan saat ini disebut juga sebagai, karena syarat dengan ajaran kesetaraan, solidaritas sosial, kontrol egoisme dan keangkuhan. Idul Adha juga disebut sebagai Idul Kurban, yaitu momentum untuk menapak tilasi kisah kenabian yang dilakoni oleh dua figur penting, yaitu Nabi Ismail. Kisah Ibrahim dan Ismail tidak hanya berbicara tentang ketaatan, tetapi juga tentang cinta yang diuji dan kemanusiaan yang diteguhkan. Nabi Ibrahim tidak sekedar diperintahkan untuk menyembelih putranya, tetapi diuji apakah cintanya kepada Allah lebih daripada cintanya kepada dunia. Itulah esensi kurban. Kurban bukan hanya ritual, tetapi proses untuk bertransformasi. Ia mengajarkan bahwa manusia tidak boleh dikuasai oleh kepemilikan, melainkan harus menguasai dirinya. Spirit kurban sejatinya harus melampaui batas-batas simbolik. Dunia menghadapi krisis kemanusiaan dan krisis lingkungan. Di berbagai belahan dunia, manusia menderita karena perang, kemiskinan, dan ketidakadilan. Sementara itu, bumi yang menjadi rumah terus terluka akibat eksploitasi tanpa batas. Kita hidup dalam peradaban yang seringkali lupa bahwa alam bukanlah objek, melainkan amanah. Padahal Allah telah mengingatkan bahwa kerusakan di muka bumi karena ulah tangan manusia, seperti ayat 41. Zuhra al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aidin nas liudzikahum ba'dalladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Artinya, telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia. Mereka merasakan sebagian dari perbuatan mereka agar mereka kembali ke jalan yang benar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bapak Wakil Presiden dan hadirin yang kami muliakan, ibadah kurban mengajarkan kita untuk rela berkorban demi kebaikan yang lebih besar. Nabi Ibrahim rela mengorbankan yang paling dicintainya. Maka kita pun saatnya bertanya pada diri kita, apa yang siap kita korbankan untuk menyelamatkan alam dan kemanusiaan? Ada sejumlah petunjuk yang diberikan oleh Al-Quran sebagai ciri praktis dari manusia yang memiliki spirit pengorbanan, menjadi penderma dalam berbagai keadaan. Hal ini ditegaskan dalam surat Ali Imran ayat 134. Alladzina yunfikuna fis-sarai wad-dharra. Artinya, orang-orang yang selalu berinfak baik di waktu lapang maupun sempit. Terdalam dari berbagi baik dalam keadaan luang maupun sempit adalah menghubungkan kehidupan bahwa manusia tidak hidup sendiri. Setiap pemberian besar atau kecil adalah jembatan yang mengikat hati manusia. Karena dalam luang kita menebar kebahagiaan, dalam sempit kita menumbuhkan keikhlasan. Berbagi dalam keadaan luang bisa terasa ringan, tetapi berbagi dalam keadaan sempit menjadi lebih bermakna. Pernahkah hadirin merasakan memberi saat dirinya merasa terbatas, atau menyisihkan waktu di tengah kesibukan, atau tetap peduli saat jiwa sedang lelah? Di sanalah nilai sejatinya terukir, karena di sana sedang terjadi bukan hanya pengorbanan tetapi perjuangan melawan ego. Kurban yang melahirkan pengorbanan yang kita laksanakan hari ini tidak hanya berhenti pada ritual penyembelihan hewan kurban. Ia adalah kembali ke fitrah kemanusiaan kita. Fitrah sebagai makhluk yang suka berbagi tanpa memandang perbedaan agama, suku, dan bahasa. Para pendiri bangsa kita secara cermat memperkenalkan frase tanah tumpah darah sebagai wujud ikatan sebuah bangsa. Kita tidak pernah mendengar seseorang yang membutuhkan transfusi darah, tapi mempertanyakan pendonornya dari agama apa, suku apa, keturunan apa, partai apa, atau ormas apa. Karena darah bukanlah simbol, melainkan simbol universalitas. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bapak Wakil Presiden dan hadirin yang kami muliakan, kualitas diri berikutnya untuk merawat kehidupan adalah dengan memiliki sikap sabar dan tangguh, sebagaimana dalam ayat 153. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, tolong menolonglah dalam kesabaran dan salat. Sesungguhnya Allah akan bersama dengan orang-orang yang sabar. Dalam kesabaran manusia belajar untuk rendah hati. Tengoklah cara alam yang tidak pernah tunduk pada ketidakteraturan. Ia bergerak dalam ritme yang tenang tapi pasti. Matahari terbit tanpa tergesa, hujan turun tanpa dipaksa. Karena dalam perspektif alam adalah terciptanya harmoni semesta. Ia tidak rakus mengambil dan tidak lalai menjaga. Kesabaran dalam konteks kekinian tidak bisa dimaknai sebagai duduk diam menunggu badai berlalu. Sabar adalah kemampuan mengelola diri di tengah era disrupsi tanpa arah yang bisa diprediksi. Sabar bukan lagi identik dengan perilaku bertahan dalam penderitaan, tetapi ketahanan mental terhadap fenomena distraksi. Sabar adalah kemampuan untuk menjaga produktivitas diri di tengah kehidupan yang serba salah fokus. Sabar adalah kemampuan mengalihkan diri dari meributkan hal-hal yang tidak penting bagi bangsa ini. Dalam relasi kemanusiaan, sabar juga berubah wajah. Sabar bukan sekedar menahan marah, tetapi kemampuan memahami sebelum menghakimi. Berita hoax dan ujaran kebencian, sabar adalah yang tidak langsung membalas, tidak tergoda untuk selalu merasa benar, tetapi yang memberi ruang bagi hadirnya perspektif lain. Sabar adalah menjadi pribadi yang mendahulukan sikap tabayyun atau klarifikasi, dan pribadi yang suka saring sebelum sharing. Sabar adalah keadaban di tengah kebablasan dalam berekspresi. Sabar adalah seni mengendalikan diri di tengah dunia yang tidak sabar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilhamd. Bapak Wakil Presiden, dan spirit kurban lebih jauh bisa diteguhkan dengan cara menjadi berdampak terhadap alam dan kemanusiaan, seperti yang digariskan dalam surat Ali Imran ayat 110. Kuntum khaira ummatin ukhriyat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minun. Artinya, kamu adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. Dalam konteks kehidupan berbangsa, kita memerlukan Neo Ibrahim dan Neo Ismail yang tidak lagi bertanya apa yang negara telah berikan kepadamu, tetapi bertanya apa yang kamu telah berikan kepada negaramu. Kebermanfaatan hidup di zaman sekarang bukan lagi sekedar tentang menjadi orang baik, tapi tentang menjadi berarti. Banyak sering tidak banyak yang benar-benar berdampak. Di era di mana semua orang ingin terlihat, kebermanfaatan justru sering lahir dari mereka yang memilih memberi tanpa banyak bersuara. Kebermanfaatan juga bermakna menjadi diri yang relevan. Ilmu yang dibagikan adalah arsip mati. Jabatan tanpa kontribusi adalah kursi kosong. Bahkan kebaikan tanpa kepekaan adalah sekedar untuk terlihat peduli. Hari ini untuk berdampak tidak lagi dibatasi oleh ruang. Satu motivasi bisa menguatkan ribuan orang, merubah masa depan umat. Tapi di sisi lain, satu sikap acuh juga bisa melukai banyak orang. Satu hoax bisa menyesatkan beragam netizen. Para hadirin, pernahkah mendengar istilah manusia, manusia ranting, dan manusia akar? Itulah penggambaran tentang level kebermanfaatan manusia. Manusia daun adalah manusia yang kebermanfaatannya bersifat musiman, tumbuh, menghijau, kemudian layu, gugur, dan diterpa angin. Itulah kebermanfaatan yang dibatasi oleh ruang dan waktu. Sementara manusia ranting
1: 94,
0: menahan beban itu bertambah berat, maka ia bisa patah. Itulah kebermanfaatan yang terbatas, terutama bila tantangannya menjadi lebih berat. Dan yang ketiga adalah manusia akar. Ibarat akar yang bisa menahan pohon sepanjang pohon itu bertumbuh, lalu terlihat, tetapi tertancap kuat menahan pohon dari terjangan angin kencang supaya pohon itu tidak tumbang. Itulah kebermanfaatan yang sesungguhnya. Ia selalu hadir dan menopang kita, terutama saat kita di turbulensi atau goncangan hidup, supaya kita tidak terjatuh. Menjadi daun, ranting, dan akar, itulah yang membentuk kesatuan yang disebut pohon. Hidup yang secara paripurna berdampak adalah seperti pohon. Ia tidak pernah memakan buahnya, memberi tanpa henti. Ia tidak memilih siapa yang berteduh, tapi tetap berdiri memberi naungan. Dan ia tidak pernah sibuk menghitung siapa yang berterima kasih, karena baginya makna hidup bukan pada berapa lama kita hidup, tapi tetapi pada seberapa luas kita memberi pada yang lain. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bapak Wakil Presiden dan hadirin yang kami muliakan, sebagai penutup, saya mengajak sekali lagi kepada kita semua untuk merenungi bahwa Idul Adha bukan sekedar ritual tahunan. Proses untuk menjadi manusia yang lebih tulus, lebih peduli, lebih rendah hati, dan lebih berani untuk melepaskan demi makna yang lebih dalam. Idul Adha bukan sekedar mengulang cerita tentang arti mencintai, tapi tentang pelajaran membalas budi pada tanah yang membesarkan, udara yang dan sejarah yang membentuk jati diri. Idul Adha bukan sekedar tempat berhenti, tetapi jalan menuju diri yang sudah selesai. Bahwa hidup ini bukan untuk dijarah, tetapi untuk dijaga. Bukan untuk dirusak, tetapi untuk dirawat. Akhiri dengan mengutip sebuah kalimat pujaan dari para aktivis lingkungan dunia. We don't inherit the earth from our ancestors. We borrow it from our children. Kita tidak meminjam bumi ini dari nenek moyang kita. Kita di bumi ini dari nenek moyang kita. Kita hanya meminjamnya dari anak-anak kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatah innahu huwal ghafurur rahim.
2: Saudara pendengar sebangsa dan setanah air,
0: Allahu Akbar, Allahu Akbar, alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa tamassaku minal islami bil urwatil wuthqa. Wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada fihi bi nafsi wa thanna bi malaikatih. Faqala ta'ala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma asli ahwalana ikna lima tuhibbu wa tarda. Allahumma ja'al baldatana hadhihi baldatan aminatan mutma'innah wa sa'ir biladil muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghyi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Wa ladzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikian tadi ceramah dari Profesor Dr. Hamdan Johannes yang bertemakan kemanusiaan dan juga menjaga ataupun merawat alam. Khatib mengetengahkan esensi dari Idul Adha atau berkurban. Menurutnya, berkurban harus sesuatu yang dicintainya. Artinya, berkurban untuk yang terbaik. Khatib juga menyatakan manusia harus berbagi, rezekinya sempit maupun di saat rezekinya lapang. Kesabaran tercipta dari harmoni semesta. Sabar bukan sekedar menahan amarah. Sabar menjadi pribadi sifat tabayun atau klarifikasi. Spirit korban untuk memberikan kemanfaatan. Sudah pendengar, demikian laporan dari Masjid Istiqlal. Kami yang bertugas, Eko Mariono, Rizky Dwi Kusuma, Yuda Dwi Saputra, Rian Suryadi, dan saya Muhammad Isnin Suhanda, mengucapkan selamat Hari Raya. Mohon maaf dan lahir batin. Demikian tim Radio Republik Indonesia dalam siaran langsung penyelenggarakan sholat ataupun ibadah korban di Masjid Istiqlal 1447 Hijriah.
3: Oh iya. Mari.
4: Dari Rahim, Pak.
3: Iya, mari.

Baru saja kita ikuti siaran langsung sholat Idul Adha 1447 Hijriah dari Masjid Istiqlal, Jakarta. Selamat merayakan Hari Raya Idul Adha.

0: Tahukah anda, selain syarat dan rukun, ada
1: wajib. 94,9 FM Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kanal informasi dan inspirasi.
3: Pendengar, demikian tadi telah kita ikuti jalannya ibadah Salat Idul Adha langsung dari Masjid Istiqlal, Jakarta. Anda kembali bersama kami di Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi jelang siang, kami sapa ruang dengar Anda dari tempat tugas di Jalan Kapten P Tendean 72 Fakfak. Terima kasih untuk pendengar yang masih tetap setia bersama kami di edisi hari ini, Rabu 27 Mei 2026, bersama saya Eka. Kebersamaan kita hingga nanti jelang pukul 12 waktu Indonesia Timur.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum Pak Haji.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Panggilan Haji adalah gelar yang disematkan bagi orang yang baru saja pulang dari menunaikan rukun Islam yang kelima. Biasanya, seseorang tersebut akan disebut haji bagi laki-laki atau haja bagi perempuan. Sebutan ini ternyata hanya ada di Indonesia. Gelar haji mulai digunakan di Indonesia sejak zaman kolonial Belanda. Saat itu, Islam merupakan salah satu kekuatan anti-kolonialisme di Indonesia pada masa penjajahan Belanda. Kiai Haji Ahmad Dahlan, seusai pulang ibadah haji mendirikan Muhammadiyah. Kemudian Kiai Haji Hasyim Asyari mendirikan Nahdlatul Ulama. Saman Hudi mendirikan Serikat Dagang Islam. Dan Cokro Minoto mendirikan Serikat Islam di masa itu. Berdirinya organisasi-organisasi Islam ini mengkhawatirkan pihak Belanda karena banyak perlawanan yang dilakukan umat Islam terhadap kolonial, terutama yang baru kembali dari ibadah haji. Disematkannya gelar haji ini adalah upaya yang dilakukan kolonial Belanda agar lebih mudah dalam mengenali dan mengawasi orang Indonesia yang telah menunaikan ibadah haji agar tidak memberontak. Kebijakan tersebut diatur dalam peraturan pemerintah Belanda Stadblad tahun 1903 dan mulai 1916 setiap umat muslim di Indonesia yang baru saja pulang dari ibadah haji mendapatkan

pendengar, Dewan Pengurus Masjid Agung Fakfak mulai mematangkan persiapan penyembelihan hewan kurban Idul Adha 1447 Hijriah. Sejumlah hewan kurban yang akan disembelih di Masjid Agung Baitul Makmur Fakfak telah tercatat oleh panitia. Hal ini dikatakan Sekretaris Dewan Pengurus Masjid Agung Fakfak, Rian Saragi. Menurut Rian, satu ekor sapi merupakan bantuan Presiden Republik Indonesia untuk masyarakat Fakfak. Selain itu, terdapat pula bantuan sapi kurban dari Menteri ESDM dan Bupati Fakfak. Panitia juga telah menyiapkan mekanisme penyembelihan dan penyaluran daging kurban kepada masyarakat. Proses pemotongan hingga distribusi daging ditargetkan selesai dalam waktu 2 hari. Rian turut menyampaikan apresiasi kepada seluruh donatur yang telah mempercayakan penyaluran hewan kurban melalui Masjid Agung Fakfak. Ia berharap momentum Idul Adha menjadi sarana mempererat kepedulian dan kebersamaan umat Muslim di Kabupaten Fakfak.

Setiap tahun, Gema Takbir menggema menyambut Hari Raya Idul Adha. Di antara syiar terbesar hari itu adalah ibadah kurban, saat di mana hati bukan hanya hewan yang diuji. Kurban bukan soal jumlah kambing atau berat sapi, tapi tentang seberapa besar kita sanggup mengorbankan ego, keinginan, dan harta demi menggapai ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti Nabi Ibrahim yang bersedia mengorbankan putra tercintanya, kita pun diajak untuk belajar ikhlas. Karena pada hakikatnya, kurban adalah tentang taat tanpa tapi, dan patuh tanpa nanti. Lewat kurban, kita belajar berbagi. Daging dibagikan, tapi keberkahan menyebar. Ia menjadi jalan mempererat tali kasih antara sesama, dan bentuk nyata dari cinta kita pada Allah. Jadikan momen kurban ini sebagai wujud penghambaan yang tulus, dan pengingat bahwa setiap rezeki yang kita miliki sejatinya hanyalah titipan. Karena sesungguhnya, yang sampai kepada Allah bukan daging dan darahnya, tapi ketakwaan dari hati kita.

Pancasila. Satu, ketuhanan yang maha esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pendengar Panitia Hari Besar Islam PHBI Kabupaten Manokwari, Papua Barat menetapkan 27 lokasi pelaksanaan Salat Idul Adha 1447 Hijriah tersebar di sejumlah tempat di wilayah tersebut. Ketua PHBI Kabupaten Manokwari Muhammad Mansyur mengatakan lokasi pelaksanaan Salat Idul Adha mencakup masjid, lapangan, dan dua lembaga pemasyarakatan atau lapas. Ia menyebut lokasi itu antara lain lapangan RTP Borasi sebagai pusat pelaksanaan sholat, lapangan Kodam 18 Kasuari, lapangan Makobrimob, Masjid Darul Ulum Amban, dan Masjid An-Nur Maruni. PHBI juga sudah menyiapkan petugas pelaksanaan sholat Idul Adha di masing-masing lokasi, termasuk berkoordinasi dengan

Gelar kegiatan takbir keliling dengan rute dari Masjid Jami Merdeka menuju Masjid Fasharkan. Rute takbir keliling tahun 2026 dibuat lebih pendek dibandingkan tahun sebelumnya dengan mempertimbangkan situasi menjelang pelaksanaan Pesta Paduan Suara Gerejawi, Pesparawi yang berlangsung di Manokwari.

luar biasa sekali keindahan di bawah laut kota Pakpak. Amazing, kayak saya bilang amazing Pakpak. Di bawah laut ini kalau kita yang awam lihat itu seperti biasa saja, tetapi ketika kita menyelam di bawah, luar biasa kerennya, luar biasa sekali. Itu dari yang biota-biota yang kita tidak pernah lihat itu kita lihat jadi takjub.

Bagi seorang Yanting, keindahan bawah laut yang ada di Kabupaten Fakfak tak kalah indahnya dengan panorama laut yang ada di daerah lain di Indonesia. Tentunya, banyak menyimpan sejuta misteri yang tak terlihat. Ya, bergabung dengan Yayasan Konservasi Indonesia di Kabupaten Fakfak memberikan pengalaman yang luar biasa, mengajarkannya bagaimana menjaga alam ini, terutama kehidupan.

0: para penghuni laut.
1: Iya, jadi Yayasan Konservasi Indonesia ini hadir sejak 2016, itu mulai awal-awal masuk, kemudian diadakannya deklarasi adat, kemudian ada kerjasama dan lain-lain. Jadi kalau sudah terhitung sudah 6 tahun keberadaannya ada di Kabupaten Fakfak. Kenapa saya bergabung di Yayasan Konservasi Indonesia? Karena saya melihat sesuai dengan passion saya. Dulu kuliah ambil jurusan ilmu kelautan dan Yayasan Konservasi Indonesia yang ada ini bergerak di bidang perairan. Saya merasa saya punya bagian di dalam situ. Dan terutama yang sekarang yang saya jalani yaitu pendidikan lingkungan hidup dan pendidikan konservasi kepada anak-anak usia dini. Jadi di Yayasan Konservasi Indonesia di site Fakfak ini yaitu ada dua kawasan, yaitu kawasan Taman Pesisir Teluk Berau yang ada di Kokas dan ada di Arguni, dan kawasan konservasi Taman Pesisir Teluk Nusalasi Van den Bos yang ada di Karas seluruhnya. Iya, jadi saya masuk bergabung di Yayasan Konservasi Indonesia ini tahun 2021 bulan September. Jadi kalau sudah hitung-hitung sudah 10 bulan ini saya bergabung. Kami juga bekerja sama dengan UPTD, Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan. Jadi di mana UPTD ini seksi yang ada di Fakfak ini seksi wilayah 2 Kaimana Fakfak. Jadi UPTD ini dia yang mengelola dua kawasan konservasi yang ada di Fakfak. Kegiatan-kegiatan yang biasa saya lakukan, terutama saya di bagian pendidikan lingkungan hidup dan pendidikan konservasi, itu begitu banyak pengalaman yang saya dapat, terutama untuk anak-anak. Jadi ketika kami datang di kampung, kami memberikan pengetahuan tentang ekosistem laut, kemudian tentang biota-biota yang dilindungi, kemudian ada satwa-satwa hutan yang dilindungi. Jadi anak-anak itu ketika kita memberikan mereka tentang pengetahuan itu, mereka sangat senang begitu, mereka sangat tertarik karena mereka lebih bersemangat memilih bermain sambil belajar di luar ruangan daripada di dalam ruangan atau dalam ruang kelas. Jadi ketika kita memberikan edukasi tentang konservasi yang di laut maupun yang di hutan, itu anak-anak lebih ingat tentang mereka bermain daripada memberikan teori-teori kepada mereka.
0: Apa yang ia lakukan bersama dengan teman-temannya tentulah tak mudah. Begitu banyak tantangan yang harus mereka taklukkan, apalagi medan di Kabupaten Fakfak antara satu kampung dengan kampung yang lainnya ditempuh dengan menggunakan transportasi laut, dan ada juga yang menggunakan transportasi darat yang harus ditempuh dengan waktu berjam-jam. Namun rasa lelah, letih sekejap pun hilang melihat senyuman dan respon warga kampung yang menyambut mereka dengan bahagia.
1: Ya, kalau respon dari masyarakat itu mereka malahan mensupport kita, mereka mendukung sekali. Karena kayak di kampung itu kan kekurangan guru, jadi ketika keberadaan kita malahan orang tua mereka sangat semangat sekali, mendukung kita sekali untuk mengajarkan anak-anak mereka. Kalau karena kekurangan guru, bahkan ada yang sudah kelas 6, kelas tinggi belum bisa membaca, dan harus kalau kita mengajar harus kasih tahu dengan pelan agar mereka memahami, tidak bisa dengan harus cepat-cepat kayak gitu. Contoh ada berapa 3 ekosistem yang ada di pesisir itu mereka harus berpikir lebih lama, jadi kita harus memberitahukan mereka dengan cara yang pelan. Kemudian jumlah anak-anak yang di kampung yang sangat sedikit, jadi kita biasa menggabungkan dari kelas 1 sampai kelas 6. Yang biasanya kita bermain dari kelas 4 sampai kelas 6, 4, 5, 6 ini karena murid yang sedikit, kita gabungkan kelas 1 sampai kelas 6. Kemudian sukanya itu karena kita melihat anak-anak semangat, anak-anak antusias sekali, bahkan kalau kita belum bermain mereka bilang, ayo Kak Fitri, bermain lagi, kayak begitu. Jadi mereka semangat sekali untuk bermain sambil belajar. Jadi kita biasa, untuk modul ini kita memang tur belajar dan bermain di luar kelas, jadi tidak di dalam kelas. Jadi anak-anak sangat semangat sekali kayak gitu. Kalau mau lihat dengan kekurangan guru yang di kampung-kampung, tentunya di sekolah yang ada, pernah kita ke satu kampung itu hanya satu guru saja yang ada di sekolah tersebut, dan mereka belajar itu satu bulan satu kali. Jadi guru itu dia harus mengajarkan mereka ulang dari pertama membaca, apalagi kelas 6 yang kelas ujian, dia harus bekerja keras juga untuk bisa mengajarkan anak-anak ini untuk membaca. Jadi kalau lihat kayak gitu kayak sedih sekali, kasihan kayak begitu. Jadi kalau untuk kayak memberikan mereka pendidikan lingkungan hidup ini, saya merasa itu tanggung jawab saya untuk harus anak-anak ini mereka paham begitu. Selain itu kami juga mengajarkan mereka membaca, mencuci tangan yang baik kayak bagaimana, makan yang baik kayak bagaimana, kemudian tidak mengajarkan mereka supaya tidak membuang sampah di laut, kayak gitu, dari hal-hal kecil itu. Karena kalau mau lihat di kampung kamu kan kayak ya kekurangan guru, kemudian pengetahuan-pengetahuan orang tua juga yang masih kurang paham dan sebagainya.
0: Yanti dan Yayasan Konservasi Indonesia di Kabupaten Fakfak, mereka adalah segelintir orang-orang yang begitu peduli dengan kelestarian alam ini, memberikan pengetahuan bagaimana menjaga alam, keindahan lingkungan sekitar, tidak membuang sampah di laut yang mengakibatkan pencemaran yang dapat membunuh dan merusak keindahan bawah laut. Namun ini sebenarnya adalah tugas kita bersama. Jagalah alam, maka alam akan menjaga kita.

Keberagaman Indonesia ternyata sangat istimewa, tidak hanya bangsa, suku, agama, atau etnis, tapi juga penanggalan. Negara kita ternyata memiliki beberapa jenis kalender yang masih digunakan, baik seluruh masyarakat atau beberapa kalangan saja. Berikut beberapa jenis kalender yang digunakan di Indonesia, baik secara nasional dan secara lokal, yaitu 1. Kalender Masehi. Kalender Masehi tidak hanya digunakan sebagai kalender nasional, tapi juga jadi perhitungan waktu di seluruh dunia. Pada kalender ini ada 12 bulan dalam 1 tahun dan 7 hari dalam 1 minggu. Perhitungan hari pada kalender Masehi menggunakan matahari sudah diberlakukan cukup lama oleh penguasa Romawi. Kalender ini sudah ada sejak tahun 47 yang diberlakukan oleh pemimpin Romawi, Julius Caesar. Perhitungan kalender ini berdasarkan pada peredaran bumi mengelilingi matahari. Dalam 1 tahun pada kalender Masehi adalah lamanya bumi mengelilingi matahari, yaitu 365 hari, 5 jam, 48 menit, 46 detik, sehingga ada beberapa tahun yang terdiri dari 365 hari, dan pada tahun Kabisat akan ada 366 hari. Berikutnya, kalender Hijriah. Kalender kedua yang banyak digunakan di Indonesia adalah kalender Hijriah yang banyak digunakan oleh umat Islam. Kalender Hijriah adalah kalender yang menggunakan perhitungan berdasarkan peredaran bulan pada bumi. Pada kalender ini, hari akan dimulai setelah matahari terbenam dan memiliki jumlah hari lebih pendek 10 hingga 12 hari dibandingkan kalender Masehi. Kalender Hijriah terdiri dari 12 bulan dengan jumlah hari per bulannya adalah 29 atau 30 hari, sehingga ada 354 hari dalam setahun dan pada tahun Kabisat ada 355 hari. Ada juga kalender Jawa yang banyak digunakan di Indonesia, khususnya suku Jawa. Kalender ini mulai digunakan pada tahun 1625, yaitu pada zaman Kerajaan Mataram yang dipimpin Sultan Agung berkuasa. Kalender ini dibuat dengan perpaduan beberapa budaya, yaitu budaya Islam, Hindu, Buddha, Jawa, dan budaya Barat. Jenis kalender lokal ini biasanya digunakan untuk menentukan perhitungan hari baik dan hari buruk atau menentukan tanggal pernikahan. Kalender Jawa cukup unik karena dalam sepekan bisa terdiri dari 2 hingga 10 hari. Ada pekan bernama Dwiwara, Triwara, Caturwara, Pancawara, Satuwara. Dan yang digunakan yaitu Saptawara, yaitu siklus 7 hari, dan Pancawara atau siklus 5 hari. Siklus 7 hari ini sama seperti pada kalender Masehi, namun penamaannya sedikit berbeda. Sedangkan Pancawara yang masih digunakan terdiri dari Kliwon yaitu Kasih, Legi yaitu Manis, Pahing yaitu Jenar, Pon yaitu Palguna, dan Wage yaitu Cemengan. Sedangkan siklus bulan lebih mirip dengan kalender Hijriah, dengan hari setiap bulannya hanya 29 atau 30 hari. Dan yang terakhir adalah kalender Sunda, adalah kalender yang mirip dengan kalender Masehi, hanya saja memiliki nama hari, minggu, dan bulan yang berbeda. Jenis kalender ini masih digunakan oleh masyarakat suku Sunda yang mayoritas ada di Jawa Barat. Menariknya, kalender ini dikenal sebagai kalender yang lebih tua dibandingkan kalender Jawa loh. Biasanya kalender ini digunakan untuk urusan pertanian atau bercocok tanam. Awal tahun pada kalender ini akan dimulai saat matahari meninggalkan posisi selatan pada tanggal 22 Desember. Lalu ada 12 bulan juga yang sama seperti kalender Masehi. Itulah beberapa jenis kalender yang digunakan di Indonesia.

Pendengar PT Pelni Cabang Manokwari menyiapkan 7 kapal guna mendukung kelancaran transportasi peserta Pesta Paduan Suara Gerejawi Pesparawi Nasional ke-14 yang akan diselenggarakan di Kabupaten Manokwari, Papua Barat pada 18 hingga 26 Juni 2026. Kepala Operasi Pelni Cabang Manokwari Abdul Rais Akbar mengatakan armada yang disiapkan terdiri atas 4 kapal penumpang dan 3 kapal perintis untuk menunjang mobilitas sekitar 6.000 peserta dan ofisial Pesparawi dari berbagai provinsi. Dijelaskan 3 kapal penumpang yang dioperasikan pada trayek reguler dalam rangka mendukung mobilitas peserta Pesparawi yaitu KM Dobon Solo, KM Dorolonda, KM Gunung Dempo, dan penambahan 1 kapal yaitu KM Tatamailau untuk wilayah Manokwari. 3 kapal perintis berbasis di Manokwari turut disiagakan guna memperkuat kapasitas angkutan laut selama pelaksanaan Pesparawi untuk melayani kepulangan peserta menuju sejumlah wilayah di Tanah Papua seperti Jayapura, Biak, Serui, dan Nabire. Pihaknya telah mengikuti rapat koordinasi pada 20 Mei 2026 bersama panitia Pesparawi pemerintah daerah serta sejumlah instansi teknis terkait lainnya, UPBU Rendani Manokwari, Kantor Kesyabandaran dan Otoritas Pelabuhan KSOP Kelas 4 Manokwari, dan PT Pelindo. Rapat koordinasi lintas instansi tersebut difokuskan untuk pengaturan arus transportasi kedatangan, penjemputan hingga kepulangan peserta Pesparawi yang dijadwalkan dibuka oleh Presiden Prabowo Subianto pada 18 Juni 2026 di Manokwari.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Terima kasih mereka untuk yang masih bersama kami di Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kanal inspirasi dan informasi pendengar. Nah, untuk Anda yang hari ini teristimewa bagi Anda kaum muslimin muslimah yang telah selesai menunaikan ibadah sholat Idul Adha di sejumlah masjid-masjid di daerah Fakfak sekitarnya, terus silaturahmi ya ke keluarga, ke tetangga dan lain sebagainya. Setelah itu menikmati hidangan Idul Adha ya, mulai buras, pokoknya semuanya ya. Kue lontar, pokoknya makanan khas yang biasanya disajikan pada saat momen Hari Raya Idul Adha ya. Dan setelah itu berbondong-bondong pergi ke masjid untuk melihat hewan-hewan kurban Anda akan disembelih ya. Oke, baik, apapun itu pendengar, mudah-mudahan bisa menemani suasana Hari Raya Idul Adha di hari ini 1447 Hijriah. Kita sambil berbagi informasi pendengar dalam suara anti narkoba, korupsi dan juga judi untuk edisi hari ini, dikutip laman kantor berita antara pendengar. Majelis Hakim Kasasi pada Mahkamah Agung RI mengubah vonis hukuman mantan Bupati Lombok Barat Zaini Aroni dalam perkara korupsi kerjasama operasional pembangunan dan pengelolaan Lombok City Center dari 9 menjadi 5 tahun penjara. Juru bicara Pengadilan Negeri Mataram, Keli Trimargo di Mataram, membenarkan adanya perubahan vonis hukuman tersebut berdasarkan putusan kasasi nomor 3707K/PID.SUS/2026. Dalam amar putusan perkara kasasi Zaini Aroni, Majelis Hakim yang diketuai Cupriyadi menyatakan menolak permohonan kasasi penuntut umum dan terdakwa dengan catatan perbaikan kualifikasi dan pidana. Kualifikasi tersebut berkaitan dengan pembuktian perbuatan terdakwa dinyatakan melanggar dakwaan subsidiar penuntut umum, yakni pasal 3 jumto pasal 18 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, jumto pasal 55 ayat ke-1 KUHP. Sehingga dalam amar putusan, Majelis Hakim Kasasi menetapkan pidana hukuman menjadi 5 tahun dengan denda Rp200 juta, subsidiar 2 bulan kurungan pengganti. Hakim banding kemudian menyatakan terdakwa Zaini Aroni terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan primer penuntut umum. Sehingga dalam amar putusan, Hakim menjatuhkan pidana hukuman 9 tahun dan denda Rp400 juta, subsidiar 4 bulan kurungan pengganti. Amar putusan di tingkat banding ini lebih tinggi dibandingkan dengan putusan pengadilan tingkat pertama yang sebelumnya menetapkan vonis 6 tahun penjara. Untuk pidana denda dan perbuatan hukum yang dijatuhkan pada tingkat banding masih sama seperti amar putusan pengadilan tingkat pertama, yakni Rp400 juta, subsidiar 4 bulan kurungan pengganti.

Setiap tahun, Gema Takbir menggema menyambut Hari Raya Idul Adha. Di antara syiar terbesar hari itu adalah ibadah kurban, saat di mana hati bukan hanya hewan yang diuji. Kurban bukan soal jumlah kambing atau berat sapi, tapi tentang seberapa besar kita sanggup mengorbankan ego, keinginan, dan harta demi menggapai ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti Nabi Ibrahim yang bersedia mengorbankan putra tercintanya, kita pun diajak untuk belajar ikhlas. Karena pada hakikatnya, kurban adalah tentang taat tanpa tapi dan patuh tanpa nanti. Lewat kurban, kita belajar berbagi. Daging dibagikan tapi keberkahan menyebar. Ia menjadi jalan mempererat tali kasih antara sesama dan bentuk nyata dari cinta kita pada Allah. Jadikan momen kurban ini sebagai wujud penghambaan yang tulus dan pengingat bahwa setiap rezeki yang kita miliki sejatinya hanyalah titipan. Karena sesungguhnya yang sampai kepada Allah bukan daging dan darahnya, tapi ketakwaan dari hati kita.

0: Cek Fakta. Cek Fakta Pro 1 RRI Fakfak.
1: Beredar sebuah unggahan video di media sosial dengan narasi bahwa mobil bermesin di atas 1400cc tidak lagi diperbolehkan membeli Pertalite mulai 1 Juni 2026. Unggahan tersebut beredar pada Mei 2026. Faktanya, unggahan tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari Kompas.com, Corporate Secretary Pertamina Patraniaga Robert M.V. Dumatubun menegaskan bahwa informasi mengenai daftar merek kendaraan tertentu yang disebut tidak boleh membeli Pertalite mulai 1 Juni 2026 dipastikan tidak benar karena sampai saat ini tidak ada rencana ataupun arahan dari pemerintah dan regulator. Robert M.V. Dumatubun juga menjelaskan kebijakan di sektor energi sepenuhnya merupakan kewenangan pemerintah dan akan diputuskan melalui proses kajian sebelum diterapkan. Sampai saat ini belum ada aturan resmi yang melarang kendaraan dengan kapasitas mesin tertentu membeli Pertalite di SPBU. Masyarakat dihimbau untuk tidak mudah mempercayai maupun menyebarluaskan informasi yang belum terverifikasi. Sekian Cek Fakta pukul 11 waktu Indonesia Timur.

buku Big Potential karya Sean Necker membahas konsep potensi besar yang tidak hanya didorong oleh pencapaian individual, tetapi juga oleh koneksi sosial dan dukungan kolektif. Buku terbitan tahun 2018 ini menyoroti pentingnya melihat keberhasilan dan potensi lebih dari sekedar pencapaian individual. Keberhasilan yang berkelanjutan juga tergantung pada dukungan sosial, hubungan interpersonal yang sehat, dan kerja sama tim. Sean Necker memperkenalkan konsep Big Potential yang menyatakan bahwa potensi dan keberhasilan seseorang tidak terbatas pada kemampuan individu, tetapi juga dipengaruhi oleh interaksi dan koneksi dengan orang lain. Buku ini menyoroti kekuatan hubungan sosial dan bagaimana dukungan dari orang lain dapat meningkatkan motivasi, kinerja, dan kebahagiaan kita. Menekankan pentingnya kerjasama dan kolaborasi dalam mencapai tujuan bersama. Buku ini memperlihatkan bahwa tim yang solid dan saling mendukung memiliki potensi besar untuk mencapai kesuksesan bersama. Sean Necker mengeksplorasi bagaimana menciptakan budaya di tempat kerja yang mendorong keterlibatan karyawan, kolaborasi, dan kebahagiaan secara keseluruhan. Buku ini membahas bagaimana memanfaatkan koneksi sosial untuk meningkatkan produktivitas dan kreativitas individu serta meningkatkan kinerja keseluruhan organisasi. Big Potential menawarkan pandangan optimis bahwa kita semua memiliki potensi besar untuk sukses dan kunci untuk mencapainya terletak dalam koneksi dan dukungan sosial. Pesan utama dari buku ini adalah bahwa keberhasilan tidak hanya didorong oleh individu, tetapi juga oleh koneksi sosial dan dukungan kolektif. Hubungan yang baik dengan orang lain dapat meningkatkan motivasi, kinerja, dan kebahagiaan. Buku ini menyiratkan pesan optimis bahwa setiap individu memiliki potensi besar untuk sukses dan kunci untuk mencapainya adalah melalui koneksi dan dukungan sosial yang baik. Demikian esensi buku Big Potential karya Sean Necker. Esensi buku Pro 1 Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.

0: Dari kebun ini kita mempunyai penghasilan sehari-hari, bisa beli dengan panen, bisa beli beras, ikan. Kalau semusim kemarau berarti sudah bisa ini like, untuk kehidupan sudah bisa lagi, berkurang.
1: Tanaman kangkung merupakan salah satu jenis sayuran yang banyak digemari oleh masyarakat Indonesia. Karena kandungan gizi yang tinggi dan manfaatnya yang beragam, di Kampung Katemba, Distrik Fakfak Tengah, tanaman kangkung menjadi salah satu komoditas utama yang dibudidayakan oleh kelompok tani Pancoran Indah. Melalui usaha dan kerja keras para petani, budidaya kangkung di daerah ini tidak hanya memberikan dampak positif bagi perekonomian lokal, tetapi juga berkontribusi pada ketahanan pangan masyarakat. Untuk menuju ke lokasi perkebunan, kita harus berjalan kaki dengan jarak tempuh perjalanan 2 km. Dengan jalan berbukit dan kondisi yang berbatuan, pemandangan baik kanan dan kiri dihiasi pohon pala. Namun rasa letihlah yang kita rasakan semuanya seketika hilang. Ketika melihat tamparan hijau, tanaman kangkung yang diberdayakan oleh kelompok tani Pancoran Indah, Kampung Katemba, Distrik Fakfak Tengah. Para petani juga menghadapi beberapa tantangan dalam budidaya kangkung, seperti cuaca yang kadang tidak menentu. Seperti dikatakan salah satu masyarakat di Kampung Katemba, Ibu Waerna, yang setiap hari menghabiskan waktunya berkebun untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Dari sinilah ia mengantungkan kehidupannya.
0: Dari kebun ini kita mempunyai penghasilan sehari-hari, bisa beli dengan panen, bisa beli beras, ikan. Kalau semusim kemarau berarti sudah bisa ini like, untuk kehidupan sudah bisa lagi, berkurang karena tanaman semuanya rusak. Jadi katanya sudah bisa panen, penghasilan berkurang. Jadi katanya mau makan apa?
1: Seperti dikatakan juga Pak Lajaili, ketua kelompok tani Pancoran Indah, dalam budidaya tanaman kangkung, permasalahan yang mereka hadapi adalah air.
2: Ini masalahnya di sini air saja, air. Karena kalau sudah musim panas, kita di sini kan kesulitannya cuma air.
1: Dikatakan Pak Lajaili di Kampung Katemba memang mendapatkan bantuan berupa profil, tetapi belum merasa cukup.
2: Memang kita dapat bantuan lagi berupa profil, tapi ya kira-kira belum begitu cukup. Karena beta di sini dapat bantuan itu dua, dari dinas maupun dari kampung. Ya beta kira masih kurang, karena beta punya lahan itu setengah hektar. Dengan kangkung itu dia membutuhkan air, beda dengan tanaman lain. Karena kita punya lokasi itu kebun jauh dari rumah, kurang lebih 2 km. Jadi kita di sini sangat kesulitan air, karena dia punya jalan tanjakan. Jadi kalau kita mau ambil air dari rumah juga ya agak sedikit sulit. Kita jalan di bawah pohon pala, jadi licin. Kalau mau pikul air juga itu susah. Terang mau bawa pupuk saja susah. Kalau dari atas turun pikul sayur saja sudah susah. Apalagi mau angka air dari rumah ke kebun. Apalagi di gunung, di lahan itu tidak ada mata air.
1: Ketua kelompok tani Pancoran Indah berharap pemerintah membuat bak penampung karena bukan hanya digunakan sendiri untuk kelompok tani saja, tetapi juga digunakan beberapa kelompok di Kampung Katemba.
2: Dari kelompok tani itu harapannya itu cuma satu, air. Memang betul katong sudah pembantuan berupa profil. Cuman kalau katong taruh di kebun itu, katong kan waspada, mungkin hilang. Orang kasih rusak, jadi harapannya itu pemerintah kasih ketong bikin bak penampung kah, karena di atas bukan mereka punya kelompok sendiri, ada beberapa kelompok, supaya bisa kita pergunakan air itu bersama kelompok yang ada di atas.
1: Seperti juga dirasakan Pak Herman, salah satu kelompok tani di Kampung Katemba. Permasalahan yang dihadapi adalah air yang merupakan kebutuhan yang sangat utama, apalagi musim kemarau tiba.
3: Yang jadi permasalahan atau kendala di kita punya kelompok tani itu persediaan air yang kurang. Apalagi kalau macam musim kemarau. Kan karena kita punya lahan juga nih jauh dari jalan, jauh dari pemukiman, jadi gunung, kalau jarak sekitar 2 kilo lebih. Jadi kalau macam musim kemarau, ketong kesulitan air, jadi ketong tanam juga berkurang, hasil produksi juga berkurang. Yang tadinya setiap bulan mungkin bisa panen 2 kali, karena keterbatasan air, akhirnya 1 bulan mungkin bahkan bisa tidak panen kalau 1 bulan, kalau tidak ada air.
1: Diharapkannya adanya bak penampung untuk kelompok tani dan kelompok tani yang lainnya.
3: Jadi harapan dari kita orang kelompok tani ini, kalau bisa dari pemerintah sediakan bak penampung air. Bak penampung air ini juga bukan untuk kita orang dari Pancoran Indah saja, tapi untuk beberapa kelompok tani yang ada di Kampung Katemba ini.
1: Hanya sepenggal harapan yang mereka miliki datangnya setetes air untuk memberikan kehidupan kepada mereka. Inilah tumpuan hidup mereka, mewujudkan sederetan mimpi anak-anak mereka. Untuk mencapai suatu kesuksesan, tidaklah mudah membalikan telapak tangan, butuh sebuah perjuangan dengan menghadapi berbagai permasalahan yang ada. Tanpa semangat juang yang tinggi, semua harapan dan mimpi tak bisa terwujud. Itulah yang dimiliki kelompok tani Pancoran Indah yang tak pernah putus asa. Apapun akan mereka lakukan demi keberlangsungan hidup mereka.

Pendengar, kepolisian Resor Kota Polresta Cirebon, Jawa Barat mengatakan informasi mengenai teror pocong begal yang ramai beredar di media sosial serta menjadi perhatian masyarakat di daerahnya dipastikan tidak benar atau hoax. Kapolresta Cirebon Kombes Pol Imara Utama di Cirebon mengatakan hingga saat ini pihaknya belum menerima laporan maupun menemukan kasus kejadian terkait isu tersebut di wilayahnya. Polisi juga telah memeriksa dan tidak menemukan fakta adanya teror pocong sebagaimana ramai dibahas di media sosial. Menurut Imara, masyarakat perlu lebih bijak dalam menyikapi berbagai unggahan viral agar tidak ikut menyebarkan kabar bohong yang dapat memicu keresahan publik. Dia juga menghimbau warga segera menghubungi layanan kepolisian 110 apabila menemukan aktivitas mencurigakan di lingkungan tempat tinggal mereka. Imara memastikan petugas kepolisian siap mendatangi lokasi untuk melakukan pengecekan apabila menerima laporan dari masyarakat. Oleh karena itu, Polresta Cirebon terus mengajak masyarakat melakukan verifikasi informasi sebelum mempercayai maupun membagikan kepada orang lain.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Setiap tahun, Gema Takbir menggema menyambut Hari Raya Idul Adha. Di antara syiar terbesar hari itu adalah ibadah kurban, saat di mana hati bukan hanya hewan yang diuji. Kurban bukan soal jumlah kambing atau berat sapi, tapi tentang seberapa besar kita sanggup mengorbankan ego, keinginan, dan harta demi menggapai ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti Nabi Ibrahim yang bersedia mengorbankan putra tercintanya, kita pun diajak untuk belajar ikhlas. Karena pada hakikatnya, kurban adalah tentang taat tanpa tapi, dan patuh tanpa nanti. Lewat kurban, kita belajar berbagi. Daging dibagikan, tapi keberkahan menyebar. Ia menjadi jalan mempererat tali kasih antara sesama, dan bentuk nyata dari cinta kita pada Allah. Jadikan momen kurban ini sebagai wujud penghambaan yang tulus dan pengingat bahwa setiap rezeki yang kita miliki sejatinya hanyalah titipan. Karena sesungguhnya yang sampai kepada Allah bukan daging dan darahnya, tapi ketakwaan dari hati kita.

0: of them a fuss and a fight. None of them no know them wrong from them right.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam Om Sasyatu Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Saya Ali Hindom SPD, Ketua FKUB Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Fakfak, sekaligus tokoh masyarakat, merasa sangat senang dan bangga saya menyampaikan apresiasi dan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung bola Piala Dunia 2026 ini. Untuk itu saya mengajak dan menghimbau seluruh warga masyarakat Fakfak dari Kara 13 batas Kabupaten Fakfak sampai Tanjung Fadan Box di Tomagir. RRI jangan sampai ketinggalan. Mari kita dukung siaran-siaran RRI Regional 2 Fakfak, karena RRI merupakan satu media yang sangat tepat bagi masyarakat Fakfak. Biar ada peti pala di atas gantung radio saya, di kabur di atas apa di tahan pala, dapat mendengar siaran-siaran RRI. RRI tetap jaya, sekali merdeka tetap merdeka. Demikian dapat kami sampaikan. Kian dan terima kasih. Wallahu muwaffiq ila qawmi tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Sasyatu Namo Buddhaya. Salam kebajikan.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

51 menit dari pukul 11 siang, pendengar, beragam segmen mata acara sudah saya hadirkan temani momen spesial Anda di Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Edisi hari ini Rabu 27 Mei 2026. Saatnya saya Julaika Waulat pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih partisipasinya bersama Pro 1 RRI Fak-Fak. Setelah ini pendengar bersama rekan saya Yuli Rohrohmana. Bila taufik wal hidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, dan selamat merayakan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah.

Masih dari kawasan Kapten Pet Tendean 72, tepatnya di lantai 1 Pro 1 Fak-Fak, mengudara menggunakan pemancar FM 94,9 MHz. Di lanjutan lintas Fak-Fak siang edisi Rabu 27 Mei 2026, senang sekali kembali saya Yuli Rohmana menemani ruang dengar Anda durasi waktu 6 jam ke depan. Kebersamaan kita berakhir di pukul 18 waktu Indonesia Timur. Sebelumnya rekan saya Julaika Eka Waulat sudah menemani ruang dengar Anda dari awal siaran hingga di jelang pukul 12 waktu Indonesia Timur. Beragam segmen acara, baik itu informasi dan juga hiburan, sudah dibagikan untuk Anda. Ya, harapannya semua yang sudah dibagikan dapat memberikan hiburan dan juga informasi terbaru untuk Anda di mana saja berada. Edisi spesial hari ini Lebaran Idul Adha 1447 Hijriah, minal aidin wal faizin untuk semua warga Fak-Fak di mana saja berada maupun yang ada di luar kota Fak-Fak. Untuk Anda yang ada di luar kota Fak-Fak, Anda dapat mendengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital, juga bisa melalui audio streaming di rri.co.id. Dan pendengar, pukul 12 lebih 1 menit, suasana cuaca Kota Pala Fak-Fak cukup bersahabat dengan kita semua di edisi spesial Hari Raya Kurban, yang pasti ada kebahagiaan tersendiri ketika kita bisa menjalani akan seluruh kesibukan kita di hari ini. Dan jangan lupa menikmati makan siang, itu penting untuk menjaga stamina kita tetap fit selama aktivitas yang kita jalani di sepanjang siang hingga sore hari nanti. Selanjutnya hingga nanti di pukul 13, kami temani Anda dengan pilihan lagu-lagu tradisional. Pastikan Anda tidak pindah frekuensi, stay tune di Pro 1 Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi.

0: buku karya Dr. Mukmin Fathih Al-Haddad yang mengangkat tema pentingnya menjaga kesehatan iman sebagai kunci untuk meraih kebahagiaan sejati dalam kehidupan. Buku ini terbit tahun 2008, menekankan bahwa kebahagiaan tidak hanya datang dari pencapaian materi atau kesuksesan duniawi, tetapi lebih pada kedamaian batin yang diperoleh melalui kekuatan iman yang sehat. Dr. Mukmin Fathih Al-Haddad dalam bukunya menyampaikan bahwa kondisi mental dan emosional yang sehat sangat dipengaruhi oleh sejauh mana seseorang menjaga dan memperkuat imannya. Iman yang sehat berperan penting dalam mengatasi berbagai tantangan hidup seperti stres, kecemasan, dan kesulitan lainnya, sehingga memungkinkan seseorang untuk tetap merasa tenang, optimis, dan bahagia meskipun menghadapi masalah. Buku ini memberikan panduan tentang bagaimana membangun iman yang kuat dan sehat melalui pemahaman agama yang mendalam, pengamalan ajaran spiritual yang konsisten, serta pembiasaan diri dengan kebiasaan positif yang mendukung kesehatan mental dan emosional. Selain itu, buku ini juga mengajak pembaca untuk senantiasa menjaga hubungan baik dengan Tuhan, berdoa dan bersyukur, yang merupakan aspek penting dalam menjaga ketenangan batin dan kebahagiaan. Iman sehat pangkal bahagia cocok untuk mereka yang ingin mengembangkan kedamaian hati dan meraih kebahagiaan dengan memperkuat iman dan aspek spiritual mereka. Buku ini memberikan pandangan bahwa kebahagiaan sejati berasal dari dalam diri yang terwujud ketika iman kita sehat dan kuat. Demikian esensi buku Iman Sehat Pangkal Bahagia karya Dr. Mukmin Fathih Al-Haddad.
1: Esensi buku Prosa Tufafa, kanal informasi dan inspirasi.

tropis merupakan fenomena cuaca yang sangat kuat dan berbahaya. Melansir laman Pusat Meteorologi Maritim, siklon tropis adalah badai dengan kekuatan besar dengan radius rata-rata mencapai 150 hingga 200 km. Siklon tropis terbentuk di atas lautan bersuhu hangat atau sekitar lebih dari 26,5 derajat Celcius. Siklon tropis biasanya hidup antara 3 sampai 18 hari dan biasanya terjadi di musim panas dan awal musim gugur pada saat suhu laut cukup tinggi untuk mendukung terbentuknya badai. Energi siklon tropis diperoleh dari laut yang hangat, oleh karena itu siklon tropis akan melemah bahkan punah saat bergerak dan memasuki wilayah perairan yang dingin atau ketika memasuki daratan. Siklon tropis memiliki beberapa nama lain. Perbedaan penyebutan ini antara lain dipengaruhi oleh faktor di mana siklon tropis ini terbentuk. Misalnya, jika terbentuk di Samudra Pasifik Barat disebut badai tropis atau topan, apabila terbentuk di sekitar India atau Australia disebut siklon. Sementara bila terbentuk di Samudra Atlantik disebut hurricane. Beberapa wilayah yang sering terkena siklon tropis diantaranya ialah Teluk Meksiko, Australia, India, Bangladesh, Jepang, Filipina, dan Indonesia. Adanya siklon tropis bisa menyebabkan berbagai bencana alam, terutama untuk wilayah pesisir. Nah, beberapa dampak siklon tropis diantaranya terjadi angin kencang yang bisa merusak bangunan, merobohkan pohon, dan menyebabkan gelombang tinggi. Terjadinya hujan lebat yang bisa menyebabkan tanah longsor atau banjir bandang. Terjadinya gelombang badai yang bisa membuat permukaan air laut naik hingga 6 meter dan menggenangi wilayah pesisir, serta terjadinya tornado akibat adanya perbedaan tekanan yang ekstrim di wilayah sekitar siklon tropis.

Pendengar, pukul 12 lebih 18 menit. Dan ya, kita khusus umat muslim ya, seluruh dunia hari ini merayakan Hari Raya Idul Adha yang kita kenal dengan Hari Raya Kurban ya, yang mana pasti di setiap hari raya itu identik ya dengan pembagian daging kurban kepada masyarakat yang pastinya dalam jumlah yang tidak sedikit. Dan ya, dan yang jadi pertanyaan, kira-kira setelah kita mendapatkan daging kurban, kita mau olah daging tersebut seperti apa? Nah, ini setiap masyarakat atau setiap umat muslim yang mendapatkan daging kurban pasti punya cara berbeda-beda untuk bisa menikmati daging kurban ini bersama dengan mengolahnya, begitu ya. Nah, selain untuk menjadi hidangan keluarga, sebagian juga memilih untuk mengolah daging kurban menjadi makanan yang tahan lama ya. Cara tersebut juga dinilai lebih praktis agar daging tetap awet ketika disimpan di kulkas maupun di freezer. Ya, dan paling pertama itu kita tahu bahwa daging rendang ya. Karena rendang ini menjadi salah satu menu khas yang hampir selalu hadir saat Idul Adha maupun hari raya besar lainnya. Nah, masakan khas Minangkabau ini dimasak menggunakan santan dan beragam rempah dalam waktu cukup lama. Proses memasak perlahan membuat bumbu meresap sempurna hingga menghasilkan cita rasa gurih dan kaya rempah. Selain lezat, rendang juga dikenal lebih tahan lama sehingga cocok dijadikan stok lauk setelah Idul Adha. Nah, berikut ada sate. Nah, ini juga menjadi salah satu menu favorit masyarakat saat mengolah daging kurban bersama keluarga maupun tetangga. Nah, potongan daging dibakar menggunakan bumbu kacang atau kecap hingga menghasilkan aroma khas yang menggugah selera. Ada lagi tongseng. Nah, dikenal sebagai olahan daging berkuah, gurih dengan perpaduan santan dan rempah-rempah. Hidangan ini biasanya dimasak bersama kol, tomat, dan cabai sehingga terasa lebih segar dan nikmat disantap hangat. Ya, dan berikut ada sop daging. Sop daging juga menjadi salah satu olahan daging kurban yang praktis dan mudah dimasak saat Idul Adha bersama keluarga. Dan kita tahu bahwa sop daging ini, kuah kaldu dari rebusan daging menghasilkan cita rasa gurih yang cocok disantap setelah rangkaian ibadah hari raya selesai. Ada lagi dendeng balado. Nah, ini juga cocok nih jadi stok lauk karena dapat bertahan lebih lama setelah dimasak kering. Ya, masih banyak lagi yang pasti ada gulai, abon daging ya, dan bakso daging juga bisa kita ciptakan lewat daging kurban tadi. So, seperti apa menu Idul Adha kalian? Yang pasti tetap menjaga kesehatan, karena biasanya setelah makan daging ya, kita tahu daging-daging olahan ini lebih banyak diolah menggunakan santan. Nah, ini juga akan berpengaruh dengan kesehatan Anda. Tetap berhati-hati, boleh dikonsumsi, tapi konsumsinya harus pakai batasan agar kita bisa menikmatinya tanpa berpikir setelah ini kita harus buru-buru ke rumah sakit dan lain sebagainya. Tetapi bagaimana kita menciptakan suasana yang santai dan menikmatinya juga dengan enjoy.

0: masa pergaulan dulu itu bebas. Saya tidak peduli apa yang orang bicara. Karena saya pikir ini sapu hidup. Gonta-ganti pasangan, terjebak miras dan narkoba, sampai akhirnya suatu hari saya harus menerima kenyataan.
1: Maaf, Bapak positif HIV.
0: Rasanya terpercaya. Tapi virus ini sudah ada di sapu badan. Sekarang saya menyesal. Seandainya saja waktu bisa diputar kembali, saya tidak akan melakukan hal-hal yang buat saya beresiko tertular HIV.
2: Stop HIV AIDS. Cegah sebelum terlambat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baik, pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi. Ya, dan pendengar, jam-jam di tempat tugas kami menunjukkan pukul 12.36 menit waktu Indonesia Timur. Selanjutnya kita beranjak ke pukul 13 dan nantinya kami akan ajak Anda kita bergabung dengan Pro 3 ikuti dinamika olahraga pukul 13 waktu Indonesia Timur. Pastikan Anda tidak pindah frekuensi stasiun di Pro 1 Fak-Fak.

Tahukah Anda, Shigeru Ono adalah pejuang asing yang membela Indonesia ketika Jepang kalah melawan Sekutu. Banyak tentara Jepang memilih harakiri, namun Shigeru Ono tetap bertahan di Indonesia. Ono menambahkan namanya menjadi Rahmat Shigeru Ono. Ono mendapatkan tugas penting membuat buku rangkuman tentang taktik perang gerilya dan menerjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia. Ono kehilangan tangan kanannya akibat ledakan mortir. Ono mengungkapkan alasan membela Indonesia karena Indonesia sudah banyak membantu Jepang. Kami ingin memberikan yang tidak bisa dilakukan oleh negara kami.

0: Latvia Piala Dunia 2026 RRI Fakfak.
1: Dalam sejarah panjang Piala Dunia, ada satu kisah unik yang sulit terulang hingga kini. Seorang pemain, dua negara, dan dua final yang berbeda. Luis Monti menjadi satu-satunya pemain yang pernah tampil di dua final Piala Dunia bersama dua tim nasional yang berbeda. Sebuah catatan langka yang mencerminkan dinamika sepak bola di era awal turnamen ini. Pada tahun 1930, Monti membela Argentina dan berhasil melaju hingga partai puncak, meski harus puas sebagai runner-up. 4 tahun kemudian, kisahnya berlanjut dengan arah yang berbeda. Setelah berganti kewarganegaraan, Monti memperkuat Italia di Piala Dunia 1934. Kali ini, ia tidak hanya kembali mencapai final, tetapi juga meraih gelar juara. Kisah Luis Monti menjadi pengingat bahwa Piala Dunia bukan hanya tentang trofi, tetapi juga tentang perjalanan unik para pemain yang mengukir sejarah dengan cara yang tak biasa.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

Muhammad Ilham Nurdin selaku Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pakpak merasa sangat senang dan bangga. Saya menyampaikan apresiasi dan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung bola Piala Dunia di tahun 2026 ini. Untuk itu, saya mengajak semua masyarakat, mari kita terus mengikuti siaran RRI, jangan sampai ketinggalan. Ayo!

0: cuma soal gizi buruk, sanitasi juga punya peran penting loh.
1: Loh, kok sanitasi? Maksudnya bagaimana?
0: Ya, kalau lingkungan kotor, air tidak bersih, anak-anak gampang kena penyakit seperti diare. Tubuh mereka jadi susah menyerap gizi dari makanan.
1: Wah, berarti kebersihan lingkungan harus dijaga ya?
0: Iya, betul sekali. Pastikan air minum bersih, buang sampah pada tempatnya, dan jangan lupa cuci tangan pakai sabun, terutama sebelum makan.
1: Kalau sanitasi baik, gizi terserap optimal dan stunting bisa dicegah ya, Bu?
0: Tepat sekali. Sanitasi bersih, anak sehat, stunting terhindar.
1: Jaga sanitasi, cegah stunting, bersih lingkungan, sehat generasi.
2: Pendengar, pukul 12.48 menit waktu Indonesia Timur, dan ya kita sudah berbagi hiburan untuk Anda dan juga ada ruang informasi untuk Anda menemani aktivitas di sepanjang siang hari ini dengan berbagai kesibukan yang tengah Anda jalani. Apalagi menikmati di hari libur ini ya, pastinya suasana berbeda. Apalagi ketika kita memberikan ruang untuk duduk bersama dengan orang-orang yang kita cintai. Percayalah, momen-momen seperti ini akan kita rindukan ya, ketika kita masih diberikan kesempatan untuk menikmatinya, ya kenapa tidak ya. Untuk itu, selamat menikmati ruang kebersamaan dan jangan lupa untuk menikmati makan siang. Dan pendengar, lagu-lagu berikut menutup kebersamaan kita di ruang hiburan lagu-lagu tradisional, dan di pukul 13 kita akan ikuti dinamika olahraga Pro 3.

Trompet adalah salah satu alat musik yang paling kuno dan telah terevolusi secara signifikan. Sepanjang sejarah, penemuan trompet tidak dapat dikaitkan dengan satu individu tertentu, melainkan dengan perkembangan alat musik logam dalam budaya manusia yang berbeda. Tahukah Anda trompet di zaman kuno? Trompet pertama yang diketahui muncul di Mesir kuno. Trompet pada zaman ini sering terbuat dari logam atau kayu dan digunakan dalam upacara keagamaan dan militer. Di Yunani dan Roma, trompet dikenal sebagai salpix dan tuba. Salpix adalah trompet lurus dari logam, sedangkan tuba adalah alat musik dengan desain lebih sederhana dan digunakan dalam konteks militer dan upacara. Pada abad pertengahan, trompet mengalami perubahan desain, termasuk penambahan lengkungan dan dekorasi yang lebih rumit. Trompet saat ini masih memiliki fungsi yang lebih terfokus pada upacara dan musik militer. Pada penemuan dan inovasi terdapat trompet natural. Trompet natural adalah trompet yang tidak memiliki katup dan hanya dapat memainkan nada yang dihasilkan oleh panjang tabung dan teknik pemain. Sedangkan trompet dengan katup, yaitu penambahan katup pada trompet dikembangkan oleh Adolf Sax pada awal abad ke-19. Katup ini memungkinkan trompet untuk memainkan nada yang lebih variatif dan mempermudah transisi antara nada-nada. Secara keseluruhan, trompet adalah alat musik yang telah berkembang melalui berbagai periode sejarah dan inovasi teknis. Proses pengembangan trompet melibatkan banyak individu dan budaya, sehingga tidak mungkin untuk menentukan satu penemu tunggal untuk alat musik ini.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Sang TTN bermain imbang lawan Nice pada putaran pertama final playoff promosi degradasi Ligue 1 atau Liga 1 Prancis. Yannick Sinner melaju ke putaran kedua turnamen tenis French Open 2026. Ganda putra Sabar Karyaman Gautama dan Muhammad Reza Pahlevi lolos ke 16 besar turnamen bulu tangkis Singapura Open 2026. Grandmaster Susanto Megaranto juara Japva Federated 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri telah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Rabu 27 Mei 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Hasil kacamata warnai laga putaran pertama final playoff promosi degradasi Ligue 1 atau Liga 1 Prancis antara Saint-Étienne dengan Nice dini hari tadi. Dan informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Nur Diansyah berikut ini.
1: Saint-Étienne dan OGC Nice bermain imbang 0 sama dalam laga putaran pertama babak playoff degradasi Ligue 1 yang berlangsung penuh kehati-hatian. Pertandingan berlangsung di Stade Geoffroy Guichard Saint-Étienne dini hari tadi dan tidak ada satupun tim yang mampu melepaskan tembakan tepat sasaran sepanjang pertandingan. Nice mengawali musim ini dengan baik, tampil di babak kualifikasi Liga Champions dan tampil di final Piala Prancis hari Sabtu waktu Indonesia Barat kemarin. Kini dihadapkan secara tak terduga terancam harus mengakhiri musim di Ligue 2. Tim asuhan Claude Puel tersebut memulai pertandingan secara tidak ideal saat Hicham Boudaoui ditarik keluar karena cedera pada menit ke-11. Dengan begitu banyak hal yang dipertaruhkan, pertandingan dimulai dengan lambat. Saint-Étienne hampir mencetak gol pada awal babak kedua saat Zuriko Davitashvili melakukan gerakan zigzag dari sisi kiri dan melepaskan tendangan yang sayangnya melebar. Pemain gelandang tuan rumah Agustin Boki kemudian mencoba peruntungan dengan tendangan voli kaki kiri, namun lagi-lagi meleset dari gawang, mengakhiri pertandingan dengan kekecewaan dari para pendukung Saint-Étienne yang berharap timnya meraih keunggulan putaran pertama yang didambakan. Selesai pertandingan, manajer klub Nice Claude Puel menyampaikan putaran kedua adalah kesempatan bagi kedua tim. Saya pikir ini adalah kesempatan bagi kedua tim. Kami akan bermain di kandang dengan para pendukung kami. Kami tidak memiliki pendukung di sini, di Saint-Étienne. Stadion ini dimiliki oleh supporter Saint-Étienne. Karenanya, kami harus memiliki kekuatan dan semangat kelompok karena kami harus sangat-sangat solid. Saya katakan solid bukan secara defensif, tetapi solid secara mental. Karena kami harus bekerja sama untuk menyelesaikan pekerjaan ini. Di sisi lain, bek Saint-Étienne, Maxime Bernoer, menyampaikan bahwa ini merupakan hasil yang mengecewakan. Meski demikian, menurutnya, penampilan di lapangan telah memberikan timnya rasa percaya diri. Kami harus melakukan segalanya. 0 sama, sayang sekali. Kami tidak bisa berhasil menang di sini. Saya pikir secara keseluruhan, pertandingan cukup seimbang. Saya pikir kami bermain sama baiknya, bahkan lebih baik. Kami harus lebih jeli di langkah terakhir, mempertahankan intensitas yang sama, keinginan yang sama dalam duel. Hanya ada satu pertandingan tersisa. Kami telah memberi diri kami hak untuk percaya diri. Kami harus melakukan apa yang harus dilakukan. Laga putaran kedua antara Nice dengan Saint-Étienne akan berlangsung di Allianz Riviera, Nice pada hari Sabtu mendatang. Kemenangan di putaran kedua ini menjadi penentu tim mana yang akan berlaga di kasta tertinggi Liga Prancis Ligue 1 musim depan. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Kini kita ke Italia. Klub Liga Italia AS Roma memperpanjang kontrak gelandang Mario Hermoso dan mempermanenkan penyerang Daniel Malen. Roma mengontrak pemain Spanyol itu diperpanjang hingga 2027. Dan selama musim ini, Hermoso tampil dalam 35 pertandingan untuk menyumbangkan 4 gol dan membantu Giallorossi lolos ke Liga Champions. Pemain berusia 30 tahun itu telah berseragam Roma sejak September 2024 setelah bergabung dalam status bebas transfer dan pernah dipinjamkan ke Bayer Leverkusen selama 6 bulan dari Januari hingga Juni 2025. Roma juga mempermanenkan Villa sejak Januari tahun lalu dan Roma mengikat penyerang Belanda ini dengan kontrak hingga 30 Juni 2030. Mantan pemain Borussia Dortmund itu dalam 20 pertandingan dan mencetak 15 gol.

Dan berikut kami hadirkan serba-serbi Piala Dunia 2026. Penyerang Julian Alvarez menegaskan Argentina bertekad mempertahankan gelar juara Piala Dunia pada edisi 2026 di Amerika Utara. Alvarez mengakui perjuangan mempertahankan gelar juara dunia tidak akan mudah dan harus menguras kemampuan serta tenaga Argentina. Pemain Atletico Madrid itu mengatakan Argentina akan mempersiapkan diri sebaik mungkin. Alvarez mengatakan keberhasilan mempertahankan Piala Dunia merupakan pencapaian yang luar biasa karena menjadi negara pertama yang bisa juara dua kali berturut-turut. Piala Dunia 2026 juga bisa melengkapi pencapaian mereka setelah dua kali menjuarai Copa America secara beruntun. Argentina tergabung dalam grup J bersama dengan Aljazair, Austria, dan Yordania.

0: Pecinta sepak bola, Piala Dunia FIFA 2026 menjadi penampilan ketujuh kalinya bagi Arab Saudi dan untuk ketiga kalinya secara beruntun. Dan perjalanan Arab Saudi di Piala Dunia dimulai di Amerika Serikat 1994. Kita simak selengkapnya dalam Bedah Tim berikut ini.
1: Bedah Tim Sepak Bola Pro 3 RRI bersama Indra dan Tomo. Kali ini kami hadirkan Arab Saudi.
2: Ya, Arab Saudi kembali ke Piala Dunia FIFA 2026 untuk ketujuh kalinya.

0: datang dengan ambisi baru, dipimpin kembali oleh Herb Renard, pelatih yang dikenal mampu mengubah tim underdog menjadi penantang serius. Target mereka jelas, lolos dari fase grup untuk kedua kalinya.
1: Namun tantangannya tidak mudah. Arab Saudi akan menghadapi Uruguay, Spanyol, dan Tanjung Verde.
0: Generasi baru Green Falcons siap menulis cerita berikutnya karena sejarah mengajarkan sesuatu. Jangan pernah meremehkan Arab Saudi di Piala Dunia.
1: Tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teuku Rifki Harsya, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kini kita beralih kabar dari arena bola basket NBA. Oklahoma City Thunder berhasil menundukkan San Antonio Spurs dengan skor 127-114 pada game kelima final wilayah barat NBA 2026. Dan kemenangan di Paycom Center Oklahoma City hari ini membuat Thunder unggul 3-2 dalam seri playoff. Shai Gilgeous-Alexander kembali menjadi motor permainan Thunder melalui penampilan impresif sepanjang pertandingan. Guard andalan Oklahoma City membukukan 32 poin, 9 assist, dan 2 steal untuk membawa timnya meraih kemenangan penting. San Antonio Spurs sempat memberikan perlawanan sengit terutama pada kuarter ketiga dengan mencetak 33 poin. Namun pertahanan Thunder mampu menjaga keunggulan hingga akhir pertandingan untuk mengamankan kemenangan kandang. Hasil ini membuat Oklahoma City Thunder hanya membutuhkan satu kemenangan lagi untuk lolos ke final NBA 2026. Game ke-6 akan berlangsung di kandang Spurs dan menjadi kesempatan terakhir San Antonio menjaga asa ke final.

0: Kini informasi dari olahraga tenis, Jannik Sinner melaju ke putaran kedua turnamen tenis French Open 2026 usai menaklukkan Clement Tabur di lapangan Philippe Chartier di Paris dini hari tadi. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
1: Yannick Sinner membuka kampanyenya di French Open 2026 dengan kemenangan meyakinkan atas petenis tuan rumah Clement Tabur dini hari tadi. Petenis nomor 1 dunia itu menang 3 set langsung dengan skor 6-1, 6-3, 6-4 di lapangan Philippe Chartier Paris, Prancis. Sinner tampil dominan sepanjang pertandingan dengan mencatatkan 40 winner dan tanpa menghadapi satu pun break point. Hasil itu juga memperpanjang rekor kemenangan beruntunnya menjadi 30 pertandingan musim ini. Usai laga, petenis Italia itu mengaku senang dengan level permainan yang ditampilkannya.
2: Memulai sebuah turnamen selalu terasa sangat spesial.

0: dan bermain pada sesi malam sangat menyenangkan. Dia adalah pesaing yang sangat baik, jadi saya menantikan pertandingan ini. Kami menjalani beberapa rally yang sangat bagus, sehingga saya sangat senang dengan level permainan hari ini. Pertandingan putaran pertama tidak pernah mudah, jadi saya sangat puas dengan hasil ini.
1: Sementara itu, dari sektor tunggal putri, juara bertahan Coco Gauff melangkah ke putaran kedua setelah mengalahkan sesama petenis Amerika Serikat Taylor Townsend tadi malam. Gauff menang dengan skor 6-4, 6-0 untuk mencatat penampilan ketujuh beruntun di babak kedua Roland Garros. Setelah sempat tertinggal break pada awal laga, Gauff mampu membalikkan keadaan dan menguasai jalannya pertandingan. Ia kemudian menyapu bersih 6 game pada set kedua untuk menutup laga dengan kemenangan. Usai pertandingan, Gauff mengaku ia sempat kesulitan di awal laga meski akhirnya berhasil meraih hasil positif.
2: Ya,
3: tentu saja Taylor mengawali pertandingan dengan sangat baik. Saya rasa pada awal laga saya sedikit terlalu pasif dan agak gugup saat memasuki pertandingan. Namun setelah saya berhasil mempertahankan servis, saya pikir saat kedudukan sekitar 3-1, kepercayaan diri saya mulai meningkat. Sejak saat itu, saya merasa cukup yakin dengan permainan saya. Pada putaran kedua, Jannik Sinner akan menghadapi petenis Argentina Juan Manuel Cerundolo. Cerundolo melaju setelah menyingkirkan Jakob Fernley dengan skor 6-2, 7-6, dan 7-6. Adapun Coco Gauff akan berjumpa wakil Mesir Mayer Sheriff. Sheriff menjadi lawan berikutnya dalam upaya Gauff mempertahankan gelar Roland Garros musim ini. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pecinta bulu tangkis Ganda Putra Sabar Karyaman Gautama dan Muhammad Reza Pahlevi lolos ke 16 besar turnamen bulu tangkis Singapura Open 2026. Sektor Indonesia lainnya menyiapkan laga terbaik. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Ganda Putra Indonesia Sabar Karyaman Gautama Moh Reza Pahlevi Isfahani sukses melaju ke babak 16 besar Singapura Open 2026. Setelah melakukan pasangan tuan rumah Engkiat Wesley Koh, Yun Suke Kubo bertanding di Singapura Indoor Stadium Selasa kemarin, Sabar Reza tampil meyakinkan. Mereka menang straight set dalam waktu hanya 33 menit dengan skor 21-14 dan 21-12. Sejak game pertama, mereka terlihat bermain menekan. Dominasi berlanjut ke game kedua, di mana mereka sempat mencetakkan 6 poin beruntun saat kedudukan 7-7. Usai laga, Moh Reza Pahlevi Isfahani mengucapkan rasa syukur atas kemenangan tersebut. Dia menjelaskan bahwa sejak awal memang berniat menerapkan pola permainan menekan.
2: Alhamdulillah sih, syukur bisa melewati game ini dengan baik. Mungkin kita tadi menerapkan pola permainan yang menekan dari awal, karena juga sebenarnya kondisi lapangan juga di sini apa berangin juga, dan kita juga tadi instruksinya juga jangan terlalu banyak main defense, karena juga kalau keserang juga kita buat nahan serangannya juga agak susah.
1: Sementara itu, Sabar Karyawan Gautama menyebut bahwa ini merupakan kali kedua mereka berjumpa dengan pasangan Koh Kubo. Menurutnya, pasangan Singapura ini merupakan anak muda yang memiliki semangat bagus. Dia berharap dapat memperbaiki permainannya dari kekalahan di laga sebelumnya.
3: Pastinya hasilnya pengen lebih baik dari tahun kemarin, mudah-mudahan bisa menyabet gelar juga. Dan ya pastinya pembelajaran yang lalu di Thomas Cup, walaupun di All England, di BAC kemarin, mudah-mudahan jadi pembelajaran yang baik untuk kita menghadapi turnamen-turnamen berikutnya, dan mudah-mudahan performnya, grafiknya terus naik terus sampai akhir.
1: Perjuangan skuad Merah Putih masih berlanjut. Hari ini, 3 wakil ganda Indonesia lainnya siap unjuk gigi. Jonathan Christie akan menghadapi ujian berat dari veteran India, yakni Pranoy. Fajar Alfian, Soibul Fikri, akan menantang pasangan Chinese Taipei, Fang Qingle, Pang Jianle. Bobby Setiabudi melatih Daeva Octavianti. Harus tampil lebih awal melawan wakil kuat Tiongkok, Go Jiaxuan, Wei Yaxin. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pecinta sepak bola dalam negeri Persija Jakarta resmi berpisah dengan Maurizio Souza setelah klub memutuskan untuk tidak memperpanjang kontrak juru taktik asal Brasil tersebut yang tuntas di penghujung BRI Super League 2025-2026. Persija menyatakan keputusan itu ditempuh setelah Souza gagal mencapai target yang disepakati di dalam kontrak kedua pihak. Persija juga mengumumkan berakhirnya hubungan kerja mereka dengan jajaran staf kepelatihan Souza. Prapanca, selaku Direktur Persija, juga memastikan pihaknya telah menjalin komunikasi dengan calon pengganti Souza yang akan segera ditentukan dalam waktu dekat. Persija menutup musim di posisi ketiga klasemen akhir dengan koleksi 71 poin yang merupakan perolehan poin tertinggi bagi klub tersebut dalam satu dasawarsa terakhir sejak kompetisi kasta tertinggi di Indonesia menggunakan format satu wilayah.

0: Pecinta olahraga juara turnamen Java Federated 2026 Grandmaster Susanto Megaranto menyebutkan bahwa pengalaman bertanding dalam turnamen rating internasional sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas permainan. Indra Firjantara melaporkan selengkapnya.
1: Grandmaster Susanto Megaranto berhasil menjadi juara turnamen Java Federated 2026 di The Tavia Heritage Hotel Jakarta malam tadi. Susanto meraihnya setelah kalahkan International Master Tirta Chandra Purnama di babak ke-9. Susanto Megaranto berhasil mengumpulkan 7,5 poin dari 9 babak yang ia pertandingkan di turnamen Java Federated 2026. Ia berhasil mengungguli Grandmaster Novendra Priasmoro yang mengoleksi 6,5 poin. Sementara itu, International Master Tirta Chandra ada di urutan ketiga klasemen juga dengan 6,5 poin. Melengkapi lima besar ada International Master Satria Duta Cahaya dengan 6,5 poin dan Stefan Ki dengan 6 poin. Selepas acara penutupan turnamen Java Federated 2026, Susanto Megaranto mengungkapkan bahwa persaingan dalam turnamen berlangsung ketat sejak awal babak hingga akhir. Menurutnya, pengalaman bertanding dalam turnamen rating internasional sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas permainan. Ia juga menyebut pertandingan paling berat dialami pada babak ke-8 saat menghadapi Stefan Ki. Laga tersebut dianggap menjadi titik penting dalam perjalanan meraih gelar juara turnamen.
2: Ya, sebenarnya kan ini juga buat apa sangat baiklah turnamen ini dengan ada turnamen apa rating ini. Jadi apa untuk bisa memperluas juga apa permainan-permainan apa pemain-pemain nasional kita. Jadi apalagi untuk khusus saya untuk sebagai pemanasan juga untuk di kejuaraan Asia nanti di Mongolia besok. Ya, sebenarnya cukup baik sih sebenarnya, tapi ya mungkin ya butuh pengalaman lebih banyak lagi. Ya justru itu kita harus diperbanyaklah turnamen rating karena kan memang di sini banyaknya catur cepat dan catur blitz, jadi harus banyak butuh catur permainan catur federate. Mungkin terjadi di babak ke-8 melawan apa Stefanski itu. Jadi mungkin yang itu yang mungkin itu perjalanan untuk bisa menjadi juara itu dari kemarin gitu.
1: Sementara itu Iwan Eng, Head of Internal Audit Java, mengapresiasi dukungan PB Percasi yang membuat turnamen berjalan lancar. Java juga bangga karena dua pecatur dari Java Chess Club berhasil finish di posisi pertama dan ketiga kategori Open.
3: Pertama-tama sih kita ucapin terima kasih atas kerjasama dari Percasi dan support dari Percasi sehingga turnamennya berjalan lancar. Dari sisi Java saya juga senang sih karena kali ini dua pecatur kita dari Java Chess Club berhasil jadi juara pertama dan ketiga untuk kategori Open. Dan tapi tetap fair ya Pak, bukan karena pakai orang dalam ya.
1: Turnamen Java Federated 2026 diikuti 350 pecatur dari Indonesia dan 7 negara lainnya. Berlangsung dari tanggal 22 Mei hingga 26 Mei 2026. Turnamen ini memainkan catur standar dengan 9 babak dengan total hadiah Rp180 juta. Demikian, Indra Firgiantara, Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, dengan disampaikan kabar dari olahraga catur tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, dan ikuti media sosial terverifikasi kami, Instagram dan juga X, @RRI Program 3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri. Salam, olahraga.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Muhammad Ilham Nurdin selaku Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pakpak merasa sangat senang dan bangga. Saya menyampaikan apresiasi dan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung bola Piala Dunia di tahun 2026 ini. Untuk itu, saya mengajak semua masyarakat, mari kita terus mengikuti siaran RRI, jangan sampai ketinggalan. Ayo.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

0: Lagu-lagu dangdut diikuti dengan obrolan ringan dan menarik yang disukai pendengar. Anda juga bisa berinteraksi langsung melalui telepon, WhatsApp, dan SMS di nomor 0811-4959-490 setiap hari jam 13.30 sampai dengan 15.00 waktu Indonesia Timur pada saat acara berlangsung.
1: Pro dangdut adalah kita.

0: 1. Pendengar, kembali Anda bersama kami di Pro 1 Fakfa, kanal informasi dan inspirasi. Dan baru saja kita ikuti bersama penyampaian dinamika olahraga Pro 3. Dan pendengar, selanjutnya kami temani Anda, kita ada di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Dan pastikan Anda yang ingin bergabung ya, jalurnya akan saya buka untuk Anda.
1: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.

0: Pro Dangdut edisi kali ini, Rabu 27 Mei 2026, kami sampaikan beberapa list lagu yang sudah kami persiapkan yang bisa di request ya di kesempatan siang hari ini. Langsung saja ada Lesti dengan Insan Biasa, Ayu Ting Ting Kekasihku, Jirayut dengan Sejak Pandangan Pertama, Boy Sandi Rena Rena, Ashraf dengan Aje Gile, ada Nada dan Nadi Malam Terakhir, Maggie Z Senyum Membawa Luka, Lala Widi Pengkhianat Cinta, Suliana Sadar Posisi, Yus Yunus featuring Murni dengan Angka Topi, Manis Manja dengan Aduh Buyung, Vita Alfia Ninu Ninu Ninu, Heti Sunjaya Satu Jam Saja, Guyon Waton dengan Gagal, ada Happy Asmara featuring Delva dengan Dadi CJ. Dan itu dia lagu-lagu yang bisa di request. Yang mau ikutan jalurnya saya buka di 0811 495 9490. Perdana saya sapa di ujung telepon. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, Mbak Yuli.
0: Iya, selamat siang Bunda Christine, apa kabar?
1: Puji Tuhan, baik-baik sayang.
0: Oke, cuaca gimana?
1: Aduh, mendung-mendung cantik ini.
0: Oke, baik.
1: Apa, malu-malu hujannya mau turun.
0: Oke. Baik.
1: Mbak Yuli sehat ya?
0: Puji Tuhan, luar biasa baik.
1: Amin. Okay, Mbak Yuli, saya ambil lagu yang pertama sudah. Jangan panasur, sudah mau ambil yang pertama tuh. Saya ambil pertama.
0: Oke, okay, baik.
1: Paling Pak Natun bilang yang pertama sudah. Nanti okay. Pak Natun yang kedua. Oke, saya mau salam ya. Yang pertama ada Ibu Maria yang ada di Palembang, Ibu Utri bersama Pak Freddy juga ya. Selamat siang Ibu Utri bersama Pak Freddy ya. Selamat Hari Raya Idul Adha ya. Mohon maaf lahir dan batin Ibu Utri dan Pak Freddy. Terus ada Bang Cut, Ibu Maslia, Bang Bintang Pratama, Pak Ambali, Pak Natun. Masih. Ada juga apa ya, Ibu Ali, Kak Lili, Kak Anis, Barit, Nonor, Calibrosna, Ayu Dimasohi, Ayu Cendana, Cigure, Jakarta, Ibu Sofia Saat ya, Kang Ahmad Irwan, ada Bang Iwan, Pak Jerry, Bang Luhut, Pak Windy, Bang Lai Putra Tengah, Pak Saban, Pak Abu Syukur, Pak Rahman, Pak Ustadz, ada Pak Andi juga, Cakrawinata ya, dan semua-semua sudah yang lagi monitor.
0: Okay.
1: Mbak Yuli tetap semangat ya, sukses selalu, doa terbaik buat Mbak Yuli dan keluarga di rumah.
0: Amin.
1: Makasih Mbak Yuli, selamat siang Dangdut adalah kita.
0: Oke, okay, baik, terima kasih ada Bunda Christine Toli-Toli. Lanjut di belakangnya Bunda Christine. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Asik. Bang Luhut, apa kabar hari ini?
2: Kabar baik, kabar sehat dan cuaca cerah.
0: Luar biasa. Oke. Okay.
2: Iya,
0: Bang mau request lagu apa?
2: Itu Ayu Ting Ting sudah.
0: Ayu Ting Ting. Oke, okay, baik. Silahkan salam-salamnya.
2: Salamnya yang pertama buat Mbak Ina bertugas sampai tuntas dan tetap semangat.
0: Amin.
2: Terus ada Ibu Christine, Mbak Lili, Bu Ani, Ibu Farida, Bu Natalia, Bunda Ima, Bunda Er, Bang Putra Tengah, Bang Lei, Bang Darwin, Jadi, Ibu Putri, Pak Freddy, Ibu Putri, Pak Freddy, Bang Kita Mami, Bang Iwan, Ahmad Irwan, terus ada Bang Atu, ada juga Bintang Pratama, Pak Edi, dan buat semua-semuanya saja lah yang mendengarkan. Dan buat Mbak Yuli, selamat berjalan ke lintas dan selamat merayakan Hari Raya Idul Adha buat semua. Oke, terima kasih Mbak Yuli.
0: Oke, asik. Horas. Baik, terima kasih buat Bang Luhut. Lanjut di belakangnya Bang Luhut. Selamat siang Pro Dangdut.
3: Halo, selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Asik.
3: Assalamualaikum Mbak Yuli.
0: Waalaikumsalam Bu Maslia. Selamat merayakan Idul Adha.
3: Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin.
0: Oke, Bu Maslia, silakan mau request lagu apa atau mau salam-salam dulu?
3: Baru monitor ini, Mbak.
0: Oke, lagu yang tersisa ada di Jirayut dengan Sejak Pandangan Pertama, Boy Sandi, Rena Rena, Asraf, Aje Gile, Nada Nadi, Malam Terakhir, Megi Z, Senyum Membawa Luka, Lala Widi, Pengkhianat Cinta, Suliana dengan Sadar Posisi, Yus Yunus, Angkat Topi, Manis Manja dengan Aduh Guyung, Vita Alfia, Nino Nino, Heti Sunjaya Satu Jam Saja, Guyon Waton, Gagal, Happy Asmara, Daddy CJ.
3: Aduh Buyung.
0: Aduh Buyung. Oke, baik, silakan.
3: Kirim buat Bunda Farida, Bunda Christine, Ibu Tri bersama pasangannya, Bang Juta Mame, Bang Botak, Bang Lei, Nasrun, Bintang Pratama, Hilman, Bang Luhut, Putra Tenga, dan semuanya tak patut kecuali.
0: Oke.
3: Ucapan salam kepatuhan buat Mbak Yuli. Salam sehat selalu bersama keluarga di rumah.
0: Amin.
3: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih kembali untuk Ibu Mas Lia. Oke, lanjut di belakangnya Ibu Mas Lia. Saya coba sapa. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
4: Halo juga, selamat siang dan kepada kita.
0: Asik, Pak Nasrun, ya. Minal Aidin Wal Faizin.
4: Ucapan yang sama, Pak Yuli.
0: Amin, baik. Oke, Pak Nasrun, silakan mau request lagu apa?
4: Lagunya Boy Sandi, Rena.
0: Rena, oke, baik.
4: Iya, ya pertama-tama Mbak Yuli, sahabat juga, saya selalu bersama keluarga rumahnya, semua kurunya dari Pak Prabas juga, selamat siang selalu. Untuk ajen makanan babi, sama sesama kopa dan bertanya ramida, cinta nala mela laya, cinta kan alangi, dimasuhi, ada bintang bani, sedar beberapa bersyukur, ibu sifat berkasar, pun Sungleman, Freddy, ada Ibu Tri, ada Sultan, ada Paida, Mas, ada Ibu Kristin Jaya, ada Pak Junaidi, para badan. Semuanya tempat kerja ke pasar. Selamat siang.
0: Oke, selamat siang. Terima kasih. Baik. Saya coba sapa lagi di belakangnya. Halo, selamat siang, Bro Dangdut.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Yul.
0: Waalaikumsalam, Pak Junaidi. Apa kabar Pak hari Junaidi, ini?
5: Alhamdulillah sehat walafiat.
0: Izin ya. Izin Bapak.
5: Sama-sama.
0: Oke.
5: Lahir dan batin ya.
0: Amin. Oke. Silakan Pak Junaidi mau request lagu apa?
5: Megi Set.
0: Oke, baik.
5: Apa dia terluka apa?
0: Megi Set dengan judul lagunya Senyum Membawa Luka.
5: Ya, senyum bawa luka.
0: Oke, baik.
5: Oke, terima kasih Mbak Yuli. Semoga berkat Allah SWT menjalankan tugas sampai selesai ya.
0: Amin.
5: Ada Pak Nasrun yang baru lewat ya. Terima kasih Pak Nasrun. Assalamualaikum Pak Nasrun. Lalu kemudian ada Putra Tengah juga di sana. Ada Mas Ibu Masnya baru lewat. Ada juga Pak Luhut. Luhut. Lewat ini lewat Rahmat saya. Ada Pak Iwan juga di sana, ada Putra Tengah ya, Tumpan Pratama juga ya, ada Pak Uca, ada Bunyung Nusa, ada Bau Bau, pasti semuanya ada. Bunda El yang ada di Manado, ya masih ada harapan suara. Lalu Minal Fikta juga di sana, di Manado. Aki ketemu bangun di Manado, Iran yang ada di Manado juga ya, Agung At, Atus yang ada di Jalolo di sana, Atus Bursa atau Barat ya, ada Ibu Rosna juga, Ibu Rosna selamat siang harapan, juga ada siapa lagi, semua sudah,
0: okay.
5: Selamat dari pagi tahun 2. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih untuk Pak Junaidi. Oke, lanjut di belakangnya Pak Junaidi. Saya sapa. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
6: Halo, selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Ade Yuli.
0: Iya, selamat siang Bunda, apa kabar?
6: Kabarnya Bunda puji Tuhan baik dan sehat. Cuaca lagi panas.
0: Oke, baik. Silakan mau request lagu apa?
6: Lagu apa deh? Baru monitor nih.
0: Oke, ada Dirayut dengan Sejak Pandangan Pertama, Asraf, Aje Gile, Nada Nadi, Malam Terakhir.
6: Sejak Pandangan Pertama.
0: Oke, baik. Silakan salam-salamnya.
6: Ya, salamnya pertama tentunya buat adik Yuli bersama operatornya. Selamat siang, selamat bertugas. Semoga sehat selalu, Tuhan memberkati. Bersama kru-kru yang ada di RRI Pak-Pak semuanya, yang lagi tugas maupun yang sudah di rumah, selamat siang, salam sehat. Terus buat abang yang baru lewat tadi, salam kenal. Bang siapa tadi?
0: Junaidi.
6: Bang Junaidi, salam kenal dari Bunda Ima. Selamat siang. Ada Bang Luhut, ada Bintang Pratama, ada Bang Andi, ada Bang Andi di Jambi. Selamat siang Bang Andi, salam kenal ya. Kalau bisa nomornya dong buat Bunda. Ada Putra Tenga, selamat siang Bapak Putra, semoga sehat selalu. Jangan lupa makan ya Bapak Putra, obatnya. Salam sehat. Ada Bang Nasrun, selamat siang. Ada Bang Lei, ada Oma Deva, Bunda Wigati, Bunda Wenusu, Bunda Utri, selamat siang. Ada Mbak Dika di Ternate kalau nggak salah ya. Selamat siang, salam kenal. Terus ada Bang Marcel, ada Bunda Ana, dan semua pendengar setia dimanapun berada yang sudah menyapa Bunda, terima kasih. Yang belum menyapa juga terima kasih. Buat Bapak Putra gabung yuk, Bapak Putra kalau belum gabung. Dan buat Adik Yuli, terima kasih. Selamat siang, Tuhan memberkati.
0: Baik, terima kasih. Oke, baik, itu tadi ya dari Maumere ya. Lanjut di belakangnya, halo selamat siang Pro Dangdut.
7: Pro Dangdut, dangdut adalah kita. Goyang-goyang-goyang.
0: Ini heboh sendiri nih. Oke, Pak Benny apa kabar hari ini?
7: Kabar sehat walafiat ini.
0: Amin, luar biasa. Cuaca gimana nih?
7: Cuaca bersahabat, arus lalu lintas lancar, situasi kamtipmas kondusif, finansial ada deh.
0: Oke, baik, silakan mau request lagu apa?
7: Oke, lagu dari Lewaldi, Tidak Semua Laki-Laki.
0: Oh, sayang sekali lagunya tidak tersedia.
7: Oh, ada lagu-lagu apa dan di playlist?
0: Iya, ini
7: gitu.
0: Yang tersisa nih ya. Ada Asraf dengan Aje Gile, Nada Nadi Malam Terakhir, Lala Widi dengan Pengkhianat Cinta, Suliana Sadar Posisi, Yus Yunus dengan Angka Topi. Ada Heti Sunjai.
7: Heti Yunus.
0: Oke, baik. Silakan salam-salamnya.
7: Yang tugas mentah ini dan
0: dengan Yuli di sini.
7: Oke deh, salam sehat ya tentunya, salam untuk keluarga, diberkati selalu ya.
0: Amin.
7: Kita menyapa yang pasti ada Ibu Farida di Palu, terus ada Ayu di Maluku Tengah, tempatnya Pulau Seram, ada Cikuria di Jakarta, ada Ibu Natali, Christine di Toli-Toli, ada Pak Leo juga ya di Farman. Kompak salam untuk keluarga tentunya. Ada siapa lagi ya? Dan seluruh pekerja tanpa terkecuali yang paling akhir ada Ibu Ana di Sorong. Apa kabar Ibu Ana bersama keluarga? Okay. Yuli, makasih. Selamat siang.
0: Selamat siang. Oke, okay. Dari Nado ya, ada Pak Benny. Lanjut di belakangnya. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
8: Selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Asik. Bunda El, apa kabar hari ini?
8: Bunda El, ke kamar sehat bahagia.
0: Luar biasa. Oke, okay, Bunda silakan mau request dulu atau mau salam-salam dulu?
8: Request nanti. Ini dengan siapa ya?
0: Gimana?
8: Ini dengan siapa?
0: Dengan Yuli di sini. Yuli.
9: suara Yuli rupa agak lain.
0: Oh ya, iya sedikit serak-serak.
9: Iya. Ah. Iya betul.
0: Oke.
9: Yuli nak bukti siapa saudara yang
0: baik
9: perempuan.
0: Siap.
9: Nah, yang lanjut iya nak Yuli kalau orang sana tuh jadi yang on air sekarang Yuli.
0: Oke. Okay.
9: Lanjut jaman pertama buat Yuli saya. Hati yang sangat sehat, dan damai bahagia dan bahagia. Diberkati Tuhan. Sama keluarga tercinta di rumah salam sehat selalu.
0: Amin.
9: Lanjut mau menyapa ada Vika di Manado, Ibu Rosi, Ibu Maja, Ibu Ami, Kakak Yuli, Mas Yoga, ada Bunda Farida yang ada di Palu, selamat Ibu Ani juga yang ada di Manado, Purnama Sari juga di para semuanya salam sehat. Bintang Umi yang pertama Pak Darwin Pak Bota Pak Junaidi yang ada di Tengah Tengah Tengah salam sehat. Ada Bang Luhut di Tapanuli, ada juga yang Eri, Pak Freddy yang ada di Maroke bersama keluarga, Pak ada Pak Ucang di Bau-Bau, Pak Yunus juga di Bau-Bau, apalagi semuanya, ada Putra Tenya, Bang Yadi, Bang Cid, Bang Kamin, Bang Marto, semua saja salam sehat di keluarga masing-masing. Salam bahagia semuanya. Yuli sayang.
0: Iya.
9: Lagu apa yang dipilih untuk Bunda?
0: Gimana, gimana?
9: Lagu apa yang dipilih untuk Bunda?
0: Iya, ini saya bingung sebenarnya. Saya mau pilih yang mana nih? Yang pasti masih dari penyanyi cewek ya.
9: Iya.
0: Oke.
9: Okay. Yuli sayang, makasih selamat siang. Pro dangdut adalah kita.
0: Asik. Oke, okay, terima kasih untuk Bunda L. Lanjut di belakangnya Bunda L. Halo, selamat siang.
10: Pro dangdut adalah kita. Selamat
0: asik.
10: Siang Mbak Yuli.
0: Selamat siang. Apa kabar Putra Tengah?
10: Puji Tuhan, baik kabarnya.
0: Baik ya, luar biasa. Oke, ini mau request dulu
10: Asraf.
0: Atau mau salam-salam dulu?
10: Asraf.
0: Oke, baik.
10: Oke. Okay. Yang baru lewat, Bunda El juga terima kasih Bang Benijo ya, Nah, kemudian ada Bunda Kristina Talia, ada Bang Lei, ada Mbak Sari, ada Pak Nasrun, ada juga Bang Bucan, ada juga Bintang Pratama, ada juga Ibu Farida,
0: okay.
10: Bang Hadi, dan juga Pak Saban, sampai ke Mangga Dua sana, Mbak Lili, semuanya, dan juga Pak Fidi Putri, Bang Luhut, Bang Iwan. Oke, saya purata saja semua saya tanpa terkecuali.
0: Oke.
10: Okay. Semoga terhibur, sehat selalu.
0: Amin.
10: Sama produk. Terima kasih. Selamat siang Mbak Yuli. Dangdut adalah kita.
0: Asik. Oke, okay. Terima kasih untuk Putra Tengah yang sudah ikutan. Ini banyak sekali ya, ada Putra Tengah, ada Bang Benijo, ada Bunda Emma, ada Bunda El, ada Pak Junaidi. Ada siapa tadi? Bang Acus ya. Juga ada Bang Luhut ya. Terima kasih. Juga ada Bunda Kristin ya. Pokoknya untuk semuanya terima kasih banyak yang sudah ikutan. Yang belum sempat bergabung jangan kecewa di putaran berikut ya. Saya masih balik lagi ya menemani ruang dengar Anda. Saya juga ingatkan di pukul 14 nanti kita ada di kita akan ikuti cek fakta pukul 14 waktu Indonesia Timur. Langsung saja kembali kita break ya, dengarkan pilihan lagu-lagu yang sudah di request.

Hoax itu apa ya? Hoax adalah berita palsu atau buatan yang tidak berlandaskan fakta, kenyataan, ataupun kebenaran. Dari tahun ke tahun, jumlah pengguna internet mengalami peningkatan. Peningkatan ini dikhawatirkan dapat meningkatkan jumlah penyebaran hoax jika pengguna internet tidak bijak mengonsumsi informasi yang beredar di media sosial maupun media elektronik. Media penyebaran hoax biasanya di media sosial karena mampu menjangkau publik dalam waktu singkat. 5 tips waspada hoax. Biasanya berita hoax bersifat menarik, namun isinya belum tentu sesuai dengan apa yang ada, sehingga kita harus membacanya secara menyeluruh agar tidak terjadi kesalahpahaman. Antisipasi berita yang bersifat provokatif, karena pembaca biasanya mudah tergiur tanpa mengetahui kebenarannya terlebih dahulu. Waspada dengan gambar yang dilihat, sebab terkadang gambar tersebut bukan dari kejadian sebenarnya, melainkan dari kejadian yang sudah lewat di tempat lain. Cek sumber berita secara detail sebelum mempercayainya, pastikan berita berasal dari sumber yang valid. Jangan buru-buru sharing, terkadang kita ingin jadi sumber pertama, sehingga tanpa pikir panjang, membagikan berita tersebut padahal belum memastikan kebenarannya terlebih dahulu. Pengguna internet yang bijak serta cerdas selalu menggunakan dan mengolah informasi sesuai fakta. Mari berantas hoax, jadilah pahlawan kebenaran informasi di sekitar kita, dan ingat, selalu saring sebelum sharing.

Selamat siang pendengar, Anda ikuti Cek Fakta pukul 14 waktu Indonesia Timur. Beredar sebuah unggahan video di media sosial dengan narasi bahwa mobil berbensin bermesin di atas 1400 cc tidak lagi diperbolehkan membeli Pertalite mulai 1 Juni 2026. Unggahan tersebut beredar pada Mei 2026. Faktanya, unggahan tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, Corporate Secretary Pertamina Petra Patraniaga Robert M.V. Dumatubun menegaskan bahwa informasi mengenai daftar merek kendaraan tertentu yang disebut tidak boleh membeli Pertalite mulai 1 Juni 2026 dipastikan tidak benar karena sampai saat ini tidak ada rencana ataupun arahan dari pemerintah dan regulator. Robert M.V. Dumatubun juga menjelaskan kebijakan di sektor energi sepenuhnya merupakan kewenangan pemerintah dan akan diputuskan melalui proses kajian sebelum diterapkan. Sampai saat ini belum ada aturan resmi yang melarang kendaraan dengan kapasitas mesin tertentu membeli Pertalite di SPBU. Masyarakat dihimbau untuk tidak mudah mempercayai maupun menyebarluaskan informasi yang belum terverifikasi. Demikian Cek Fakta. Selanjutnya Cek Fakta dapat Anda ikuti pukul 17 waktu Indonesia Timur.

Tahukah Anda, Shigeru Ono adalah pejuang asing yang membela Indonesia ketika Jepang kalah melawan Sekutu. Banyak tentara Jepang memilih harakiri, namun Shigeru Ono tetap bertahan di Indonesia. Ono menambahkan namanya menjadi Rahmat Shigeru Ono. Ono mendapatkan tugas penting membuat buku rangkuman tentang taktik perang gerilya dan menerjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia. Ono kehilangan tangan kanannya akibat ledakan mortir. Ono mengungkapkan alasan membela Indonesia karena Indonesia sudah banyak membantu Jepang. Kami ingin memberikan yang tidak bisa dilakukan oleh negara kami.

0: Diam! Kerja barang tak pernah betul. Selalu saja salah.
1: Setiap hari, di banyak rumah kekerasan terjadi. Fisik, verbal, hingga psikologis. Dan seringkali korban memilih diam karena takut. Kekerasan dalam rumah tangga bukan urusan pribadi. Ini pelanggaran hak asasi manusia. Laporkan dan lindungi. Jangan biarkan kekerasan menjadi warisan.

0: Iya mas.
1: Iya dong. Ini loh mbak cantik. Masa? Pilihannya Rifki ini partainya.
2: Weh tapi ape? Tapi bagus itu.
3: Alah, pilihan kalian aja gak masuk akal.
0: Sudah, pilihan kalian boleh beda, tapi jangan saling mencela. Buat mas-masnya ganteng ini, aku punya pantun.
1: Boleh ya.
0: Ke Ternatai.
1: Ojo grogi to, Mbak.
4: Maksud kita udah siap-siap cangkok.
0: Bukan, maksudnya beli Teratai ke Ternate.
1: Cakep.
0: Meski beda partai, kita harus tetap santai.
5: Setuju.
6: Pendengar, pukul 14.20 menit, kita masih bersama di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Dan masih ada sederetan lagu-lagu dangdut yang sudah di request ya. Berikut masih kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Dan untuk yang mau ikutan ya, ditahan dulu. Yang pasti kita masih bakal seru-seruan hingga nanti di jelang pukul 15 waktu Indonesia Timur.

0: Masjid sebagai tempat ibadah bagi umat Islam memiliki peran penting dalam kehidupan komunitas Muslim di seluruh dunia. Berdasarkan data dari TRT World, ada beberapa negara yang memiliki jumlah masjid terbanyak, menunjukkan keanekaragaman budaya dan agama dalam Islam. Indonesia ternyata menjadi negara pertama di dunia yang memiliki masjid terbanyak. Berdasarkan data yang dihimpun TRT World, Indonesia memiliki sekitar 800 ribu masjid yang terbagi di berbagai provinsi di Indonesia. Di urutan kedua, ada negara yang terletak di Asia Selatan, yaitu India. Meskipun mayoritas agama di negara ini adalah Hindu, akan tetapi masjid yang dibangun di India merupakan terbanyak kedua di dunia. Menurut TRT World, India memiliki sekitar 300 ribu masjid yang tersebar di seluruh kotanya. Pada urutan ketiga, ada Bangladesh. Negara ini memiliki sekitar 250 ribu masjid yang menjadi tempat beribadah penduduk Muslim. Dilansir dari World Population Review, ternyata Bangladesh memiliki sekitar 153 juta penduduk yang memeluk agama Islam. Data juga menunjukkan bahwa 90,4% penduduk Bangladesh beragama Islam, sedangkan sisanya menganut agama Hindu, Buddha, Kristen, dan lain-lain.
1: Baik, pendengar, pukul 14.35 menit waktu Indonesia Timur, kita masih di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Dan masih tersisa pilihan lagu-lagu yang tadi sudah di request. Ya, yang tersisa ada Yus Yunus featuring Murni dengan Angkat Topi, ada Lala Widi dengan Pengkhianat Cinta, juga ada Asraf dengan Aji Gile. Jangan kemana-mana, kita masih bersama di Pro Dangdut.

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki gunung api aktif terbanyak di dunia. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi PVMBG mengatakan, Indonesia memiliki 127 gunung api aktif. Bahkan ada beberapa daerah yang mempunyai lebih dari satu gunung api aktif. Kondisi ini tentunya menuntut pengetahuan dan kesiagaan masyarakat untuk menghadapi letusan gunung berapi, terutama di kawasan yang terdampak. Dalam peristiwa letusan gunung api, ada beberapa bahaya yang patut diwaspadai, di antaranya awan panas yang berupa gulungan awan campuran gas, pasir, dan batu hasil letusan. Selain itu, ada pula lontaran batu atau material gunung api. Selanjutnya, ada hujan abu yang merupakan hasil letusan, baik dari awan panas maupun jatuhan piroklastik yang berterbangan mengikuti arah angin, lalu ada pula lava, gas beracun, dan lahar yang mematikan. Berikut cara yang perlu dilakukan ketika menghadapi letusan gunung berapi. Jangan panik, tetap tenang dan evakuasi sejauh mungkin dari lahar panas. Jauhi daerah berbahaya seperti sungai yang dapat menjadi tempat mengalirnya lahar. Gunakan pakaian yang menutupi badan dan kacamata untuk melindungi tubuh dari material letusan. Gunakan masker untuk melindungi pernapasan. Dengarkan instruksi darurat, baik dari radio maupun pengumuman sekitar.

0: Oke, coba kulihat. Harga kebutuhan makin naik terus, Kak. Bagaimana depo cara biar katong tara cuma mengandalkan gaji bulanan?
1: Makanya, mulai belajar investasi dari sekarang. Semua orang tuh pasti bisa, asal tahu depo cara.
0: Iya, Kak Pace. Memang saya ada dengar bahwa investasi adalah langkah bijak untuk mempersiapkan masa depan, baik untuk keluarga, pendidikan anak, atau bahkan dana pensiun. Jangan takut untuk mulai karena investasi kini bisa dilakukan dengan modal kecil.
1: Itu sudah Mace.
0: Tapi katanya investasi itu susah dan berisiko.
1: Ada juga Mo. Nah, pilih instrumen investasi yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan. Yang penting hindari investasi bodong dan pelajari dulu sebelum mulai. Ingat, investasi itu bukan buat jadi kaya mendadak, tapi untuk jaminan masa depan.
0: Jadi, tunggu apa lagi? Ayo mulai investasi demi masa depan yang lebih cerah. Investasi cerdas, masa depan terjamin.

0: Kak, tadi saya beli kue di toko dekat rumah. Enak banget loh. Dan ternyata itu buatan UMKM.
1: Wah, bagus itu. UMKM memang penting banget untuk ekonomi kita. Kalau mereka maju, ekonomi Indonesia juga makin kuat. Karena UMKM menyumbang lebih dari 60% perekonomian Indonesia. Nah, dukungan kita sekecil apapun bisa membawa perubahan besar.
0: Tapi gimana caranya kita bisa mendukung UMKM?
1: Mudah, mulai dari belanja produk lokal, mempromosikan usaha mereka di media sosial, atau ikut pelatihan untuk meningkatkan keterampilan pelaku UMKM.
0: Berarti kita juga bisa jadi pelaku UMKM ya?
1: Iya.
0: Mulai usaha kecil, terus kembangkan jadi besar. Setiap langkah kecil punya dampak besar dong. Ayo, kita semua berperan dalam memajukan UMKM.
1: Dukung UMKM, bangun ekonomi bangsa.
2: Baik, pendengar, sudah pukul 14.54 menit waktu Indonesia Timur. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Terima kasih untuk semua yang tadi sudah bergabung dan lagu-lagu yang sudah di request yang pasti sudah kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Ya, berharap sangat semua bisa terhibur dengan lagu-lagu yang sudah kami hadirkan. So, buat yang belum bergabung ya, jangan berkecil hati, di hari-hari berikut Anda dapat ikuti Pro Dangdut bersama rekan-rekan kami yang bertugas. Dan baik pendengar, akhirnya saya sudahi dulu ya Pro Dangdut untuk edisi hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Satu lagu berikut menutup kebersamaan kita di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Dan sekaligus kita jelang pukul 15 saat kami sampaikan Dinamika 15 Korwil Nusantara 2.

0: 1,9 MHz Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Fakfak. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Fakfak mengudara menggunakan pemancar FM 94,9 MHz. Pendengar, selanjutnya kita jelang pukul 15 saat kami sampaikan dinamika 15 Korwil Nusantara 2.

0: Radio Republik Indonesia menyajikan Berita Dinamika Korwil Nusantara 2. Laporan para reporter RRI Manokwari, Sorong, Fakfak, SP Kaimana, SP Bintuni, dan SP Teminabuan.
1: Selamat sore pendengar, kami sampaikan Dinamika Korwil Nusantara 2, Sari Berita. Pengguna fotokopi KTP elektronik maupun pemanfaatan KTP elektronik untuk kebutuhan pelayanan umum masih berada dalam posisi aman sepanjang digunakan sesuai ketentuan. Menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, masyarakat Kabupaten Fakfak, Papua Barat mulai ramai memesan hewan kurban. Dari Jalan Kapten P. Tendean 72, Radio Republik Indonesia Fakfak, inilah Dinamika Korwil Nusantara 2 selengkapnya bersama saya, Yuli Rohrohmana. Berita selengkapnya, Kepala Bidang Piak dan Pemanfaatan Data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Fakfak Berti Riawaru menegaskan, penggunaan fotokopi KTP elektronik maupun pemanfaatan KTP elektronik untuk kebutuhan pelayanan umum masih berada dalam posisi aman sepanjang digunakan sesuai ketentuan. Menurut Berti, penggunaan KTP L untuk kebutuhan seperti check-in hotel maupun pelayanan administrasi lainnya tidak perlu dikhawatirkan masyarakat. Ia menyebutkan pemanfaatan identitas kependudukan tersebut telah diatur dan dilakukan secara bertanggung jawab oleh lembaga pengguna yang bekerja sama dengan Dukcapil. Ia menjelaskan Direktorat Jenderal Dukcapil saat ini telah menjalin kerjasama pemanfaatan data kependudukan daerah dengan sekitar 7.500 lembaga pengguna maupun badan hukum di seluruh Indonesia. Kerjasama tersebut dilakukan melalui sistem akses verifikasi data kependudukan yang terus dikembangkan secara digital.
2: Kalau untuk fotokopi KTP dan lain sebagainya tuh posisi aman, terus dekat dengan check-in di hotel dan lain sebagainya tuh juga aman. Tapi kan yang perlu disampaikan di sini adalah bahwa Dukcapil kan sementara bekerja sama untuk pemanfaatan data kependudukan kurang lebih 7.500 lembaga pengguna ataupun badan hukum melalui metode akses verifikasi data baik itu card reader, kemudian web server maupun web portal ataupun face recognition yang langsung di scan wajahnya kan datanya kan pasti keluar karena elemen data di KTP itu kan ada satu chip yang dia menyimpan tanda tangan, kemudian tanda tangan elektronik, terus kemudian chip iris mata, itu dia simpan elemen data itu. Jadi ketika nanti sudah kerja sama, terus kemudian alat-alatnya sudah canggih, saya pikir pasti dia akan keluar. Karena ketika kita tempel KTP di card reader, itu kan data sudah otomatis keluar lah, menunjukkan melalui SIM.
1: Ia menerangkan KTP elektronik memiliki chip yang menyimpan berbagai elemen data penting, mulai dari tanda tangan elektronik hingga data biometrik seperti iris mata. Karena itu, ketika KTP ditempelkan pada card reader, data kependudukan secara otomatis dapat terbaca dan diverifikasi melalui sistem yang tersedia. Berti menambahkan pemanfaatan teknologi tersebut bertujuan meningkatkan keamanan dan akurasi pelayanan administrasi kependudukan di berbagai sektor pelayanan publik. Saudara, menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, masyarakat Kabupaten Fakfak, Papua Barat mulai ramai memesan hewan kurban. Antusiasme umat Islam meningkat terlihat dari permintaan sapi kurban yang akan disembelih usai pelaksanaan sholat Idul Adha tahun ini. Aktivitas penjualan hewan kurban tampak ramai di sejumlah titik penjualan, salah satunya di kawasan sekitar Masjid Agung Baitul Makmur Fakfak. Para pemasok mengaku pemesanan tahun ini mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya, baik dari jumlah pembeli maupun jumlah hewan yang dipesan setiap kelompok atau komunitas. Salah satu pemasok hewan kurban di Fakfak, Muhammad Nur Keliwida, mengatakan setiap tahun pihaknya rutin mendatangkan sapi kurban untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di Kabupaten Fakfak menjelang Idul Adha. Ia memastikan seluruh sapi yang didatangkan dalam kondisi sehat dan telah melewati pemeriksaan ketat dari pihak karantina dan dokter hewan. Menurutnya, seluruh hewan kurban dipastikan bebas dari penyakit mulut dan kuku maupun penyakit brucellosis sebelum dikirim ke Fakfak. Sementara untuk harga, sapi kurban dijual dengan variasi yang berbeda tergantung ukuran dan bobot hewan. Harga sapi standar dibanderol mulai 15 hingga 20 juta rupiah per ekor, sementara sapi berukuran besar dijual hingga mencapai 25 juta rupiah per ekor. Pengurus Masjid Agung Pengurus Masjid Agung Fakfak optimistis seluruh rangkaian kegiatan mulai dari sholat Idul Adha hingga pembagian daging kurban kepada jemaah dapat berjalan lancar sesuai agenda yang telah ditetapkan bersama. Laporan Anwar Lamohan.
3: Dewan Pengurus Masjid Agung Fakfak optimis pelaksanaan Idul Adha 1447 Hijriah akan berjalan lancar sesuai agenda yang telah ditetapkan. Persiapan pelaksanaan ibadah hingga penyembelihan hewan kurban terus dimatangkan oleh pengurus masjid. Wakil Ketua 1 Dewan Pengurus Masjid Agung Fakfak Muklis Namudat mengatakan, seluruh petugas sholat Idul Adha telah disiapkan. Hal tersebut disampaikannya kepada RRI pada Selasa 26 Mei 2026. Menurutnya, pengurus juga masih melakukan pembagian kupon hewan kurban kepada jemaah sampai hari H pelaksanaan. Pembagian kupon dilakukan agar proses penyaluran daging kurban berjalan tertib dan tepat sasaran. Ia memastikan seluruh tahapan pelaksanaan kegiatan keagamaan terus dipersiapkan secara maksimal.
4: Kami dari pengurus Masjid Agung Baitul Makmur Kabupaten Fakfak, alhamdulillah sudah menyiapkan petugas sholat Idul Adha. Sementara ini untuk hewan kurban, saat ini kami masih dalam proses pembagian kupon kepada jamaah. Kami atas nama Dewan Pengurus optimis semuanya berjalan sesuai agenda yang telah kami putuskan bersama. Semoga pelaksanaan ibadah mulai dari sholat hingga penyembelihan hewan-hewan serta pembagian daging kepada jamaah sesuai yang diharapkan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Selain menyiapkan petugas, pengurus masjid juga melakukan koordinasi terkait pelaksanaan penyembelihan hewan kurban. Pengaturan lokasi dan pembagian tugas panitia dilakukan untuk mendukung kelancaran kegiatan. Ia berharap seluruh rangkaian ibadah berlangsung aman, tertib, dan penuh kekhidmatan. Pengurus Masjid Agung Fakfak berharap proses penyembelihan hingga pembagian daging kurban dapat berjalan sesuai harapan masyarakat. Momentum Idul Adha juga diharapkan semakin mempererat kebersamaan dan kepedulian antar umat muslim di Kabupaten Fakfak, terkhusus Jemaah Masjid Agung Baitul Makmur. Anwar melaporkan.
1: Dewan Pengurus Masjid Agung Fakfak mulai mematangkan persiapan penyembelihan hewan kurban Idul Adha 1447 Hijriah. Sejumlah hewan kurban yang akan disembelih di Masjid Agung Baitul Makmur Fakfak telah tercatat oleh panitia. Sekretaris Dewan Pengurus Masjid Agung Fakfak Rian Saragi mengatakan, hingga saat ini tercatat sebanyak 5

0: Proses pemotongan hingga distribusi daging ditargetkan selesai dalam waktu 2 hari. Ia berharap seluruh proses dapat berjalan tertib, lancar, dan tepat sasaran kepada jemaah yang menerima.
1: Izin menyampaikan, kami dari pengurus sekaligus panitia Idul Adha melaporkan sampai dengan saat ini Masjid Agung alhamdulillah mendapat 5 ekor sapi dan 1 ekor kambing. Untuk detailnya, 1 ekor sapi dari Presiden Prabowo Subianto, 1 ekor sapi dari Menteri SDM Bapak Bahlil Hadiriyah, 1 ekor sapi dari Bupati Fakfak Bapak Samauntahan, dan juga 1 ekor dari Rumah Quran. Ada 2 kelompok dan masing-masing 1 itu ekor sapi dan juga 1 perorangan untuk 1 ekor kambing dengan jumlah 5 ekor sapi dan 1 ekor kambing. Terkait dengan penyembelihannya, kami dari pengurus dan sekaligus panitia menargetkan insya Allah diselesaikan dalam jangka waktu 2 hari termasuk sampai dengan penyaluran kepada penerima.
0: Ia turut menyampaikan apresiasi kepada seluruh donatur yang telah mempercayakan penyaluran hewan kurban melalui Masjid Agung Fakfak. Ia berharap momentum Idul Adha menjadi sarana mempererat kepedulian dan kebersamaan umat Muslim di Kabupaten Fakfak. Panitia Hari Besar Islam PHBI Kabupaten Fakfak telah menggelar pawai takbiran menyambut Idul Adha 1447 Hijriah pada Selasa malam 26 Mei 2026. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari syiar Islam sekaligus tradisi tahunan masyarakat Muslim di Kabupaten Fakfak. Ketua PHBI Fakfak Mojak Rengen mengatakan, pawai takbiran dimulai dari pertigaan Bandara Lama Fakfak, kemudian melintasi jalan utama dalam kota sebelum berakhir di RTH Ma'ruf Amin. Rute tersebut telah disepakati bersama pihak terkait guna memastikan kegiatan berjalan lancar dan tertib. Selain pawai takbiran, PHBI Fakfak juga menetapkan pelaksanaan sholat Idul Adha dilakukan di masjid masing-masing di wilayah Kabupaten Fakfak. Sementara penyembelihan hewan kurban akan dilaksanakan sesuai kesiapan panitia kurban di setiap masjid dan lingkungan masyarakat. PHBI Fakfak menghimbau seluruh masyarakat untuk bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban selama rangkaian perayaan Idul Adha berlangsung. Momentum hari raya ini diharapkan dapat mempererat ukhuwah Islamiyah, kebersamaan dan semangat saling berbagi di tengah masyarakat Fakfak. Kelurahan Fakfak Selatan mulai menunjukkan antusiasme dengan mengecat tembok pembatas terminal Pasar Tumburuni menggunakan gambar bendera negara-negara peserta Piala Dunia. Laporan Januardi.
2: Saudara, menjelang perhelatan Piala Dunia 2026 yang akan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026, warga di Kelurahan Fakfak Selatan, Distrik Fakfak, Kabupaten Fakfak mulai menunjukkan antusiasnya dengan mengecat tembok pembatas terminal Pasar Tumburuni menggunakan gambar bendera negara-negara peserta Piala Dunia. Pengecatan dilakukan di sepanjang pagar terminal mulai dari bagian bawah hingga ke tembok bagian atas. Berbagai warna mencolok dan bendera negara peserta menghiasi kawasan tersebut dan menarik perhatian masyarakat yang melintasi di sekitar terminal. Kepala Kelurahan Fakfak Selatan, Saskia Madu, menilai kegiatan tersebut sebagai bentuk kreativitas anak muda dalam menyambut pesta sepak bola terbesar di dunia. Menurutnya, euforia Piala Dunia yang hadir setiap 4 tahun sekali mampu mendorong semangat berkarya di kalangan generasi muda. Ia menegaskan kegiatan pengecekan tetap harus memperhatikan ketertiban umum dan tidak mengganggu aktivitas masyarakat maupun arus lalu lintas di sekitar terminal. Selain itu, kawasan yang dicat diharapkan tetap terlihat rapi dan artistik sehingga dapat menjadi daya tarik tersendiri bagi warga.
3: Saya melihat bahwa itu sebagai kreativitas dari semangat olahraganya anak muda. Jadi

0: pesta setiap 4 tahun sekali ini memang dia memberikan euforia yang sangat berlebihan. Untuk artinya bahwa kalau kreativitas, bagi saya itu mereka punya kreativitas ya, anak-anak muda, saya mendukung mereka dengan kreativitas yang mereka miliki. Jadi kita pastikan bahwa bendera Piala Dunia yang digambarkan, monggo silahkan, sepanjang itu tidak mengganggu ketertiban umum pada saat melukis atau menggambar bendera itu, tidak mengganggu arus lalu lintas, terus kemudian lingkungannya juga bisa dibuat lebih rapi, artistik, terus ya istilahnya bisa jadi spot-spot buat masyarakat lah gitu. Kalau untuk yang saya lihat ya, hanya saja saya minta sama mereka, kalau itu kan pagarnya perhubungan ya, jadi kalian harus minta izin sama dinas perhubungan. Saya sempat komunikasi dengan PLT dinas perhubungan, beliau mengatakan ya sepanjang bukan di dalam terminal, kalau di luar terminal malah itu bagus, intinya mereka bisa, wah jadi kasarannya yang kotor-kotor di samping itu tuh mereka bersihkan gitu loh. Jadi tetap menjaga kebersihan, estetika dan ketertiban wilayah.
1: Menurutnya, kegiatan pengencetan bendera sebenarnya sudah mulai sejak Mei 2026 dan dilakukan secara bertahap menggunakan cat seadanya. Ia bahkan turut membantu para pemuda dengan dukungan seperlunya agar kegiatan tetap berjalan. Tradisi serupa, kata dia, juga pernah dilakukan saat penyelenggaraan Piala Dunia 4 tahun lalu.
0: Sudah dari hampir 1 bulan lalu itu. Jadi mereka gambar duluan itu bendera yang mereka siapkan catnya dulu. Jadi mereka pakai cat seadanya dulu. Terus kemudian saya bantu mereka, tapi tidak banyak sih, sebisanya yang saya bantu, mereka tambah lagi sampai dengan, kalau tidak salah itu sudah dari bulan Mei ini mereka sudah mulai, sudah 4 tahun lalu juga sama, dinding-dinding juga digambar seperti itu juga, dengan bendera-bendera apa ini, jadi masih ada, hanya sekarang tidak bisa mereka, jadi negaranya udah berpindah-berpindah gitu, jadi awalnya mungkin bendera ini udah pindah ke negara, maksudnya pindah ke dinding yang lain gitu, jadi menyesuaikan. Oke, tapi yang pasti semua bendera yang ikut serta dalam Piala Dunia.
1: Selain pengencetan tembok, keluarga dan pemuda setempat kini mulai merencanakan kegiatan nonton bareng pertandingan Piala Dunia di kawasan terminal. Namun rencana tersebut masih dibahas lebih lanjut, termasuk terkait perizinan, lokasi, hingga kebutuhan fasilitas seperti layar proyektor dan akses siaran pertandingan. Januardi melaporkan.
2: Penjualan berbagai bendera negara peserta Piala Dunia 2026 telah bermunculan di Kota Fakfak. Laporan Januardi.
1: Saudara, menjelang perhelatan Piala Dunia 2026 yang akan dimulai pada 11 Juni mendatang, pedagang musiman bendera negara peserta mulai bermunculan di Kota Fakfak, Papua Barat. Kehadiran para pedagang tersebut tampak di sejumlah titik keramaian, salah satunya di akses masuk Pasar Ikan Tanjung Wagom. Dari pantauan di lokasi, berbagai bendera negara peserta turnamen sepak bola paling bergengsi di dunia itu terpajang di sepanjang area jualan. Bendera negara favorit seperti Argentina, Prancis, Jerman, Spanyol, Brasil, hingga wakil Asia seperti Jepang dan Korea Selatan terlihat mendominasi lapak pedagang. Antusiasme masyarakat mulai terlihat meski pembukaan turnamen masih beberapa pekan lagi. Sejumlah warga tampak hilir mudik mendatangi lapak penjual untuk melihat-lihat sekaligus membeli bendera sesuai tim nasional favorit mereka. Salah satu pedagang bendera asal Bandung, Jawa Barat bernama Asep mengatakan penjualan saat ini masih belum terlalu ramai karena masyarakat masih sebatas mencari informasi harga dan ukuran bendera yang tersedia. Ia menjelaskan bendera yang dijual memiliki berbagai ukuran, mulai dari ukuran besar hingga kecil untuk dipasang di kendaraan bermotor.
3: Kalau ini kan baru juga 3 hari sih, belum rame, baru cuman banyak yang nanyain doang. Ada harga-harganya, ada yang paling besar 425, ada yang 150, ada yang 130, ada yang 100 harganya. Cuman yang ada aja 7 negara ada aja, yang ramenya doang, kalau yang lain nggak ada. Ada yang 2 meter setengah, ada yang 1 meter setengah, 1 meter 20, ada yang 1 meter. Ada yang kecil buat di motor. Ya mudah-mudahan lah ada sih. Soalnya kan kalau tahun-tahun dulu emang ramai, sekarang belum. Ya saya baru mulai 3 hari. Kayaknya belum main, cuma tanggal 11 nanti mainnya. Jadi belum ada ini. Biasa ramainya kalau udah mau dekat mau main 4 kali.
1: Asep berharap penjualan akan meningkat mendekati jadwal pertandingan Piala Dunia 2026. Ia menilai pengalaman pada turnamen sebelumnya menunjukkan pembeli biasanya mulai ramai beberapa hari menjelang laga perdana pertandingan. Januardi melaporkan.
4: Sekian berita dinamika Korwil Nusantara 2. laporan para reporter RRI Manukwari, Sorong, Fakfak, SP Kaimana, SP Bintuni, dan SP Teminabuan.

0: Mace, kamu sudah tahu kah belum tentang Piala Dunia?
1: Eits, tunggu dulu, kamu harus dengar ini.
0: Nah, untuk Pace Mace pecinta sepak bola, jangan lewatkan ya. Ikuti terus program-program spesial yang beda dan eksklusif setiap hari di RRI.
1: Bukan cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. Tapi di RRI kamu akan tahu berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia.
0: Ada kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang hingga teknologi.
1: Pace Mace juga bisa terlibat dan ikut bergabung secara live di program Pesta Bola Dunia 2026 di setiap hari.
0: Ikuti terus di Pro 1 RRI Fak-Fak melalui FM 94,9 MHz di RRI Digital dan media sosial RRI Fak-Fak.
1: RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
2: Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Muhammad Ilham Nurdin selaku Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pakpak merasa sangat senang dan bangga. Saya menyampaikan apresiasi dan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung bola Piala Dunia di tahun 2026 ini. Untuk itu, saya mengajak semua masyarakat, mari kita terus mengikuti siaran RRI, jangan sampai ketinggalan. Ayo!

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saya pernah menonton sebuah video yang bagi saya cukup menarik, menarik dan ya bisa dibilang provokatif, dari salah satu pakar filsafat di Indonesia, yaitu saudara Rocky Gehry. Dia mengatakan bahwa ateis itu dilindungi di Indonesia oleh Pancasila karena kita punya sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Atas dasar kemanusiaan, maka ketika seseorang menjadi ateis, maka dia tidak kehilangan haknya sebagai warga negara atau sebagai bagian dari bangsa Indonesia. Ini pendapat yang menarik. Begini, saudara dan saudari yang saya kasihi. Pancasila, sila pertamanya kan memang ketuhanan yang Maha Esa. Sebetulnya, ini prinsip yang luhur tentang kesadaran ketuhanan. Tidak peduli orang itu mengakui sebagai apa, sebagai orang religius atau orang ateis, faktanya adalah semua bersumber pada keberadaan yang tanpa batas. Pada diri setiap orang ada esensi ketuhanan. Tidak peduli sekali lagi orang itu mengakui sebagai apa. Maka sila pertama Pancasila itu mengajak kita untuk sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang universal, yang membuat kita sungguh-sungguh bisa menyadari keberadaannya lewat kasih yang terlimpah sepanjang waktu, lewat kuasanya yang tanpa batas yang selalu melingkupi segala keberadaan. Kita sungguh-sungguh menghayati keberadaan Tuhan di setiap tarikan dan hembusan nafas kita. Dan tentu saja kalau kita melakukan pola-pola berkesadaran ketuhanan seperti ini, kita akan punya watak kemanusiaan yang universal. Dari situ, kita akan menghargai setiap orang yang tengah berproses mencari kebenaran menurut versinya masing-masing. Dalam hal ini, orang menjadi ateis adalah pilihan individunya. Dan tentu itu bagian dari prosesnya mencari kebenaran. Maka ya tentu saja tidak layak kalau orang seperti ini kita usir dari negara kita. Yang diusir adalah kalau kita menemukan orang yang melarang orang lain untuk berketuhanan sesuai dengan kemerdekaannya. Yang perlu dilarang adalah ketika ada orang mengintimidasi orang lain untuk mengikuti apa yang menjadi keimanannya. Tetapi ketika orang masing-masing sedang berproses dalam kemerdekaannya, sembari betul-betul menjaga harmoni, tentu tidak ada hak bagi kita untuk melarang siapapun tetap menjadi bagian dari bangsa Indonesia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Pendengar, kita ada di Lintas Fak-Fak Sore dengan berbagai segmen acara yang kami persiapkan, masih terus menemani ruang dengar Anda. Dan pendengar, sudah pukul 15.28 menit waktu Indonesia Timur. Selamat sore, selamat bersua kembali untuk Anda yang baru saja bergabung di Pro 1 Fak-Fak. Dan pendengar, selanjutnya hingga nanti di pukul 16, kami masih temani Anda dengan pilihan hiburan dan juga informasi. Namun sebelumnya, kami sampaikan ke ruang dengar Anda bahwa di pukul 17 sore ini kita akan ada dalam dialog Suara Nusantara dengan mengambil topik hidroponik dan peran sekolah dalam ketahanan pangan bersama narasumber Fadil Muhammad Patiran selaku guru SMA 2 Fak-Fak. Dan baik pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi.

Baik, pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, informasi untuk Anda datang dari BMKG yang memprediksi terjadi dinamika atmosfer di langit Indonesia selama sepekan ke depan. Mengingat selama sepekan ke depan, masyarakat Indonesia menjalani aktivitas dalam suasana Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. BMKG mengatakan analisis indikator iklim global terkini menunjukkan indikasi El Nino condition di Samudra Pasifik. Hal tersebut terkonfirmasi melalui indeks nomor 34 sebesar plus 0,68 dan nilai SOI sebesar min 12,5. Ya, dan teruntuk bibit siklon 99W, BMKG memperkirakan berada di Samudra Pasifik Utara Papua Nugini. Sistem ini juga membentuk daerah konvergensi dan konfluensi dari Papua Barat hingga Teluk Cendrawasih di pesisir barat Papua Barat Daya. Dan BMKG menuturkan aktivitas Maden Julian Oscillation atau MJO yang diproyeksikan menuju fase 6 diprediksi masih aktif secara spasial. Ya, dan pendengar, BMKG menegaskan gelombang Rossby ekuatorial dan yang berpropagasi ke arah barat diperkirakan aktif di Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, Gorontalo, dan Sulawesi Tengah. Informasi untuk Anda, BMKG prediksi terjadi dinamika atmosfer sepekan terkait El Nino. Informasi kami kutip dari RRI.co.id.

Di tanah Fak-Fak, Papua Barat, ada sebuah tradisi leluhur yang terus hidup dari generasi ke generasi, Tombormak. Warisan budaya yang melambangkan gotong royong, kebersamaan, dan penghormatan terhadap nilai sosial masyarakat adat. Tradisi Tombormak awalnya bagian dari prosesi pernikahan adat, di mana keluarga dan kerabat datang bersama untuk membantu pengumpulan mahar bagi mempelai. Bukan sekedar formalitas, tetapi sebagai simbol solidaritas dan tanggung jawab sosial. Lebih dari sekedar ritual adat, Tombormak juga menjadi cermin harmoni masyarakat yang multikultural dan multireligius di Fak-Fak. Nilai-nilai toleransi, kerjasama, dan saling membantu yang terkandung di dalamnya punya peran penting dalam menjaga persaudaraan serta identitas komunitas lokal. Pelestarian Tombormak bukan hanya menjaga tradisi, tetapi juga memupuk jiwa kebersamaan dan cinta budaya bagi generasi muda. Semoga semangat budaya Fak-Fak yang luhur ini terus hidup, lestari, dan menginspirasi.

Liburan menjadi satu di antara kegiatan yang berharga dan menyenangkan, tidak hanya bagi orang tua, tetapi juga bagi anggota keluarga lainnya. Menghabiskan waktu liburan bersama keluarga adalah pilihan yang tepat. Selain mempererat ikatan batin, liburan dengan bepergian memiliki manfaat untuk kesehatan, menghilangkan kejenuhan dari kegiatan sehari-hari, serta meningkatkan kualitas hubungan orang tua dan anak. Liburan bersama keluarga dapat tetap mengasyikkan tanpa harus merogoh kocek yang dalam dengan tips seperti berikut. Cari destinasi wisata yang menawarkan aktivitas di luar ruangan. Pilih penginapan murah dengan review yang baik, terutama yang menawarkan fasilitas ramah anak. Pesan tiket pesawat dan penginapan jauh-jauh hari, upayakan saat hari kerja agar lebih murah. Manfaatkan promosi dan diskon untuk penginapan, tiket pesawat, dan tiket destinasi wisata. Gunakan kendaraan pribadi bila memungkinkan menjangkau lokasi destinasi yang dituju. Buat jadwal yang fleksibel agar liburan santai dan tidak terburu-buru. Jangan menyusun rencana kegiatan yang padat agar tidak terlalu capek. Eksplorasi lokasi wisata menarik yang dekat dari tempat tinggal.

0: esensi buku Pro Satu Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Buku Kamu Terlalu Banyak Bercanda, karya Marcel FP, terbit pada tahun 2019. Seringkali mengangkat tema tentang pentingnya keseimbangan antara serius dan keceriaan dalam kehidupan. Buku ini mengajarkan kita bahwa humor bisa menjadi cara yang efektif untuk menghadapi stres dan tantangan dalam kehidupan sehari-hari. Marcel FP seringkali menyoroti pentingnya mengenal diri sendiri dan bagaimana kita memandang hidup, serta bagaimana hal tersebut mempengaruhi cara kita berinteraksi dengan orang lain. Buku Kamu Terlalu Banyak Bercanda menekankan bahwa penting untuk menemukan keseimbangan antara serius dan santai dan bagaimana keduanya dapat saling melengkapi. Buku ini juga mendorong kita untuk lebih menerima perbedaan dan melihat sesuatu dari perspektif yang lebih luas. Buku karya Marcel FP ini bisa memberikan kita wawasan tentang bagaimana cara menghadapi kehidupan dengan lebih bijaksana sambil tetap menjaga semangat dan keceriaan. Demikian esensi buku Kamu Terlalu Banyak Bercanda karya Marcel FP.
0: Esensi buku Pro Satu Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.

Baik pendengar, pukul 15.53 menit waktu Indonesia Timur. Dan selanjutnya kita beranjak ke pukul 16 waktu Indonesia Timur. Untuk Anda yang baru saja bergabung, terima kasih untuk pilihan Anda yang terus jadikan Pro Satu Fak Fak sebagai teman setia Anda.

Martabak sangat populer di Indonesia. Hampir di semua daerah pasti ada yang menjajakannya, mulai dari kota sampai ke desa. Jajanan ini ada dua jenis, yaitu martabak manis dan martabak asin atau telur. Martabak manis bernama asli Hoklopan, yang berarti kue orang Hoklo. Hoklopan merupakan makanan khas orang-orang Hakka, etnis Tionghoa yang tinggal di Kepulauan Bangka Belitung. Taburan Hoklopan dulunya hanya berupa gula dan wijen sangrai, kini taburan untuk makanan ini lebih bervariasi. Hoklopan kemudian dikenal dengan sebutan kue rembulan atau terang bulan karena bentuknya yang bulat dan berwarna kuning. Hingga saat ini beberapa daerah menyebut martabak manis sebagai kue terang bulan. Sedangkan martabak telur pada awalnya merupakan makanan khas India bernama mortaba. Pada tahun 1930, makanan ini dibawa oleh Abdullah bin Hasan al-Malibari dan Ahmad bin Kiai Abdul Karim ke Lebiaksu, Tegal. Mortaba kemudian dimodifikasi penggunaan bahan-bahannya, maka terciptalah makanan baru yang ternyata menjadi sangat berbeda dengan martabak India. Pada awalnya, martabak telur ini sangat populer di Tegal dan banyak dibawa oleh masyarakat sebagai bekal merantau ke beberapa kota di Pulau Jawa, hingga akhirnya makanan ini tersebar luas ke seluruh kawasan di Indonesia.

0: Pendengar, pukul 16 lebih 8 menit waktu Indonesia Timur. Terima kasih untuk kebersamaannya yang masih terus jadikan Pro 1 Fak-Fak sebagai teman setia Anda. Dan pendengar, kembali ya, masih kami bagikan beberapa informasi untuk Anda. Kali ini datang dari Presiden Prabowo, menyalurkan sebanyak 1.098 ekor sapi kurban untuk perayaan Idul Adha 1447 Hijriah. Dan penyaluran hewan kurban dilakukan sebagai bagian bantuan Presiden untuk masyarakat di berbagai wilayah tanah air. Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro mengatakan sebanyak 598 ekor sapi dialokasikan untuk pemerintah daerah. Dan juri juga mengatakan setiap daerah pada awalnya dijadwalkan menerima satu ekor sapi kurban dari Presiden, namun terdapat sejumlah daerah yang tidak memiliki sapi dengan standar bobot sesuai ketentuan pemerintah. Dan pendengar, Idul Adha 1447 Hijriah, sapi kurban dari Presiden Prabowo. Dan informasi kami sampaikan, kami kutip dari rri.co.id.
1: Jerapah si pemilik lidah panjang yang unik. Meski sering terlihat anggun dan tenang di padang savana, jerapah menyimpan fakta menarik yang belum banyak diketahui orang.

atau keunikan. Organ ini memainkan peran penting dalam proses makan. Saat mencari makanan, jerapah akan menjulurkan lidahnya untuk meraih daun-daun segar di pucuk pohon yang sulit dijangkau. Lidah mereka sangat lentur dan kuat, sehingga membungkus cabang kecil atau daun akasia berduri tanpa terluka. Menariknya, lidah jerapah memiliki warna kebiruan atau keunguan. Warna ini bukan tanpa alasan. Ini adalah bentuk perlindungan alami terhadap paparan sinar matahari. Karena lidah mereka sering terpapar saat menjangkau daun selama berjam-jam dalam sehari. Dengan lidah panjang dan kemampuan manuver yang luar biasa, jerapah mampu makan dengan efisien tanpa harus terlalu banyak menggerakkan tubuh atau merunduk. Jadi, selain tinggi badannya yang mengesankan, jerapah juga pantas disebut sebagai hewan pemilik salah satu lidah paling fungsional di dunia.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Baik, pendengar, kembali kami ingatkan untuk Anda nantinya di jam 17:00 atau jam 5 sore nanti ya, kita akan ada dalam dialog Suara Nusantara di Fak-Fak sore ini dengan tema hidroponik dan peran sekolah dalam ketahanan pangan, dan menghadirkan narasumber Fadel Muhammad Patiran selaku guru SMA Negeri 2 Fak-Fak. Dan seperti apa nanti perbincangan kami? Kami juga nantinya akan mengajak Anda untuk ikut berpartisipasi dalam dialog tersebut.

Cuaca panas di siang hari dapat membuat tubuh menjadi mudah lelah sehingga aktivitas pun terhambat. Bahkan situasi ini juga dapat memicu masalah kesehatan fisik dan mental loh. Terpapar suhu panas dalam jangka waktu yang lama dapat membuat suhu tubuh meningkat. Pada kondisi ini, tubuh akan secara alami mengeluarkan keringat sebagai cara untuk mendinginkan diri. Menghadapi suhu udara panas, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG mengimbau masyarakat agar tidak panik dan waspada, serta mengingatkan untuk menjaga kesehatan dengan cara berikut. Minum banyak air agar tetap terhidrasi, jangan tunggu sampai haus. Hindari minuman manis, beralkohol, berkafein, dan berenergi. Kenakan pakaian longgar serta hindari pakaian gelap untuk mengurangi gerah. Memakai tabir surya untuk menghindari dampak buruk ultraviolet. Hindari aktivitas fisik berat dan di luar ruang pada pukul 11 sampai pukul 15. Konsumsi buah, sayur, serta makanan rendah lemak, garam, dan gula. Istirahat cukup untuk membantu tubuh memulihkan diri dari suhu panas. Ikuti pembaharuan informasi BMKG terkait prediksi cuaca dan iklim, serta kadar ultraviolet.

0: Lebah adalah serangga yang termasuk dalam ordo Hymenoptera dan dikenal luas karena perannya dalam penyerbukan tumbuhan serta menghasilkan madu dan lilin lebah. Hanya lebah betina atau pekerja dan ratu yang bisa menyengat. Ratu lebah bisa bertelur hingga 2000 telur per hari. Lebah berkomunikasi melalui tarian lebah untuk memberitahu lokasi makanan. Lebah membantu menyebarkan serbuk sari dari satu bunga ke bunga lain, penting bagi pertanian dan juga ekosistem. Produksi madu dan lilin lebah digunakan oleh manusia untuk makanan, obat, dan produksi lainnya. Indikator kesehatan lingkungan, populasi lebah yang menurun bisa menjadi tanda kerusakan ekosistem. Lebah memiliki dua jenis mata. Satu, mata majemuk. Dua buah terletak di sisi kiri dan kanan kepala. Terdiri dari ribuan unit kecil yang disebut omatidia. Berfungsi untuk melihat bentuk, warna, gerakan, dan cahaya polar. Memungkinkan lebah mendeteksi pergerakan dengan sangat cepat. Dua, mata sederhana. Tiga buah terletak di bagian atas kepala, membentuk pola segitiga. Tidak bisa melihat gambar, tetapi sangat peka terhadap cahaya. Membantu lebah menjaga keseimbangan dan orientasi saat terbang, terutama untuk mendeteksi perubahan cahaya dari langit. Kelima mata ini bekerja sama untuk membantu lebah menavigasi di udara, mencari bunga, menghindari pemangsa, dan kembali ke sarang dengan akurat.
1: Di balik perbukitan yang mengelilingi kampung Sukuru Tuare, distrik Fakfak Barat, hamparan lahan seluas kurang lebih 1 hektar mulai ditanami rica. Di tanah inilah harapan tentang ketahanan pangan tumbuh bersama bibit-bibit cabai yang baru saja ditanam masyarakat. Program ini bukan sekedar kegiatan bercocok tanam. Ia adalah bagian dari strategi kampung, memanfaatkan dana desa untuk memperkuat kemandirian pangan sekaligus meningkatkan ekonomi warga. Di balik proses ini ada peran penting pendamping, pemerintah kampung dan kelompok tani yang bekerja sama menghadapi tantangan alam dan keterbatasan demi masa depan pangan yang lebih mandiri. Sejak awal, program ini tidak berjalan sendiri. Pendamping kampung hadir untuk memastikan setiap tahapan berjalan sesuai rencana. Mulai dari perencanaan, pembukaan lahan hingga penanaman. Pendamping program ketahanan pangan Kampung Sukuru Tuare, Jajuli menjelaskan proses pendampingan yang telah berjalan sejak pertengahan tahun lalu.
2: Kami pendamping di Kampung Sukuru Tuare itu baru berjalan dari bulan Juli, tanggal 8 Juli itu kita masuk di Kampung Sukuru Tuare. Tapi dengan berjalannya waktu, alhamdulillah pendampingan kita sudah kita jalankan, termasuk diantaranya kegiatan pendampingan berkaitan pengembangan swasembada pangan tanaman rica.
1: Menurutnya, sebelum penanaman dilakukan, berbagai tahapan dipersiapkan secara matang melalui pertemuan bersama aparat kampung dan kelompok masyarakat.
2: Sebelum melaksanakan kegiatan ini, kita beberapa kali, termasuk dengan kita sama-sama dengan Bapak Kepala Kampung, kita juga adakan pertemuan di Balai Kampung Sukuru Tuare untuk kami sebagai pendamping menjelaskan kira-kira apa-apa yang kita harus laksanakan di dalam kegiatan ini sendiri. Bahwasanya di Kampung Sukuru Tuare ini ada 3 kelompok, di mana kelompok masing-masing diketuai oleh ketua RT. Dan alhamdulillah dari dukungan dari pada kelompok-kelompok ini juga sudah berjalan, dan pada saatnya sekarang ini, karena memang ini proses juga agak sedikit lumayan membutuhkan waktu, karena dari awal pembukaan lahan sampai dengan penyemaian bibit itu kurang lebih makan waktu hampir 1 bulan. Alhamdulillah pada saat ini kita laksanakan penanaman.
1: Dalam proses budidaya, pemilihan bibit unggul dan penggunaan pupuk menjadi bagian penting agar tanaman dapat tumbuh optimal.
2: Jadi pupuk yang disiapkan, karena memang yang kita sudah dari Bungkam, Bendara Bungkam sudah beli, itu adalah ada pupuk kompos, berupa kompos, nah itu kita gunakan sebagai pupuk dasar. Nah, terus ada juga pupuk di situ NPK 16-16, karena memang di dalam kegiatan ini juga sebenarnya memang perlu menggunakan pupuk urea dan mungkin pupuk poska, cuman karena memang pupuk ini pupuk bersubsidi, akhirnya kita juga masih sementara menggunakan pupuk NPK 16-16.
1: Namun lebih dari sekedar teknik budaya, keberhasilan program ini juga bergantung pada kebersamaan masyarakat. Bagi masyarakat kampung Sukurutuare, Rica dipilih bukan tanpa alasan. Selain mudah dirawat, tanaman ini memiliki nilai ekonomi yang menjanjikan. Ketua Kelompok Tani Tanjojor, Tahir, mengungkapkan alasan memilih rica sebagai komoditas utama.
3: Memilih tanaman rica karena lebih mempermudah kita untuk mengurus, merawat, dan lebih cepat untuk masyarakat untuk bisa membudayakan tanaman rica.
1: Program ini juga menjadi harapan baru bagi peningkatan ekonomi masyarakat, khususnya bagi warga yang selama ini belum memiliki pekerjaan tetap.
3: Iya, lebih khususnya dengan tanaman rica ini bisa meningkatkan ekonomi masyarakat. Terus program ini mudah-mudahan bisa berkelanjutan supaya masyarakat punya, yang nganggur bisa bertani dengan benar, dengan didukung oleh dana kampung, sehingga itu menambah ekonomi untuk masyarakat.
1: Program ketahanan pangan ini juga menjadi bagian dari kebijakan pemerintah kampung yang mengalokasikan dana khusus untuk sektor pertanian. Kepala Kampung Sukurutuare Wahidin Rumain menjelaskan bahwa program ini merupakan bagian dari strategi ketahanan pangan yang telah direncanakan melalui anggaran kampung.
4: Hal ini terkait dengan program, sudah menjadi program nasional dari pusat langsung. Kemudian di samping itu juga dasar kami untuk melatih warga masyarakat kampung untuk bisa belajar untuk bertani. Terkait dengan ketahanan pangan ini, kami sudah diprogramkan di dalam APBK, itu sudah diharuskan karena ini berkaitan dengan program pusat. Jadi setiap berapa tahun terakhir ini ketahanan pangan selalu diangkat di dalam musrembang untuk dimasukkan di dalam APBK untuk jalankan, karena ini kegiatan, tadi saya bilang kegiatan menjadi program nasional pusat, jadi kami tetap jalankan dia. Jadi untuk penanaman rica alokasinya itu untuk ketahanan pangan 20% dari biaya transfer di dalam APBK, dalam Yuknis. Jadi 20% dari dana kampung untuk Sukurutuare itu untuk ketahanan pangan, dia sekitaran 70 juta sekian.
1: Melalui pembentukan 3 kelompok tani, masyarakat dilibatkan secara langsung dalam pelaksanaan program dengan harapan memberikan manfaat jangka pendek maupun jangka panjang.
4: Jadi ini juga sudah menjadi keputusan bersama di dalam rapat kami sebelum kegiatan ini dimulai. Jadi menyangkut dengan pembagian hasil ke depan ini, itu nanti diatur oleh Bumkam. Nah, di situ nanti didampingi oleh kelompok masing-masing, ada ketua kelompok masing-masing. Jadi kami dari kampung itu ada mekanisme-mekanisme yang sudah ditetapkan, itu ada berapa persen yang nanti dimasukkan ke dalam kampung. Nah, sisanya itu untuk kesejahteraan anggota kelompok dengan Bungkam tersebut. Mudah-mudahan hal ini bisa berkelanjutan ke tahun depan, karena ini memang program yang sangat, bukan cuma program nasional untuk kepentingan, tapi program ini sangat penting, sangat apa namanya, sangat berharga untuk kita punya masyarakat, khususnya apalagi masyarakat yang bertani. Mudah-mudahan program ini dapat berlanjut ke depan juga.
1: Di tengah jalan berbukit dan keterbatasan yang ada, semangat masyarakat Kampung Sukurutuare tetap tumbuh bersama tanaman rica yang baru ditanam. Program ketahanan pangan ini bukan hanya tentang menanam cabai, tetapi tentang menahan harapan-harapan akan kemandirian pangan, peningkatan ekonomi, dan masa depan yang lebih baik bagi masyarakat kampung. Dari lahan seluas 1 hektar di Fak-Fak Barat, langkah kecil menuju ketahanan pangan kini mulai berakar. Dan dengan kebersamaan, harapan itu diyakini akan terus tumbuh dan berbuah bagi generasi mendatang.
5: Pendengar, berikut kami sampaikan informasi. Kali ini informasi datang dari BMKG yang menghimbau masyarakat untuk mewaspadai potensi cuaca ekstrim selama beberapa hari ke depan, terutama di wilayah yang berpotensi terjadinya musim panas akibat kemarau ekstrim. Ya, dalam menghadapi El Nino, BMKG juga mengingatkan masyarakat juga harus menjaga kecukupan cairan tubuh, terutama bagi masyarakat yang beraktivitas di luar ruangan pada siang hari. Dengan mempertimbangkan dinamika atmosfer yang masih signifikan dalam beberapa hari ke depan, BMKG menghimbau masyarakat mewaspadai bencana-bencana hidrometeorologi. Dan selain itu, masyarakat juga dihimbau mewaspadai potensi pohon atau dahan tumbang, baliho roboh, genangan, dan sambaran petir. Masyarakat juga harus menghindari berteduh di bawah pohon, papan reklame, atau bangunan rapuh saat hujan disertai angin kencang dan petir. Ya, dan pendengar, BMKG bagikan tips aman hadapi potensi cuaca ekstrim. Informasi masih kami kutip dari RRI.co.id.

0: Ternyata setiap orang itu punya love language yang beda-beda ya kawan.
1: Iyalah beda-beda. Tapi yang jelas apa love language buat bumi itu acts of service.
0: Eh, memangnya bisa kah language untuk bumi?
1: Ya bisa lah, contohnya kayak ikut kasih bersih lingkungan, daur ulang sampah plastik, atau tanam pohon. Itu semua kan bentuk aksi nyata tuh.
0: Memang, kok juga ya? Jadi ceritanya bukan cuma buat pasangan saja, tapi bisa untuk lingkungan juga ya?
1: Betul. Kok tahu, saya sekarang ada gabung dengan komunitas peduli lingkungan. Gabung dengan komunitas itu asik kok. Bisa tambah teman dan pengalaman. Dampaknya juga baik untuk kita lingkungan.
0: Semua bisa dimulai dari hal kecil. Gunakan produk ramah lingkungan atau kurangi plastik. Ingat reuse, reduce, dan recycle. Yuk tunjukkan love language-mu untuk bumi mulai sekarang.

0: esensi buku Pro Satu Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Aku bukannya menyerah, hanya sedang lelah. Buku karya Gil Baiwo adalah karya yang banyak menyentuh hati pembaca. Buku ini berisi kumpulan esai yang menggambarkan perasaan seseorang yang berjuang dalam kehidupannya. Tetapi pada saat yang sama, juga membutuhkan waktu untuk beristirahat dan memulihkan diri. Gil Baiwo sebagai penulis berhasil menangkap esensi dari perjuangan dan kelelahan manusia, memberikan pembaca ruang untuk merasakan dan memahami bahwa berhenti sejenak tidak berarti menyerah, melainkan bagian dari proses untuk kembali bangkit dengan lebih kuat.
0: Esensi buku Pro Satu Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.

kata griffonage berasal dari bahasa Perancis dan dalam bahasa Indonesia yang artinya tulisan tangan yang jelek atau sulit dibaca. Griffonage mengacu pada tulisan tangan yang tampak tergesa-gesa, berantakan atau kacau, sehingga sulit dipahami oleh orang lain. Bisa juga digunakan secara metaforis untuk menyebut tulisan yang buruk secara kualitas, meskipun maknanya lebih sering merujuk pada bentuk tulisan fisik.

Mendengar pukul 16.53 menit waktu Indonesia Timur. Dan terima kasih untuk kebersamaan Anda yang masih terus memilih Pro 1 Fak-Fak sebagai teman setia Anda. Dan pendengar, seperti yang tadi sudah saya sampaikan bahwa nantinya di pukul 17 kami ajak Anda kita ikuti Suara Nusantara dengan tema hidroponik dan peran sekolah dalam ketahanan pangan, yang mana akan menghadirkan narasumber Fadil Muhammad Patiran selaku guru SMA Negeri 2 Fak-Fak. Dan nantinya pada saat dialog berlangsung, kami juga buka dialog interaktif untuk Anda yang ingin berpartisipasi dan ingin bertanya langsung terkait dengan tema ataupun topik yang kami bahas di sore ini. Berikut kami ajak Anda kita beranjak ke pukul 17 waktu Indonesia Timur.

Selamat sore pendengar, Anda ikuti Cek Fakta pukul 17 waktu Indonesia Timur. Beredar unggahan foto di media sosial Facebook yang menampilkan foto Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran yang diklaim membagikan bantuan alat dapur. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, narasi tersebut dapat dipastikan hoaks. Foto yang digunakan dalam unggahan juga dipastikan sebagai hasil rekayasa berbasis Artificial Intelligence AI. Hasil uji menggunakan SIG Agen memperlihatkan probabilitas konten itu AI generatif sebesar 99%. Sedangkan hasil uji Truth Scan memperlihatkan hasil 97%. Pendengar, demikian Cek Fakta.

0: Di zaman yang serba canggih, teknologi hadir di ujung jari.
1: Sekarang tuh banyak beredar video yang kelihatan nyata, padahal deepfake. Ketumpuk foto saja bisa direkayasa, suara juga bisa ditiru.
2: Betul sekali, artificial intelligence itu bisa bantu kita orang, tapi bisa menyesatkan juga kalau kita orang terawas pada.
0: Di tengah banjir informasi, kita butuh kesadaran digital. Jangan mudah percaya, selalu periksa sumber, dan jangan asal sebar.
2: Cerdas bermedia itu bukan cuma soal teknologi, tapi juga soal ketompo tanggung jawab.
1: Yang asli dan yang palsu, depo beda tipis. Tapi kalau ketom bisa bedakan, depo dampak besar.
0: AI bukan musuh, tapi tanpa literasi, kita bisa jadi korban. Jadilah pengguna digital yang bijak dan selalu waspada.

0: 101 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik, selamat sore pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Seperti yang tadi sudah saya sampaikan ke ruang dengar Anda, bahwa di pukul 17 kita akan ada dalam dialog Suara Nusantara. Langsung saja kita ada dalam dialog Suara Nusantara.
2: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Sesungguhnya Indonesiaisme.
1: Baik, selamat sore pendengar ya. Seperti yang tadi sudah saya sampaikan, sekali lagi kita ada di Fak-Fak sore ini dalam dialog Suara Nusantara dengan topik hidroponik dan peran sekolah dalam ketahanan pangan bersama narasumber Fadil Muhammad Patiran ya, selaku pengelola dari kebun hidroponik. Dan seperti apa ya percakapan kita dan sore ini, saya juga ajak Anda yang ingin berpartisipasi langsung saja di 0811 495 9490. Dan kami juga informasikan siaran ini kami siarkan secara langsung melalui frekuensi kami 94,9 MHz, dan juga bisa melalui kanal YouTube RRI Fak-Fak Official. Dan baik, langsung saja sore hari ini saya sudah tidak sendiri, sudah ada saya panggil abang, ade, atau seperti apa nih? Saya panggil Fadil saja ya. Biar lebih santai begitu. Oke, ini mungkin awal-awal kita mungkin perkenalan dulu begitu ya. Fadil Fadil ini kalau di sini dong bilang itu sebagai guru SMA 2 di SMA 2 Fak-Fak ya. Nah, ini mungkin sedikit cerita nih Fadil, sudah berapa lama bergabung di SMA Negeri 2, dan ya kalau kita bicara tentang hidroponik ya pasti semua orang punya cerita-cerita ya. Apalagi saat ini juga pemerintah lagi gencar-gencarnya bicara soal pangan begitu ya. Nah, ini Fadil sendiri mungkin sebelum kita masuk dalam percakapan kita, mungkin Fadil bisa memperkenalkan diri mungkin lebih detail, apakah Fadil ini sebagai guru mata pelajaran kah atau seperti apa?
3: Oke, kakak, terima kasih atas kesempatan telah diberikan. Sebenarnya saya ini staf tata usaha.
1: Baik, di SMA Negeri 2.
3: Di SMA Negeri 2. Mm-hmm. Saya masuk di SMA Negeri 2 itu 2023. Mm-hmm. Bulan Juli.
1: Juli ya. Baik, berarti belum lama ini ya. Nah, ini saya sedikit tertarik dengan beberapa waktu kemarin saya lihat ada teman-teman guru dari SMA 2 yang posting terkait dengan ada beberapa, bukan beberapa tapi ada satu tanaman hidroponik yang ditanam di lingkungan sekolah kalau tidak salah. Nah ini saya tertarik, makanya saya ada baiknya saya ajak supaya kita bisa ngobrol begitu ya, lebih santai, lebih menikmati setiap proses. Pasti untuk membuat satu perkebunan hidroponik ini kan tidak gampang begitu ya. Nah, ini mungkin bisa diceritakan awal mula nih, mungkin latar belakang berdirinya kebun hidroponik ini sendiri.
3: Oke. Kakak, jadi hidroponik ini ketika saya sudah masuk memang sudah ada. Hidroponik ini dibangun tahun 2022. Mm-hmm. Dan saya maksudnya 2023.
1: Iya, okay.
3: Sudah beroperasi. Mm-hmm. Nah, karena tempat kantor saya, lokasi tata usaha itu dekat dengan hidroponik. Jadi sang ownernya ini kan mantan kepala sekolah Pak Irwanto Patiran. Jadi papa bilang saya ajak begini. Nah, daripada kamu selesai kerja langsung pulang, mari saya kasih ajar. Jadi kasih ajar cara menanam hidroponik dan merawatnya sampai siap panen. Saya tertarik dong, karena hidroponik ini khususnya penanaman selada di Fakfak ini kan peminatnya sangat tinggi.
1: Iya, betul.
3: Nah, jadi saya, ah boleh Pak, boleh, siapa tahu saya bisa buka sendiri.
1: Iya.
3: Nah, jadi dari situ saya diajarkan pelan-pelan dari ya 2023 dan sudah ya dari 2023 mulai dari pembibitan, penyemaian sampai penanaman.
1: Oke.
3: Dan alhamdulillah setelah apa sudah 2 tahun lebih saya sudah berani mau buat usaha sendiri.
1: Oke.
3: Okay. Jadi saat ini lagi pembangunan di Kayu Merah.
1: Oh, oke. Okay.
3: Punya pribadi.
1: Punya pribadi gitu.
3: Tapi belum beroperasi.
1: Oh, masih dalam proses persiapan.
3: Iya, dalam proses persiapan.
1: Oke, okay, baik. Ini menarik nih. Iya. Karena kalau kita tahu bahwa untuk saat ini kalangan anak muda itu untuk mau kayak bertani, bercocok tanam itu kayak macam masih sesuatu yang menurut mereka tuh apa ya, tidak mudah begitu. Bukan hanya tidak mudah, tapi ini masalah gengsi. Seperti itu ya, apalagi kalau kita bicara Fadil sendiri kan masih anak muda nih.
3: Siap.
1: Masih punya jiwa muda yang kalau boleh dibilang gengsinya pasti masih tinggi atau apalah istilahnya seperti itu. Nah, ini mengapa Fadil apa namanya? Kalau kita bicara tentang sistem hidroponik dipilih ini dibandingkan metode apa namanya? Pertanian konvensional itu bedanya di mana? Begitu kalau kita bicara, karena hidroponik kan kalau kita lihat penataan lokasinya

0: peminatnya sangat banyak.
1: Oke. Okay.
0: Iya. Karena di Kabupaten Pakpak ini jujur saja, Es Madu juga tidak mampu untuk.
1: Oke. Okay.
0: Dan kemarin permintaan sampai di Kaimana.
1: Oke.
0: Okay. Iya. Kalau Kaimana itu permintaannya sangat tinggi kakak. Jadi mereka minta itu berapa pot di situ, mereka ambil semua.
1: Oke. Okay. Berarti untuk kawasan Pakpak sudah tidak dapat berarti.
0: Dari situ kita tolak, kita punya kebijakan. Kita okay. lebih mengutamakan di dalam Kabupaten yeah. dulu.
1: Oke. Okay. Nah ini Fadil sendiri nih untuk kalau bicara tentang hidroponik ini kan berarti bukan cuma bicara soal selada saja ya.
0: Iya.
1: Ada banyak sekali sayur-sayuran yang bisa kita tanam secara hidroponik. Iya. Nah kalau Fadil sendiri nih sejauh dari 2023 sampai 2026 ini tanaman apa saja yang sudah pernah ditanami?
0: Iya.
1: Selain selada?
0: Selain selada ada pak choy. Pak choy ada... Pak Choy ada Chai Sim.
1: Oke, okay, Chai Sim.
0: Chai Sim. Pak Choy mangkuk. Sama, iya, selada itu.
1: Oke. Okay.
0: Tapi, memang tiga-tiganya permintaan tinggi. Hanya kita bicara keuntungan dan kembali ke sekolah ya.
1: Oke. Okay.
0: Lebih banyak ini, selada.
1: Oh, selada.
0: Iya. Karena kalau selada kan, kalau saya lihat-lihat di Pak ini, selada itu yang sangat untung besar karena harga
1: 15.000.
0: Dan saras kami yang paling murah. Karena di tempat lain okay. mereka jualnya biasanya 20-25.
1: Apalagi sudah dimasuk tangan kedua ya.
0: Iya betul. Dan SMA 2 alhamdulillah kami sudah kerjasama dengan beberapa tempat seperti boleh saya sebut ya.
1: Iya boleh.
0: Seperti Dewata.
1: Oke. Okay.
0: Sama yang di tebing rumah makan usaha baru.
1: Usaha baru.
0: Iya, okay. itu mereka punya. Kita sudah kontrak memang dengan mereka.
1: Sudah change begitu ya.
0: Iya, betul betul.
1: Okay.
0: Jadi mereka lebih kita utama dan itu juga masih sangat kurang.
1: Oke. Okay. Itu berarti masih lokasinya masih di SMA 2 saja ya?
0: Iya, SMA 2. Ada cabang lagi di Puncak Kakak.
1: Oh, oke. Okay.
0: Nah, itu punya pribadi Bapak Pak Irwan Topatiran.
1: Oh, oke, okay. baik. Oke, okay. ini luar biasa. Nah, ini kalau Fadil sendiri nih, kalau kita bicara tentang tanaman hidroponik, saya pikir bukan hanya tanaman hidroponik saja yang butuh perhatian khusus begitu ya. Tetapi kan saya pikir semua apa ya, yang namanya tanaman itu kan membutuhkan perhatian dari setiap petani ya. Begitu. Nah, ini kalau apa Fadil sendiri melihat nih kalau hidroponik dengan tanaman yang ditanam di tanah begitu ya, berbeda dengan hidroponik sendiri. Nah, ini sejauh yang Fadil tekuni sudah 2 tahun lebih, apa yang membuat kamu lebih tertarik? Apakah proses penanamannya, pembibitannya, atau seperti apa yang membuat kau sampai tertarik sampai akhirnya jatuh cinta begitu dan membuat sekarang ini lagi proses punya usaha sendiri?
0: Semuanya saya suka sih sebenarnya kakak, dari mulai penyamaian sampai pembibitan dan itu semua saya suka. Maksudnya kenapa saya suka hidroponik? Pertama hidroponik itu dia lebih simpel.
1: Simpel.
0: Lebih simpel artian setiap pagi kita cek nutrisinya.
1: Oke. Okay.
0: Dan ketinggian air. Nah kalau sudah sesuai sudah kita biarkan saja. Nanti sore kita cek lagi. Apalagi kalau musim kemarau itu dia sedot air itu sangat kuat. Jadi itu tangki kita itu cek itu biasa sambil turun setengah.
1: Okay.
0: Jadi kita tambah air, terus kita tambah nutrisi. Nutrisi hidroponik itu kan mix A dan mix B.
1: Oke.
0: Okay. Nah, dan kekurangannya di sini adalah kita selalu kirim dari luar.
1: Iya.
0: Dan bibitnya kita impor juga.
1: Oke. Okay.
0: Dia bukan bibit lokal.
1: Bukan bibit lokal. Ya. Nah, kalau kita bicara soal bibit, mungkin ini sesuatu yang kan membutuhkan waktu ya. Kalau dari mulai kita mulai memproses, mulai pembuatan lokasinya, tempatnya, lalu pembibitan. Nah ini untuk pembibitan sendiri sejauh yang Fadil lakukan ya, bukan hanya di SMA 2 ya, mungkin secara pribadi juga sekarang sudah mulai mengelola. Nah ini sejauh untuk pembibitan sendiri ini butuh berapa lama untuk tiba sampai di fak-fak, lalu diolahnya nanti seperti apa?
0: Oke. Kalau bibit kan dia banyak,
1: okay.
0: ribuan biji itu kan
1: okay,
0: dalam satu
1: yeah.
0: pak. Jadi kita punya sudah 2 tahun lebih belum habis bibitnya.
1: Oke.
0: Okay. Nah, jadi sekali.

0: sekali ya, datang itu untuk berapa jangka waktu yang cukup
1: sampai
0: lama
1: sekarang,
0: gitu.
1: Sampai sekarang.
0: Oke.
1: Okay. Masih
0: ada.
1: Iya, masih staying ya.
0: Oke.
1: Okay. Terus dari saya cerita dari mulai pembibitan. Mm-hmm. Boleh ya, Kak?
0: Boleh.
1: Jadi pertama bibitnya itu kita semai di wadah khusus.
0: Oke. Okay.
1: Nah, kita tutup di tempat yang teduh sekitar 2 sampai 3 hari. Itu berbeda-beda.
0: Okay.
1: Kalau pakcoynya agak lebih cepat, jadi 2 hari biasanya sudah berkecambah.
0: Mm-hmm.
1: Kalau selada 2 sampai 4 hari.
0: Oke.
1: Okay. Nah, setelah berkecambah kita perkenalkan dengan matahari. Mm-hmm. Di dalam hidroponik. Tapi belum kita pindahkan, itu bisa tergantung antara selada dengan pakcoy itu berbeda.
0: Okay.
1: Nah, contohnya pakcoynya 10 hari, seladanya bisa sampai 13 sampai 14 hari. Baru kita pindahkan ke hidroponik. Nah, gitu. Terus usia panennya juga berbeda antara selada sama pakcoy. Memang kalau selada agak sedikit lebih lama.
0: Okay.
1: Dia biasanya 1 bulan 1 minggu.
0: Mm-hmm.
1: Kalau pakcoy bisa 1 bulan, bisa kurang sedikit bisa panen.
0: Oke. Okay. Ini luar biasa nih. Okay. Karena memang membutuhkan proses ya.
1: Iya.
0: Nah, apakah pengaruh suhu udara yang ada di fak-fak ini apakah juga mempengaruhi proses mulai dari pembibitan dan lain sebagainya? Apakah sudah pernah mengalami hal apa ya? Karena kan biasanya kan orang berpikir cuman memikirkan datangkan dia punya bibit, namun kan kita tidak tahu nih lingkungan, kita punya cuaca ini, apakah itu juga mempengaruhi? Apalagi tadi Fadil sendiri menyampaikan bahwa kalau untuk pakcoy sendiri dia jauh lebih cepat ketimbang selada. Nah, ini apa yang membuat dia prosesnya lebih cepat? Padahal kalau kita mau bilang proses pertumbuhan kecambahnya juga tidak beda-beda jauh gitu. Nah, ini seperti apa nih?
1: Kalau kita berbicara iklim, sangat berpengaruh.
0: Sangat ya.
1: Berpengaruh. Dan kondisi airnya juga sangat berpengaruh.
0: Yeah.
1: Jadi sebenarnya kekurangan kami saat ini adalah air hujan langsung kita masukkan ke wadah.
0: Oke. Okay.
1: Sedangkan air hujan ini tingkat keasamannya sangat tinggi.
0: Tinggi.
1: Hal itu membuat terjadinya pembusukan akar.
0: Hmm.
1: Nah, kami berapa kali mengalami kerugian di situ karena pembusukan akar karena keasaman yang tinggi dari air tersebut. Jadi bagusnya itu air hujan kita tampung dulu seminggu baru bisa kita pakai. Tapi kan saat ini contohnya kalau macam musim panas kita tidak bisa tunggu
0: seminggu. Mau tidak mau.
1: Nah, mau tidak harus kita tambah karena dia serap air sangat kuat. Hidroponik selada sama pakcoy.
0: Oke.
1: Okay. Terus kalau soal hama memang banyak kan. Jadi contohnya kalau selada, kalau selada dia lebih lari ke busuk akar tadi karena asam itu.
0: Asam.
1: Sedangkan kalau pakcoy ada banyak sekali. Jadi dia dari belalang, tikus, sama ada kumbang, ada jenis kumbang tertentu yang memakan daun itu.
0: Oke.
1: Okay. Dan itu berapa kali betul-betul habis itu, apalagi tikus. Karena kalau tikus makanya langsung sampai akar-akarnya dimakan.
0: Oke, baik. Berarti banyak ini ya tantangannya juga ya.
1: Betul.
0: Oke. Nah, ini kita belum apa-apa, kita sudah bicara tentang tantangan. Tadi sedikit banyak sudah disampaikan bahwa ternyata pengaruh hama ini juga mempengaruhi sangat ya. Nah, untuk menjaga supaya tidak sampai hama itu dia sampai menghambat tumbuh kembangnya tanaman tadi itu seperti apa? Karena kan kita tahu bahwa ketong istilahnya begini, ketong ini batanam, tapi ketong tidak memikirkan bagaimana caranya supaya hama-hama ini dia tidak datang lalu mulai merusak kita punya tanaman. Ini sejauh yang Fadil lakukan ini apa begitu supaya menghambat supaya tidak ada hama yang mengganggu tumbuhan-tumbuhan ini?
1: Oh iya kakak. Sebenarnya ini versi saya sendiri ini.
0: Oke. Okay.
1: Jadi dulu itu pernah saya pakai daun kulit bawang, bawang merah.
0: Mm-hmm. Nah, direndam ya?
1: Ah betul, direndam semalam, terus pagi kita semprot. Tapi saya rasa ini kurang efektif.
0: Okay.
1: Ya sudah, saya tidak pakai kulit bawang lagi, langsung bawang merahnya.
0: Okay.
1: Bawang merah saya campur bawang putih sampai kerica sedikit. Nah, terus pakai sabun sunlight.
0: Oke.
1: Okay. Sabun sunlight itu tujuannya untuk dia melekat di daun.
0: Oh iya.
1: Begitu. Jadi setiap pagi kita semprot, malam kita semprot. Saya sengaja tidak pakai yang bahan kimia karena ini untuk makan.
0: Iya.
1: Apalagi
0: langsung dikonsumsi ya.
1: apalagi selada ini kan langsung makan.
0: Iya.
1: Jadi saya tidak pakai bahan kimia, pakai yang alami-alami saja.
0: Oke.
1: Terus untuk tikus saya pakai racun tikus.
0: Oke.
1: Tapi tidak campur, hanya taruh di pinggir-pinggir saja tuh.
0: Oh iya.
1: Beberapa blok saya taruh racun tikus itu.
0: Tempat dia jalan begitu ya. Oke. Nah, ini menarik nih karena punya resiko-resiko bahwa memang dalam melakukan segala sesuatu itu pasti ada resikonya, ada tantangannya begitu ya. Oke, nah ini bagaimana cara untuk Fadil sendiri menjaga apa namanya kualitas nutrisi dan juga air. Tadi sudah disampaikan bahwa kalaupun musim kemarau apa namanya air kan mulai berkurang nih debit air. Nah, sehingga kalau tiba-tiba hujan kita harus menampung air hujan, membutuhkan waktu juga 1 minggu begitu. Nah, ini untuk apa namanya menjaga sejauh yang Fadil lakukan nih sejauh ini, apakah dengan apa namanya tadi sudah disampaikan bahwa ada kerugian juga ketika kita menggunakan langsung air hujan itu, ternyata ada kerugian yang kita dapatkan ya. Nah, ini seberapa besar potensi apa namanya kualitas daripada tumbuhan, apakah itu dia mempengaruhi pertumbuhan itu sendiri ataukah air hujan itu hanya untuk beberapa saat saja?
1: Selama ini kita pakai hujan.
0: Oke, air hujan ya.
1: Iya, jadi pernah sih saya coba dengan pakai daun pisang air hujan, rendam semalaman dengan daun pisang dengan harapan menetralkan dia punya asam air.
0: Oke. Dan
1: berhasil, sepertinya sih berhasil karena tidak terjadi pembusukan akar.
0: Oke.
1: Terus untuk mengukur nutrisi kita pakai TDS, TDS meter. Nah, jadi untuk mengukur nutrisi. Dan terus untuk setiap tanaman, apalagi tanaman kita baru menyemai itu minimal dia 500.
0: Oke.
1: Di TDS meternya terukurnya 500. Untuk mendongkrak supaya dia cepat
0: begini
1: toh.
0: Oke.
1: Karena nutrisi AB ini kan dia khusus untuk daun.
0: Beda ya. Lagi dengan yang ini ya, batang gitu ya. Daun dengan batang beda. Untuk ya, pertumbuhannya itu.
1: Jadi untuk seperti kita tanam selada sama paku kita pakai nutrisi mix AB, nutrisi mix AB. Itu khusus daun.
0: Oke, baik.
1: Nah, rata-rata semuanya pakai begitu.
0: Pakai
1: beda
0: begitu.
1: Juga kalau buah.
0: Oh, oke. Okay.
1: Iya.
0: Baik, ini baru paham saya.
1: Iya.
0: Ternyata dia beda begitu
1: beda,
0: ya. Oke. Baik, nah ini kalau kita bicara tentang apa namanya lahan sekolah yang sudah dipakai juga untuk apa namanya pertanian khusus untuk hidroponik sendiri. Nah, ini Pak Fadil nih sebagai guru tata usaha juga ya di SMA 2. Nah, sejauh ini Pak Fadil terjun langsung dan apakah ada keterlibatan siswa-siswi dalam mengelola apa namanya kebun hidroponik ini ataukah memang pure Pak Fadil sendiri?
1: Memang awalnya dibangun kan untuk siswa-siswi.
0: Oke, baik.
1: Jadi ada P5 di SMA ini kan namanya proyek penguatan profil pelajar Pancasila.
0: Oke.
1: Jadi prakteknya itu. Jadi gagasan dari Bapak Kepala Sekolah sebelumnya untuk membuat hidroponik supaya anak-anak bisa belajar dan siapa tahu mereka punya ketertarikan bisa membuat usaha mereka sendiri setelah lulus.
0: Oke, baik.
1: Karena kita tahu kan di Papak ini sangat peminatnya sangat tinggi selada ini. Makanya banyak anak-anak dan sampai saat ini pun kita selalu memanfaatkan anak-anak untuk sama-sama yuk kita belajar. Oh, ini sudah proses penanaman dan saya selalu libatkan anak-anak dari penyamaian, penanaman sampai kita panen, kita jual anak-anak yang biasa ini perintahkan untuk penanaman untuk ini panen dan jual.
0: Oke, baik. Nah. Jadi dari proses persemaian sampai penanaman mereka juga ikut terlibat begitu ya. Nah, ini yang saya mau tanya lagi nih. Apa namanya terkait dengan penjualan. Tadi mungkin sudah ada kerjasama ya dengan pihak-pihak tertentu begitu. Ya. Nah, apakah pihak tertentu itu mengambil langsung habis atau memang selama ini yang dipasarkan itu hanya dibatasi lalu yang lainnya itu mungkin ya pasti guru-guru juga punya keinginan ya, pasti punya ingin mendapatkan apa namanya pakcoy secara langsung, apalagi sesuatu yang kita tanam sendiri itu rasanya mungkin beda ya seperti yang kita beli di pasar begitu. Nah, ini sejauh ini seperti apa? Apakah memang ada dikhususkan juga untuk guru atau siswa? selain dijual keluar?
1: Kalau untuk jual keluar, kami jualnya kan dengan harga 15.
0: Okay.
1: Dan untuk contohnya kita punya yang sudah kerjasama, kan, mereka tuh minta sesuai kebutuhan mereka. Jadi, kalau mereka mintanya juga terbatas karena kita kan punya 512 pot.
0: Oke.
1: Okay. Jadi contohnya usaha baru setiap 2-2 hari mungkin minta harga 100.000.
0: Oke.
1: Okay. Kita kasih 7 pot.
0: Oh, oke, okay, baik.
1: Kalau macam contohnya kalau Dewata mereka minta 20 pot.
0: Mm-hmm.
1: 30 pot. Masih sisa banyak nih. Jadi itu kita jual.
0: Bisa jual di luar.
1: Jual umum juga. Makanya okay. kemarin sempat kerjasama dengan pengepul dari Kaimana. Okay. Cuma saya batasi mereka, kalau mereka itu langsung berapa habis. Yang ada di situ. Mereka tanya berapa yang ada di situ, langsung diambil semua. Jadi saya bilang, jangan, karena saya utamakan di fak-fak.
0: Di fak-fak, betul. Baik, ini luar biasa nih cerita-cerita yang mungkin bisa memotivasi juga untuk anak-anak muda ya, untuk adik-adik bahwa jangan malu gitu. Kita sekarang ini apa ya, justru petani itu harus menjadi petani yang hebat gitu ya. Apalagi kalau Pak Fadil sendiri tadi sudah menyampaikan sedikit kewalahan ketika permintaan begitu datang dengan tiba-tiba jumlah yang banyak, sementara kita punya pot yang ada juga terbatas begitu ya. Oke, nah Pak Fadil, apa yang membuat Pak Fadil itu apa akhirnya memutuskan untuk harus punya usaha sendiri? Ya. Selain tadi ya, selain tadi.
1: Sebenarnya jujurnya itu karena memang keuntungannya besar.
0: Oke. Okay. Nah,
1: 512 pot itu kalau saya tanam selada semua, penghasilannya bisa 7 juta.
0: Oke, okay, untuk satu kali panen.
1: Per bulan.
0: Per bulan ya. Luar biasa.
1: Jadi itu betul-betul, woi, ini gaji. Gajiku seberapa
0: iya.
1: dengan penghasilan ini.
0: Iya.
1: Tapi memang itu kan hasil kotor karena hidroponik ini.
0: Iya.
1: Dia perlu listrik 24 jam.
0: Oke. Okay.
1: Iya. Makanya memang ada kasus beberapa kasus dan bukan beberapa kasus, ini kasus yang selalu buat saya pusing. Kalau lampu mati di siang hari itu repot.
0: Oke. Okay. Iya.
1: Karena ketika lampu mati airnya sudah
0: air tidak menyinar
1: iya. dan matahari panas itu ya 3-4 jam.
0: Oke.
1: Okay. Bisa mati semua.
0: Wow, dalam hitungan jam saja ya.
1: Iya. Maksimalnya okay. 3 hari apa? Maksimalnya ya bisa 8 jam bisa bertahan. Mm-hmm. Yang penting mendung. Mm-hmm. Kalau terik sekali, woi habis.
0: Bahaya tuh ya. Bahaya. Rugi besar langsung.
1: Rugi besar. Dan sudah berapa kali karena mati lampu?
0: Mm-hmm.
1: Kita rugi besar.
0: Oke, okay, baik. Baik. Nah, ini kalau bicara tentang apa namanya ketertarikan Pak Fadil sendiri nih ya dengan menanam tanaman hidroponik. Nah, menurut Pak Fadil sendiri mengapa penting bagi siswa untuk mengenal pertanian hidroponik?
1: Ya, untuk saya itu penting karena hidroponik ini kan kita bicarakan ketahanan pangan.
0: Iya.
1: Jadi saya berharap sih anak-anak ini punya ilmu, punya dasar ketika mereka lulus dari SMA. Di samping mungkin mereka kuliah, saya mungkin mau bikin hidroponik mini lah.
0: Mm-hmm.
1: Minimal biar tidak bisa jual, tapi untuk makan.
0: Okay.
1: Ada untuk makan. Baik. Jadi mereka bisa, secara tidak mereka mulai memandirikan diri mm-hmm. sendiri.
0: Oke. Okay. Baik. Ya, pendengar, kami juga kembali ajak Anda yang mau berpartisipasi di dialog Suara Nusantara sore hari ini, langsung saja seperti biasa di 08 11 495 94 90. Oke, Pak Fadil, sebelum kita lanjut ya, kita dengar dulu yang satu ini. Yang pasti jangan beranjak dari ruang dengar Anda, stay tune di Pro 1 Fak-Fak.

0: Eh, air galon ini macam debu rasa beda ya. Beda bagaimana lagi? Ih, pokoknya debu rasa lain, Kak. Debu galon juga kelihatan kusam. Banyak goresan begini. Eh, jangan-jangan galon lama kapa? Padahal toh, galon guna ulang itu ada debu batas umur, oh. Hah? Memangnya galon bisa kadaluarsa juga, Kak? Eh, bisa lah. Apalagi kalau ketong pakai terus-terus sampai puluhan kali. Bahan kimia di galon itu dia bisa masuk di air, oh.
1: Yang debu nama BPA itu, Kak?
0: Yo, itu sudah. BPA itu berdampak buruk untuk ketombu kesehatan, no. Mulai dari gangguan hormon, sampai risiko penyakit serius juga.
1: Wih, seram juga, eh. Apalagi galon kan sering dicuci, kena panas, kena matahari.
0: Makanya, jangan asal pakai. Pastikan galon masih layak dan tidak terlalu lama. Walaupun depo air bening, tapi depo galon juga harus aman, toh.
2: Galon guna ulang bukan untuk selamanya. Semakin tua usia galon, semakin besar risikonya bagi kesehatan. Cek galonnya, jaga kesehatan keluarga.
3: Oke, baik. Pendengar kembali masih di Suara Nusantara, masih dengan Fadil Muhammad Patiran di sini ya. Kita masih bicara soal hidroponik dan peran sekolah dalam ketahanan pangan. Dan baik, mungkin Fadil, mengapa penting nih? Ini pertanyaan berikut untuk Fadil. Menurut Fadil sendiri, mengapa penting bagi siswa untuk mengenal pertanian? Itu tadi sudah jadi pertanyaan saya. Nah, ini sekolah sendiri nih, bagaimana punya peran aktif dalam mendukung ketahanan pangan melalui hidroponik? Ini khusus sekolah. Kalau tadi kan Fadil sudah menyampaikan. Nah, kalau sekolah sendiri seperti apa? Iya. Ini terkait dengan bagaimana sekolah dapat berperan aktif begitu dalam mendukung ketahanan pangan.
4: Iya, jadi seperti yang saya bilang tadi, dengan membuat hidroponik di dalam sekolah, mm-hmm. dan melibatkan anak-anak secara langsung,
3: okay.
4: dari seperti yang saya bilang tadi, mm-hmm. mulai penyemaian sampai dipindahkan ke hidroponik. Dan di situ kami berharap anak-anak punya ketertarikan, mm-hmm. untuk mulai mengembangkan hidroponik mandiri di rumah masing-masing, okay. sebagai, walaupun tidak dijual, tapi sebagai
3: konsumsi sendiri. Oke, baik. Dan ya, saya kembali ajak Anda yang mau berpartisipasi langsung saja di 0811 4959 4990. Oke, nah ini kalau Fadil sendiri melihat, apakah kegiatan hidroponik di sekolah ini dapat membantu membangun jiwa kewirausahaan siswa? Tadi kan sudah sempat menyebutkan, tapi yang sejauh Fadil sendiri melihat, apakah ada dari antara siswa-siswa ini yang punya ketertarikan untuk ke depan, mungkin kalaupun tidak melanjutkan pendidikan, sudah dapat ilmu nih dari Pak Fadil?
4: Ya, memang tidak semua sih, Kak.
3: Oke. Okay.
4: Tapi ada beberapa siswa yang saya lihat mereka betul-betul antusias, walaupun rumahnya jauh.
3: Oke. Okay.
4: Karena biasanya kan saya bilang, kita kegiatannya biasanya kalau untuk hidroponik pagi dan sore.
3: Mm-hmm.
4: Mereka pagi kadang-kadang agak sedikit
3: telat.
4: Mm-hmm. Tapi saya selalu bilang, kalau mau belajar, di jam istirahat, mari
3: iya.
4: kita. Di sedikit berpanas-panas di dalam mm-hmm. hidroponik. Karena dalam hidroponik itu panasnya sedikit daripada di luar. Dan mereka betul-betul mau dan ingin mengembangkan ini hidroponik di luar. Nah, hanya kekurangannya kita saat ini adalah lampu.
3: Oke.
4: Okay. Nah, listrik.
3: Mm-hmm.
4: Dan listrik yang tidak stabil itu mm-hmm. sudah beberapa kali membuat alat kami rusak.
3: Oke. Okay. Ya. Berarti hidroponik sendiri membutuhkan banyak sekali peralatan ya. Peralatan pendukung salah satunya listrik ini ya.
4: Iya.
3: Oke. Okay.
4: Pompa air itu yang kecil itu.
3: Oke.
4: Okay. Hanya satu itu, dan itu sangat vital. Itu jantungnya hidroponik itu.
3: Oke, okay, baik. Dengan harga yang lumayan mahal ya? Atau?
4: Kalau untuk mahal tidak.
3: Tidak ya?
4: Dia terjangkau.
3: Tapi?
4: Hanya itu jantungnya. Jadi ketika dia rusak, contohnya dia tiba-tiba koslet nih.
3: Uh-huh.
4: Di siang hari, selesai kita. Selesai.
3: Oke. Okay. Nah, ini berbeda ya ketika kita bertani langsung di lahan ya. seperti begitu ya. Kalau di hidroponik punya banyak sekali tantangan-tantangan yang memang sebagai apa ya, kita sebagai pengelola juga harus bertanggung jawab penuh. Betul. Ya ketika tanaman mati ya kita juga pasti akan down ya, karena sekian banyak yang sudah naik dengan bagusnya, tapi bukan karena kita kurang perhatian, tapi memang karena hambatan tadi ya, mungkin masalah listrik dan lain sebagainya. Nah ini Pak Fadil sendiri mungkin ada yang bertanya-tanya nih ya, bagaimana cara kita memulai untuk apa namanya punya kebun hidroponik sederhana di lingkungan pribadi begitu. Nah ini apa yang harus kita lakukan begitu? Ketika kita yang baru mau mengawali nih, seperti apa? Apa-apa saja yang mungkin? Iya, oke.
4: Dan kalau untuk di rumah sih kita buat hidroponik mini saja kan. Jadi kalau mau lebih ini kan ada biasa ada tutorialnya di YouTube.
3: Okay.
4: Nonton saja di situ. Nah, terus kita lihat, kita mau beli pipa, sambungan pipanya.
3: Okay. Nah,
4: habis itu rock wall-nya. Rock wall itu spon
3: untuk spon ya, untuk pembibitan tadi ya.
4: Betul, rock wall. Terus beli nutrisi mix AB. Mix AB untuk daun.
3: Baik. Jadi memang itu semua dibutuhkan gitu ya. Jadi bukan hanya kita ukur-ukur dia punya suhu air atau dia punya ketahanan air saja, tapi untuk pertumbuhan daun sendiri itu juga membutuhkan nutrisi begitu ya. Nah, ini bagaimana mau peralatan-peralatan? Tadi kan sudah bilang jantung daripada hidroponik itu ada di alat itu nih. Oke. Nah ini untuk biaya pengelolaannya sendiri. Kalau kita bicara hidroponik kan butuh kita harus tepat waktu ya, istilahnya seperti itu. Tadi Pak Fadil bilang bukan hanya pagi saja, tapi sore juga memang dia membutuhkan perhatian begitu, mengukur. Nah ini kan membutuhkan kesabaran, karena mungkin beda dengan kita tanam di lahan itu sudah pagi sudah siram, jadi sore itu lo kukas tinggal sudah. Nah ini hidroponik pasti punya cara-cara sampai pada akhirnya dia bisa bertumbuh dengan baik sehingga menghasilkan begitu ya. Nah ini kalau bicara soal hidroponik pasti kita bicara soal biaya. Nah ini untuk pengelolaan hidroponik sendiri relatif mahal untuk diterapkan atau seperti apa?
4: Jujur saja ini kakak, karena kita tanamnya di dalam lingkungan sekolah, jadi listriknya kan dari sekolah.
3: Okay.
4: Jadi saya tidak memikirkan listrik. Saya belum tahu sih sebenarnya biaya listriknya berapa.
3: Okay.
4: Tapi tergantung, kalau mesinnya kecil, menurut saya itu sangat murah, tidak terlalu berat.
3: Tidak terlalu berat ya?
4: Okay. Mesin air yang kecil saya juga bisa.
3: Baik. Nah ini Pak Faldi ya? Kalau bisa menyarankan kira-kira untuk warga fak-fak, saya mungkin sendiri tertarik ada punya lahan kosong daripada dibiarkan kosong tidak terurus. Nah mungkin bisa nih belajar dari Pak Fadil sendiri, mungkin trik-trik apa yang bisa kita pakai begitu untuk memulai, karena kadangkala sebagai manusia itu bukan hanya kita menanam hidroponik saja, kita mau bikin usaha saja kita masih pikir nih berhasil tidak ya. Nah, kalau Pak Fadil sendiri kan sudah merasakan nikmatnya menjadi petani hidroponik. Nah, ini apa bisa menjadi saran begitu untuk sebagai pemula lah istilahnya.
4: Baik. Sebenarnya kalau saran saya itu berani mencoba. Dan namanya semua usaha itu pasti ada risikonya. Kalau kita tidak berani mencoba, tidak akan bisa. Untuk hidroponik, dan kita masih awam nih, kita buat yang kecil-kecil dulu.
3: Baik.
4: Kita buat yang kecil-kecil dulu. Terus kita lihat, kita belajar dari situ. Kalau sudah yakin dengan kemampuan yang kita miliki dan punya modal, kita buka besar. Karena permintaan selada dan pakcoy di Kabupaten Papua sangat besar.
3: Sudah sangat meningkat ya, sangat tinggi.
4: Dan memang sampai saat ini kita sangat kewalahan.
3: Iya.
4: Karena banyak saya lihat teman-temanku yang menanam hidroponik, mereka tidak konsisten. Iya. Saya tidak tahu kenapa, tapi salah satunya saya yakin karena itu sudah seperti belalang.
3: Hama
4: ini sangat-sangat merugikan. Kalau macam tikus itu, satu malam itu bisa kasih habis sampai 4-5 pot. Itu anak tikus.
3: Anak tikus, belum depumai begitu.
4: Karena berapa kali kedapatan itu anak tikus itu sampai 4 ekor.
3: Oh ya.
4: Nah, itu habis.
3: Oke. Okay.
4: Jadi harus kita perhatikan di sini kebersihan.
3: Oke. Okay.
4: Karena kalau kekurangan kami di SMA 2 ini di dalam hidroponik lahan dasarnya ini masih tanah.
3: Jadi
4: rumput naik.
3: Iya.
4: Nah, di situ ternyata tikus.
3: Mm-hmm.
4: Nah, kekurangan kami di sini.
3: Oke. Okay.
4: Jadi saran saya sih kalau cuma buat hidroponik bikin di tempat yang terbuka tapi bersih.
3: Oke. Okay. Lantai semen?
4: Boleh.
3: Bagus. Oke. Okay.
4: Supaya menghindar dari belalang maupun tikus.
3: Mm-hmm. Oke, okay, baik. Ya, mungkin Pak Fadil tadi kan sudah bicara soal bagaimana kita memasarkan begitu ya, terkait dengan pakcoy, dengan apa namanya, selada, dengan jumlah yang cukup banyak begitu ya, sampai akhirnya sendiri juga kewalahan. Tapi ya berharap tadi cita-cita dari Pak Fadil yang saat ini lagi ada dalam proses punya kebun sendiri ya, semoga saja ke depan berhasil. Amin. Ya, dan bisa memenuhi pangan, karena kalau kita bicara soal pangan, Indonesia saat ini lagi digenjot ya, dengan bagaimana caranya untuk masyarakat juga harus peduli lingkungan sekecil apapun harus dipergunakan begitu ya, sebisa mungkin untuk ya kita menanam sendiri ya, jadi tidak harus membutuhkan didatangkan lagi dari luar. Sementara kebutuhan pangan ini kan setiap hari dia berjalan terus begitu ya. Oke, Pak Fadil, nah ini kalau kita bicara soal hidroponik, bicara soal pangan, pasti sebagai petani hidroponik punya banyak sekali harapan ya, begitu ke depannya. Nah ini mungkin kita sudah ada di penghujung kebersamaan. Yang saya mau tanyakan untuk Fadil sendiri nih, apa harapan Fadil terkait dengan terhadap tanaman ataupun perkebunan hidroponik bagi generasi muda, khususnya mungkin adik-adik yang ada di SMA 2, dan juga apa harapannya untuk pemerintah daerah terkait mungkin perhatian kah atau seperti apa? Ya, silahkan.
4: Kalau harapan saya, kalau pribadi ya.
3: Iya.
4: Mm-hmm. Ya, kemarin maunya saya itu karena untuk buat hidroponik kan perlu biaya besar, apalagi
3: benar.
4: Buat hidroponik kan bisa betul-betul perlu biaya yang besar dan tidak sedikit.
3: Mm-hmm.
4: Sempat mau ajukan minta bantuan ke perkebunan,
3: mm-hmm.
4: tapi katanya tidak ada dana. Jadi berharap okay. sih semoga ada ya,
3: mm-hmm.
4: dan semoga bisa adik-adik saya yang di kampung yang ini ini bisa diperbantukan, maksudnya dari pihak perkebunan,
3: mm-hmm.
4: karena memang hidroponik ini sangat bagus.
3: Mm-hmm.
4: Harapan saya sih ya ada bantuan lah khusus mm-hmm. untuk pembangunan hidroponik.
3: Okay.
4: Karena kita lihat di Kabupaten Fafak ini permintaan sangat tinggi,
3: mm-hmm.
4: dan sangat bagus kalau masyarakat Fafak, khususnya anak-anak muda,
3: mm-hmm.
4: mulai berani,
3: mm-hmm.
4: berani membuat hidroponik, memasarkannya sendiri,
3: mm-hmm.
4: nah,
3: mm-hmm.
4: dan pas mereka mendapatkan keuntungan finansial yang lumayan,
3: okay.
4: tergantung kemauan.
3: Iya. Mm-hmm. Oke, okay. Nah itu tadi untuk pemerintah. Nah untuk sekolah sendiri nih harapannya untuk siswa-siswi lah istilahnya.
4: Iya, itu kalau itu harapan terbesarku adalah sama anak-anak ini mereka lebih antusias karena mm-hmm. saya tidak bisa ini. Anak-anak ini yang suka itu palingnya hanya ya 3-4 orang,
3: mm-hmm.
4: gitu. Karena mereka itu lihat pas dapat pas
3: hasilnya.
4: Mm-hmm. Ketika
3: prosesnya.
4: Saya ajak untuk prosesnya banyak yang alasan begini mm-hmm. begitu.
3: Okay.
4: Ketika prosesnya itu karena proses ini kan kita perlu sabar,
3: mm-hmm.
4: kita harus datang lebih pagi,
3: okay.
4: mulai cek nutrisi,
3: mm-hmm.
4: apakah ada hama yang menyerang.
3: Mm-hmm.
4: Terus sore kita harus pulang sedikit lebih lama,
3: mm-hmm.
4: kita lihat ketinggian airnya,
3: okay.
4: kita cek nutrisinya bagaimana, apakah mm-hmm. ada penurunan drastis atau tidak.
3: Mm-hmm.
4: Nah, proses ini yang membuat beberapa anak saya perhatikan mereka tidak terlalu
3: bisa bertahan gitu ya.
4: Hanya ya 3-4 orang yang punya kemauan kuat. Okay. Mereka hanya melihat ketika pas panen, Pak nanti kita ngantar karena anak-anak ini saya gaji.
3: Oke.
4: Okay. Ah, jadi kalau mereka antar satu pot
3: selada
4: 15.000, 5.000-nya saya kasih ke mereka. Terus okay. Uang jalannya, ongkos kirimnya kan 5.000 juga, saya kasih ke mereka. Begitu. Okay. Nah, itu di situ yang buat anak-anak sangat bersemangat. Tapi ketika proses mulai dari penanaman sampai panen, okay. Banyak yang harapanku mereka harus belajar dan mulai harus punya jiwa
3: jiwa usaha lah. Baik. Oke, itu harapan dari seorang guru yang luar biasa, yang punya harapan. Bertani itu bukan berarti akhir dari segala-galanya. Bertani itu bukan berarti kita tidak bisa berkarir begitu ya. Justru saat sekarang ini justru petani itu harus jauh lebih sukses, karena bicara soal pangan bukan hanya di Indonesia begitu ya, sampai di mancanegara juga masih tetap bersuara soal pangan. Baik, terima kasih Pak Fadil ya. Semoga apa yang menjadi harapan dari Pak Fadil bisa didengar ya saat ini. Dan juga seperti yang tadi sudah disampaikan, punya harapan bahwa dibantu ya, semoga pihak-pihak terkait juga bisa mendengarkan. Dan saya pikir bukan hanya Pak Fadil yang punya harapan seperti itu ya, banyak masyarakat yang menjadi petani juga pastinya punya harapan yang sama seperti itu. Oke, baik, terima kasih untuk perbincangan kita di sore hari ini Pak Fadil. Semoga ke depan cita-cita dari Pak Fadil yang sementara ada dalam proses bisa terwujud. Amin, ya. Amin, tetap sabar untuk melewati setiap proses. Dan baik, pendengar di mana saja berada, saya akhiri perbincangan kita di Dialog Fak-Fak sore ini, Suara Nusantara. Kita jumpa lagi di lain waktu dan kesempatan. Selamat sore.
5: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya, Indonesiaisme.

Baik, pendengar, sudah pukul 17.52 menit waktu Indonesia Timur. Terima kasih untuk kebersamaan Anda masih tetap memilih Pro 1 Fak-Fak sebagai teman setia Anda. Dan baik, pendengar, jarum jam di tempat tugas kami sudah menunjukkan pukul 17.52 menit. Dan tak terasa waktu jualan yang memisahkan kita. Akhirnya saya Yuli Romana undur diri dari ruang dengar Anda. Selanjutnya lintas fak-fak sore hingga tutup siaran nanti rekan saya Hatijah Baco kembali menemani ruang dengar Anda. Dan selanjutnya kita akan masuki zona petang untuk Anda kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kami hadirkan lagu-lagu bernuansa Islami hingga tiba saatnya kita dengarkan suara tarhim dan dikumandangkannya beduk azan maghrib untuk wilayah fak-fak sekitarnya. Kita berpisah, jumpa lagi besok di awal siaran pukul 5 waktu Indonesia Timur.

Terima kasih untuk Anda yang masih tetap setia bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung bersama kami, program Satu Radio Republik Indonesia Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Jumpa lagi bersama saya, Hatijah Bajo, yang akan merangkai kebersamaan dengan Anda hingga nanti pukul 24 waktu Indonesia Timur dengan berbagai segmen yang sudah kami siapkan untuk Anda. Yang mana Anda sudah ditemani rekan saya, Yuli Rohmana, di Lintas Fakfak siangga sore dengan berbagai segmen juga ya, menghiasi suasana Anda di sore ini. Untuk Anda kaum muslimin dan muslimah dimanapun berada yang tengah mempersiapkan diri untuk melaksanakan sholat maghrib, ke ruang dengar Anda baru saja kami hiasi dengan rangkaian lagu-lagu bernuansa islami. Kaum muslimin dan muslimah yang berbahagia, yang mana untuk hari ini maghrib jatuh pada pukul 18.10 menit waktu Indonesia Timur. Dan baik, selanjutnya kita ikuti bersama pengajian Al-Quran diikuti dengan tarhim dan azan maghrib untuk wilayah Fakfak dan sekitarnya.

0: Inna solata tanha anil fahsya iwal munkar.
1: Sesungguhnya solat itu mencegah perbuatan keji dan munkar.
2: Baik kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kami yang tengah bertugas di studio, rekan-rekan yang bertugas di pemancar mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
3: Sabar merupakan anugerah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang berusaha menjaga diri, maka Allah menjaganya. Barang siapa yang berusaha merasa cukup, maka Allah mencukupinya. Barang siapa yang berusaha bersabar, maka Allah akan menjadikannya bisa bersabar, dan tidak ada seorang pun yang dianugerahi sesuatu yang melebihi kesabaran. Hadis riwayat Bukhari.

0: masjid selalu diidentikan dengan kubah. Gimana sih ceritanya? Sejak abad ke-7, hampir seluruh masjid di dunia selalu menyertakan kubah sebagai elemen wajib. Kubah juga selalu diidentikan sebagai arsitektur khas Islam. Namun nyatanya, kubah bukan berasal dari budaya Islam. Jauh sebelum Islam lahir, kubah sudah menjadi arsitektur populer di wilayah Laut Tengah, Mediterania, yang dikelilingi benua Eropa, Afrika, dan Asia. Kubah sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu domus, yang berarti rumah. Sedangkan nama kubah yang juga digunakan di Indonesia untuk menyebut bangunan bentuk setengah lingkaran itu berasal dari bahasa Suria, yaitu kubah, dan dipopulerkan di tanah Arab. Masjid berkubah pertama dalam sejarah Islam dibangun di Yerusalem, Palestina antara 685 Masehi hingga 690 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Kubah memang sangat populer di era Umayyah, bahkan istana-istana khalifah di Suria selalu dihiasi dengan kubah-kubah yang disebut Kubat al-Khadra atau Kubah Surga. Kebiasaan ini juga terus diaplikasikan pada arsitektur Islam hingga saat ini.
1: Mau nyebrang, Pak?
2: Iya, tapi kok ramai sekali ya? Takut saya.
1: Mari, saya seberangkan, Pak.
3: Yo, ayo Bu, ayo.
4: Langsung ya, Pak.
3: Yo, langsung, ayo.
1: Silakan duduk, Bu.
4: Lah, masnya
1: berdiri. Enggak apa-apa, Bu.
4: Oh, terima kasih, Nak.
5: Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, sangat berarti bagi yang kita tolong. Kebaikan apa yang sudah kita perbuat di hari ini?

0: 94,9 FM Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi.
1: Terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung bersama kami, program Satu Radio Republik Indonesia Fakfak, kanal informasi dan inspirasi yang selalu setia temani suasana Anda dengan berbagai segmen juga yang akan menghiasi ruang dengar Anda semuanya ya. Nanti pada pukul 19 waktu Indonesia Timur kami sampaikan warta berita daerah, dan masih saya temani Anda di Fakfak Malam ya, dengan berbagai segmen juga untuk Anda semuanya. Semoga kehadiran kami dapat memberikan semangat ya untuk Anda, apalagi buat Anda yang masih disibukkan dengan berbagai aktivitas, berbagai kegiatannya. Mudah-mudahan semuanya berjalan lancar dan sukses selalu untuk Anda.

0: sedang berusaha keras mengentaskan kemiskinan dengan berbagai program loh, Bud.
1: Iya benar, pemerintah meluncurkan program bantuan sosial baru, sepertinya bantuan tunai langsung dan pelatihan keterampilan loh.
0: Selain itu, mereka juga memberikan akses ke pendidikan dan layanan kesehatan yang lebih baik loh, sebagai langkah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
1: Tapi kita juga perlu memastikan bahwa bantuan tersebut tepat sasaran dan tidak disalahgunakan loh. Masyarakat juga harus diberikan edukasi mengenai bagaimana memanfaatkan bantuan tersebut dengan efektif.

Radio Republik Indonesia adalah satu-satunya stasiun radio nasional milik pemerintah Indonesia. RRI didirikan pada 11 September di tahun 1945. Hingga saat ini tanggal tersebut diperingati sebagai Hari Radio Nasional. Radio milik pemerintah ini didirikan setelah mengadakan rapat utusan 6 radio di rumah Adang Kadarusman. Dari hasil rapat itu terpilihlah pemimpin umum RRI yang pertama, yaitu Dr. Abdurrahman Saleh. Semenjak itu mulai muncul badan-badan siaran radio. Di antara badan-badan siaran radio tersebut, yang paling besar dan lengkap adalah NIROM karena mendapatkan bantuan penuh dari pemerintah Hindia Belanda. Perjalanan siaran radio di Indonesia terus berkembang dari waktu ke waktu. Di masa pendudukan Jepang yang dimulai pada tahun 1942, radio-radio siaran Jepang mulai berkumandang. Jepang juga mengakui sisi stasiun radio yang sebelumnya dimiliki oleh Belanda. Tak hanya itu, jawatan radio swasta yang sebelumnya menjamur di era kolonial Belanda juga dibekukan dan disatukan dalam satu komando bernama Hoso Kanri Kyoku. Pusat siaran radio itu berkedudukan di Jakarta dan memiliki cabang bernama Hoso Kyoku yang ditempatkan di Bandung, Purwokerto, Yogyakarta, Surakarta, Semarang, Surabaya, dan Malang. Di masa itu, siaran radio memiliki fungsi utama sebagai sarana untuk mengempanyikan propaganda Jepang ke masyarakat Indonesia. Siaran ini akhirnya berhenti pada 19 Agustus di tahun 1945, menyusul kekalahan Jepang dari Sekutu setelah dijatuhkannya bom atom di Hiroshima dan Nagasaki. Pada 11 September tahun 1945, perwakilan 8 bekas radio Hoso Kyoku mengadakan pertemuan dengan pemerintah di Jakarta. Dari pertemuan ini, Radio Republik Indonesia resmi didirikan. Tanggal didirikannya RRI ini diperingati sebagai Hari Radio Republik Indonesia atau Hari Radio Nasional. Dan kini, RRI dipersembahkan kepada Presiden dan pemerintah RI sebagai alat komunikasi dengan rakyat Indonesia.

0: esensi buku Pro Satu Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Seven Habits of Highly Effective People adalah sebuah buku yang ditulis oleh Stephen R. Covey. Buku non-fiksi yang pertama muncul pada tahun 1989 ini menjelaskan mengenai bagaimana 7 kebiasaan manusia yang sering kita lakukan rupanya bisa membawa pengaruh besar dalam hidup. Hubungan antar manusia sebagai makhluk sosial juga sangat mempengaruhi kehidupan kita untuk menjadi efektif atau tidak dalam jangka yang panjang. Saat kita bisa saling menghargai dan menyayangi orang sekitar kita, maka hidup akan terasa jauh lebih bermakna. 7 kebiasaan sederhana yang dipaparkan Covey dengan sangat gamblang dan mampu membuat kita menyadari betapa besarnya pengaruh kebiasaan tersebut pada kehidupan kita jika ingin sukses dan efektif. Untuk mencapai kesuksesan, Covey memberikan jalan bagi kita untuk mengubah pandangan terhadap hal-hal yang mungkin terlihat sederhana ini dan mengubah kebiasaan kita supaya kita bisa mencapai goals kita dengan cara paling efektif. Pesan moral yang dapat diambil dari buku The 7 Habits of Highly Effective People adalah tanggung jawab pribadi, mengambil tanggung jawab penuh atas kehidupan kita sendiri dan menghindari sikap korban. Mulailah dengan akhir dalam pikiran, menentukan tujuan jangka panjang dan memvisualisasikan hasil yang diinginkan sebelum memulai tindakan. Mengutamakan yang utama, fokus pada hal-hal yang memiliki nilai tertinggi dan memberikan dampak positif dalam kehidupan kita. Pikirkan menang-menang, mencari solusi yang saling menguntungkan bagi semua pihak dalam setiap situasi. Mendengarkan dengan empati, memahami orang lain dengan mendengarkan secara aktif dan menghargai perspektif mereka. Sinergi, bekerja sama dengan orang lain untuk mencapai hasil yang lebih baik daripada yang dapat dicapai secara individu. Pengasahan diri, terus belajar, berkembang, dan meningkatkan diri secara terus-menerus. Pesan moral ini mengajarkan pentingnya mengambil tanggung jawab atas kehidupan kita, mengutamakan hal-hal penting, berkomunikasi dengan empati, dan bekerja sama dengan orang lain untuk mencapai kesuksesan yang berkelanjutan. Hidup kita tergantung dari bagaimana cara kita melihat dunia, dan inilah yang ingin disampaikan oleh Stephen R. Covey dalam bukunya The 7 Habits of Highly Effective People. Demikian esensi buku karya Stephen R. Covey.
0: Esensi buku Pro Satu Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.

Terima kasih buat yang masih bersama kami, program Bahasatu Radio Republik Indonesia Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi. Selalu setia ya, temani suasana Anda di malam hari ini, ya apalagi untuk Anda yang masih disibukkan dengan berbagai kegiatan aktivitasnya. Untuk petugas-petugas malam juga ya, selamat malam. Bagaimana nih dengan suasana di tempat Anda? Mudah-mudahan menyenangkan dan ada bahagia selalu untuk Anda semuanya. Kehadiran kami di Pro 1 RRI Fak-Fak juga dapat menjadi teman dan sahabat Anda. Saya temani hingga nanti menuju ke pukul 19 waktu Indonesia Timur. Kami sampaikan warta berita daerah. Satu informasi untuk Anda kami ambil dari situs resmi kami rri.co.id, yang mana BMKG memprediksi terjadi dinamika atmosfer di langit Indonesia selama sepekan ke depan. Mengingat selama sepekan ke depan masyarakat Indonesia menjalani aktivitas dalam suasana Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. BMKG mengatakan analisis indikator iklim global terkini menunjukkan indikasi El Nino Cushion di Samudra Pasifik. Hal tersebut dikonfirmasi melalui indeks Nino 3.4 sebesar 0,68 plus dan dinilai SOI sebesar -12,5. Teruntuk bibit siklon 99W, BMKG memperkirakan berada di Samudra Pasifik Utara Papua Nugini. Sistem ini membentuk daerah konvergensi dan konfluensi dari Papua Barat hingga Teluk Cendrawasih di pesisir barat Papua Barat Daya. Kemudian, BMKG menuturkan aktivitas Medan Julia Oscillation MJO yang diproyeksikan menuju fase 6 diprediksi masih aktif secara spesial, tepatnya di wilayah Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Maluku Utara hingga wilayah Papua. Lalu BMKG menegaskan gelombang Rossby Equatorial yang berpropagasi ke arah barat diperkirakan aktif di Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, lalu Sulawesi Utara, Gorontalo, dan Sulawesi Tengah. Baik, itu satu informasi yang kami ambil dari situs resmi kami rri.co.id. Mungkin

0: uang buku 100 ribu, minta 200 ribu, wah kan lumayan sisanya.
1: Halo kawan, maaf saya terlambat ini. Tolong tanda tangan sapu daftar hadir kah?
2: Harus bayar berapa biar prosesnya lancar?
3: Korupsi bisa berawal dari hal-hal kecil. Jujur, disiplin, dan bertanggung jawab, budayakanlah sejak dini agar terhindar dari korupsi.

0: Membangun rutinitas pagi yang sehat dapat memberikan dampak signifikan terhadap produktivitas dan kesehatan mental kita sepanjang hari. Pagi hari merupakan waktu yang tepat untuk mengatur fokus dan energi sehingga kita bisa menghadapi berbagai tantangan dengan lebih baik. Berikut tips meningkatkan produktivitas dan kesehatan mental di pagi hari. Yang pertama, bangun lebih awal. Membangun kebiasaan bangun lebih awal memberikan waktu ekstra untuk mempersiapkan diri sebelum memulai aktivitas. Bangun lebih awal juga membantu Anda mengurangi stres dan meningkatkan fokus. Selanjutnya, rutin berolahraga. Olahraga di pagi hari dapat meningkatkan sirkulasi darah dan memproduksi endorfin, hormon yang dapat meningkatkan suasana hati. Aktivitas fisik ini juga dapat meningkatkan energi dan membantu Anda tetap fokus sepanjang hari. Jangan lupa juga untuk konsumsi sarapan yang sehat. Sarapan yang sehat sangat penting untuk memulai hari dengan baik. Pilih makanan yang kaya nutrisi seperti buah-buahan, sayuran, biji-bijian, dan sumber protein. Mengkonsumsi sarapan sehat tidak hanya memberikan energi tetapi juga mendukung kesehatan mental dengan menjaga kestabilan kadar gula darah. Selanjutnya, tetapkan tujuan harian. Menetapkan tujuan harian di pagi hari membantu Anda memiliki arah yang jelas dan memotivasi diri untuk mencapai apa yang telah direncanakan. Tuliskan tujuan-tujuan tersebut dan prioritaskan tugas-tugas penting agar Anda dapat fokus dan lebih produktif. Selanjutnya, batasi penggunaan gadget. Mengurangi penggunaan gadget di pagi hari dapat membantu Anda lebih fokus pada diri sendiri dan aktivitas yang ingin dilakukan. Cobalah untuk tidak langsung mengecek ponsel setelah bangun tidur. Alihkan perhatian Anda dengan kegiatan positif lainnya seperti membaca buku, melakukan meditasi, atau menulis jurnal. Yang terakhir, berkomunikasi dengan positif. Mulailah pagi Anda dengan berkomunikasi secara positif, baik dengan diri sendiri maupun dengan orang-orang di sekitar Anda. Ungkapkan rasa syukur dan apresiasi.
1: Baik pendengar, terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung, pendengar, selanjutnya kami nantikan tanda waktu pukul 19 waktu Indonesia Timur. Kami sampaikan warta berita daerah.

Radio Republik Indonesia Fak-Fak dengan Warta Berita Daerah. Sari Berita. Bupati Fak-Fak Samuel Dahlan melaksanakan sholat Idul Adha 1447 Hijriah di Masjid Agung Baitul Makmur Fak-Fak pada Rabu 27 Mei 2026. Hari Raya Idul Adha dimaknai DPD LDII Kabupaten Fak-Fak sebagai momentum meningkatkan keimanan dan kepedulian sosial antar umat. Bersama saya, Hatijah Bajo, inilah Warta Berita Daerah selengkapnya.

kami sampaikan berita pertama. Bupati Fakfak Samau Dahlan melaksanakan sholat Idul Adha 1447 Hijriah di Masjid Agung Baitul Makmur Fakfak pada Rabu 27 Mei 2026. Kehadiran Bupati bersama masyarakat menambah hikmah suasana ibadah Idul Adha tahun ini. Usai pelaksanaan sholat Idul Adha, Bupati Fakfak menyerahkan satu ekor sapi kurban kepada pengurus masjid. Penyerahan tersebut berlangsung di halaman Masjid Agung dan disaksikan para jamaah yang hadir. Sapi tersebut merupakan salah satu hewan kurban bantuan Presiden Republik Indonesia untuk masyarakat Kabupaten Fakfak. Hewan kurban itu disembelih bersama hewan kurban lainnya di Masjid Agung Fakfak. Dalam kesempatan tersebut, Bupati Samaun Dahlan menyampaikan harapannya agar daging kurban dapat tersalurkan dengan baik kepada masyarakat yang membutuhkan. Ia menilai Idul Adha menjadi momentum penting untuk memperkuat kepedulian sosial. Menurutnya, semangat berbagi harus terus dijaga dalam kehidupan bermasyarakat. Penyerahan sapi kurban berlangsung penuh kebersamaan antara pemerintah daerah, pengurus masjid, dan jamaah. Masyarakat yang hadir tampak antusias menyaksikan prosesi penyerahan hewan kurban tersebut. Momentum Idul Adha di Kabupaten Fakfak tahun ini tidak hanya menjadi sarana ibadah, tetapi juga mempererat hubungan antara pemerintah dan masyarakat. Semangat gotong royong serta kepedulian sosial diharapkan terus tumbuh melalui pelaksanaan ibadah kurban.

0: Hari Raya Idul Adha dimaknai DPD LDII Kabupaten Fakfak sebagai momentum meningkatkan keimanan dan kepedulian sosial antar umat. Laporan Niko Aflaubun.
1: Saudara, Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah dimaknai Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Dakwah Islam Indonesia LDDI Kabupaten Fakfak sebagai momentum meningkatkan keimanan dan kepedulian sosial antar umat. Untuk tahun ini, kegiatan penyembelian hewan kurban dipusatkan di Masjid Nurul Iman Fakfak dan melibatkan pengurus serta jamaah LDII. Ketua LDII Kabupaten Fakfak sekaligus Ketua Panitia Kurban 2026, Abu Talib Rumagesan mengatakan, Idul Adha mengajarkan umat Islam untuk meneladani keikhlasan Nabi Ibrahim dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurutnya, semangat kurban menjadi pelajaran agar umat Islam mendahulukan perintah Allah di atas kepentingan pribadi maupun urusan duniawi.
2: Hari Raya Kurban adalah bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Nabi Ibrahim rela berkorbankan dan menjalankan perintah Allah meskipun sangat berat. Dari sini kita melihat bahwa kita sebagai umat Islam untuk belajar mendahulukan perintah Allah di atas kepentingan pribadi. Di sisi lain, kita diajarkan bahwa untuk mengorbankan harta dunia untuk mencari ridhonya Allah. Kemudian hewan kurban yang kami lakukan pemotongan ini berjumlah 10 ekor. 2 ekor kami hibahkan ke Masjid Bomberai, PC LDI Bomberai, dan 8 ekor di DPD LDI Kabupaten Fakfak. 10 ekor sapi ini adalah bentuk swadaya murni dari jamaah LDI untuk mereka bisa berbakti dan merelakan dan mengorbankan kepentingan dunia untuk menjadi contoh dari Nabi Ibrahim Shallallahu Alaihi Wasallam mengorbankan dan perintah Allah. Itu kita laksanakan sesuai dengan aturannya.
1: Ia menambahkan ibadah kurban juga mengajarkan umat Islam agar rela mengorbankan sebagian harta dunia demi memperoleh ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada Idul Adha tahun ini, LDII Fakfak menyembeli sebanyak 10 ekor sapi kurban yang merupakan hasil swadaya murni jamaah LDII. Dari jumlah tersebut, 2 ekor sapi disalurkan ke DPC LDII Bomberai, sementara 8 ekor lainnya disembeli di lingkungan DPD LDII Kabupaten Fakfak. Abu Talib menjelaskan proses penyembelihan dan distribusi daging kurban dilakukan sesuai ketentuan syariat dan mengutamakan masyarakat sekitar lingkungan masjid.
2: Penyaluran hewan kurban ini terutama kami penyaluran untuk warga di sekitar lingkungan LDI Masjid Nurul Iman itu sebanyak 100 orang. Kemudian untuk jamaah sendiri sekitar 160 orang. Itu. Kemudian yang kita distribusikan juga kepada pemerintah dan organisasi kemasyarakatan yaitu NU Muhammadiyah. Kemudian di pemerintahan itu termasuk ke Forkopimda. Ya, harapan kami ke depan bahwa warga LDI lebih aktif lagi dalam rangka menanamkan ketakwaannya dan keimanannya betul-betul sehingga di tahun-tahun berikutnya lebih mengorbankan hartanya untuk kepentingan ke jalan Allah atau kepentingan ke sabilillah.
1: Ia berharap Idul Adha tidak hanya menjadi agenda tahunan, tetapi juga momentum memperbaiki kualitas iman, memperbanyak rasa syukur, dan meningkatkan kepedulian terhadap sesama umat. Demikian, Niko Aflobun melaporkan.

0: Suasana hikmat dan penuh kebersamaan mewarnai pelaksanaan Idul Adha 1447 Hijriah di Masjid Agung Baitul Makmur, Kabupaten Fakfak. Ratusan umat Islam memadati masjid untuk mengikuti sholat Idul Adha yang syarat makna, spiritual, dan pesan pengorbanan. Laporan Anwar Lamohan.
1: Perayaan Idul Adha tahun ini di Kabupaten Fakfak, khususnya di Masjid Agung Baitul Makmur Kabupaten Fakfak, berlangsung penuh makna bagi umat Islam yang hadir. Ibadah tersebut dipimpin oleh Imam Haji Ismail Iha dengan Khatib Muhammad Ayub Syamsul dan penghantar khatib sekaligus Bilal Muklis Namudat. Seusai sholat id, khatib diantar oleh penghantar khatib ke atas mimbar sebagaimana cuplikan berikut.
2: Allahumma salli wa sallim ala asrafil arbi wal ajam wa imami makkata wal haram pamamba hilangi wal hikam sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jidahu ya Rabbi syarafahu wa karamahu wa mahabatahu wa ta'zimah.
1: Dalam khutbahnya, Khatib Muhammad Ayub Syamsul mengatakan, bersyukurlah bagi orang-orang yang sempat di hari ini melaksanakan ibadah Idul Adha bersama keluarga dan kerabat. Menurutnya, ada sebagian orang yang tahun lalu bersama dan tahun ini boleh jadi tidak bersama keluarga karena telah dipanggil Yang Maha Kuasa.
3: Boleh jadi di antara kita ada yang di Idul Adha tahun yang lalu masih sempat bersama-sama dengan orang tuanya, masih sempat bersama-sama dengan ayah ibunya. Tapi di Idul Adha tahun ini, boleh jadi di antara kita ada yang sudah tidak bisa lagi bersama dengan mereka karena lebih dulu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Ia juga menyoroti Idul Kurban merupakan sesuatu yang mulia sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menurutnya tidak ada amalan anak cucu Adam yang lebih mulia dari amalan di 10 Zulhijjah.
3: Ibadah kurban adalah ibadah yang amat agung di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai-sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma adamiyun min amalin, tidak ada amal anak Adam, tidak ada amal anak cucu Adam yang lebih mulia di 10 Zulhijjah ini. Apa itu? Min iraqatid dam, menyembeli hewan kurban. Wa inna hala ta'tiya yaumal qiyamati, hewan-hewan kurban itu akan datang di hari kiamat nanti bersaksi di hadapan Allah bahwa kita telah melaksanakan ibadah kurban. Bikuruniha dengan tanduknya, biaslafiha dengan bulunya, wa asyariha dengan kukunya. Tanduk, kuku, dan bulu merupakan sampah, tetapi itu datang menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampah saja datang menghadap Allah, apalagi dagingnya, apalagi lemaknya, apalagi kulitnya, semuanya akan datang kepada Allah bersaksi bahwa kita telah melaksanakan amal ibadah kurban.
1: Perayaan Idul Adha di Kabupaten Fakfak tahun ini tidak hanya menjadi momentum ibadah, tetapi juga sarana untuk memperkokoh tali silaturahmi dan meningkatkan keimanan umat Islam dalam menjalankan ajaran agama. Semoga keberkahan dan kebahagiaan senantiasa menyertai umat Islam di Kabupaten Fakfak dan sekitarnya. Anwar melaporkan.

0: khutbahnya, Ustaz Utsman Abdul Malik mengajak umat Islam menjadikan momentum Idul Adha sebagai sarana memperkuat keimanan dan kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia menegaskan bahwa jemaah takbir yang berkumandang di seluruh penjuru dunia menjadi tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dirasakan seluruh umat Muslim, termasuk jemaah haji yang berkumpul di Mekah Al-Mukarramah. Ia mengatakan Idul Adha bukan sekedar perayaan penyembelihan hewan kurban maupun pesta makan bersama. Menurutnya, terdapat nilai besar yang harus dipetik dari perjalanan keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam yang diabadikan dalam Al-Quran sebagai teladan keimanan dan pengorbanan.
1: Momentum Idul Adha bukan hanya sekedar kita merayakan hari penyembelihan saja, bukan hanya sekedar kita merayakan berpesta makan saja, namun ada satu hal yang lebih penting, yaitu tentang jejak tilas perjalanan keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam yang namanya diagungkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam kisah, di dalam Al-Quran. Ada banyak pelajaran yang perlu kita ambil, ada banyak hal yang perlu kita ambil yang kemudian kita aplikasikan di dalam kehidupan kita. Yang pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan beberapa hal, beberapa pelajaran yang mungkin dapat kita aplikasikan di dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah tentang ketundukan dan penyerahan atau taslim. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala sampaikan di dalam surah Al-Baqarah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, idza qala lahu rabbuhu aslim qala aslamtu lirabbil alamin. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ketika Allah mengatakan aslim, berserah dirilah kalian kepada Allah, idza qala lahu aslamtu lirabbil alamin, kemudian beliau berkata aslamtu, sesungguhnya aku sudah berserah diri lirabbil alamin, kepada Rabb yang menciptakan alam semesta. Perhatikanlah ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dan Ibunda Hajar mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meninggalkan Ibunda serta Nabi Ismail alaihissalam di padang yang tandus, maka Ibrahim tunduk tanpa protes. Yang kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam beserta Ibunda Hajar mendapatkan perintah untuk menyembelih anaknya Ismail alaihissalam, anak yang dinanti bertahun-tahun dengan hati yang teriris. Yang kemudian beliau juga tunduk serta patuh tanpa protes kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga anaknya Ismail alaihissalam, ketika mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bagaimana pendidikan seorang ayah dan ibu, yang kemudian terlontar dari ucapan Nabi Ismail alaihissalam yang Allah abadikan di dalam surah As-Saffat, ya abani if'al ma tu'mar, wahai ayahku, kerjakanlah apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satajiduni insyaallah minas sabirin, insyaallah engkau telah akan mendapatiku sebagai orang-orang yang sabar. Inilah gambaran anak-anak yang soleh melalui pendidikan orang tua yang soleh dan soleha.
0: Dalam penjelasannya, Ustaz Utsman menyoroti ketundukan Nabi Ibrahim alaihissalam saat menerima perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meninggalkan Ibunda Hajar dan Nabi Ismail alaihissalam di padang tandus. Ia menyebut Nabi Ibrahim alaihissalam tetap tunduk dan patuh tanpa membantah meski perintah tersebut sangat berat dijalankan.
1: Yang mana sifat ini pun juga diwarisi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Bagaimana ketika turun ajaran Islam, turun syariat Islam, mereka tunduk dan patuh untuk menjalankan semua syariat Islam tanpa protes, tanpa gangguan hati, dan juga tanpa mengeluh di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaannya, kita hidup di zaman fitnah, kita hidup di zaman godaan syaitan, hati kita seringkali goyah. Sudahkah kita tunduk dan patuh

0: 5 kali dalam satu hari. Hayya 'alas shalah, ayo sholat. Hayya 'alal falah, kemudian Allah ganti dengan kemenangan.
1: Ustadz Usman juga menyinggung kondisi kehidupan

kehidupan umat manusia di zaman modern yang penuh godaan dan fitnah, yang mengajak jamaah untuk menundukkan sejauh mana kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama dalam menjalankan ibadah salat 5 waktu yang menjadi kewajiban setiap muslim. Sementara itu, melalui momentum yang mulia ini, ia mengajak untuk bersama-sama menanamkan dalam hati bentuk patuh dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Januardi melaporkan.

Sebanyak 43 personil Polres Fakfak dikerahkan untuk mengamankan pelaksanaan sholat Idul Adha 1447 Hijriah 2026 Masehi. Pengamanan dilakukan berdasarkan surat perintah Kapolres Fakfak dengan menetapkan personil di sejumlah masjid dan titik keramaian guna memastikan pelaksanaan ibadah berlangsung aman dan tertib. Kapolres Fakfak AKBP Hendriana mengatakan kehadiran personil kepolisian bertujuan memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat saat menjalankan ibadah Hari Raya Idul Adha. Selain melakukan pengamanan, personil juga melaksanakan patroli dan pengaturan arus lalu lintas di sekitar lokasi pelaksanaan sholat. Pelaksanaan sholat Idul Adha berlangsung di berbagai distrik di Kabupaten Fakfak, seperti distrik Fakfak, Pariwari, Fakfak Barat, Fakfak Tengah, Kokas, Karas, hingga Bomberai. Sejumlah masjid yang menjadi pusat pelaksanaan ibadah diantaranya Masjid Agung Baitul Makmur, Masjid Al-Munawarah, Masjid Al-Muhawidin Pasar Toreya, dan Masjid Nurul Iksan Bomberai yang dipadati jamaah sejak pagi hari. Secara keseluruhan, pelaksanaan sholat Idul Adha di Kabupaten Fakfak berlangsung aman, lancar, dan kondusif tanpa gangguan menonjol. Polres Fakfak juga menghimbau masyarakat untuk terus menjaga toleransi antar umat beragama serta bersama-sama memelihara keamanan dan kedamaian di Kabupaten Fakfak pasca perayaan Idul Adha.

0: Sebanyak 10 ekor hewan kurban berupa sapi disembelih di sekitar Masjid Al-Munawarah Fakfak, laporan Januardi.
1: Saudara, Ketua Panitia Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah Masjid Besar Al-Munawarah Fakfak Muhammad Zain Lamonca mengatakan hewan kurban bantuan Presiden Republik Indonesia diserahkan langsung oleh Bupati Fakfak kepada pengurus dan panitia kurban Masjid Besar Al-Munawarah Fakfak usai pelaksanaan sholat Idul Adha. Menurut Muhammad Zain Lamonca, hewan kurban bantuan Presiden tersebut akan dikurbankan bersama hewan kurban lainnya yang diterima panitia di Masjid Besar Al-Munawarah Fakfak. Ia menyebutkan hingga hari pelaksanaan Idul Adha, panitia telah menerima total 10 ekor sapi kurban. Ia menjelaskan dari total 10 ekor sapi kurban tersebut, 1 ekor merupakan bantuan Presiden Republik Indonesia, 1 ekor dari Bupati Fakfak, dan 1 ekor dari PT Pelni Pusat, sementara 7 ekor lainnya berasal dari kelompok jamaah Masjid Besar Al-Munawarah Fakfak.
2: Setelah sholat Idul Adha di Masjid Besar Al-Munawarah Fakfak, diserahkan langsung hewan kurban Bapak Presiden Republik Indonesia oleh Bupati Kabupaten Fakfak kepada pengurus dan ketua panitia kurban Masjid Besar Al-Munawarah Fakfak untuk dikurbankan di Masjid Besar Al-Munawarah Fakfak. Sampai dengan hari ini kami terima untuk dikurbankan di Masjid Besar Al-Munawarah Fakfak sebanyak 10 ekor. 10 ekor diantaranya dari Bapak Presiden, kemudian dari Bapak Bupati Fakfak, dan juga dari PT Pelni Pusat. Yang lainnya 7 kelompoknya itu dari kelompok jamaah Masjid Besar Al-Munawarah Fakfak. Kami melihat situasi dan kondisi, apabila bisa hari ini kami akan selesaikan di hari ini. Kami sudah dibagikan dalam beberapa seksi, yang terakhir nanti saat pembagian, kalau semua sudah selesai dikurbankan dan kita sudah melaksanakan penimbangan, dan kita akan salurkan kepada yang berhak menerima. Yang akan kita bagikan tercatat sebanyak 350 lebih.
1: Ia menambahkan berbagai persiapan telah dilakukan sejak 3 hari terakhir. Panitia bahkan menggelar 2 kali rapat koordinasi serta rapat pengecekan akhir pada malam sebelum pelaksanaan Idul Adha guna memastikan seluruh rangkaian kegiatan berjalan lancar dan tertib. Selain itu, Muhammad Zain Lamoncah juga mengajak seluruh jemaah untuk ikut berpartisipasi menyukseskan pelaksanaan Idul Adha 1447 Hijriah sebagai momentum mempercepat persaudaraan, kebersamaan, dan semangat saling berbagi antar sesama. Januardi melaporkan.
0: Demikian Warta Berita Daerah edisi hari ini. Informasi lainnya dapat Anda update melalui rri.co.id, RRI Digital, Instagram RRI, dan akun Facebook RRI. Selamat malam.

0: Satu.
1: Kilau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila. Kita membuka mata kita, membuka telinga kita, mendengar apa yang terjadi di kalangan rakyat. Kita sama-sama tahu, ada banyak orang yang terjebak oleh judi online, oleh pinjaman online. Dan ini menghancurkan, meluluhlantakkan kehidupan mereka. Banyak rakyat kita yang salah mengambil keputusan, teriming-imingi oleh judi online dan pinjaman online, sehingga mereka hidupnya jadi ambiar, lebih menderita. Tentu saja ini bukan fenomena yang boleh terjadi di sebuah negeri atau negara yang Pancasilais. Saudara dan saudari yang saya hormati, sewajarnya di negara kita yang dasarnya adalah Pancasila, rakyat sungguh-sungguh dilindungi. Tidak boleh ada kegiatan bisnis atau kegiatan usaha yang bisa mencekik rakyat, yang bisa menjebak rakyat untuk betul-betul menjadi makin susah, makin menderita, sehingga kehilangan harapan dalam kehidupannya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, Anda tentu ada yang pernah menyaksikan berita bagaimana korban pinjol, korban judol mengakhiri hidupnya dengan cara menggantung diri. Ini tentu sebuah tragedi di negara yang dasarnya adalah Pancasila. Ini mengoyak hati nurani kita. Ini sebuah peristiwa yang tidak boleh terjadi mestinya. Karena kita punya sila ketuhanan yang Maha Esa. Kita punya sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Tapi ini fakta, ini masalah yang nyata yang harus kita temukan solusinya. Maka tentu saja dalam perspektif Pancasila, pihak penguasa harus bisa membereskan soal judi online dan pinjaman online ini. Harus ada regulasi yang tegas, yang melindungi rakyat. Di sisi lain, rakyat memang harus diedukasi, harus dibimbing, dibina dengan benar, supaya mereka tidak punya mentalitas instan. Supaya mereka tidak tergoda oleh keinginan cepat kaya yang mengarahkan mereka malah kepada situasi yang lebih sulit. Rakyat harus dididik untuk bekerja keras, untuk sabar, untuk melakukan yang terbaik, tahap demi mengubah nasibnya, tidak memilih jalan yang instan. Memang kita punya banyak PR untuk membuat Pancasila ini menjadi nyata sebagai dasar negara, sebagai ideologi, sebagai jalan hidup bagi bangsa Indonesia. Mari kita lakukan yang terbaik yang kita bisa untuk Indonesia Raya yang jaya.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam Om Sasyatu Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Saya Ali Hindom, SPD, Ketua FKUB, Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Fakfak, sekaligus tokoh masyarakat, merasa sangat senang dan bangga saya menyampaikan apresiasi dan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung bola Piala Dunia 2026 ini. Untuk itu saya mengajak dan menghimbau seluruh warga masyarakat Fakfak dari Kara 13 batas Kabupaten Fakfak sampai Tanjung Pandan Box di Tomagi. RRI jangan sampai ketinggalan. Mari kita dukung siaran-siaran RRI Regional 2 Fakfak karena RRI merupakan satu media yang sangat tepat bagi masyarakat Fakfak. Biar ada peti pala di atas gantung radio saya, di kabel di atas apa di tahan pala, dapat mendengar siaran-siaran RRI. RRI tetap jaya, sekali merdeka tetap merdeka. Demikian dapat kami sampaikan. Kian dan terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan.
0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gitafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

kasih buat yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung ya bersama kami program Satu. Ada bahagia selalu untuk Anda, tetap semangat ya dengan berbagai aktivitas, berbagai kegiatannya. Mudah-mudahan kehadiran kami juga dapat memberikan semangat ya untuk Anda yang masih memilih kami sebagai teman setia Anda. Dengan berbagai segmen juga masih kami hadirkan untuk Anda. Nanti pada pukul 20 waktu Indonesia Timur, pendengar dapat ikuti drama radio. Dan pada pukul 21 waktu Indonesia Timur ya, kami bergabung dengan Pro 3 Jakarta. Kita ikuti bersama Warta Berita Sentral, dan kami akan temani Anda dengan sedetan lagu-lagu daerah hingga nanti menuju ke pukul 22 waktu Indonesia Timur. Kami bergabung dengan Pro 1 RRI Jakarta. Kita ikuti bersama Ruang Rindu Nasional hingga kebersamaan kita nanti pada pukul 24 malam. Ya, semoga kehadiran kami juga dapat memberikan semangat untuk Anda. Segala aktivitas di hari ini berjalan dengan lancar. Sukses selalu untuk Anda.

0: Makan dan minum sudah menjadi kebutuhan bagi manusia. Saat menyantap makanan atau minuman panas, kita cenderung meniupnya agar lebih cepat dingin dan bisa segera dikonsumsi. Tapi, sebaiknya kebiasaan ini mulai bisa dihindari karena memicu hal negatif bagi kesehatan. Saat meniup, H20 dan karbon dioksida akan keluar dari mulut dan berubah menjadi asam karbonat, senyawa kimia yang bisa menimbulkan penyakit jantung serta potensi kuman maupun virus di mulut untuk berpindah ke makanan atau minuman akan semakin besar. Jika kita mengkonsumsi makanan atau minuman yang telah terkontaminasi, akan ada peluang untuk tertular juga.
1: Lagi ngapain sih? Sibuk banget.
2: Biasa, lagi cek email. Soalnya udah ketumpuk, takut ada yang penting.
1: Buset, banyak banget emailnya. Gak ramah lingkungan nih.
2: Apaan sih? Mana ada email bisa nyambung sama pengaruh lingkungan?
1: Ini nih, dibilang tapi ngeyel. Jadi tuh, kalau kita biarin email kita numpuk, email bakal tersimpan di sistem. Dan itu tuh butuh tenaga listrik yang sangat besar. Kalau makin banyak email yang ditumpuk, makin gede juga sistem yang harus bekerja. Nah, itu tuh yang bikin polusi. Jadi faktor pendorong terjadinya perubahan iklim dan pemanasan global.
2: Oh, jadi makin banyak email yang numpuk, makin besar juga kinerja sistem yang nyimpan email. Terus itu bikin polusi lebih banyak lagi.
1: Nah iya, itu paham.
2: Ih, serem banget ya.
1: Makanya cara yang gampang tuh buat jaga pemanasan global, ya jangan bikin email kamu numpuk.

0: semua aktivitas sehari-hari tidak terlepas dari perangkat elektronik seperti smartphone, laptop, dan tablet. Meskipun teknologi memberikan banyak kemudahan, paparan layar yang berlebihan dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan, terutama pada mata. Kelelahan digital ditandai dengan gejala seperti mata kering, gatal, penglihatan kabur, dan bahkan sakit kepala. Oleh karena itu penting untuk mengetahui cara melindungi mata dari paparan layar agar tetap sehat dan nyaman. Berikut adalah beberapa tips efektif untuk mengatasi kelelahan digital dan melindungi mata. Yang pertama, terapkan aturan 20-20-20. Salah satu cara terbaik untuk mengurangi ketegangan mata adalah dengan mengikuti aturan 20-20-20, yaitu setiap 20 menit alihkan pandangan dari layar dan fokuskan pada objek yang berjarak 20 kaki sekitar 6 meter selama 20 detik. Hal ini membantu mengurangi ketegangan pada otot mata dan memberikan waktu istirahat yang diperlukan. Yang kedua, sesuaikan pencahayaan ruangan. Pencahayaan yang tepat sangat penting untuk kenyamanan mata. Hindari pencahayaan yang terlalu terang atau terlalu redup saat menggunakan perangkat elektronik. Usahakan agar cahaya layar tidak terlalu kontras dengan pencahayaan ruangan. Menggunakan lampu meja yang lembut dan menghindari pantulan dari jendela dapat membantu menciptakan lingkungan yang lebih nyaman untuk mata. Yang ketiga, gunakan kacamata khusus. Jika Anda sering bekerja di depan layar, pertimbangkan untuk menggunakan kacamata khusus yang dirancang untuk melindungi mata dari sinar biru yang dipancarkan oleh layar. Kacamata ini dapat membantu mengurangi kelelahan mata dan meningkatkan kenyamanan saat menggunakan perangkat elektronik dalam waktu yang lama. Yang keempat, perhatikan jarak dan posisi layar. Jarak dan posisi layar juga berpengaruh pada kesehatan mata. Pastikan layar berada pada jarak 50 hingga 70 cm dari mata dan posisikan layar sedikit lebih rendah dari garis pandang mata. Hal ini akan mengurangi tekanan pada leher dan punggung serta membantu mata tetap nyaman saat bekerja. Yang kelima, istirahat secara teratur. Jangan lupa untuk memberikan waktu istirahat yang cukup bagi mata. Pastikan untuk berdiri dan bergerak setiap 1 jam. Aktivitas fisik ringan ini tidak hanya baik untuk kesehatan tubuh, tetapi juga membantu merelaksasi otot-otot mata. Yang keenam, perhatikan asupan nutrisi. Makanan yang kaya akan vitamin A, C, dan E serta omega 3 sangat baik untuk mata. Konsumsi sayuran hijau, ikan, buah-buahan, dan kacang-kacangan dapat membantu menjaga kesehatan mata. Selain itu, cukup hidrasi juga penting. Minum cukup air setiap hari untuk menghindari mata kering. Yang terakhir, gunakan aplikasi atau fitur pengatur waktu. Beberapa aplikasi dan fitur di perangkat elektronik dapat membantu mengatur waktu penggunaan layar. Gunakan pengingat untuk beristirahat secara teratur dan atur pengaturan layar agar lebih nyaman untuk mata, seperti mengubah suhu warna dan tingkat kecerahan.
1: Terima kasih buat yang masih tetap setia bersama kami hingga saat ini dan juga buat yang baru bergabung ya bersama kami program 1 Radio Republik Indonesia Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi. Ya, semoga kehadiran kami juga ya dapat memberikan semangat untuk Anda yang masih disibukkan dengan berbagai aktivitasnya. Begitu juga buat yang berada di luar kota Palafak-Fak yang masih tetap setia memilih kami sebagai teman setia Anda. Menemani suasana di malam hari ini, saya hadirkan informasi dari dunia olahraga. Ya, mana untuk Anda para pencinta olahraga bulu tangkis, ya tunggal putra Indonesia Jonathan Christie ini gugur ya pada babak pertama Singapura Open 2026. Ia takluk dari wakil India Pranoy HS di Singapore Indoor Stadium pada Rabu 27 Mei 2026. Dikutip dari laman BWF, Jojo kalah dalam rubber game dengan skor akhir 21-10, 12-21, 18-21. Ya, tunggal Indonesia harus mengaku ketangguhan lawannya dalam turnamen BWF berlevel Super 750 yang berlangsung selama 61 tersebut. Ya, seusai pertandingan, Jonathan Christie mengutarakan bahwa kondisi bermain di Singapore Open sedikit menguntungkan dan tidak menguntungkan. Menurutnya, ia telah memberikan yang terbaik sepanjang pertandingan. Secara pola permainan, tambahnya apa yang telah diterapkan di lapangan sudah tepat. Namun, menurutnya sikap kurang tenang menjadi penyebab kekalahan. Ya, tadi satu informasi untuk Anda dari dunia olahraga yang kami ambil dari situs resmi kami, rri.co.id.

2026 akan mencetak sejarah baru. Untuk pertama kalinya, turnamen sepak bola terbesar di dunia ini digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Selama ini, Piala Dunia identik dengan satu tuan rumah atau maksimal 2 negara seperti pada edisi 2002. Namun kali ini, skalanya jauh lebih besar. Kolaborasi 3 negara ini tentu menghadirkan tantangan tersendiri, mulai dari jarak antar kota hingga koordinasi lintas wilayah. Namun, di sisi lain, ini juga menjadi simbol kerjasama di kawasan Amerika Utara. Dengan cakupan yang lebih luas, Piala Dunia 2026 diprediksi akan menjadi salah satu edisi paling meriah dan paling kompleks dalam sejarah.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung, menemani suasana Anda bersama keluarga mendatang, Anda dapat ikuti drama radio dengan judul Terberdaya Jebakan Digital. Selamat malam dan selamat mengikuti.

0: Sukini. Katanya saya dapat hadiah undian 50 juta dari bank.
1: Eh, itu rezeki kawan. Selamat deh. Tapi memangnya ku ada ikut undian apa?
0: Itu dia. Macam saya tak pernah ikut undian apapun, Kak. Tapi coba aku lihat, ada depo logo bank juga ini. Lengkap sekali ini. Eh, dia kirim pesan lagi nih. Katanya harus verifikasi data dulu.
1: Verifikasi data bagaimana?
0: Ini nih, dia ada kirim link. Jadi, saya tinggal klik saja. Katanya kalau bukan hari ini, nanti bisa hangus di hadiah.
1: Aduh, Lina, saya macam curiga, Kak. Sekarang ini tuh, jangan sembarang klik, kok. Banyak penipuan digital.
0: Ah, tapi ini depo tampilan meyakinkan sekali, Mo.
1: Lebih baik kau cek dulu. Jangan udah percaya, kawan. Nomor itu dia bisa palsu, oh.
0: Aduh, cek bagaimana lagi? Saya tak paham depo cara.
1: Begitu-begitu yang bahaya. Pokoknya, jangan gampang tergoda. Tapi, coba kirim saja dulu depo data sedikit. Siapa tahu benar. Tapi ingat, jangan kasih data semua.
0: Oke, oke. Astaga, astaga.
1: Eh, kenapa lagi?
0: Ya ampun, sepuluh sekali berkurang, Romi, 5 juta.
1: Ah, serius? Kok ada transfer otomatis ke apa? Atau kok lupa ada kirim uang?
0: Terang ada kirim uang, ya.
1: Tunggu. Tadi kok kirim data apa saja?
0: Nama, nomor rekening, tanggal lahir. Terus dong ada minta kirim OTP, katanya untuk pencairan hadiah.
1: Jadi kok kasih dong OTP? Astaga, OTP itu rahasia. Tidak boleh kasih ke siapapun.
0: Aduh, buru bagaimana sekarang?
1: Kau sudah dapat tipu, Lina. Cepat hubungi pihak bank supaya dong blokir kau rekening itu.
0: Baru hubungi ke mana? Saya tertudung pun nomor.
1: Astaga, Lina. Makanya saya sudah bilang tadi, itu penipuan, toh.
0: Tapi tadi kau suruh saya kirim saja, siapa tahu betul.
1: Sudah. Kita harus cepat hubungi pihak bank ini.
0: Kenapa juga saya harus percaya? Akhirnya sepuan tabungan 5 juta melayang begitu saja di penipu dua orang putangan. Dasar penipu kurang ajar ini.
1: Ya, mau bagaimana lagi? Yang sudah terjadi, jadikan pembelajaran tuh. Jangan menyalahkan diri sendiri terus, Lina.
0: Tapi kenapa bisa-bisanya saya percaya dong dengan mudah, eh? Padahal ku seingatkan saya tadi.
1: Banyak orang kena tipu itu karena kurang paham dan kurang literasi digital.
0: Ternyata sepenting itu,
1: Ya, begitulah. Apalagi penipu itu gampang mainkan psikologi. Dong desa ketong, kasih takut-takut, baru kasih harapan lagi.
0: Padahal ini harapan palsu.
1: Itu sudah. Dong main psikologi korban. Polanya terbeda jauh, walau modusnya itu banyak.
0: Ih, nyeri, sama macam su takut pakai internet, Kak.
1: Jangan takut, Lina. Yang harus kita lakukan itu bukan menghindar, tapi belajar supaya tidak dapat tipu lagi. Satu korban lagi berhasil. Saya tidak menyangka ternyata tipu dong gampang sekali.
0: Romi.
1: Hey, Lina. Tumben terima kasih kabar kalau mau datang malam-malam begini.
0: Pak, ini yang namanya Romi, Pak.
2: Pak Romi, kami dari unit cybercrime. Nomor dan IP address yang digunakan untuk menipu terlacak di sini, Pak.
1: Lina, aku lapor polisi. Pasti ada yang salah, Pak. Bukan saya pelakunya.
2: Sudah 5 korban melapor, Pak. Tim kami sudah melakukan pelacakan sebulan terakhir. Anda ditahan, Pak Romi. Ikut kami ke kantor polisi.
1: Pasti ada yang salah, Pak.
0: Saya tidak menyangka sekali, kawan. Ternyata kau yang tipu saya, Tapi kenapa, Romi? Padahal saya percaya kau. Kau kan teman baru.
1: Maaf, Lina. Saya terlilit utang.
2: Pak Romi, Anda bisa menjelaskan semuanya di kantor polisi. Ayo ikut.
0: Era digital. digital, kepercayaan saja tidak cukup. Bijaklah sebelum klik, karena satu kelalaian bisa membuka jalan bagi penipu. Demikian drama radio, terperdaya jebakan digital, persembahan Teater Angkasa RRI Fakfak.

Terumbu karang adalah ekosistem yang sangat penting, baik bagi alam maupun bagi kehidupan manusia. Mereka mendukung keanekaragaman hayati laut, melindungi garis pantai, menyediakan sumber mata pencaharian, dan bahkan berperan dalam pengembangan obat-obatan. Melindungi terumbu karang sangat penting, karena mereka adalah salah satu ekosistem paling berharga di bumi. Meskipun hanya menutupi sekitar 1% dasar laut, terumbu karang memiliki dampak luar biasa besar bagi lingkungan dan manusia. Keberadaannya sangat penting bagi keberlangsungan ekosistem laut. Inilah kenapa kita perlu menjaga terumbu karang dari kerusakan. Tak hanya melindungi biota laut, terumbu karang juga berperan mengurangi pemanasan global. Kerangka kapur kalsium karbonat yang dihasilkan karang lewat proses metabolismenya berperan menyerap rantai karbon di lautan. Dari situlah peran terumbu karang dalam mengurangi pemanasan global bisa terjadi. Terumbu karang jadi rumah untuk banyak biota laut. Ada banyak sekali ikan yang berenang di antara terumbu karang yang cantik. Salah satunya adalah ikan karang. Setidaknya ada lebih dari 4.000 spesies ikan karang di seluruh dunia. Selain ikan, ada

0: salah satu sumber pangan yang penting bagi jutaan orang di dunia. Jadi, keberadaan terumbu karang penting bagi upaya ketahanan pangan kita. Namun, tantangannya adalah tetap menjaga dan mengembangkan ekowisata yang berkelanjutan tanpa merusak terumbu karang yang sudah ada.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

0: resensi buku prosa atau fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Pulang adalah karya Leila Eskudori yang diterbitkan pada tahun 2012. Buku ini mengangkat tema tentang eksil politik, kerinduan akan tanah air, serta perjuangan dan pengorbanan dalam masa-masa kelam Indonesia pasca peristiwa di tahun 1965. Melalui kisah para tokoh yang terpaksa hidup di luar negeri karena keterlibatan mereka dalam gerakan politik, Leila Eskudori mengajak pembaca untuk merenungkan soal identitas, kehilangan, dan perjalanan pulang. Pesan moral yang ingin disampaikan dalam Pulang adalah tentang pentingnya memahami sejarah, menghadapi kenyataan dengan keberanian, dan menerima kenyataan hidup meskipun penuh dengan luka dan pengorbanan. Selain itu, buku ini juga mengangkat tema kerinduan akan tanah air yang tidak hanya berkaitan dengan tempat fisik, tetapi juga identitas, keluarga, dan sejarah yang terenggut. Melalui kisah para tokohnya, Leila Eskudori mengingatkan kita bahwa masa lalu kita, terutama yang terkait dengan peristiwa sejarah besar, akan selalu mempengaruhi siapa kita sekarang. Buku ini juga menunjukkan bahwa pulang bukan hanya berarti kembali ke tanah air secara fisik, tetapi juga kembali untuk memahami dan mengakui bagian-bagian yang hilang dari sejarah pribadi dan kolektif kita. Pulang, karya Leila Eskudori adalah sebuah karya yang menggugah pemikiran, menyentuh emosi, dan penuh dengan pesan moral yang mendalam tentang kehilangan, pengorbanan, dan pencarian identitas. Dengan latar belakang sejarah Indonesia pasca tahun 1965, buku ini tidak hanya menceritakan kisah pribadi para tokohnya, tetapi juga mengajak pembaca untuk merenungkan soal sejarah yang membentuk masa kini, serta pentingnya pemahaman dan penerimaan terhadap masa lalu. Buku ini mengingatkan kita bahwa pulangkanlah diri kita untuk menghadapi kenyataan dan menerima perjalanan hidup, baik itu dalam perjalanan kembali ke tanah air atau dalam pencarian makna hidup yang lebih dalam.
0: Esensi buku prosa atau fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.

Terima kasih buat yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung ya bersama kami, Program 1 Radio Republik Indonesia Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi yang tentunya masih tetap setia temani suasana Anda, ya apalagi buat yang masih memilih kami sebagai teman setia Anda. Kembali saya informasikan untuk Anda pendengar, nanti pada pukul 21 waktu Indonesia Timur, kami bergabung dengan Pro 3 Jakarta. Kita ikuti bersama Warta Berita Sentral dan rangkaian lagu-lagu daerah menghiasi ruang dengar Anda hingga nanti menuju ke pukul 22 waktu Indonesia Timur. Kami akan bergabung dengan Pro 1 RRI Jakarta. Kita ikuti bersama Ruang Rindu Nasional hingga nanti pukul 23 waktu Indonesia Timur ya. Maksud kami pada pukul 24 waktu Indonesia Timur, kami yang bertugas akan pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih buat yang masih setia bersama kami hingga saat ini. Rangkaian hiburan yang kami hadirkan juga ya dapat memberikan semangat untuk Anda.

0: Indonesia kaya akan tradisi kuliner yang unik dan syarat akan makna filosofi. Salah satunya adalah nasi tumpeng. Hidangan nasi kuning yang disajikan dalam bentuk kerucut dan dihiasi dengan berbagai jenis lauk pauk dan sayuran di sekelilingnya. Di balik lezatnya nasi tumpeng tersimpan beragam makna dan filosofi, seperti bentuk, puncak kerucut mempresentasikan konsep ketuhanan, simbol harapan agar kehidupan manusia semakin sejahtera. Aneka hidangan berjumlah 7 macam, 7 dalam bahasa Jawa berarti pitu, maksudnya pitulungan atau pertolongan. Nama tumpeng akronim dari kalimat yen metu kudu mempeng, artinya ketika keluar harus sungguh-sungguh semangat. Pemotongan tumpeng diawali dari bagian puncak agar maksud pemangku hajat tercapai dengan hasil terbaik. Potongan tumpeng diberikan kepada seseorang sebagai ungkapan rasa hormat atau sayang.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: saatnya tips kentongan. Bagaimana cara menghadapi bencana gempa bumi? 1. Berlindunglah di bawah meja jika berada di ruangan, rumah, atau kantor. Hal ini agar tubuh tidak terkena benda-benda yang berjatuhan. 2. Jangan lupa untuk melindungi kepala dengan helm, bantal, papan, atau kedua tangan dengan posisi terlungkup. Hal ini merupakan salah satu cara selamat dari gempa. 3. Jauhi gedung dan tiang jika berada di luar ruangan dan rumah. Hindari gedung dan tiang menuju daerah terbuka. 4. Jangan menggunakan lift, gunakanlah tangga namun jangan panik saat turun tangga darurat. Bergerak ke tempat terbuka hingga keadaan stabil. Perlu diingat, gempa yang bermagnitudo besar dapat diikuti gempa susulan. 5. Jika berada di dalam kendaraan, berhati-hatilah agar kendaraan tidak berhenti secara mendadak. Usahakan memberhentikan kendaraan dan bergerak ke tempat terbuka agar selamat dari gempa. 6. Gempa di bawah laut bisa menimbulkan gelombang tsunami. Bergeraklah ke daratan yang lebih tinggi merupakan salah satu cara mengatasi tsunami.
1: Terima kasih buat yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung bersama kami, ada bahagia selalu dan tetap semangat ya dalam menjalankan berbagai aktivitas Anda di hari ini. Baik pendengar, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak PPPA mencatat 112 siswa terpapar radikalisme digital di 26 provinsi. Paparan itu ditemukan melalui media sosial dan game online. Pemerintah kini menyiapkan strategi edukasi digital lebih tepat sasaran bagi anak. Langkah itu bertujuan memperkuat perlindungan anak dari ancaman radikalisme daring. Deputi Bidang Perlindungan Kasus Anak Kemen PPA, Titi Eko Rahayu, mengingatkan ancaman radikalisme semakin masif. Menurutnya, ruang digital anak kini menjadi sasaran utama propaganda intoleransi. Ia menyebut rata-rata usia anak terpapar radikalisme mencapai 13 tahun. Data itu berujuk catatan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme mengenai paparan digital anak. Paparan radikalisme ditemukan melalui platform video dan aplikasi percakapan daring. Media sosial dinilai mempercepat penyebaran propaganda kepada remaja. Titik menilai keluarga memiliki peran penting melindungi anak di ruang digital. Pengawasan dan komunikasi sehat dinilai penting mencegah paparan radikalisme. Kemen PPA selama ini melakukan sosialisasi dan pelatihan deteksi dini radikalisme. Program itu menyasar orang tua, guru, dan kalangan anak. Pemerintah juga memperkuat perlindungan anak melalui regulasi nasional terbaru. Salah satunya melalui Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2025. Direktur ICT Watch Indriyatno Banyumurti menilai propaganda digital terus berubah mengikuti perkembangan platform. Menurutnya, media sosial remaja kini menjadi sasaran utama penyebaran radikalisme. Baik, itu ada satu informasi untuk Anda, kami ambil dari situs resmi kami, rri.co.id.

0: Pulau Sentinel Utara atau North Sentinel Island adalah sebuah pulau kecil di Kepulauan Andaman, Teluk Benggala, India. Pulau ini terkenal karena dihuni oleh suku Sentineles, salah satu suku paling terisolasi di dunia. Suku Sentineles diperkirakan hanya beberapa puluh hingga ratusan orang. Mereka menolak kontak dengan dunia luar. Pemerintah India melarang siapapun mendekati dalam radius 5 hingga 10 km untuk melindungi suku ini dan mencegah penularan penyakit. Suku Sentineles telah hidup dalam isolasi selama ribuan tahun dengan budaya, bahasa, dan cara hidup yang hampir tidak diketahui dunia luar. Pulau ini sering dianggap sebagai pulau terlarang karena aksesnya yang sangat dibatasi.
1: Menemani pagi Anda, Fak-Fak pagi ini hadir dengan update berita seputar Fak-Fak melalui Buletin Berita Daerah pukul 6 waktu Indonesia Timur. Dengarkan juga Ruang Layanan Masyarakat, Warta Berita Sentral Pro 3 pada pukul 7 dan 9 waktu Indonesia Timur. Anda juga dapat berpartisipasi lewat dialog interaktif dengan beragam topik bersama narasumber di Fak-Fak Menyapa pukul 8 waktu Indonesia Timur.

0: Trivia Piala Dunia 2026 RRI Fakfak. Informasi seputar sepak bola dan Piala Dunia.
1: Satu stadion, tiga abad sepak bola, keajaiban Azteca. Pembukaan Piala Dunia tinggal menghitung hari. Stadion Azteca sedang menjadi pusat perhatian dunia. Stadion ini akan mencetak sejarah sebagai satu-satunya stadion yang menggelar pembukaan Piala Dunia sebanyak 3 kali, yakni pada tahun 1970, 1986, dan 2026 yang akan datang. Mari berkenalan dengan salah satu katedral sepak bola ini. Terletak di ketinggian kota Meksiko, Stadion Azteca bukan sekedar bangunan beton. Ia adalah saksi bisu lahirnya legenda dan momen-momen yang mengubah sejarah olahraga selamanya. Meskipun secara resmi bernama Estadio Banorte setelah Bank Banorte membeli hak penamaan komersial, selama Piala Dunia, stadion ini akan lebih banyak disebut dengan nama aslinya. Aturan sponsor membuat Estadio Azteca kembali mengudara. Dengan kapasitas yang pernah mencapai lebih dari 100.000 penonton, atmosfer di dalamnya sering dijuluki sebagai Kolose de Santa Ursula atau Raksasa Santa Ursula. Sejarah pembangunan, ambisi menuju langit. Pembangunan Azteca dimulai pada awal 1960-an sebagai ambisi Meksiko untuk memiliki stadion kelas dunia demi menyambut Piala Dunia 1970. Dirancang oleh Pedro Ramirez Farquez dan Rafael Mijares Alcareca, membutuhkan waktu sekitar 4 tahun antara 1962 sampai dengan 1966. Tantangan terbesarnya adalah membangun di atas lahan vulkanik yang keras. Dibuka secara resmi pada 29 Mei 1966 dengan pertandingan antara klub Amerika Meksiko melawan Torino Italia. Momen bersejarah dan ikonik. Jika rumput Azteca bisa berbicara, ia akan menceritakan kisah-kisah paling dramatis dalam sejarah sepak bola. Dan berikut beberapa momen yang paling membekas. Yang pertama, Game of the Century 1970. Partai semifinal antara Jerman Barat versus Italia disebut sebagai pertandingan abad ini. Italia menang 4-3 setelah perpanjangan waktu yang gila. Sebuah plakat khusus bahkan dipasang di depan stadion untuk memperingati laga ini. Penobatan Sang Raja. Pada final Piala Dunia 1970, Brasil mengalahkan Italia 4-1. Disinilah Pele mengangkat trofi Jules Rimet untuk ketiga kalinya, mengukuhkan dirinya sebagai pemain terbaik sepanjang masa di hadapan lebih dari 107.000 pasang mata. Panggung Diego Maradona 1986. Mungkin tidak ada stadion lain yang lebih identik dengan satu pemain selain Azteca dengan Maradona. Dalam laga perempat final melawan Inggris, dua kejadian paling ikonik tercipta hanya dalam selisih 4 menit. Yang pertama, gol tangan Tuhan, gol kontroversial menggunakan tangan. Dan goal of the century atau gol abad ini, Maradona menggiring bola dari tengah lapangan, melewati 5 pemain Inggris dan mencetak gol. Dibangun di ketinggian 2.200 meter di atas permukaan laut, membuat udara tipis dan pemain cepat lelah. Tentu saja ini menjadi sebuah tantangan bagi tim-tim yang akan bertanding di stadion ini. Setelah melewati berbagai renovasi, kapasitas saat ini sekitar 87.523.000 orang. Stadion Azteca juga merupakan rumah bagi klub Amerika, Cruz Azul, dan tentu saja Timnas Meksiko. Upacara pembukaan Piala Dunia tahun ini akan menjadikan Azteca sebagai stadion pertama yang menggelar 3 kali upacara pembukaan Piala Dunia FIFA World Cup. Stadion Azteca bukan sekedar tempat pertandingan, ia adalah monumen emosi. Dari tangisan haru Pele hingga kelincahan magis Maradona, Azteca telah memberikan jiwa bagi sejarah sepak bola. Menjelang Piala Dunia 2026, stadion ini bersiap kembali menulis babak baru dalam buku sejarahnya yang legendaris.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Menemani suasana malam dan waktu istirahat Anda, kami hadirkan dalam program Fak-Fak Malam Ini. Dengan beragam sajian informasi, hiburan, dan inspirasi. Memasuki pukul 20.00 waktu Indonesia Timur, nikmati kisah penuh pesan dalam mini drama. Kemudian, pukul 20 lebihnya 10 waktu Indonesia Timur, kami hadirkan Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Wadah berbagi cerita, inspirasi, dan aktivitas positif dari berbagai komunitas di Kabupaten Fak-Fak. Dan mulai pukul 21.00 hingga 23.00 waktu Indonesia Timur, temani malam Anda bersama Ruang Rindu. Menyajikan ragam musik pilihan, diselingi informasi serta obrolan seputar penyanyi dan musisi, serta melibatkan Anda, pendengar setia, dalam setiap ceritanya. Menutup rangkaian program Fak-Fak malam ini, kami hadirkan sajian lagu-lagu pilihan untuk menemani waktu istirahat Anda. Tetap bersama kami, Radio Republik Indonesia, Programa 1 RRI Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi.
4: Mace, kamu sudah tahu kah belum tentang Piala Dunia?
5: Eits, tunggu dulu, kamu harus dengar ini.
4: Nah, untuk Mace-Mace pecinta sepak bola, jangan lewatkan nih. Ikuti terus program-program spesial yang beda dan eksklusif setiap hari di RRI.
5: Bukan cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. Tapi di RRI, kamu akan tahu berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia.
4: Ada kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang hingga teknologi.
5: Mace-mace juga bisa terlibat dan ikut bergabung secara live di program Pesta Bola Dunia 2026 di setiap hari.
4: Ikuti terus di Pro 1 RRI Fak-Fak melalui FM 94,9 MHz di RRI Digital dan media sosial RRI Fak-Fak.
5: RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
6: Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

kasih buat yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung ya, tetap semangat untuk Anda dengan berbagai aktivitasnya, apalagi untuk para petugas-petugas malam ya. Semoga aktivitasnya ataupun tugasnya malam ini berjalan dengan lancar. Kehadiran kami juga dapat memberikan semangat untuk Anda semua. Baik pendengar, selanjutnya kami bergabung dengan Pro 3 Jakarta. Kita ikuti bersama Warta Berita Sentral pukul 21 waktu Indonesia Timur.

0: dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pak Presiden juga mengikuti perkembangan kita dari Sipral. Buktinya kami juga komunikasi dengan Pak Mensesnek dan sebagainya di situ.
2: Selain saya menyampaikan sapi yang diberikan oleh Pak Presiden Prabowo, kami juga menitipkan pada masyarakat program-program Pak Prabowo supaya semua masyarakat mendukung.
0: Presiden Prabowo Subianto memantau situasi dan pelaksanaan Idul Adha di Indonesia selama berada di Prancis. PPIH Arab Saudi aktif membantu pelayanan jemaah haji Indonesia yang terpisah dari rombongannya ketika melaksanakan ritual haji Jamrot Aqobah. Penyembelihan sapi jumbo berukuran 1,1 ton bantuan presiden menjadi tontonan warga Kecamatan Mantup Lamongan. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Rabu 27 Mei 2026 bersama saya Lukman Tara. Presiden Prabowo Subianto memantau situasi dan pelaksanaan Idul Adha di Indonesia selama berada di Prancis. Berikut Sugandi Avandi melaporkan.
3: Ya kan tahun lalu di sini, ya tahun ini kebetulan bertepatan juga dengan kunjungan kenegaraan, ya, state visit, ya. Artinya kita kan bisa di mana saja.
1: Dan Pak Presiden juga mengikuti perkembangan kita dari Sipral.
4: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto melaksanakan salat dan merayakan Idul Adha bersama warga negara Indonesia di Wisma KBRI di Paris, Prancis. Menteri Agama Republik Indonesia yang juga Imam Besar Masjid Istiqlal, Profesor Nasaruddin Umar mengatakan, kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Prancis dalam rangka tugas negara yang tidak dapat ditinggalkan. Kendati demikian, Presiden Prabowo memantau langsung situasi Idul Adha di Indonesia. Penjelasan Profesor Nasaruddin Umar disampaikan usai sholat Idul Adha di Masjid Istiqlal Jakarta pagi tadi.
1: Presiden itu menjalankan tugas kenegaraan di luar negeri di Paris, ya, dan kami juga mendapatkan laporan di sana juga sudah dipersiapkan, ya, beliau akan sholat di mana, ya. Saya yakin persis, insya Allah KBRI juga sudah mempersiapkan. Dan Pak Presiden juga mengikuti perkembangan kita dari Istiqlal. Buktinya kami juga komunikasi dengan Mensesnek dan sebagainya di situ semuanya.
4: Sementara itu, Menteri Kebudayaan Fadli Zon mengatakan Presiden Prabowo merayakan Idul Adha di Prancis karena bertepatan dengan kunjungan kenegaraan yang sudah direncanakan sejak lama. Selama ini hubungan Indonesia dan Prancis berlangsung dengan baik.
3: Ya kan tahun lalu di sini, ya tahun ini kebetulan bertepatan juga dengan kunjungan kenegaraan, ya, state visit, ya. Artinya kita kan bisa di mana saja, tidak harus selalu di sini, dan Presiden melaksanakan sholat Idul Adha di Prancis. Saya kira karena memang hubungan kita sedang baik, dan saya kira hubungan yang saling menguntungkan, hubungan yang sangat bagus di berbagai bidang, strategic partnership kita dengan negara-negara, semua negara, ya.
4: Sebelumnya, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya dalam keterangan tertulis mengatakan, kunjungan Presiden Prabowo atas undangan dari Presiden Prancis Emmanuel Macron, bahkan undangan tersebut sejak setahun lalu dan baru terrealisasi saat ini. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Pendengar, PPIH Arab Saudi aktif membantu pelayanan jemaah haji Indonesia yang terpisah dari rombongannya ketika melaksanakan ritual Haji Jamrot Aqobah. Laporannya langsung disampaikan rekan kami, Syariful Alam. Alam.
6: Nah, saat ini pendengar, saya berada di Tanah Suci Arab Saudi, dapat kami informasikan bahwasanya para petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi memberikan pelayanan terbaik kepada para jamaah haji Indonesia saat pelaksanaan menuju jumroh Aqabah di Jamarat maupun pasca jumroh Aqabah. Petugas haji membantu memberikan pelayanan dan membantu jemaah haji Indonesia yang terpisah dari rombongannya. Petugas haji Arab Saudi yang bernama Mutia Rizal mengungkapkan bahwasanya dirinya langsung membantu jemaah haji yang terpisah dari rombongannya, dan dirinya langsung mengecek identitas jemaah tersebut, dan ketika terdata langsung menghubungi langsung kepada rombongannya untuk dijemput. Dan tadi salah satu tiga orang jemaah haji misalnya di Hotel 420 di daerah kawasan Raudhah Syisha, padahal dia sampai di Hotel 420 di sektor 420, dan padahal sebelumnya dia merupakan jemaah haji yang berasal dari Hotel 221 di sektor 2. Namun Mutia aktif memberikan bantuan kepada para jemaah haji tersebut sehingga ketua rombongan ikut menjemputnya ketiga jemaah haji tersebut. Dan banyak juga beberapa hal, misalnya di ketika saat pelaksanaan perjalanan di terowongan Mina, banyak terlihat para petugas haji ikut aktif membantu dan menolong langsung para jemaah haji Indonesia yang ketika itu mungkin kelelahan ataupun capai dalam perjalanan, sehingga banyak yang dibantu oleh pihak petugas. Berikut keterangan daripada Mutiara, salah satu petugas haji ketika memberikan pelayanan kepada jemaah haji Indonesia.
7: Tentang misalnya kronologis, misalnya di Jamarat tadi perjalanan bukan cukup panjang ya, hampir sekitar 6 kilo sampai 7 kilo gitu. Dalam situasi seperti tadi, mana bisa ceritakan nggak gambaran tentang tadi perjalanan Jamarat tadi Aqabah?
8: Betul-betul, tadi itu perjalanan kita dari Mina menuju Jamarat itu cukup panjang, dan saya sendiri membawa perbekalan yang lumayan cukup berat ya. Saya membawa ransel yang cukup berat, dan sepanjang jalan alhamdulillah lancar. Setelah pelemparan jumroh itu, di jalan keluarnya itu banyak jamaah yang tersesat karena terpisah dari rombongannya yang lain gitu kan. Jadi alhamdulillahnya bertemu sama kita sebagai petugas, kita bantu untuk mengarahkan jalan keluarnya. Dan kemudian kami ingin melakukan tawaf ifadah ya. Di jalan juga kami bertemu dengan ibu-ibu dari rombongan BTH 11, ada 3 orang ibu-ibu itu juga tersesat. Kami sedang beristirahat di Hotel 420 itu, kami bantu, kami scan melalui aplikasi petugas haji, dan alhamdulillah kita sampaikan langsung ke grup kita sebagai petugas haji. Itu mereka langsung merespon dengan cepat. Alhamdulillah ketua kloter atau karomnya langsung menghubungi jemaah tersebut, dan insyaallah akan dijemput di hotel ini.
7: Artinya memang
6: pendengar dapat kami gambarkan tadi, saya juga menyusuri dari kawasan Mina menuju ke start di terowongan Mina menuju ke Aqabah Jamarat, di Jamarat, dan untuk melempar jumroh di jumroh Aqabah, dan perjalanan sampai ke daerah Raudhah di Syisha di 420 itu sekitar 6,5 sampai 7 km. Jadi kita bisa menggambarkan di situ perjalanan dari tenda Mina hingga ke Raudhah itu rata-rata kalau misalnya jemaah haji yang menuju ke sini sekitar 6,5 sampai 7 km. Dan dapat kami gambarkan bahwasanya ibadah haji adalah selain ibadah ruhiyah juga ibadah fisik, karena tapaktilah perjuangan Rasulullah dalam ibadah haji itulah selain ibadah ruhiyah ibadah fisik juga. Karena itu mengikuti jejak Rasulullah adalah suatu hal yang penting, dan sunahnya adalah suatu yang harus kita ikuti. Demikian langsung dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifil Alam, Media Center Haji Pro 3 Radio, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Masjid Agung Al-Azhar melaksanakan penyembelihan hewan kurban sebanyak 9 ekor sapi dan 42 ekor kambing yang akan disalurkan ke sejumlah daerah dan luar negeri. Laporannya disampaikan Yorike Fitri.
9: Insya Allah di Masjid Agung Al-Azhar kami sudah punya SOP, standar operasional untuk bagaimana penyembelihan.
10: Pelaksanaan sholat Idul Adha 1447 Hijriah yang berlangsung di lapangan Masjid Agung Al-Azhar Kebayoran Baru Jakarta Selatan pagi tadi berjalan dengan lancar, serta dihadiri ribuan masyarakat dan sejumlah pejabat, diantaranya Wakil Presiden ke-10 dan 12 Yusuf Kala bersama keluarga, Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Birokrasi Rini Widianti, serta mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Jimli Asidiki dengan Khotib Din Samsudin. Dari pantauan RRI, sholat dimulai pada pukul 7 waktu Indonesia Barat. Kepala Kantor Masjid Agung Al-Azhar Tatang Komara menyebutkan Panitia Hewan Kurban Masjid Agung Al-Azhar tahun ini akan melakukan penyembelihan hewan kurban yaitu sebanyak 9 ekor sapi dan 42 ekor kambing termasuk sapi dari keluarga Yusuf Kala. Sementara untuk hari kedua atau Kamis esok, Panitia juga akan melakukan penyembelihan sebanyak 3 ekor sapi dan 1 ekor kambing. Sementara itu sebanyak 15 orang petugas jagal dan tim dari Al-Azhar yang akan melakukan penyembelihan hewan kurban tersebut. Sementara untuk internal Masjid Agung Al-Azhar menurut Tatang, sebanyak 144 ekor kambing dan sapi telah dilakukan penyembelihan dan akan disalurkan kepada karyawan di lingkungan Masjid Agung Al-Azhar. Sementara panitia juga akan menyalurkan daging kurban tersebut ke sejumlah daerah di tanah air dan luar negeri serta Palestina.
9: Pengkurban, jadi hari pertama ini kita potong 9 ekor. Terberat 1 ton nih ada di sana sapinya, dan yang terendah adalah 350 kilo. Di situ ada 9 ekor, salah satu dititipi oleh keluarga besar di Pak Yusuf Kala yang warna coklat gitu ya. Nah, kambingnya hari ini akan potong kita 42 ekor hari ini kambingnya. Dan besok hari kita akan potong kembali, itu kita kerjasama dengan HIPMI Syariah DKI. Itu akan potong 3

0: juga yang pertama, yang kedua juga di sini SOP-nya juga sudah bagus segala macam, jadi kita tinggal ngikutin aja, sudah berjalan dengan bagus. Ya mungkin kita secara SOP dari tim kita juga kita memotong dengan profesional tentunya, dan juga ya bekerja dengan semaksimal mungkin dan sebaik mungkin lah, intinya memberi yang terbaik untuk Al Azhar yang sudah rekanan lumayan lama ini.
1: Sementara itu dalam khutbahnya, Din Samsudin menegaskan bahwa Idul Adha memiliki keterkaitan erat dengan ibadah haji sebagai bentuk pemenuhan panggilan ilahi. Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah ini menegaskan jutaan umat Islam rela menunggu bertahun-tahun demi bisa berangkat ke tanah suci, dan hal itu membuktikan adanya keimanan hakiki dan keislaman sejati. Ditambahkan Din, budaya ketaatan tersebut harus menjadi orientasi kehidupan beragama umat Islam di Indonesia. Dari Jakarta, Yorika Fitri, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Penyembelihan sapi jumbo berukuran 1,1 ton bantuan presiden jadi tontonan warga Kecamatan Mantup, Lamongan. Laporannya disampaikan Farin Regi dari RRI Surabaya.
3: Ratusan warga Dusun Pulut, Desa Mojosari, Kecamatan Mantup, Lamongan memadati lokasi penyembelihan hewan kurban bantuan Presiden Prabowo pagi tadi. Mereka rela berdesakan demi menyaksikan langsung sapi kurban berukuran jumbo bernama Satria yang memiliki bobot mencapai 1,1 ton. Sebelum proses penyembelian, Bupati Lamongan Yododada Pendi menyerahkan sapi bantuan kurban secara simbolis kepada panitia kurban setempat. Ia menyampaikan, bantuan sapi diharapkan membawa manfaat dan keberkahan bagi masyarakat desa, sekaligus membantu pemenuhan kebutuhan gizi warga. Proses merobohkan sapi Satria tidak berjalan mudah. Puluhan warga bersama juru sembelih tampak kesulitan mengendalikan tenaga sapi berukuran jumbo tersebut. Bahkan seorang warga sempat tersungkur saat membantu proses perobohan sapi.
4: Sekaligus selain saya menyampaikan sapi yang diberikan oleh Pak Presiden Prabowo, kami juga menitipkan kepada masyarakat program-program Pak Prabowo, khususnya dalam rangka untuk pemenuhan visi masyarakat, MPG, cek kesehatan gratis, koperasi desa merah putih, supaya semua masyarakat mendukung, karena ini adalah dimaksudkan untuk apa, kekuatan ekonomi dan kesehatan masyarakat di desa masing-masing di seluruh Indonesia. Jadi mudah-mudahan pemilihan desa Belut ini akan memberikan manfaat yang besar pada seluruh masyarakat di wilayah.
3: Kemudian Zahra, warga setempat, kagum dengan kehadiran sapi jumbo tersebut. Ia bersama teman-temannya datang dari dusun sebelah untuk melihat besarnya sapi Satria.
5: Sapi Pak Presiden.
6: Penasaran ya?
5: Iya.
6: Besar nggak ukurannya tadi?
5: Besar banget.
3: Daging kurban dari sapi selanjutnya akan didistribusikan kepada masyarakat di Desa Mojosari dan wilayah sekitar Kecamatan Mantup. Momentum penyembelihan sapi bantuan presiden juga dimanfaatkan Pemkab Lamongan untuk mensosialisasikan berbagai program strategis nasional, salah satunya program MPG. Farin Reki melaporkan.
2: Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran menggelar silaturahmi Idul Adha di Istana Isen Mulang, Palangkaraya pada Rabu pagi. Selain itu, gubernur juga membagikan 500 ekor sapi kurban untuk masjid dan juga masyarakat dan juga komunitas keagamaan di Kalimantan Tengah. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
7: Sukamara, Lamandau, Pangkalambung, Kuala Pembuang, Sampit, Kasongan, sama Palangkaraya.
8: Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran menggelar open house Hari Raya Idul Adha di Istana Isen Mulang, Palangkaraya pada Rabu pagi. Kegiatan tersebut sebagai bentuk kepedulian pemerintah daerah dalam mempererat silaturahmi. Dalam kegiatan open house, masyarakat tampak antusias hadir untuk bersilaturahmi bersama gubernur dan jajaran pemerintah daerah. Selain itu, orang nomor satu di bumi Tambun Bungai ini juga membagikan 500 ekor sapi kepada masjid, perkumpulan warga, dan juga pemerintah daerah di Kalimantan Tengah. Sebanyak 500 sapi kurban tersebut didatangkan dari pedagang hewan di Kabupaten Kota Waringin Timur. Pembagian sapi kurban diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat penerima, terutama dalam memenuhi kebutuhan daging kurban saat Idul Adha. Salah seorang pemilik peternakan di Kabupaten Kota Waringin Timur, Kul Amri Dayeng Beta, mengungkapkan bahwa total sapi yang disiapkan mencapai sekitar 700 hingga 800 ekor. Dari jumlah tersebut, 500 ekor diantaranya merupakan pesanan dari Gubernur Kalimantan Tengah. Ratusan sapi tersebut disalurkan ke berbagai wilayah di Kalimantan Tengah sebagai bagian dari program bantuan hewan kurban. Sejumlah

0: Daerah yang menjadi tujuan distribusi antara lain Sukamara, Lamandau, Pangkalan Bun, Kuala Pembuang, Kasongan hingga Palangkaraya.
1: 500.000 sampai 1 juta lah. Ini sekarang, karena apa namanya, ya alhamdulillah tahun ini ada peningkatan lah. 270, kalau tahun ini sekitar 500-an. Di Kotingam aja baru dibagi ke daerah lain. Ada, Palangka, Pangkalan Bun ada. Cuma apa namanya, kita ngirim tambahan-tambahan aja dari Sampit ini. Nah, seluruh kabupaten ada. Ada cuma apa namanya, ada juga yang dari Kotim ini dibagi ke sana. Sukamara, Lamandau, Pangkalan Bun, Kuala Pembuang, Sampit, Kasongan sama Palangkaraya.
0: Sementara itu, salah seorang warga Kota Palangkaraya yang menerima langsung daging sapi pemberian Gubernur Kalimantan Tengah, yakni Sucipto, mengucapkan rasa syukur dan terima kasih atas bantuan hewan kurban yang diberikan pada momen Idul Adha tahun ini. Bantuan tersebut dinilai sangat membantu masyarakat serta menjadi bentuk kepedulian pemerintah kepada warga.
2: Dan masyarakat Kalimantan Tengah, saya juga merasa sebagai masyarakat sangat terbantu, Pak Gang, karena kita tidak semua orang mampu membeli daging itu, tidak mampu membeli hewan seperti itu. Nah, dengan dibantunya oleh orang-orang penting seperti ini, orang-orang artinya mampu lah.
0: Pedagang memastikan seluruh sapi yang didatangkan telah melalui proses karantina selama 20 hari di daerah asal guna menjamin kesehatan hewan sebelum didistribusikan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
3: Dalam momentum Hari Raya Idul Adha, Wakil Bupati Jember Joko Susanto mengajak masyarakat untuk meneladani Nabi Ibrahim. Gia Debora dari RRI Jember melaporkan.
4: Dalam momentum Idul Adha 1447 Hijriah, Wakil Bupati Jember Joko Susanto mengajak masyarakat untuk meneladani ketakwaan dan keikhlasan Nabi Ibrahim alaihissalam. Menurutnya, nilai pengorbanan dan ketaatan yang diajarkan Nabi Ibrahim harus menjadi pedoman dalam kehidupan sehari-hari demi membangun Kabupaten Jember yang penuh keberkahan.
5: Ya, semoga keteladanan yang diberikan oleh kita teladani dalam kehidupan ini, dan semoga ya kembali semua tadi tidak ada kata lain selain berharap keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira itu. Jadi mari saya mengajak masyarakat Jember, mari kita teladani apa yang sudah diajarkan oleh Nabi Ibrahim semata-mata untuk membangun Jember, berharap keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu sajalah saya kira.
4: Sementara itu, Sekretaris Umum Pengurus Masjid Jami Al-Baitul Amin Jember, Solikul Hadi menyampaikan bahwa pada Idul Adha tahun ini, panitia menerima hewan kurban berupa 6 ekor sapi dan 25 ekor kambing. Hewan kurban tersebut berasal dari berbagai pihak.
6: Alhamdulillah, untuk tahun ini ada sapi dan 25 ekor. Oleh panitia, mulai dari Gubernur Jawa Timur, Bupati Jember, Wakil Bupati Jember, kemudian Bank Jatim Jember, dan beberapa dari masyarakat sekitar. Pendistribusian ini yang jelas kita pertama adalah melakukan penyembelihan, kemudian melakukan packing, kemudian distribusi, kita mengutamakan tempat yang ada di sekitar. Selain itu, kepada para pengabdi Masjid Jami Al-Baitul Amin Jember. Dan yang kita lakukan juga pendistribusian di salah satu wilayah pelosok di Kabupaten Jember, yakni di daerah wilayah Sukowono ke atas.
4: Gia Debora, RRI Jember melaporkan.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, momentum libur Idul Adha dimanfaatkan warga untuk menghabiskan waktu bersama keluarga di pusat perbelanjaan. Salah satunya terlihat di Margo City Depok, Jawa Barat, yang dipadati pengunjung sejak pagi hingga malam hari. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Alfred Tutar.
7: Pengunjung. Hari ini ramai. Dibanding Suasana ramai terlihat di berbagai area Margo City Depok pada momentum libur Idul Adha 1447 Hijriah Selasa siang. Pengunjung terlihat memadati tenda makanan dan minuman, pusat perbelanjaan pakaian, hingga area main atrium mall. Pantauan RRI, antrian terlihat di sejumlah tenan kuliner pada siang hingga sore hari. Sementara di area atrium utama, pengunjung silih berganti mendatangi event Star Wars X Miniso yang menghadirkan dekorasi tematik, merchandise, dan spot foto. Petugas informasi Margo City, Talita Anindya mengatakan, peningkatan pengunjung sudah terlihat sejak awal operasional mall dibuka. Menurutnya, tenda makanan dan minuman menjadi lokasi yang paling banyak dicari pengunjung selama momentum libur panjang Idul Adha.
8: Pengunjung?
9: Mall ini ramai sih.
8: Hari ini ramai? Dibanding hari-hari biasa?
9: Iya, soalnya kan ini
8: dari jam berapa mulai ramai?
9: Sebelah sih, dari awal buka juga udah lumayan ramai.
8: Dari pengunjung dari tadi rata-rata nanya tentang apa mbak biasanya?
9: Tenan
8: apa yang paling banyak dicari?
9: F&B paling.
8: Makanan.
9: Ya, soal makan.
7: Selain berburu kuliner, pengunjung juga memadati area bazar Star Wars X Miniso yang berlangsung hingga 12 Juli mendatang. Event tersebut ramai dikunjungi keluarga dan anak muda untuk melihat merchandise hingga berfoto. Salah seorang pengunjung, Fai, mengaku datang ke Margo City bersama adiknya untuk mencari kuliner dan menghabiskan waktu libur. Menurutnya, dekorasi event Star Wars cukup menarik perhatian pengunjung.
10: Masih normal ya. Masih normal kalau memang hari weekdays, kalau yang non-libur ya.
8: Ada tenan tertentu nggak yang lagi diincer?
10: Tenan tertentu. Kebetulan sini lagi ini sih, lagi nyari kulineran.
8: Oh, berarti datang buat healing atau ngadep?
10: Buat kuliner aja.
8: Oh, kuliner.
10: Ya, healing.
8: Apa yang dicari di ini, apa tenan Star Wars ini?
10: Sebenarnya saya juga kurang tahu nih Star Wars.
8: Oh, kurang
10: jadi
8: tahu.
10: Cuma keliling-keliling aja.
8: Tapi kenapa datang ke tenan ini? Menarik nggak menurut Mas?
10: Jujur, ini menarik.
7: Sementara itu pengunjung lainnya, dia mengatakan dirinya datang bersama keluarga untuk mencari promo sekaligus bersantai selama libur panjang Idul Adha. Menurutnya, pusat perbelanjaan menjadi pilihan karena lebih nyaman untuk keluarga.
11: Kalau liburan pasti ya, pasti lebih besar. Karena dari yang, apa sih, kayak cuma lihat-lihat, tiba-tiba beli.
8: Kenapa milih ke mall dibanding wisata lain?
11: Ibu saya.
8: Kenapa?
11: Kalau ibu saya kalau wisata alam agak susah jalan ya mas.
8: Karena
11: kalau
8: udah,
11: di ya karena
8: usia.
11: Dulu ya kalau di mall enaknya adem sama banyak tempat buat duduk kan.
7: Hingga sore hari, arus pengunjung masih terus berdatangan ke kawasan Margo City Depok. Mayoritas pengunjung datang bersama keluarga untuk berbelanja kuliner hingga menikmati suasana libur panjang Idul Adha. Dari Depok, Jawa Barat, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita beralih ke informasi luar negeri. Kuba meminta bantuan internasional di tengah meningkatnya tekanan dari Amerika Serikat terhadap negara tersebut. Permintaan itu disampaikan Menteri Luar Negeri Kuba, Bruno Rodriguez Paprilia, dalam sidang Dewan Keamanan PBB pada Selasa 26 Mei 2026. Rodriguez menyerukan solidaritas internasional mencegah bencana kemanusiaan di Kuba yang menurutnya tengah menghadapi blokade energi dari Amerika Serikat. Ia menilai kondisi ekonomi negaranya semakin memburuk akibat tekanan politik dan ekonomi dari Washington. Kita beralih ke informasi olahraga. Selandia Baru akan berlaga di Piala Dunia FIFA untuk ketiga kalinya dalam sejarah mereka. Setelah perjalanan pertama yang sulit pada Spanyol 1982, petualangan All White Sam hampir 3 dekade kemudian berakhir jauh lebih positif. Setelah melaju mulus melalui babak kualifikasi untuk mengamankan jatah langsung pertama dalam sejarah OFC, Selandia Baru bertekad tampil mengesankan di Amerika Utara. Bagaimana ketangguhan dari wilayah Oceania itu? Mari kita simak bersama bedah tim RRI.
12: Ada tim yang gak memenangkan satu pertandingan pun tapi pulang dari Piala Dunia tanpa terkalahkan. Itulah Selandia Baru. Dalam bedah tim sepak bola Pro 3 RRI kali ini bersama Indra Pergiantara dan Tomo Haki. Ya, negara kecil dari Oseania ini kembali ke Piala Dunia FIFA 2026 untuk ketiga kalinya dalam sejarah. Perjuangan mereka sangat luar biasa karena harus menjalani perjalanan ekstrim. 4 laga tandang dalam 13 hari melintasi Fiji, Indonesia, hingga Australia sampai akhirnya All Whites berhasil lolos ke Piala Dunia. kisah terbesar Selandia Baru datang di Afrika Selatan 2010. Tidak ada yang menjagokan mereka, tapi yang terjadi justru luar biasa.
13: Dalam 3 laga penyisihan grup, mereka berhasil mencuri 1 poin atas lawan-lawannya, yakni Italia, Slovakia, dan Paraguay.
12: Hasil akhirnya, Selandia Baru tersingkir tanpa kalah 1 pertandingan pun, bahkan finish di atas Italia di klasemen grup.
13: Nah kini, All Whites kembali dipimpin pelatih Darren Bazley. Mereka tampil dominan di kualifikasi, total 5 kemenangan dari 5 pertandingan.
12: Sekarang target mereka lebih besar, bukan hanya sekedar tampil, tetapi meraih kemenangan pertama dan lolos ke fase gugur.
13: Bagaimana menurut Anda? Silakan tulis pendapat di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
3: Masih dengan informasi olahraga, beberapa klub Super League melakukan pergantian pelatih untuk musim 2026-2027. Sejauh ini sudah ada 6 klub yang berpisah dengan pelatih kepala di akhir musim 2025-2026. Menariknya, 3 diantaranya merupakan tim papan atas. Itu Persib Bandung, Borneo FC, dan Persija Jakarta. Persija Jakarta sendiri resmi berpisah dengan Mauricio Souza setelah klub memutuskan untuk tidak memperpanjang kontrak juru taktik asal Brazil tersebut yang tuntas di penghujung BRI Super League 2025-2026. Keputusan itu ditempuh setelah Souza gagal mencapai targetnya yang disepakati di dalam kontrak kedua.

0: Beberapa nama pelatih ternama seperti Shin Tae-yong disebut menjadi pilihan untuk melatih klub sepak bola ibu kota. Pengamat sepak bola Bung Daniel Siahaan menilai mendatangkan Shin Tae-yong ke Persija akan menjadi tantangan tersendiri.
1: Di Marcel Sousa memang kita lihat ya, ataupun dinilai manajemen gagal mengangkat Persija menjadi juara, apalagi tahun depan ulang tahun ke-500 Jakarta. Tentu DKI ingin hadiah yang terbaik yaitu juara, dan untuk menjadi juara mereka untuk butuh pelatih atau pemain pun yang berkualitas. Yang saat ini saya dengar Shin Tae-yong yang salah satu incaran mereka, tetapi kalau kita lihat dari transfer market ketika menangani tim nasional, dia menerima gaji dalam satu bulan 1,9 M. Apakah Persija mampu membayar seperti itu? Ya, kita lihat nanti ya, Sayomana.
0: Persija menutup musim di posisi ketiga klasemen akhir dengan koleksi 71 poin yang merupakan perolehan poin tertinggi bagi klub tersebut dalam satu dasawarsa terakhir sejak kompetisi kasta tertinggi di Indonesia menggunakan format satu wilayah.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: 101.
1: Pace Mace, kamu sudah tahu kah belum tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, kamu harus dengar ini. Nah, untuk Pace Mace pecinta sepak bola, jangan lewatkan ya. Ikuti terus program-program spesial yang beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Bukan cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. Tapi di RRI, kamu akan tahu berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Ada kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang hingga teknologi. Pace Mace juga bisa terlibat dan ikut bergabung secara live di program Pesta Bola Dunia 2026 di setiap hari. Ikuti terus di Pro 1 RRI Fak-Fak melalui FM 94,9 MHz di RRI Digital dan media sosial RRI Fak-Fak. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
2: Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
3: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

kasih buat yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung bersama kami, program Satu Radio Republik Indonesia Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi yang selalu setia temani suasana Anda dengan berbagai aktivitas Anda ya di malam hari ini. Apalagi buat Anda para petugas malam yang masih disibukkan dengan aktivitasnya. Dan baik pendengar, menemani suasana Anda di malam hari ini, saya temani dengan rangkaian lagu-lagu daerah hingga nanti menuju ke pukul 22 waktu Indonesia Timur. Kami akan bergabung dengan Pro 1 RRI Jakarta. Kita ikuti bersama Ruang Rindu Nasional Spesial Idul Adha 1447 Hijriah yang akan dipandu oleh Ita Purnamasari dan juga ada Yudi Ismail, dengan bintang tamu ada Senada ya. Sekali lagi untuk Anda pendengar, nanti pada pukul 22 waktu Indonesia Timur kami bergabung dengan Pro 1 RRI Jakarta. Kita ikuti bersama Ruang Rindu Nasional Spesial Idul Adha yang akan dipandu oleh Ita Purnamasari dan juga ada Yudi Ismail, dengan bintang tamu pada malam hari ini ada Senada ya. Buat yang mau bergabung juga nanti boleh ya. Oke, terima kasih buat yang masih memilih kami sebagai teman setia Anda. Sukses dengan berbagai kegiatannya.

0: Dulu aku sering telat bangun. Akhirnya buru-buru, lupa sarapan, PR belum selesai, dan sampai sekolah pun sudah telat.
1: Kamu terlambat lagi ya?
0: Rasanya gak enak, malu, dan pelajaran pertama sering kelewat. Sekarang aku belajar tidur lebih awal dan siapin semua dari malam. Ternyata waktuku jadi lebih teratur.
2: Menghargai waktu adalah awal dari kesuksesan. Waktu tak bisa diputar kembali, tapi kita bisa menggunakannya dengan bijak.
3: Mengapa semut jatuh ke kanan saat disemprot cairan anti hama? Perilaku ini kemungkinan disebabkan oleh gangguan sistem saraf akibat zat aktif dalam cairan tersebut. Racun pada insektisida bekerja sebagai neurotoksin yang memicu kejang atau kelumpuhan otot secara tidak merata sehingga tubuh semut melengkung dan jatuh ke satu sisi. Arah jatuh yang konsisten, yaitu ke kanan, juga bisa dipengaruhi oleh arah semprotan, reaksi refleks semut, atau kebiasaan gerak. Semut memiliki struktur tubuh yang sangat simetris, namun posisi tubuh, arah semprotan, dan cara mereka berjalan bisa mempengaruhi arah jatuh. Jika cairan disemprot dari kiri misalnya, semut mungkin terdorong atau terkejut dan secara refleks mencoba menghindar ke kanan, tapi langsung terkena efek racun dan jatuh.

0: Resensi buku Pro 1 RRI Fakfak. Kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Buku The Power of Personality karya Tara Damaya yang terbit pada tahun 2023 mengeksplorasi bagaimana kepribadian seseorang memainkan peran penting dalam membentuk kehidupan, kesuksesan, dan hubungan sosial. Dengan pendekatan yang berbasis psikologi modern dan pengalaman praktis, penulis menekankan pentingnya memahami kepribadian diri dan orang lain untuk memaksimalkan potensi pribadi dan membangun interaksi yang harmonis. Melalui buku ini, Tara berpendapat bahwa kepribadian adalah fondasi utama yang mempengaruhi cara seseorang berpikir, merasa, dan juga bertindak. Dengan mengenali kepribadian, seseorang dapat memahami kekuatan dan kelemahannya, serta bagaimana hal ini dapat dimanfaatkan dalam berbagai situasi. Buku ini juga membahas berbagai tipe kepribadian menggunakan teori-teori seperti Big Five Personality Traits dan pendekatan lain yang relevan. Penulis menjelaskan bagaimana tipe kepribadian memiliki cara unik untuk memandang dunia, menghadapi konflik, dan mengambil keputusan. Penulis juga memberikan panduan praktis untuk mengidentifikasi kepribadian diri melalui refleksi diri dan tes psikologi. Ia menekankan pentingnya menerima diri sendiri sebagai langkah awal untuk pertumbuhan pribadi. Buku ini juga menyoroti bagaimana kepribadian mempengaruhi hubungan antar individu baik dalam keluarga, persahabatan, maupun pekerjaan. Penulis menawarkan strategi untuk mengelola konflik, berkomunikasi secara efektif, dan menciptakan hubungan yang sehat dengan memahami kepribadian orang lain. Tara menunjukkan hubungan antara kepribadian dan kesuksesan, baik dalam kehidupan pribadi maupun profesional. Ia mengajak pembaca untuk memanfaatkan keunikan mereka sebagai kekuatan dalam mencapai tujuan. Buku ini juga dilengkapi dengan latihan, refleksi diri, dan studi kasus nyata untuk membantu pembaca menerapkan konsep yang dipelajari dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pesan inti buku ini yaitu kepribadian adalah aset berharga yang jika dipahami dan dikelola dengan baik dapat menjadi kunci untuk menjalani kehidupan yang lebih bermakna, produktif, dan harmonis. Tara Damaya mengajak pembaca untuk menjelajahi dan menghargai keunikan kepribadian mereka serta menggunakan pengetahuan ini untuk mencapai potensi terbaik mereka. Buku ini sangat direkomendasikan bagi siapa saja yang ingin lebih mengenal diri sendiri, meningkatkan hubungan interpersonal, atau mengoptimalkan kesuksesan pribadi dan profesional. Demikian esensi buku The Power of Personality karya Tara Damaya.
0: Esensi buku Pro 1 RRI Fakfak. Kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.

Terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung ya, sederetan lagu-lagu daerah menemani suasana Anda di malam ini, yang masih melaksanakan berbagai aktivitasnya, yang lagi santai juga, semoga bisa terhibur ya, dan tetap semangat. Apapun rencana Anda di hari ini, berjalan dengan lancar, sukses selalu untuk Anda semua. Baik pendengar, selanjutnya kami bergabung dengan Pro 1 RRI Jakarta. Kita ikuti bersama Ruang Rindu Nasional Spesial Idul Adha yang akan dipandu oleh Ita Purnamasari dan ada Yudi Ismail dengan bintang tamu yaitu Danda. Selamat malam dan selamat mengikuti.

0: Instagram @RRIPRO1Jakarta. WhatsApp 0811-79-727-912. Jakarta malam ini.
1: Malam yang kian mendekat, menyisakan kenangan yang pekat. Rasa ingin jumpa kian berpadu. Kami hadirkan Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu

0: Saudara pendengar, Idul Adha mengingatkan kita pada karya terbaik lahir dari yang tulus, dari hati yang tulus maksudnya, dan penuh pengorbanan. Rindu pada suasana takbir dan kebersamaan Idul Adha selalu menemukan tempatnya lewat lantunan lagu-lagu religi. Karena itu kami hadirkan Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu spesial Idul Adha.
1: Jagalah hati, jangan kau kotori. Jagalah hati, lentera hidup ini. Jagalah hati, jangan kau nodai. Jagalah hati, cahaya ilahi. Bila hati kian bersih, pikiran pun akan jernih. Semangat hidup nan gigih, prestasi mudah diraih. Namun bila hati keruh, batin selalu gemuruh. Seakan dikejar musuh dengan Allah kian jauh. Selamat malam, saya Ita Purnama Sari bersama Yudi Ismail menemani Anda kembali di Ruang Rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia. Spesial Idul Adha.
0: Baik. Mantap. Jadi kalau kita dengerin kutipan lirik lagu yang dibawakan Mbak Ita tadi.
1: Salah satu lagu favorit aku ini, Mas.
0: Gitu ya?
1: Iya, setiap Ramadan selalu diputar dan didengerin.
0: Oh, oke.
1: Sampai meresap ke dalam
0: sampai
1: hati.
0: Dan ini lagu yang dipopulerkan oleh bintang tamu kita malam hari ini yang sukses melejit namanya sejak era 90-an.
1: Dan di momen Idul Adha ini pas dengan genre musik mereka, kami hadirkan bintang tamu spesial di Ruang Rindu malam ini.
0: Spesial Idul Adha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat Anda semua. Malam ini tanggal 27 Mei 2026 kita dirilis semua Pro 1 RRI di seluruh Indonesia.
1: Betul.
0: Termasuk studio produksi dan stasiun relenya. Halo juga yang ada di mancanegara yang dengerin lewat streaming di www.rri.co. Di mana tadi?
1: Ini loh, Mas.
0: www.rri.co.id benar streamingnya ya, dan mobile application di RRI Digital. Dan kita juga ditayangkan di YouTube RRI Jakarta.
1: Udah gak sabar nih, Mas. Langsung
0: gak sabar
1: aja
0: dong.
1: Kita ngobrol dengan bintang tamu kita, Nasyid Snada.
0: Ya, oke.
1: Ada Kang Teddy Snada dan Mas Erwin Snada. Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Jumpa lagi kita lewat udara ya. Wah, ini iya, ini pokoknya Nasyid legend ini bener. Dapat salam dari Kang Dwiki ya.
2: Salam balik.
1: Iya.
0: Gimana kabarnya akang-akang berdua ini hari ini?
1: Di momen spesial Idul Adha apa yang?
2: Baik, alhamdulillah. Sehat, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
0: Ih, seru ya.
1: Pada kurban di mana ini?
2: Saya di kantor.
1: Wes.
2: Nanti hari Jumat.
0: Oh, hari Jumat, baru hari Jumat.
1: Mantap.
0: Ya.
1: Iya.
0: Kang Teddy di Bandung ya, Kang?
1: Iya, Kang Teddy domisili di Bandung.
0: Oke, baik.
1: Kang Teddy suaranya bisa ada agak kencengan dikit, Kang.
0: Kang Teddy malah di mute kayaknya.
1: Jangan di mute,
0: Kang. Kang Teddy enggak ada suaranya.
1: Halo.
0: Oh,
1: Kang
0: itu
1: Teddy.
0: Di mute Kang Teddy. Halo, Kang.
1: Kang Teddy enggak ada suaranya.
0: Kang Teddy suaranya di mute kayaknya.
1: Enggak di mute.
0: Oh, enggak di mute.
1: Tapi kenapa kok?
0: Kenapa kok?
1: Cuman Bang Erwin aja yang ada suaranya.
0: Nah, lo. Tadi sempat ada suaranya Kang Teddy. Tapi kalau ngeliat di sininya, nah itu masih merah Kang Teddy.
1: Iya, itunya masih mute.
0: Eh, dari siapa yang coba?
2: Saya juga nggak dengar sih.
0: Iya, audionya Kang Teddy. Yaudah,
1: tapi
0: coba.
1: Mas Erwin dengar suara kita kan?
2: Dengar dong.
0: Dengar ya, dong, Kang Teddy. Kenapa yang Kang Teddy?
1: Malam ini Senada diwakilin oleh
0: dua orang ini ya,
1: Mas Erwin dan Kang Teddy.
0: Siap. Ya. Kalau ditanyain sekarang-sekarang ini lagi pada aktif apa sih?
1: Iya.
0: Dua personil Senada ini.
1: Oh, tunggu. Kemarin
0: kenapa?
1: Ramadan, Ita Purnamasari featuring Senada, kita rilis single baru.
0: Taubat.
1: Iya. Ya.

0: Senada, kita bilang senada reunion karena kita bareng sama Agus Ibar. Agus itu juga salah satu
1: pendiri itu
0: senada.
1: Formasi pertama ya dari
0: formasi pertama.
1: Senada. Ya.
2: Oh iya iya iya iya.
0: Formasi pertamanya itu saya, Lukman dan Erwin. Apa kali itu? Senada tahun 91.
1: Tahun 91. Benar-benar legend kan nasid pertama di Indonesia.
0: Iya. Nah itu satu lagi kita ada apa lagu juga judulnya Dialog Dua Hati.
2: Dialog Dua Hati.
0: Lagu keluarga tuh sebetulnya.
2: Oh, baik.
0: Dialog Dua Hati itu antara suami dan istri.
2: Yeah. Oh, ya ya ya ya ya ya.
0: Nah.
1: Kemudian ini saya dengar juga untuk menyambut Idul Adha ada lagu yang berjudul Haji ya, Pergi Haji atau apa ya dari senada.
0: Nah, ya. Jadi lagu ada dua lagu kita yang kita
2: rilis
0: tahun 2006
2: akhir. Oh, 2006 akhir ya.
0: Mm-hmm. Jadi waktu kita pertama kali umroh ya, mm-hmm. di situ kita banyak ide tuh untuk apa untuk bikin lagu gitu ya. Mm-hmm. Nah akhirnya Kang Teddy bikin lagu ya. Mm-hmm. Lagunya sangat menyentuh, Sambut Panggilannya.
2: Sambut dan, Panggilannya, oke.
1: Okay.
0: Jadi kita merekam apa namanya perjalanan umroh kita ini yeah. lewat lagu, dua lagu itu.
1: Iya, yeah, iya.
0: Gitu. Yeah. Nah, maka apa namanya dengan setelah itu kan April ya, saya masih ingat itu 2006 April mm-hmm. kita pulang umroh, mm-hmm. bikin album mm-hmm. ya, kita nyanyikan dan alhamdulillah. Desember 2006 kita pergi haji.
2: Oke.
0: Itulah kita berangkat pergi haji. Dan disitulah apa perjalanan spiritual kedua kita dilakukan.
2: Siap.
1: Iya iya iya.
2: Ya, ya,
1: luar
2: ya, ya,
1: biasa.
2: Ya.
1: Kang Teddy. Suaranya belum ada loh, Kang. Gak kedengeran.
2: Kenapa ya? Tadi padahal ada. Yaudah, ya udah. Nanti kita coba kita lihat. Ini karena faktor ini. Apa
1: teknis,
2: ya gitu ya?
1: Faktor teknis
2: ya. Sebentar. Iya kan. Oke, ini sudah ada penelpon yang ikut bergabung bersama kita.
1: Dari mana, Do?
2: Selamat dari mana, Bu? Mana, Do? Bang Benny Jo, selamat malam.
1: Selamat malam.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu Ita Purnamasari. Bang Yudi Ismail, selamat hari raya Idul Adha 1447 Hijriah. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin.
2: Siap. Sama-sama, langsung Bang dengan senada, Bang Benny Jo.
1: Langsung tersambung dengan senada ya, nasyid senada.
3: Oke, langsung ke Bang ya. Erwin ya.
1: Bang Erwin.
3: Bang Erwin.
0: Waalaikumsalam.
3: Oke, kita langsung ke pertanyaan ini kan apa khusus lagu-lagu religi ya.
2: Betul.
3: Ini pertanyaan pertama, ada kan lagu baru itu antara apa ya? Mekah dan Madinah. Itu menceritakan perjalanan Rasulullah atau bagaimana? Itu kan biasanya kan ada kalau Rasulullah dari apa Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa kan kalau itu mungkin bercerita tentang kisah Rasulullah kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya tentunya. Itu pertanyaan pertama, pertanyaan kedua, apakah pernah di apa namanya apa grup band apa ini?
2: Senada.
1: Senada.
3: Nada, apakah di antara personil itu pernah terjadi miskomunikasi? Itu aja okay. Yang pertanyaan.
2: Oh, okay. Siap.
1: Nanti dijawab ya, Bang Benny. Oke, silakan salam-salam. Ya.
3: Ada bilang di Kertosono, ikut Banda Aceh, Bung Lima Kampung, Ibu Farida Palu, terus ada Ibu Fatmawati, Bung Kendi Toli-Toli, ada Angkel Gaji juga, dan Pak Mali di Pekanbaru. Itu aja, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana kita ke Jember?
1: Ada Pak Ahmad Abdullah. Pak Ahmad Abdullah, selamat malam.
2: Pak Ahmad Abdullah, silakan.
4: Halo, selamat malam.
2: Selamat malam. Ya. Langsung dengan senada.
4: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
2: Ya.
4: Ya, alhamdulillah kabarnya sehat ya.
1: Sehat, alhamdulillah. Baik, selamat.
4: Pak Erwin senada.
1: Ya. Silakan langsung Pak Ahmad.
2: Iya itu.
4: Apa?
2: Iya, silakan, silakan.
1: Langsung.
4: Dalam kenal dan dalam sehat. Langsung bertanya saya ya. Apakah di dalam merilis lagu ini seperti yang berdakwah ini ya, beragama ini apa saja tantangannya?
2: Tantangannya ya?
1: Tantangannya.
4: Dan juga yang masuk.

0: panjang yang perlu dipersiapkan, dipersiapkan supaya menuju langkah yang terbaik itu.
1: Siap.
0: Boleh salam-salam Mas Yudi?
1: Silakan.
0: Ya, salamnya untuk Bapak Mura di Jember ya. Juga ada Putra Magenda, Bang Leman, PT Dinda, semuanya deh salam hormat, salam
1: okay.
0: sehat. Yang belum kenal, salam kenal. Untuk Mas Yudi, Mbak Ita, selamat bertugas.
2: Oke. Okay.
0: Semoga Mas Yudi, Mbak Ita,
2: ya.
0: Semoga selalu bahagia bersama keluarga. Ya.
1: Terima kasih.
2: Terima kasih, Pak Ahmad.
0: Terima kasih banyak. Ruang rindu.
2: Ruang berbagi rindu, memori lewat.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita menuju ke Padang.
2: Kota Padang ada Bang Hanafi.
1: Selamat malam Bang Hanafi.
2: Udah Hanafi.
3: Malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mina Aidin wa Faizin.
2: Waalaikumsalam.
3: Memori lewat lagu.
1: Siapa Hanafi? Silakan.
3: Ya, mau nanya ini saya gimana Bang Prada menilai lagu coveran Mbak Ita Purnamasari yang judulnya Kaki Putih bersama Dumpis.
1: Kenapa?
2: Pak Hanafi.
3: Yang lagunya apa bagus enggak gitu sama nada.
2: Oh, lagu taubat, iya.
1: Oke.
3: Okay. Lagu Kasih Putih. Yang
1: Kasih Putih.
2: Oh, Kasih Putih.
3: Kita Purnamasari.
1: Iya.
3: Purnamasari pernah bawa pulang lagu.
2: Iya, Kasih Putih bersama Rumpis. Bersama
1: okay.
2: Rumpis.
1: Oke. Pertanyaan lainnya? Ada
3: ya,
1: lagi?
3: Lainnya ini apa proses kreatif di balik lagunya Jagalah Hati?
2: Oh,
3: proses
2: siap. Kreatif tentang lagu Jagalah Hati. Baik.
1: Oke.
3: Okay. Ini nanti pengen sekali itu ingin minta saat nada ingin request bikinin lagi tuh lagu Neo Selawat Report.
2: Oh, Neo Selawat.
1: Oke. Okay.
3: Pengen
1: siap.
3: Ditambahkan bahasa Korea gitu.
1: Oke.
3: Okay.
2: Siap. Ya.
1: Siap, terima kasih Pak Hanafi.
3: Salam buat ini Bang Tito di Padang, uh-huh. Buat Niken di Samping,
2: yeah.
3: Bu Nancy di Veteran, buat semua Bu RRI di Padang, itu aja Kak Ita, Bang yeah. Yudit, Bang Nada, terima kasih. Saya nanti di Padang, selamat malam.
2: Pak Hanafi,
1: kita
2: kasih.
1: Menuju ke Toli-Toli, ada Bang
2: ada
1: Albert.
2: Bang Albert, selamat malam Bang Albert di Toli-Toli.
1: Bang Albert?
2: Selamat malam, Mbak.
1: Bang Albert.
4: Halo, testing.
1: Ah, udah ada suaranya Kang Teddy.
2: Kang Teddy, nah.
1: Oh, oke. Okay. Coba kita angkat yang telepon dari WhatsApp ya. Halo, selamat malam.
2: Selamat malam, dengan siapa ini?
5: Selamat malam, assalamualaikum. Saya Ahmad Irwan di Bandung Timur.
1: Pak Ahmad Irwan, silakan. Sama-sama silakan Bandung enggak? Atuh sama.
2: Dengan ya. Kang Teddy atau Mas Erwin, silakan Kang.
5: Iya, pasti sama-sama orang Sunda, Kahyangan. Kalau saya kan nagrek Bandung Nyingcet gitu kan.
1: Apa tuh?
2: Bandung Nyingcet.
5: Kabupaten.
1: Oh, kabupaten.
2: Ngerti. Silakan.
5: Selamat Hari Raya Idul Adha ya.
1: Siap
5: ya, sama-sama. Ini segera kita semua adalah menyatukan persatuan dan kesatuan bangsa kita ini kan. Jangan ada terpecah belah dengan adanya momen seperti sekarang. Itu harapan kita semua itu kan mungkin. Nah, di sini kembali kepada masalah tema kan sekarang Husnul Khotimah. Nah, saya mau tanya kepada pencipta lagu religi, sulit manakah menciptakan lagu religi dengan lagu yang biasa untuk umum? Nah, itu kan seperti di antaranya. Nah, makanya di sini kalau saya biasanya kan yang sempat menyentuh hati itu adalah lagu religi itu ada seperti contoh seperti Kebesaranmu ST12.
1: Tapi ini kita lagi sama senada, kan? Pak.
5: Oh iya.
1: Iya.
5: Iya, maksudnya ya, bertanya itu kan.
1: Oh, oke. Iya.
5: Memang semua juga saya senang lagu religi kan terutama ciptaan siapapun juga. Nah, itu mungkin yang
1: saya
5: tanyakan. Terakhir saya salam buat teman-teman saya yang buat Pak Leman, ada juga Teh Dinda, ada juga yang baru saja dari itu. Kemudian RI juga salam buat di RI Sungai Liat ada Banopi, di Bandung ada Teh Talia, di Surabaya ada Mbak Presti, dan buat semuanya aja lah.
1: Terima kasih.
5: Salam persaudaraan, salam persatuan. Selamat Hari Idul Adha. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita jawab satu persatu ya, Kang Teddy dan
2: Mas Erwin.
1: Oke, dari Bang Benny Jo. Antara Mekah dan Madinah ini cerita tentang apa sih? Tentang Rasul atau gimana nih?
2: Boleh dijawab.
1: Silakan dijawab.
2: Kang Teddy atau Mas Erwin.
6: Kang Teddy nih, Kang Teddy.
2: Ayo, mangga Kang Teddy. Kang Teddy, mangga.
7: Iya, bismillah.
1: Nah, ini ada suaranya. Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam.
7: Ceritanya Mekah dan Madinah adalah sebuah kota suci, tempat kita nanti untuk kalau kita mau umroh dan haji selalu kedua kota suci itu, di mana kita mengingatkan bahwa awalnya panggilan haji itu adalah hikmah dari Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim yang diperintahkan Allah untuk memanggil kita umat manusia itu ya. Jadi itu. Jadi teringat perjuangan Nabi Ibrahim. Nah, pas di Madinahnya kita teringat perjuangan Nabi Muhammad, yaitu Rasulullah kita yang nabi yang terakhir. Jadi itu perjuangan. Jadi ingat perjuangan keduanya itu. Jadinya jadi kita mau ke Mekah ingat Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad. Ingat ke Madinah juga teringat Nabi Muhammad. Jadi itu kedua-duanya sangat-sangat masuk dalam hati gitu, gimana ya caranya ya?
1: Siap.
7: Lagu gitu.
1: Oke. Pertanyaan kedua, pernah ada miskom gak sih di antara personil-personil senada ini?
2: Senada.
7: Banyak.
2: Pastinya ya.
6: Tapi gini ya, satu hal yang pernah kita ya manusiawi ya kalau ada apa namanya perselisihan gitu ya.
2: Iya, pasti.
6: Cuma kita setiap dalam kutip protes atau apa kritik gitu ya, itu kami melihatnya sebagai sebuah niat baik mereka untuk memperbaiki apapun tentang tenaga. Jadi itu kita dengan hati terbuka kita welcome, karena kita tahu sama-sama di mindset kita gitu ya. Kalau ada jangan gini, kita paling itu kalau bikin lagu, yang lagu dan aransemennya seperti apa. Nah itu sering tuh. Kalau begini kata-katanya kadang-kadang bisa diterima oleh audiens gak? Oh kalau kayak gini mah biasa dipakai sama audiens. Nah itu tuh biasa gitu.
2: Iya iya, selisih pendapat tuh biasa.
6: Biasa kita diskusikan gitu. Tuh. Tapi apapun yang jadi masukan dari senada, ya misalnya lagunya lagu Wang Teddy nih gitu ya. Terus saya kasih masukan, nah itu semuanya punya mindset yang sama bahwa masukan itu adalah dalam rangka memperbaiki lagu atau syair atau apapun yang Nada buat gitu. Karena ujung-ujungnya kan buat kita juga, bukan untuk lagunya Kang Teddy, bukan untuk Kang Teddy, tapi untuk senada gitu. Jadi kebaikan untuk senada itu sih yang kita biasa terjadi.
1: Dari Pak Ahmad di Jember, tantangan apa yang pernah dihadapi senada?
7: Waduh, tantangan
2: dalam
1: banyak ya.
2: Dalam rekaman atau dalam hal lain?
7: Ya, pernah mau dilaporkan polisi.
2: Loh, oh gitu? Bisa?
1: Kenapa?
2: Gimana ceritanya?
7: Ya, ada yang ini persoalan lagu ya, Wing ya.
2: Iya, iya, gimana?
7: Sebetulnya kan selawat itu domain umum. Selawat itu domain umum. Ya. Itu tidak ada yang harus menghapus selawat. Selawat itu milik umat Islam semuanya. Mau itu dalam versi bahasa apapun gitu ya. Tetapi kami pernah mengalami dituntut untuk mengakui bahwa itu adalah hasil karya orang lain.
1: Oke. Okay.
7: Ya itu jadi kita mau dilaporkan ke polisi, tapi polisi juga menolak. Selawat adalah domain umum, domain publik seluruh.
2: Ini yang neo selawat bukan, Kang?
7: Iya, betul.
2: Oh, ini kan sempat viral kemarin di TikTok ya. Untuk bahasa Cina-nya, bahasa China-nya. Ya,
6: Mandarin.
2: Mandarin, iya ya, bahasa Mandarin. Wah, luar biasa. Iya ya.
1: Oke, jadi gitu ya.
6: Ya. Pernah. Itu yang paling seru sih itu.
2: Paling seru itu ya.
6: Setelah kejadian itu sih nggak ada sih, paling ya biasalah masalah royalti gitu ya, tantangannya karena
7: ada lagi namanya, ada
2: apa
7: lagi
2: tuh dong. Apa tuh
6: ada lagi ya, oh apa tuh Bang?
7: Bahwa kami mempunyai hak finansial untuk lagu itu tidak sampai ke kami. Itu karena kami juga tidak strict dengan hukum. Salahnya kami juga gitu. Hitam atas putihnya itu harus ya. Tapi itu harusnya memang kita confirm di situ, tapi tidak kita lakukan ya Wing ya. Jadi akhirnya tapi ya kita kehilangan uang tapi tidak kehilangan keberkahan. Amin.
1: Nah,
7: ya.
1: Amin.
7: Karena kita umroh bareng.
2: Nah, itu dia haji Kang.
7: Bareng,
2: diganti dengan yang lain masalah. Betul sekali.
1: Siap. Gitu, langkah ke depan apa yang mau diambil dari Pak Ahmad lagi nih?
7: Langkah ke depan tetap berkarya yang Wia.
2: Pastinya tetap berkarya.
7: Tetap berkarya. Ya, besok tanggal 31 kalau mau nonton kita di Bintaro, Mesir Bintaro, Mesir Raya Bintaro.
1: Wah, dekat Mbak Ita kita.
2: Kita sama-sama geng Bintaro dong nanti. Waduh, performnya di Bintaro di mana?
1: Ya. Masjid Raya Bintaro.
2: Masjid Raya loh, cuma satu menit dari rumah.
1: Oke.
2: Okay.
1: Kemudian mantap. Pertanyaan dari Pak Hanafi, proses kreatif lagu Jagalah Hati.
6: Lagu itu diberikan oleh A.A. Gim. Jadi waktu tahun tahun 1999 kita ada acara di Dari Tauhid ya, ulang tahun Dari Tauhid waktu itu. Nah, sebenarnya diundang. Nah, pada saat kita nunggu tampil didatengin sama A.A. Gim. Ini A.A. punya lagu judulnya Jagalah Hati. Lagunya begini, dinyanyi sama dia. Tadinya lagunya pelan-pelan. Jagalah hati deh, jadi kasih Agim ya. Wah, jangan kau kayak gitu. Kita terima, kita tulis sainnya ya. Boleh kita buat lagi ini, boleh kata Agim. Ya udah, akhirnya kita bikin album. Nah, itulah keluar pertama kali itu album Neo Selawat.
1: Oke. Okay.
6: Tahun 2000. Nah, di situ kita aransemen jadi rancak gitu ya. Kita pakai kendangnya Kang Ade dari Krakatau.
2: Iya.
6: Kenangin kita nyanyi juga latihan. Disitulah juga dari akapela kita mulai bergeser ke perkusi. Jadi kita bermain dengan akapela dan paduan suaranya diiringi dengan akapela. Itu mulai kita keluarkan tuh dengan album Neo Selawat. Nah, itu cikal bakalnya tuh berangkat senada jadi viral tuh.
2: Viral
6: karena lagu itu kemudian dipakai sama RCTI dipakai untuk iklan programnya RCTI. Jagalah hati, jagalah hati. Jadi orang dulu kan gitu ya.
1: Iya.
6: Itu masuk ke stasiun TV. Nah, itu potensi viralnya sangat besar sekali.
1: Oke.
6: Nah, itu dipakai tuh sejak itulah kita alhamdulillah itulah album itu kemudian viral. Kalau enggak salah tembus sampai 300.000 lebih ya. Dan kita dapat double platinum dari label. Labelnya Blackboard waktu itu.
1: Oh, Blackboard.
2: Sama dong.
6: Iya. Double platinum.
7: Iwan dong.
1: Oke.
2: Masya Allah.
1: Siap. Terbiasa. Kemudian ada Pak Ahmad di Bandung tadi. Lebih susah mana bikin
2: lagu religi
1: atau lagu pop pada umumnya?
6: Ah, Kang Teddy itu, Kang Teddy.
2: Kang Teddy. Mangga.
7: Nih. Susahnya kalau kita nyanyi lagu religi tapi kelakuan kita bertentangan dengan lagu yang kita buat, itu susah. Ya kan, kalau misalnya menasihati orang lain,
2: iya, bisa nasihati diri, susah nasihati diri sendiri tidak,
7: iya susah. Itu dia bisa banget sih lagu kayak begitu buat orang lain, diri sendiri aja tuh dibenerin, itu yang susah.
2: Ya.
1: Baik kalau begitu.
2: Mantap.
1: Nanti kita lanjutkan kembali untuk Anda saudara pendengar yang mau bergabung, boleh nanti bisa telepon di 0213440696 atau 0213441499
2: dan nomor WhatsApp di 0811797279912. Ditunggu.
1: Baik, kita dengerin terlebih dahulu berikut ini antara Mekah dan Madina dan juga sambut panggilannya tentu dari Senada. Kita jeda dulu ya, Akang-akang Senada. Kita dengerin dulu yang berikut ini.
2: Oke.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Masya Allah, tadi lagu-lagu dari Senada luar biasa. Bikin
0: asem. Meresap ke jiwa gitu ya.
1: Meresap langsung ke hati.
0: Kang Teddy.
1: Bikin adem.
0: Kang, dan Mas Erwin.
1: Waduh, ini luar biasa.
0: Oke banget loh, dua lagu yang kita puterin tadi.
2: Itu Kang Teddy itu, ciptaannya itu.
0: Dua-duanya Kang Teddy ciptaannya ya?
2: Kang Teddy.
0: Kang Ted.
1: Kang Teddy, kok okay. Suaranya jadi pada kecil? Halo? Ya,
2: enggak kan?
1: Kok jadi pada kecil
0: ya? Kok jadi pada kecil ya? Oke, okay. Kita terima dulu kalau begitu penelpon yang sudah masuk. Teh Dinda, silakan.
1: Teh Dinda, selamat malam.
3: Selamat malam kembali Mbak Ita, Yudi Ismail.
0: Siap. Langsung Ruang dengan Senada.
3: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
1: Iya.
3: Dinalaidin. Aidin, mohon maaf, lahir dan batin dulu ya, Mbak Ida.
0: Siap, oke.
3: Okay. Senada, selamat malam, assalamualaikum.
1: Senada,
3: Kang Teddy. Ya. Kang Teddy. Ya.
0: Kang Teddy sama Kang Erwin.
1: Kang Teddy sama Mas Erwin, Teddy enggak?
3: Kang Teddy sama Kang Erwin aja lah, sama-sama
1: iya.
3: Akang.
1: Sama-sama Akang,
0: ya, biar
1: gak bingung.
3: Terus sama KDM gitu ya.
1: Iya.
3: Aduh ya Allah ya Robi, benar Mbak Ita, Yudi Ismail dan Erwin dan Kang Teddy. Ya. Lagu meresap ke hati.
1: Betul
3: sampai
1: sekali.
3: Keluar air mata, Masya Allah, tabarakallah. Ya. Apalagi alhamdulillah ya yang sudah pernah ke sana menginjakan kaki
1: betul
3: ke
1: Baitullah. Betul sekali Teh.
0: Oke.
1: Okay. Oh, kangen balik lagi.
3: Jadi kangen rindu bawa itu bayi itu
1: saya.
3: Kang Teddy dan Kang Erwin, pertanyaannya seputaran udah berapa atau ya label ya, bicara label ya, bicara
0: okay.
3: Label. Apakah dari awal sampai saat ini masih di satu label?
0: Oke. Okay.
3: Yang kedua, bagaimana dengan tadi ada kisah yang enggak asik gitu ya, yang kurang menarik tadi ya. Rezeki diambil tapi berkahnya dapat kan gitu ya.
1: Betul.
3: Nah, untuk saat ini sampai saat ini royalti bagaimana?
0: Siap,
3: Kang Teddy dan Kang Erwin terus berkarya tuh, aduh Masya Allah tabarakallah. Mbak Ita dan Mbak Yudi, Teteh mau balas salam boleh?
1: Boleh,
0: silakan
1: Teteh.
0: Tiga
3: yang menyapa Teteh ya, Bapak Ahmad Abdullah di Jember, juga Kang Ahmad Irwan di Bandung Timur, dan terus tadi mau menyapa Minggu Rabu lalu tuh ada Icut ya di Banda Aceh ya. Yang menyapa Teteh ini dibalas sekarang ya Icut ya, selamat
0: siap.
3: Malam. Dari Teteh cukup dulu Yudi.
0: Oke, okay, terima
1: siap.
0: Kasih.
1: Siap Teteh. Atur nuhun.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung kita ke Manado.
1: Kita ke Manado, ada Ibu Fatmawati.
0: Ada Ibu Fatmawati, selamat malam.
1: Fatmawati.
0: Apa kabar Jo?
4: Selamat malam, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
4: Kita cantik, apa kabar?
1: Alhamdulillah.
4: Mas Yudi, aman?
0: Aman dong.
1: Aman dong.
0: Aman dong.
1: Penjaganya banyak.
4: Mbak Ita,
1: ya.
4: Mas Yudi kok nggak ajak-ajak nonton bareng ke bioskop?
0: Kok tahu?
1: Nggak tahu ini. Iya ini. Lain kali ya Bu Fatmawati, kita ajak Bu Fatmawati.
0: Silakan.
4: Iya.
0: Bu Fat.
4: Lalu, aduh, siapa dikasih-kasih lihat? Apa itu tiketnya?
0: Oh, ya. Siap.
1: Silakan dengan Senada ya Bu Fatmawati.
4: Okay. Assalamualaikum Kang Teddy sama Kang
1: Mas Erwin ya.
0: Betul.
4: Iya Mas Erwin.
2: Waalaikumsalam.
4: Saya aduh sampai terharu dengarnya lagu apa religi tadi.
1: Iya.
4: Aduh bangga pun apa sampai Baita ingat aduh
1: iya.
4: Gimana ya kalau
1: sampai meresap
4: kalau,
1: ke dalam hati Bu, aduh
4: keluarga pergi ke Baitullah ya.
1: Betul.
2: Masyaallah.
4: Mudah-mudahan.
0: Amin.
4: Pertanyaan saya gini, ya, Mas. selain penyanyi atau pencipta lagu, adakah aktivitas lain?
1: Siap. Oh, kegiatan ada lagi ya di luar musik. Ya? Baik, nanti dijawab.
4: Baiklah, salam-salam dong.
0: Silakan.
1: Bu Fatmawati.
4: Mau balas-balas salam ya, ada Pak Benijo di Manado, ada Bang Leman, ada Ayu di Ambon, apa kabar?
0: Siap.
4: Ada Oma Ana juga.
0: Oke.
4: Mas Yudi, makasih.
0: Sama-sama.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Dari Manado kita ke Maluku.
1: Ada
0: Ayu.
1: Selamat malam Ayu.
5: Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayu, silakan.
1: Siap, Ayu.
5: Ya, kalau langsung ke Nasid Senada ya.
1: Iya.
5: Iya. Banyak yang kenal sama Senada Nasid ya, karena emang lagu-lagunya yang menyejukkan ya, lagu-lagu religi ya. Seperti yang tadi sudah diputar juga sama DRI Pusat RI Jakarta. Saya tanya sama, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Teddy sama Mas Erwin.
2: Waalaikumsalam.
5: Ya, kemudian bisa melancong ke Maluku ya.
1: Iya.
5: Kebetulan kalau di Maluku sendiri.
2: Ternate waktu itu.
1: Oh, ke Ternate, pernah.
5: Itu Maluku Utara, jadi Maluku Kota Ambon. Kebetulan kalau di Maluku dia juga kadang ada lomba-lomba lagu religi gitu ya. Seperti gitu dan sebagainya. Saya ingin bertanya gitu ya ke Kang tadi sama Mas Erwin. Kayaknya pernah kolaborasi juga sama Baita Pertama Sari ya dengan
1: kemarin terbaru Ramadan. Iya.
5: Iya. Itu ceritanya kayak mana sih ya? Saya baru monitor nih, mungkin tadi sudah ada yang bertanya atau
0: siap ya, belum nanti diceritain ya.
5: Iya deh ya.
0: Siap.
5: Ya. Dan sukses selalu buat grup Senada Nasyid. Lagunya selalu menyentuh, selalu apa namanya,
1: menyentuh
5: kita,
1: hati.
5: Mengingat kita untuk selalu bersolawat.
1: Betul sekali.
0: Amin.
5: Ya, selamat Hari Raya Idul Adha untuk semuanya.
1: Sama-sama Ayu.
5: Semoga kita semuanya dapatkan dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, khususnya yang sudah berkorban, mendapatkan pahala berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin balas salam dari Bu.
0: Boleh tiga dan cepat ya. Ditungguin soalnya.
5: Saya juga buat Pak Widi di Tokyo dan saya mendengarkan Pro Satu Rilis untuk Indonesia.
0: Siap.
5: Terima kasih. Assalamualaikum dan selamat malam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Lampung ada Bang Leman. Silakan Bang Leman.
1: Selamat malam
0: dengan
1: Bang
0: Senada.
1: Leman.
6: Assalamualaikum. Selamat malam Mas Widi, Mbak Ita.
0: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam.
6: Iya, ini saya ketinggalan nih Mas Yudi, saya lupa ini malam kemis Mas Yudi.
0: Oke, silakan langsung dengan Senada.
1: Iya Bang Leman.
6: Iya Senada dengan Bang Kang siapa?
1: Kang Teddy
0: Kang
1: dan
0: Kang
1: Mas Erwin.
0: Mas Erwin.
6: Mas Erwin ya. Saya hanya bisa mengucapkan selamat dan sukses saja untuk keduanya gitu, Bang Mas Yudi. Gitu.
0: Siap.
6: Semoga apa namanya di dunia musiknya tetap maju, tetap jaya Mas Yudi, Mbak Ita gitu. Dan juga ya. Salam-salam Mas Yudi.
1: Ya,
0: silakan.
1: Bang Leman.
6: Tadi untuk Bung Benijo, Manado, Bupat Mawati, Anado, Kota Magenda di Bandowoso, untuk DPD Solo, dan semuanya tanpa ketua dari Lampung, Kota Agung, Tanggap Lampung, Mas Yudi.
0: Siap.
6: Dan untuk Mas Yudi dan Mbak Ita, selamat tugas, salam sehat, minal aidin, wal faizin. Idul Adha, Mas Yudi, Mbak Ita.
0: Terima
6: kasih, selamat malam. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan berikutnya kita menuju ke Sulawesi Tenggara. Ada Ibu Tiara. Selamat malam Ibu Tiara.
7: Selamat malam Bang Yudi bersama Ita Penambal, Ita Penambal Tari. Benar aja yang alpai.
1: Sama-sama.
0: Silakan Ibu Tiara dengan Senada.
7: Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Siap.
7: Bang Senada. Nah, pertanyaan saya terus apa namanya menciptakan lagu-lagu religi apa berlanjut atau ada apa namanya tambahan lagi dari lagu-lagu yang lain Bang.
0: Oke.
7: Itu aja pertanyaan saya.
0: Siap.
7: Makasih. Okay.
0: Sama-sama. Ya. Silakan Bu Tiara.
7: Iya, salam-salamnya buat Ibu Farida di Sulawesi Tengah, di Palu. Ya, ada Bang Benujo di Manado, selamat malam, minal aidin wal faizin.
1: Sama-sama.
7: Terus ada Bang Andi Yudhistira, ada Bang Leman, terus ada Bang
0: cukup
7: Ali.
0: Tiga aja Bu ya Bu.
7: Oke, makasih.
0: Sama-sama, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti saya diomelin pendengar yang lain. Yang lain cuma tiga kok yang lain.
1: Iya.
0: Oke, Kang Teddy dan
1: Mas Erwin,
0: kita jawab satu-satu ya. Dari Teh Dinda tadi, dari awal sampai sekarang apakah masih satu label atau udah ada beberapa label?
2: Kita udah beberapa label.
1: Udah berapa kali ya, Kang?
2: Banyak.
1: Di antaranya
2: Blackboard. Jadi kita memang nggak satu label karena apalagi di zaman sosial media kayak gini ya, biasanya kita juga harus bisa memilih mana yang sama-sama menguntungkan lah.
1: Ya, okay. Win-win solution.
2: Win-win solution.
0: Yes. Siap. Kemudian tentang royalti masih dari Teteh Dinda, gimana, amankah buat Senada?
2: Ada kemarin tuh kita ada satu label, kita nggak usah sebutin namanya. Kita alhamdulillah kemarin sudah bisa mengklaim ya,
0: okay.
2: Royalti yang dulu udah sampai beberapa tahun gitu ya. Ya meskipun jumlahnya tidak terlalu besar, tapi alhamdulillah ini bagian dari tanggung jawab mereka untuk menyelesaikan kewajibannya.
0: Okay.
2: Nah, dulu pernah ada tahun 2000 berapa ya? 2000 belum pas COVID tuh 2020 gitu ya. Itu ada kita dapat royalti dari label dari Malaysia.
0: Oh, oke.
2: Okay. Jadi kita pernah bikin album dari Jakarta ke Malaysia, itu album pertama kali kita untuk go internasional ke Malaysia. Jadi ada produser sana yang melirik Senada untuk dijadikan dibuatkan album.
0: Mm-hmm.
2: Kita bikin rekamannya di sana. Ingat banget itu rekamannya itu kita di Malaysia itu tuh ada satu tempat rekam, mungkin Mbak Ica tahu nih.
1: Apa tuh?
2: Itu adalah studio rekamannya The Beatles.
1: Oh iya, itu keren banget.
2: Apa namanya? Saya lupa itu.
1: Nah,
2: itu
1: apa namanya juga lupa. Iya.
0: Di Malaysia.
1: Iya, Malaysia.
2: Di Malaysia.
0: Oh, oke.
1: Okay.
0: Siap.
1: Luar biasa.
2: Bersejarah. Nah, alhamdulillah di situ kita rekaman di sana tahun 2006 kalau nggak salah ya. Dan akhirnya 2011-2012 lah gitu. Nah, itu royalti dibayarkan.
0: Waduh.
2: Perasaan 2000 dan itu lumayan sih bayaran.
0: Aman lah ya pokoknya aman kalau masalah ya. Royalti ya.
1: Aman lah ya.
0: Nah, kita ke
2: insyaallah.
0: Oke. Okay.
2: Lagi nunggu
0: nah, lagi ya.
2: Kan Mbak Ita kemarin tadi cerita ya. Neo Solo kita yang bahasa Mandarin itu kan viral ya.
1: Iya, viral nah, banget.
2: Itu ternyata ada itu juga tuh ada royaltinya itu kan lagi usahakan.
0: Oh.
1: Bagi-bagi dong yang diantri
2: nanti. Boleh, sama traktir Mbak Ita.
1: Siap. Siap, Kang.
0: Kita ke penelpon berikut ini, kok
1: dari
0: tidak ada namanya ya.
1: Jakarta.
0: Dari selamat Jakarta. Ayo, selamat malam.
8: Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Langsung silakan dengan Senada ya,
1: senang
0: Pak.
1: Kita malam ini dengan Senada, silakan, Pak.
8: Wow, Senada, saya ngefans banget. Pertama-tama ingin mengucapkan selamat Hari Idul Adha 1447 Hijriah buat Nasid Senada semuanya, teman-teman dan juga.
2: Terima kasih.
8: Tim di RRI.
0: Terima kasih.
8: Saya dari Bintaro nih, fans.
0: Oh, fans ya. Dari Bintaro, oke.
8: Okay. Ya, saya mengamati Senada adalah salah satu grup nasyid paling berpengaruh dalam perjalanan musik Islami di Indonesia. Jadi, yang luar biasa. Senada mampu bertahan lebih dari 30 tahun dengan tetap menjaga kualitas, kekompakan, dan nilai-nilai spiritual.
1: Betul sekali.
8: Di tengah-tengah perubahan zaman dan industri musik. Pokoknya hebat, bagi saya Senada bukan hanya grup musik, tapi juga sebuah gerakan yang mempunyai perjalanan panjang dalam dunia musik Indonesia, menghadirkan keteguhan, inspirasi, dan pesan kebaikan melalui karya-karyanya. Selamat untuk Senada, Kang Teddy, Kang Iksan, Kang Erwin, Mas Lukman, dan
1: Iqbal satu Teddy. Lagi.
8: Iqbal. Selamat untuk Senada, semoga terus sehat, solid, dan terus menjadi cahaya kebaikan melalui musik untuk Indonesia dan dunia. Nuhun, terima kasih.
0: Pak, lagu yang paling disuka dari Senada apa?
8: Yang paling disuka?
1: Iya.
0: Kenapa?
8: Oh, banyak.
1: Yang
8: jagalah hati. Ada.
0: Oke.
8: Terus demi matahari.
1: Wih, mantap.
0: Tapi pernah ketemu langsung sama Senada?
8: Kicau suara burungnya.
0: Penyanyi. Pagi Ramadan.
8: Pagi Ramadan. Pokoknya Senada telah mewarnai musik spiritual Indonesia. Dan saya bangga terhadap mereka, bahkan dikenal di Thailand, di
1: Malaysia,
8: Malaysia,
1: Brunei,
8: Singapura, dan salam.
0: Ya. Oke. Okay.
8: Tanya sebentar lagi mau ke London ini.
0: Ya. Oh gitu. Mau ke London.
1: Tahu banyak loh.
0: Tapi pernah ketemu langsung sama Senada nggak sih?
1: Langsung nggak?
0: Katanya ngefans.
8: Ya sering juga sih ketemu, sering banget.
0: Gitu. Sering banget ya?
1: Sering banget.
8: Semuanya tuh doyan kuliner Senada tuh, makanya sekarang perutnya maju-maju ya.
0: Perutnya. Kok tahu kalau doyan kuliner? Berarti tahu makanan favorit mereka dong.
1: Perutnya maju-maju.
8: Iya tahu itu. Ada yang satu yang adiknya Kak Agus Ituar itu paling jago kuliner itu, semua restoran enak selalu dicoba itu,
0: Mas Iqbal.
8: Hati-hati Iqbal ya, itu ya kolesterol.
1: Tapi Bapak ini pernah nyiptain lagu gak sih Pak buat mereka?
9: Pernah dong.
8: Ya adalah sedikit-sedikit. Bantu-bantu.
1: Dan kemarin lagu terbarunya dirilis di Ramadan, judulnya Taubat, ciptaan Dwiki Darmawan dan Teddy Senada.
0: Oh begitu, jadi ini Pak Dwiki Darmawan.
8: Iya, saya anggota Senada yang ketujuh.
0: Anggota Senada yang ketujuh.
8: Selamat ya Senada semuanya, luar biasa solid.
9: Terima kasih Kak Dwiki.
8: Terus menjadi cahaya kebaikan pokoknya untuk Indonesia ya melalui musik.
0: Kak Dwiki nggak mau nyanyi bareng sama Senada next time gitu? Tampil di lagunya Senada.
8: Saya piano aja, kalau nyanyi saya itu Iksan udah ngatur suara jadi fals nanti.

0: kasih.
1: Selamat ya. Melanjutkan aktivitas. Assalamualaikum.
0: Salam.
1: Wah, ini Pak Dwiki.
0: Luar biasa.
2: Saya boleh bicara tentang sedikit nggak tentang
0: Pak? Boleh,
1: silakan.
0: Boleh.
2: Ini benar-benar kita dipertemukan sama orang yang tepat ya. Waktu kita awal-awal bertumbuh gitu. Mm-mm. Jadi saya ingat banget dulu kan kita rekaman tuh sangat tradisional banget kan.
0: Iya. Mm-hmm.
2: Sangat tradisional banget. Kita ingat banget tuh rekaman di tim waktu itu. Mm-hmm. Tanpa Ismail Marzuki. Mm-hmm. Itu kalau salah ulang dari awal. Ulang dari awal.
0: Iya, kalau dulu emang gitu.
2: Nah, akhirnya seiring dengan perjalanan kita alhamdulillah ketemu dengan Mas Dwiki.
0: Ketemu dengan Mas Dwiki.
2: Itu orang profesional di bidang musik ya. Yang pertama kali mendukung senada.
0: Betul, betul.
2: Pertama kali dia orang.
0: Ya.
2: Nah, jadi kita dikasih beasiswa sekolah di Parabi.
0: Parabi. Wah, luar biasa Parabi.
2: 3 bulan itu kita apa latihan vokal
0: ya, karena itu vokal betul.
2: Mau enggak mau harus gitu ya karena dari sisi profesional Mas Yuki lihat ini senada lama-lama. Awalnya kan kita penyanyi masjid, musala
0: ya.
2: Gitu ya.
1: Okay.
2: Gitu. Begitu masuk ke dunia komersil di TV gitu ya, kita disejajarkan dengan penyanyi profesional sama kayak Mbak Ita gitu kan. Nah, Mas Dugi tuh punya inisiatif, kalian harus latihan vokal gitu. Bakat tuh enggak cukup gitu.
0: Betul,
2: oh, itu juga gak sih cukup, gitu.
0: Betul.
2: Terus gimana? Ya udah enggak apa-apa. Kasih beasiswa.
0: Iya.
2: Guru vokalnya sama saya ingat waktu itu ada Mbak Anika Tamso.
0: Anika Tamso.
2: Sorry, Mbak siapa tuh yang apa, yang jazz itu?
0: Oti Jamalus.
2: Oti Jamalus.
0: Ya.
2: Nah, aku dilatih tuh sama beliau kita.
0: Mm-hmm.
2: Ya, ini belum zamannya dulu belum ikut Kak Teddy sama Mas Iksan tuh.
0: Iya. Mas Teddy sama Mas Iksan belum gabung.
2: Kita digabung. Nah, alhamdulillah tuh di situ kita disupport sama Mas Yuki gimana apa pola vokal segala macam gitu. Kita belajar banyak gitu sampai akhirnya kita tahu ya bagaimana apa menjadi yang benar gitu, bahkan pas dia prama dan segala macam. Nah, nggak cuma di situ, kemudian kita ada beberapa proyek. Mas Yuki bikinin lagu ya. Ingat banget waktu itu ada proyek dari Pak Akito Abimanyu. Beliau punya lagu, lagunya dibuatin musik sama Mas Yuki, dinyanyikan oleh Senada.
0: Yang Demi Masa bukan Mas? Demi Masa.
2: Bukan. Oh, ada itu, nah itu lagunya lagu itu juga tuh tentang apa namanya tentang haji juga tuh. Ada dua kalau nggak salah. Nah terakhir lagunya beliau dari apa Pak Gito itu zamannya COVID tuh. Kita memberikan apresiasi buat tenaga medis gitu ya. Bekerja keras untuk menangani COVID waktu itu. Nah itu kita buatin lagunya juga. Nah alhamdulillah tuh ya sampai sekarang alhamdulillah sama Mas Biki sampai terakhir kita di lagu Tobat ya Mbak Ita ya.
0: Tobat yang kemarin rilis bulan juga. Ramadan.
2: Nyanyi bareng di Dua Opa.
0: Iya betul.
1: Baik. Keren
2: banget.
0: Alhamdulillah ya.
1: Ini masih ada beberapa pertanyaan kita jawab cepet ya. Dari Bu Fatmawati, selain nyanyi dan mencipta lagu, apa aktivitas atau kegiatan musik? Kegiatan lainnya di luar musik.
2: Kang Teddy itu dia seorang pemain film.
0: Oh iya, aktor. Dan ini dia kepala sekolahnya Dilan di film Dilan. Yang sangat viral itu.
2: Beliau juga bikin beberapa apa film
0: pendek. Film pendek. Yang terbaru judulnya apa Kang Teddy?
2: Yang terbaru itu ini enggak apa-apa ya saya sebutin.
0: Ya, Mimpi Kecil buat, Untuk Berkurban ya. Untuk
2: betul,
0: ya
2: betul
0: untuk
2: sekali. Mimpi Kecil Untuk Berkurban.
0: Project Idul Adha
2: ya. Yang sutradarakan. Ada juga film layar lebar yang dia ini. Terus ada Mas Iqbal kerja di apa PP di
0: apa di bank ya sebuah bank.
2: Bank. Lukman beliau apa wira swasta, kegiatannya event organizer dan segala macam. Kemudian ada Iksan dia guru vokal.
0: Iya guru vokal.
2: Musik dan saya sendiri
0: Mas
2: sebagai corporate trainer.
1: Waduh, siap.
0: Aduh, personilnya sendiri luar biasa.
1: Kemudian ada Ayu di Maluku tadi cerita tentang gimana bisa berkolaborasi lagu Taubat.
0: Kang, Mas Erwin.
2: Itu Kang Teddy ini.
0: Iya.
2: Ini lagu saya nggak tahu sainnya. Oh,
0: tadi. Jadi gini Mas Erwin itu kan lagu ciptaannya Mas Dwiki, lirik Mas Teddy. Ya, betul. Jadi itu kan lagu memang Senada udah pernah bawain versi betul. Senada, versi aku juga udah pernah. Nah, kemudian pas ketemu di China kemarin, aku bilang sama Kang Teddy, yuk Kang, buat apa untuk mengingat kembali kita kolaps yuk di lagu Taubat. Kebetulan kan ciptaan Mas Duki sama Mas Teddy. Hayu, ya udah jadilah
1: ya kan.
0: Pas kita kembali ke Jakarta langsung rekaman, langsung bikin video klip.
1: Okay,
0: akhirnya
1: siap.
0: Rilis pas Ramadan kemarin.
1: Begitu ceritanya ya.
0: Iya, ceritanya begitu.
1: Dari Ibu Tiara, ceritanya sudah berapa banyak lagu yang dihasilkan oleh Senada?
0: Dari album pertama sampai sekarang, Kang?
2: Kalau album itu kita ada sekitar 17-an.
1: 17 ya?
2: 17-an. Kalau satu album aja ada
1: 10?
2: 7-8 ya, tiga kali aja tuh.
1: Ah, oke. Okay.
2: Ada sekitar 7-8
1: kali 17 ya.
2: 80-an lah, iya.
1: Oh, siap. Baiklah kalau begitu.
2: Belum single ya, single juga kan.
1: Single juga banyak ya.
0: Pastinya banyak ya. Lah.
2: Kita nggak kuat. Dia sekitar, wah nggak sampai 100 sih, tapi adalah.
0: Puluhan ya kan, pastinya puluhan.
2: Puluhan.
1: Oke. Okay. Kang, kita nanti lanjutin lagi, kita break dulu. Kita bakal dengerin Neo Salawat.
0: Neo Salawat.
1: Dan Taubat. Untuk Anda sudah mendengar, silakan nanti masih bisa ikut bergabung. Silakan Anda bisa telepon di 0213440696 dan 0213441499
0: atau WhatsApp di 0811797272 ditunggu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kita lanjutkan kembali kebersamaan di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Oke, kita sapa-sapa dulu.
1: Yang ada di seluruh Indonesia.
0: Mulai dari mana Mbak Ita kira-kira enaknya?
1: Ayo dong.
0: Okay, halo.
1: Selamat malam Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banten,
0: Basera, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, kemudian Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, dan juga Bogor.
1: Kemudian ada di mana lagi nih? Di Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, Fakfak.
0: Halo Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok, Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, dan Malinau.
1: Selamat malam yang ada di Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melaboh, Miangas, Nabire, Nias, Latani.
0: Halo Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, dan Purwokerto.
1: Selamat malam yang ada di Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, Saum, Laki.
0: Kemudian Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skou, dan Sorong.
1: Kemana lagi kita mas?
0: Itu?
1: Ada Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, Talaut.
0: Lanjut, Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, dan juga Yogyakarta. Kang Teddy mana ini? Mas Erwin. Kita terima penelpon ya, dari Sorong. Selamat malam.
2: Selamat malam, Bang Yudi ganteng.
0: Oh iya.
2: Cantik.
0: Silakan langsung ya.
1: Selamat malam Bidan Luis.
0: Udah malam soalnya Bidan Luis.
2: Dua baris saja ya.
0: Boleh.
2: Saat tiba di kota
0: Madinah. Loh kok nyanyi?

0: depanku. Nada ini rata-rata dia mengayun. Mohon izin Abang Irwan dan Abang Teddy, jenis suaranya di bass atau di bariton atau dua-duanya?
1: Nanti siap, akan dijawab ya, Bidan Louis.
0: Ya. Siap masuk album keberapa dia? Salamnya ada tiga. Nanti Kak Yudi bilang kalau maaf.
2: Iya dong.
1: Silakan.
0: Oke, Bang. Salamnya untuk Ruang Rindu seluruh Indonesia dari Sabang hingga Merauke, terutama Hai Jakarta.
2: Siap, Bidan Louis.
0: Dengan Kak Dwi yang menyiar, yang bertugas malam ini di RRI Sorong. Makasih Kak Ita.
1: Sama-sama.
2: Sama-sama.
0: Kak Bang Irwan dan Bang Teddy.
2: Erwin.
0: Selamat malam.
2: Oke. Kita ke Bengkulu Utara.
1: Bang Andi, selamat malam Bang Andi.
2: Halo,
1: Bang Andi.
2: Waalaikumsalam, silakan.
1: Waalaikumsalam, Bang Andi. Suaranya kurang keras, Bang Andi.
3: Kurang keras ya.
1: Ya.
3: Halo.
1: Ya,
2: halo. Kak.
3: Sudah terkopi belum?
2: Sudah.
1: Ya, silakan Bang Andi.
3: Ini dari tadi ini bintang tamu kita yang dihadirkan ini, padahal saya kiranya senang lagu-lagu religi, ya. Apalagi ada opik gitu ya, dengan sering apa duetnya gitu, la ilaha illallah, gitu juga teman sejati gitu ya. Halo Bang,
1: pertanyaannya Teddy, bang Andi, ada yang mau disampaikan untuk Senada?
3: Ya sukses gitu, terutama Mbak Ita gitu ya, melalui The New Music and Video di kanal YouTube-nya ya, buat official gitu ya.
1: Iya Bang.
3: Nah, itu aja dari saya Mbak Ita.
2: Oke, siap.
1: Oke Bang Andi.
3: Kalau bisa Bang Yudi nanti diperdengarkan juga lagunya itu ya, teman sejati dari
1: teman Rok, sejati
3: Senada ya.
2: Oh, oke, okay. Siap. Oke, okay, ditunggu ya.
1: Siap Bang Andi.
3: Salam tadi sama Ibu Bidang Louis, teman siara di Kendari.
2: Terima kasih.
1: Terima kasih Bang Andi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Lampung, ada Bang Govinda.
1: Selamat malam.
4: Selamat malam, tabi pun. Assalamualaikum, Om Swastiastu.
1: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bang Govinda. Apa pertanyaannya?
4: Pertanyaan cuma simpel aja. Saya mudahkan sehat selalu, sukses dalam segala karir.
2: Amin.
4: Dan bisa berjalan dengan lancar segala Amin. Karirnya gitu aja.
1: Amin.
2: Doa lah ya.
4: Ya, penyiarnya yang lagi bertugas, saya menyapa 3 RRI aja. Pertama RRI Wai Kanan Lampung, terus RRI Singaraja dan RRI Mataram.
2: Siap.
4: Untuk yang bertugas di malam hari ini, Beli Govinda ucapkan terima kasih. Panggil Beli Govinda, jangan Abang. Saya kan orang Bali.
2: Oh, baik.
4: Okay,
2: terima kasih.
4: Terima kasih. Terima kasih kembali. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.
1: Sekali merdeka tetap merdeka.
2: Oh, baiklah. Terima kasih. Kita lanjutkan ini pertanyaan dari Bidan Louis. Di itu tadi lagu yang dinyanyikan Bidan Louis, lagu
1: antara lagu apa? Senada yang mana ya? Yang judulnya apa, Mas?
2: Antara Erwin? Apa antara Mekah dan Madinah ya?
1: Halo Mas.
5: Ya, betul.
2: Madinah. Ya, ya. Oke. Okay. Itu ditanyain jenis suaranya apa?
1: Mungkin harmonisasinya itu lo.
5: Kan kita nih lead vokal ada dua ya, Kang Teddy sama Mas Iqbal.
2: Oke.
5: Okay. Nah, itu kebetulan dua-duanya tenor.
2: Tenor ya.
5: Nah, nanti saya yang sama saya sebenarnya ya di sebelah itu yang barito sama saya. Satu lagi masih satu bass. Ini kita kan akapela. Jadi kita harus memetakan kemampuan suara berdasarkan jenis suaranya.
1: Jenis suara betul.
2: Nah, oke.
5: Okay. Jadi di sebelah itu ada Kang Ikang, Teddy, Iqbal sama Kak Mas Lukman tuh dia di tenor. Saya di bariton, Iksan di bass.
1: Di bass. Oh,
2: siap ya. Kalau begitu.
1: Semuanya merupakan perpaduan.
2: Perpaduan ya. Kemudian ini masuk di album apa dan album yang keberapa?
5: Keberapa ya Kang Teddy? Itu judul albumnya Di Pintu Langit.
2: Di Pintu Langit.
1: Di Pintu Langit.
2: Oh, oke. Okay.
5: Kalau masalah tahun 2006 ya, itu adalah album ketika kita pulang dari umroh dan akhirnya dengan keluarga kita begitu kita berangkat haji.
2: Oh, siap. Kemudian kita ke pertanyaan yang dikirimkan melalui WhatsApp. Selamat malam Ruang Rindu, saya Jagat
1: Muhammad dari Situ Bondo, Jawa Timur, ingin bertanya sejak kapan kumpulan nasyid senada berkolaborasi dengan sejumlah kumpulan nasyid dari Malaysia termasuk Rehan Brothers dan Hijaz. Sekalian saya request lagu yang berjudul Teman Sejati.
2: Ditunggu nanti udah disiapin ya. Nah, silakan.
5: Kita kolaborasi dengan teman-teman Brothers dari Malaysia.
1: Malaysia ya.
5: Artinya Teman Sejati itu di album Ria Salawat itu. Jadi kita berkolaborasi dan ada karena mereka di sana, mereka di Malaysia, kita cuma minta kirim rekaman suaranya aja. Nah, kita dibuatkan video klipnya di Indonesia dan beliau nggak ikut, jadi cuma suaranya aja. Itu baiklah kolaborasi. Tapi kalau offline kita sering juga sama
1: Rehan. Sering ya, sama Rehan juga ya.
5: Rehan sering.
2: Oke. Baik kalau begitu. Kemudian pertanyaan yang lainnya, ini ada Zul di Bau-Bau.
1: Di Bau-Bau, Zul, Bang Zul.
2: Senang sekali dengan grup musik senada, apalagi lagu Demi Matahari. Salam hangat dari Bau-Bau. Mau kirim salam buat Zain dan Ineng
1: di Taman Baca Hailus. Terima kasih.
2: Terima kasih. Wah, ini memang seluruh Indonesia lah ya. Ya iyalah. Fansnya senada. Betul. Kita dari tadi gak nanya karena pertanyaan-pertanyaan diborong oleh para pendengar.
1: Para penelpon.
2: Sekarang kita pengen nanya. Nah, ini yang kemarin-kemarin sempat viral ya. Banyak generasi muda sekarang mengenal kembali senada lewat lagu Neo Solawat
1: yang viral di medsos.
2: Bagaimana tanggapan senada melihat karya lama kembali dicintai generasi baru? Gimana? Silakan.
5: Kang Teddy, silakan Kang.
1: Mangga Kang.
2: Loh, ya. Kang Teddy suaranya nggak ada lagi nih. Kenapa begitu Kang Teddy?
1: Kang Teddy suaranya nggak ada.
2: Suaranya Kang Teddy hilang lagi.
1: Hilang lagi. Suaranya hilang. Kang Teddy suaranya
5: gini, ya coba. Saya boleh mungkin ini ya, saya boleh wakili. Nah, kita juga kaget sebetulnya dan senang ya. Kenapa ini kok lagu ini kemudian muncul lagi, terutama part Neo Solawat yang Mandarinnya gitu. Kalau lihat latar belakangnya waktu itu bulan Februari kalau enggak salah. Karena bertepatan dengan Gongsi Pancai dengan maksudnya bulan suci Ramadan.
1: Iya.
2: Oke. Okay.
5: Itu gitu ya pemicunya. Jadi sebelum hari itu, dua minggu sebelum itu udah mulai viral tuh.
1: Iya.
5: Nah akhirnya alhamdulillahnya pada hari itu tuh malam masuk bulan puasa, kita dipanggil sama Pemprov DKI.
1: Oh, iya.
5: Untuk nyanyi lagu itu.
2: Gitu, oh.
5: Di DKI. Dinyanyiin gitu.
1: Wah,
5: luar biasa. Senang banget gitu ya. Dan alhamdulillah kita dinotis kembali sama terutama di golongan Gen Z ya.
1: Gen Z
5: gitu ya. Mereka mengenal kembali ada loh solawat yang dibawakan dengan bahasa Mandarin. Ternyata senang banget. Betul. Karena sesuai dengan moto kita, sesuai dengan visi kita bahwa setiap lagu kita bawakan itu harusnya memberikan inspirasi gitu ya, harusnya memberikan nilai positif buat pendengarnya sehingga mereka bisa meresapi lah. Ya ujung-ujungnya sih berharap banget ada perubahan gitu ya dari mindset, perilaku dan lain-lainnya sehingga mereka lebih menjalani kehidupan sebagaimana yang disunahkan Rasulullah.
1: Iya.
2: Siap. Masuk. Kang Teddy.
1: Ya Kang Teddy.
5: Ya,
1: mungkin mau nambahin Kang Teddy. Suaranya udah kembali.
6: Iya, karena anak-anak Gen Z kan nggak tahu senada ya, itu biasalah.
1: Ya.
6: Kalau nggak tahu, taunya setelah itu viral baru. Oh ini kan nyanyi lagu Solawat Cina.
1: Iya.
6: Oh, kan nyanyi solawat Cina ya, kamu nyanyi solawat Cina ya. Sampai anak-anak kecil tuh diminta, jadi tolong dong buat anak kecilnya gitu nyanyi ya Allah kewoman tian senang dia gitu. Oh iya ini gitu.
1: Luar biasa.
2: Begitu ternyata.
1: Mantap, Kang. Oke, kemudian dalam perjalanan bermusik nih, Senada kan pernah membawa nasyid tampil di acara-acara di hotel, di kampus, hingga event internasional ya. Apa tantangan terbesar buat Senada memperkenalkan musik nasyid ke publik yang lebih luas, Kang? Atau Mas Erwin?
2: Gimana-gimana tuh?
1: Memperkenalkan Pak, musik nasyid.
6: Tantangannya sebetulnya... Sebetulnya itu lagu religi itu kan terbatas ya. Orang mindset orang Indonesia itu lagu religi is Ramadan gitu.
2: Gitu ya.
1: Iya, hampir semua ya.
6: Tantangannya
1: ya.
6: Adalah gimana caranya lagu religi itu tidak hanya Ramadan.
1: Tidak hanya pas Ramadan aja. Iya kan, betul.
6: Iya. Nada itu puasanya 11 bulan, bukannya 1 bulan.
2: Gitu ya.
1: Puasanya 11 bulan.
2: Ya ya ya ya ya ya. Ya. Maksudnya begitu.
6: Pengennya. Pengennya 12 bulan buka terus.
1: Iya
6: gitu
1: ya, benar Kang. Nah, kan itu makanya itu kan menjadi tantangan musikolog besar buat Senada, betul.
2: Oh.
5: Iya. Tapi alhamdulillah ada berkahnya juga nih di Januari 2006 ya, di awal tahun ini kita ini dapat berkah lagu kita Jagalah Hati itu. Dipakai untuk kampen iklan.
1: Iya loh, di Thailand loh, mereka syuting di Thailand loh, luar biasa.
5: Itu alhamdulillah tuh. Syuting di sana gitu ya. Jadi salah satu produk minuman berenergi lah gitu ya.
2: Oke.
5: Kita syuting di sana, kita di Epsiat lah, alhamdulillah itu ya.
1: Wah.
5: Dan sejalan itu juga akhirnya viral juga tuh lagu yang
1: kan sampai ke Thailand juga.
2: Kang Teddy.
6: Dan nanti tanggal 2 Agustus ada akan konser Nasyid Nostalgia.
1: Di mana, Kang?
6: Di Menara Kuningan. Kita di depan di seberang Pasar Festival, Menara Kuningan, bersama dengan Nasyid yang lain, di antaranya Soter Harokah, The Vicar, sama Senada.
1: Wih, mantap, 2 Agustus ya. Wah.
2: Nonton kita ya.
1: Nonton kita pastinya. Dan nonton juga pendengar lainnya
2: ya,
1: yang
2: dong
1: ada di Jabodetabek.
6: Kita cari dana buat Palestina juga.
1: Luar biasa.
2: Siap. Nanti kita ngobrol lagi di studio ya, Kang ya. Buat ngomongin yang konser itu.
1: Iya dong.
6: Boleh dong.
2: Ya sudah. Kita break lagi, kita dengerin karena tadi banyak yang request teman sehat sejati ya. Kita dengerin ya.
6: Ada yang baru dong, Min?
5: Itu udah yang baru.
2: Ini enggak tahu ini di yang baru apa yang lama nih. Ya udah, pokoknya kita dengerin ya.
1: Kita dengerin aja deh.
2: Kita nanti lanjutkan lagi kebersamaan di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi.
2: Rindu memori lewat lagu.

0: Kita lanjutkan kembali Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Masih terus bersama saya Yudi Ismail,
1: Ita Purnamasari, dan senada Kang Teddy dan Mas Erwin.
0: Waduh, gak terasa. Tapi ini masih ada penelpon yang bergabung. Kang Teddy dan Mas Erwin. Kita ajak
1: dari
0: ngobrol ya.
1: Bondowoso,
0: Jawa Timur.
1: Selamat malam Pak Putra.
2: Selamat malam kembali Mbak Ita, ya. Apa kabar?
1: Alhamdulillah Pak Putra, baik.
0: Silakan Pak Putra pertanyaannya langsung dengan senada.
1: Ya, ada Mas Erwin dan Kang Teddy.
2: Mas Erwin sama siapa Mas?
0: Kang Teddy dari senada.
1: Teddy dari senada, nasyid.
2: Oh, salam kenal.
0: Ya. Siap.
2: Saya ucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Ya. Di hari raya Idul Adha atau hari raya kurban.
0: Silakan pertanyaannya.
1: Mungkin ada pertanyaan atau ada yang mau disampaikan Pak Putra?
2: Ya, cuma sekedar menjumpai Mbak Ita sama teman-teman yang di studio.
0: Mbak Ita tok sih.
2: Iya, ada gitu aja Mbak ya.
1: Oke, Pak Putra.
2: Terima kasih. Semoga kita jumpa di lain waktu.
1: Insya Allah.
2: Masih dalam keadaan sehat walafiat.
1: Amin.
2: Ruang rindu.
1: Ruang berbagi rindu.
0: Memori lewat lagu. Baiklah kalau begitu. Sebelum kita tutup kebersamaan untuk siang hari malam hari ini.
1: Ada yang mau disampaikan?
0: Kang Teddy dan Mas Erwin
1: ya,
0: silakan.
1: Untuk senada ya.
3: Kang Teddy, monggo.
1: Monggo Kang. Loh kok hilang lagi
0: suaranya? Hilang-hilang mulu ya.
1: Aduh. Kok hilang terus?
0: Berarti Mas Erwin dulu.
1: Mungkin Mas Erwin dulu.
3: Oke. Okay.
0: Kang Teddy memang harus on off. Silakan.
3: Oke, alhamdulillah ya dengan usia kita sekarang sudah lebih dari 30 tahun gitu ya. Dan apa kita konsisten dan ya kami semua berharap ya bahwa apa yang kami bawakan adalah bagian dari amal jariah yang kita lakukan, khususnya berdakwah di bidang nasyid gitu ya. Dan kami berharap dari seluruh pendengar, audiens dan mereka yang selalu support dengan laut-laut nasyid, mudah-mudahan ini selalu didoakan dan kita tetap istiqomah, insya Allah.
0: Kang Teddy.
1: Dari Kang Teddy.
4: Oh, iya. Ada lah, sekarang ya ada ya.
0: Ada.
1: Aman.
4: Ya, kepada para pendengar RRI, banyak-banyak dengar lagu-lagu kita ya.
1: Ya, siap.
0: Siap.
1: Siap.
4: Banyak-banyak juga didengarkan loh dalam. Karena gini loh, lagu-lagu religi itu ya, untuk anak kecil itu bagus karena itu untuk pelajaran buat mereka, gitu ya. Ya, ada pelajaran-pelajaran akhlak, kisah-kisah Nabi dan sebagainya ya. Ada. Untuk para remaja itu kebanyakan mereka juga mau ikut nyanyi.
0: Oke.
4: Okay. Nah, untuk yang dewasa itu untuk mengingatkan
1: kembali kita
4: tentang kebaikan dan ajaran-ajaran. Itu aja lewat lagunya. Demikian ya.
0: Oh, oke.
1: Okay. Apakah ada rilis terbaru lagi nanti di tahun 2026 selain Taubat kemarin?
4: Insya Allah, kan kita berkarya terus. Kita baik juga.
1: Mantap.
0: Siap. Yang ingin saya tanyakan, ini kan senada pasti punya ponakan-ponakan, putra-putri. Nah, ada rencana bikin senada junior nggak sih?
1: Ya, mungkin dari putra-putrinya.
3: Kita pernah waktu itu bikin ya senada kids.
0: Senada kids. Oke. Okay.
3: Ada itu, tapi seiring dengan perkembangan waktu gitu ya, mereka sekarang udah pada besar gitu.
1: Oh iya.
4: Udah pada bikin undangan gitu.
0: Tapi dari keluarga senada ada yang meneruskan jejak senior-seniornya kah?
4: Anaknya Lukman mulai sekarang.
3: Anaknya Lukman ada.
1: Oh, anaknya Lukman ya.
0: Oke.
1: Iya.
0: Baiklah.
1: Mungkin ada akun medsos yang ingin
0: disampaikan.
3: Oke, di Instagram kita ada @nasyidsenada.
1: Nasyid senada.
3: Ada dua.
0: Oh, nasyid senada ya? Dan senada nasyid.
1: Senada nasyid.
0: Oke. Kang Teddy, ini udah paling hit soalnya.
4: Iya. Saya mohon pada teman-teman pendengar RRI, follow IG saya.
1: Ya boleh. Yuk ramai-ramai kita follow akun Senada Nasyid. Follow.
0: Erwin Senada. Siap.
1: Ada Teddy Senada. Semuanya akhirannya Senada.
0: Senada ya. Siap kalau begitu. Mas Erwin, Kang Teddy,
1: terima kasih banyak.
0: Sebuah kehormatan bisa ngobrol.
1: Bisa ngobrol ya, jumpa udara.
0: Pas jumpa Idul Adha lagi.
1: Pas momen yang sangat spesial di Idul Adha.
0: Mudah-mudahan lagu religi memang benar kata Kang Teddy, tidak hanya Ramadan tapi sepanjang 12 masa, bulan ya, sepanjang 12 terus bergema.
1: Ya. Amin.
0: Baik kalau begitu.
1: Enggak berasa. Hampir 2 jam sudah. Kita sudah di penghujung acara Ruang Rindu.
0: Sekali lagi terima kasih, salam buat teman-teman Senada yang lainnya ya.
1: Terima kasih banyak. Ya. Salam buat teman-teman dan keluarga besar Senada.
0: Oke, siap kalau begitu. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Sampai jumpa Rabu depan.
0: Selamat mendengar, demikian kebersamaan kita di Ruang Rindu untuk hari ini. Ya. Saya Yudi Ismail.
1: Mohon diri ya, kita pamit. Saya Tapurna Masari. Dan seluruh kru yang bertugas pada malam hari ini.
0: Baik.
1: Serta dari Senada.

kasih untuk Anda masih setia bersama kami hingga saat ini, ataupun juga untuk Anda yang baru bergabung, ada bahagia selalu untuk Anda semuanya. Dan tak terasa ya, waktu begitu cepat berlalu. Akhirnya saya Hatijah Bajo pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih kebersamaan Anda dari pukul 18 waktu Indonesia Timur hingga saat ini dengan berbagai segmen yang sudah kami hadirkan untuk Anda. Insya Allah kita akan jumpa lagi ya di lain waktu, di lain kesempatan. Kami yang bertugas pamit dan selamat malam.

rasa sombong. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan masuk surga seseorang yang di dalam hatinya terdapat kesombongan sebesar biji sawi. Ada seseorang yang bertanya, bagaimana dengan seseorang yang suka memakai baju dan sandal yang bagus? Beliau menjawab, sesungguhnya Allah itu indah dan menyukai keindahan. Sombong adalah menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Hadis riwayat Muslim.

Saudara pendengar, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini, Rabu tanggal 27 Mei 2026. Kita akan jumpa kembali besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Timur. Sebelum berpisah, penyiar Anda serta seluruh kerabat kerja mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Terimalah salam kebangsaan kita, sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia, Fakfak.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh tanah air, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah program Masatu Radio Republik Indonesia Fak-Fak, kembali menyelenggarakan siaran pada hari ini, Kamis 28 Mei 2026. Saudara pendengar, selamat pagi, selamat mengikuti siaran kami. Terimalah salam kebangsaan kita. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Mendengar dari kawasan Kapten Petendean 72 di lantai 1 Pro 1 Fak-Fak mengudara menggunakan pemancar FM 94,9 MHz edisi Kamis 28 Mei 2026. Senang sekali di awal kebersamaan saya Yuli Romana kembali menemani ruang dengar Anda durasi waktu 7 jam ke depan. Kebersamaan kita berakhir di pukul 12 waktu Indonesia Timur. Selamat pagi, selamat bangun pagi untuk Anda dan izinkan kami untuk membangunkan Anda yang pagi ini tengah terbangun dan menikmati hari yang baru dengan cuaca Kota Pala Fak-Fak yang lumayan baik, bersahabat dengan ketong semua. Selamat pagi ya untuk yang ada di wilayah Kota Fak-Fak dan sekitarnya. Ayo bangun, nikmati dan syukuri hari yang baru yang pasti dengan segala aktivitas yang sudah kita persiapkan di sepanjang hari ini. Dan baik pendengar, mengawali kebersamaan kita seperti biasa, kita akan sama-sama dengarkan pengajian Al-Quran dan dilanjutkan dengan pilihan hiburan hingga nanti di pukul 5.30 kami temani Anda. Kita ada di kita akan ikuti Mutiara Pagi Kristen Protestan.

Mendengar sudah pukul 5.10 menit dan baru saja kita dengarkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran. Dan selanjutnya lagu-lagu hiburan teman Irwan dengar Anda hingga nanti di pukul 5.30 ya. Kami ajak Anda kita dengarkan Mutiara Pagi Kristen Protestan.

kita menahan lapar dalam waktu yang lama, terkadang tubuh bisa mengalami gejala aneh seperti gemetar, sakit perut, bahkan pusing. Kenapa hal ini bisa terjadi ya? Nah, bersumber dari verywellhealth.com, sakit kepala atau pusing dapat terjadi ketika kita tidak memasukkan makanan dalam tubuh selama belasan jam. Pusing saat lapar bisa terasa ringan atau berdenyut tergantung masing-masing orang. Umumnya, pusing saat lapar dapat dirasakan di seluruh kepala atau terasa nyeri terpusat pada bagian sekitar dahi. Menurut medis, pusing yang dirasakan saat lapar disebabkan dengan gula darah rendah atau hipoglikemia. Oleh karena itu, biasanya pusing dapat hilang setelah kita makan atau mengkonsumsi sesuatu. Penyebab lain munculnya pusing saat merasa lapar yaitu karena dehidrasi atau kurangnya asupan cairan untuk tubuh. Saat lapar, otak akan melepaskan hormon yang menyebabkan tekanan darah meningkat, pembuluh darah menyempit, dan otot menegang. Kondisi-kondisi inilah yang akhirnya membuat kita pusing atau sakit kepala.

Hutan terbesar di dunia bukan berada di daratan, melainkan di bawah laut, berisikan rumput laut yang dapat tumbuh hingga puluhan meter. Hutan bawah laut menjadi tempat berkembang biak dan mencari makan untuk berbagai organisme laut. Penasaran hutan mana saja? Ada Great Southern Reef, GSR. Great Southern Reef merupakan rangkaian terumbu karang besar di Australia seluas sekitar 71.000 km persegi. Hutan rumput laut ini mendukung kehidupan berbagai organisme laut seperti spons, crustacea, ikan, bryozoa, echinodermata, dan moluska. Ada juga spesies unik yang hanya bisa ditemukan di GSR, yaitu naga laut rumput yang memiliki tubuh menyerupai rumput laut. Berikutnya, Great African Sea Forest, GASF, terletak di lepas pantai Afrika, membentang dari Cape Town hingga Namibia. Hutan laut ini merupakan satu-satunya hutan rumput laut bambu raksasa di dunia. Spesies bambu laut bisa tumbuh hingga setinggi 17 meter. Hutan laut GASF menjadi terkenal dan mendapatkan perhatian banyak orang lewat film dokumenter My Octopus Teacher.

0: Pendengar, pukul 5.27 menit waktu Indonesia Timur. Terima kasih untuk pilihan Anda yang masih terus jadikan Pro 1 Fak-Fak sebagai teman setia Anda. Dan pendengar, selanjutnya kami ajak Anda, kita beranjak ke pukul 5.30 waktu Indonesia Timur, saat kami mengajak Anda, umat Nasrani, kita akan sama-sama dengarkan Mutiara Pagi Kristen Protestan. Pastikan Anda tidak pindah frekuensi, stay tune di Pro 1 Fak-Fak Kanal, informasi dan inspirasi.
1: Saat merayakan ulang tahun, ada tradisi umum yang dilakukan oleh semua orang di berbagai negara, yaitu meniup lilin. Dari mana asal tradisi tiup lilin saat ulang tahun ya? Nah, asal-usul tradisi meniup lilin saat ulang tahun berasal dari kepercayaan kuno yang bervariasi di berbagai bagian dunia. Dalam kepercayaan kuno, api merupakan simbol yang penting dan diyakini menjadi media menyampaikan harapan dan doa. Jadi, dengan menyalakan api atau lilin, orang pada zaman dulu yakin kalau pesan berupa harapan bisa tersampaikan pada sosok yang dipercaya sebagai nenek moyang atau leluhurnya. Praktik ini berkembang menjadi bentuk perayaan ulang tahun pada abad ke-18 di Jerman. Pada masa itu diadakan sebuah tradisi di mana anak-anak diberi kue dengan lilin sesuai dengan usia mereka. Lilin-lilin itu kemudian dinyalakan dan anak-anak diizinkan meniupnya dalam satu nafas. Ini dianggap sebagai simbol keberuntungan dan keinginan baik untuk tahun mendatang. Nah, dengan migrasi dan globalisasi yang terjadi, tradisi meniup lilin saat ulang tahun menyebar ke seluruh dunia. Berbagai budaya memiliki cara unik untuk merayakannya. Misalnya di Amerika Serikat, kebanyakan orang merayakan ulang tahun dengan lilin yang ditata sesuai dengan usia yang berulang tahun. Sementara itu, di beberapa negara Asia seperti Korea, meniup lilin dapat disertai dengan ritual doa dan harapan untuk masa depan. Bahkan di Indonesia, meniup lilin juga menjadi salah satu bagian dalam perayaan ulang tahun. Tradisi meniup lilin juga memiliki simbolisme khusus. Lilin melambangkan kehidupan, keceriaan, dan harapan.
2: FM Pro 1 RRI Fak-Fak, Kanal Informasi dan Inspirasi. Kanal Informasi.

Berjumpa lagi dalam acara Mutiara Agama Kristen. Apa kabarnya hari ini? Saya berharap damai sejahtera Allah melingkupi Bapak Ibu Saudara pendengar semua, dimanapun berada saat ini. Mari sejenak melepaskan beban pikiran dan kelelahan untuk menerima sapaan firman Tuhan yang akan menguatkan hati kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk berkat-Mu bagi kami sekalian di saat ini. Hari yang baru, Tuhan anugerahi bagi kami. Itu menandakan bahwa kasih-Mu sungguh nyata atas hidup kami. Walaupun di sekitar kami ada bahaya yang siap menyerang kami, namun kami pun dengan sukacita yang hanya datang daripada-Mu. Kami menyambut berkat hari ini, dan kami harus mampu menapaki semuanya. Kami hanyalah manusia, kami pasrah kepada-Mu, Tuhan dan Juru Selamat kami. Berkati kami, tuntun kami, dan mendasari seluruh perjalanan kami di hari ini. Kami rindu mendengar firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang pada jalan kami. Bersabdalah ya Bapa dengan firman-Mu kepada kami di saat ini. Amin.

mari kita merenungkan firman Tuhan yang tertulis dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 4. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Shalom, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa lagi Bapak Ibu dan saudara-saudari kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat Hari Raya Pentakosta. Kita telah memperingati peristiwa turunnya Roh Kudus atas para rasul di Yerusalem 50 hari setelah Paskah. Pentakosta bukan sekedar peringatan sejarah, melainkan hari lahirnya gereja. Namun apa makna peristiwa ribuan tahun lalu ini bagi kita saat ini? Kisah Para Rasul 2 menceritakan tentang tiupan angin keras dan lidah-lidah api yang hinggap pada para murid, mereka yang dulunya takut, cemas, dan bersembunyi. Tiba-tiba diubah menjadi pribadi yang berani, penuh sukacita, dan bersemangat untuk memberitakan kasih Kristus. Roh Kudus yang turun saat Pentakosta bukan sekedar fenomena mistis, melainkan pribadi Allah yang hadir sebagai penolong, dan momen penggenapan janji Yesus tentang Roh Penolong. Apa makna Pentakosta bagi kita di tahun 2026 ini? Pertama, Roh Kudus adalah kuasa yang menguburkan ketakutan. Bayangkan, para murid yang dulunya ketakutan dan bersembunyi. Namun ketika Roh Kudus turun seperti lidah-lidah api, mereka berubah menjadi berani berbicara tentang Injil kebenaran di tengah tantangan hidup, kecemasan masa depan, atau tekanan ekonomi saat ini. Roh Kudus memberikan kita kekuatan dan keberanian untuk tetap setia, dan Roh Kudus mengubah ketakutan menjadi keberanian di tengah tantangan hidup, ekonomi, maupun persoalan pribadi. Roh Kudus adalah sumber kekuatan yang memampukan kita bangkit menjadi saksi kasih di tengah keluarga, di tempat kerja, dan dalam kehidupan bermasyarakat. Yang kedua, Roh Kudus adalah Roh Kesatuan. Pada hari Pentakosta, perbedaan bahasa dan bangsa dipersatukan oleh kuasa Roh Kudus. Di Indonesia, kita dipanggil untuk menjadi pembawa damai, menjaga persatuan di tengah keberagaman, dan menunjukkan kasih Kristus tanpa membeda-bedakan. Dan peristiwa Pentakosta adalah mujizat bahasa di mana Injil dimengerti oleh berbagai bangsa. Ini adalah pesan kuat bagi kita di negara kita yang majemuk. Roh Kudus meruntuhkan tembok pemisah, baik itu perbedaan suku, agama, maupun status sosial, untuk membangun keharmonisan dan persatuan. Yang ketiga, Roh Kudus mengutus kita menjadi saksi. Yang berkata dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8, tetapi kamu akan menerima kuasa dan kamu akan menjadi saksiku. Menjadi saksi tidak harus berdiri di mimbar, dan kita bisa menjadi saksi melalui kejujuran di tempat kerja, kasih dalam keluarga, dan integritas dalam kehidupan bermasyarakat. Dan pencurahan Roh Kudus mengutus kita menjadi Injil yang hidup, bukan hanya berteori, tapi nyata dalam sikap membawa damai, memaafkan, dan memulihkan. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, mari kita jadikan momen Pentakosta 2026 untuk tidak lagi berjalan dalam keegoisan, tetapi dipimpin oleh Roh Kudus. Biarlah nyala api kisah Roh Kudus membakar kebencian dan menyalahkan harapan baru di hati setiap kita, dan membuka hati kembali, mengizinkan Roh Kudus menuntun hidup kita
agar menjadi surat Kristus yang terbuka, yang memancarkan damai dan kasih bagi sesama. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi, dan kiranya Tuhan memberkati kita dan memberkati firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertakhta di dalam kerajaan sorga, Bapa yang baik dan penuh kasih, Tuhan, pada saat ini kami sujud di hadirat-Mu membawa ucapan syukur kami atas kesempatan yang Engkau berikan untuk menyatakan saudara-saudara kami melalui siaran mutiara agama Kristen. Kami percaya tidak ada jarak bagi kuasa-Mu, dan firman-Mu menyapa setiap hati, baik yang ada di kota maupun di pelosok kampung, desa, di gunung maupun di pesisir pantai. Tuhan Yesus yang baik, kami berdoa untuk seluruh pendengar RRI Fafak dimanapun berada. Bagi mereka yang ada di kota, lindungilah mereka dari kepenatan aktivitas. Berikan hikmat dalam pekerjaan dan jadikan mereka terang di tengah kesibukan. Bagi mereka yang ada di kampung, di desa, berkati para petani, nelayan, dan pekerja desa, berikan hasil panen yang baik, kesehatan dan rasa cukup dalam kesederhanaan. Bagi yang berduka atau putus asa, kiranya siaran ini menjadi penghibur dan membangkitkan harapan baru bahwa Tuhan Yesus peduli. Tuhan, urapi hamba-Mu yang menyampaikan renungan hari ini. Biarlah apa yang disampaikan bukan sekedar kata-kata manusia, melainkan mutiara firman-Mu yang hidup, yang menegur, menguatkan, dan mengubah hidup para pendengar. Biarlah firman itu menancap di hati yang baik dan membuahkan kasih. Dan kami juga berdoa bagi bangsa dan negara, bahkan pemerintahan kami. Berikan hikmat bagi para pemimpin kami. Kami juga berdoa bagi kru RRI Fafak yang bertugas, berikan kesehatan dan kemampuan untuk terus menyebarkan berita kebenaran. Kami serahkan hari ini ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.

Pendengar setia RRI Fafak yang berada di studio maupun di rumah, hingga di sini jumpa kita dalam acara Mutiara Agama Kristen. Di saat ini, kalau Tuhan berkenan, kita akan jumpa di waktu yang akan datang. Selamat berkarya, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.

0: 101 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat pagi pendengar di mana saja berada, Anda masih bersama kami Pro 1 Fakfak, mengudara menggunakan pemancar FM 94,9 MHz. Pendengar, selanjutnya kita jelang pukul 6 kami sampaikan warta berita daerah.

Pukul 6 waktu Indonesia Timur, Radio Republik Indonesia Fak-Fak dengan Warta Berita Daerah. Selamat pagi pendengar, kita ikuti sari berita. Bupati Fak-Fak Samaun Dahlan melaksanakan sholat Idul Adha 1447 Hijriah di Masjid Agung Baitul Makmur Fak-Fak pada Rabu 27 Mei 2026. Hari Raya Idul Adha dimaknai DPD LDII Kabupaten Fak-Fak sebagai momentum meningkatkan keimanan dan kepedulian sosial antar umat. Inilah warta berita selengkapnya bersama saya Yuli Rohrohmana.

0: Berita selengkapnya, Bupati Fakfak Samaun Dahlan melaksanakan sholat Idul Adha 1447 Hijriah di Masjid Agung Baitul Makmur Fakfak pada Rabu 27 Mei 2026. Kehadiran Bupati bersama masyarakat menambah hikmat suasana ibadah Idul Adha tahun ini. Usai pelaksanaan sholat Idul Adha, Bupati Fakfak menyerahkan satu ekor sapi kurban kepada pengurus masjid. Penyerahan tersebut berlangsung di halaman Masjid Agung dan disaksikan para jamaah yang hadir. Sapi tersebut merupakan salah satu hewan kurban bantuan Presiden Republik Indonesia untuk masyarakat Kabupaten Fakfak. Hewan kurban itu disembelih bersama hewan kurban lainnya di Masjid Agung Fakfak. Dalam kesempatan tersebut, Bupati Samaun Dahlan menyampaikan harapannya agar daging kurban dapat tersalurkan dengan baik kepada masyarakat yang membutuhkan. Ia menilai Idul Adha menjadi momentum penting untuk memperkuat kepedulian sosial. Menurutnya, semangat berbagi harus terus dijaga dalam kehidupan bermasyarakat. Penyerahan sapi kurban berlangsung penuh kebersamaan antara pemerintah daerah, pengurus masjid, dan jemaah. Masyarakat yang hadir tampak antusias menyaksikan prosesi penyerahan hewan kurban tersebut. Momentum Idul Adha di Kabupaten Fakfak tahun ini tidak hanya menjadi sarana ibadah, tetapi juga mempererat hubungan antara pemerintah dan masyarakat. Semangat gotong royong serta kepedulian sosial diharapkan terus tumbuh melalui pelaksanaan ibadah kurban. Hari Raya Idul Adha dimaknai DPD LDII Kabupaten Fakfak sebagai momentum meningkatkan keimanan dan kepedulian sosial antar umat. Laporan Niko Aflobon.
1: Saudara, Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah dimaknai Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Dakwah Islam Indonesia LDDI Kabupaten Fakfak sebagai momentum meningkatkan keimanan dan kepedulian sosial antar umat. Untuk tahun ini, kegiatan penyembelihan hewan kurban dipusatkan di Masjid Nurul Iman Fakfak dan melibatkan pengurus serta jamaah LDII. Ketua LDII Kabupaten Fakfak sekaligus Ketua Panitia Kurban 2026, Abu Talib Rumagesan mengatakan, Idul Adha mengajarkan umat Islam untuk meneladani keikhlasan Nabi Ibrahim dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurutnya, semangat kurban menjadi pelajaran agar umat Islam mendahulukan perintah Allah di atas kepentingan pribadi maupun urusan duniawi.
2: Hari Raya Kurban adalah bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Nabi Ibrahim rela berkorbankan dan menjalankan perintah Allah meskipun sangat berat. Dari sini kita melihat bahwa kita sebagai umat Islam untuk belajar mendahulukan perintah Allah di atas kepentingan pribadi. Di sisi lain, kita diajarkan bahwa untuk mengorbankan harta dunia untuk mencari ridho-Nya Allah. Kemudian hewan kurban yang kami lakukan pemotongan ini berjumlah 10 ekor. 2 ekor kami hibahkan ke Masjid Bomberai, TC LDI Bomberai, dan 8 ekor di DPD LDI Kabupaten Fakfak. 10 ekor sapi ini adalah bentuk swadaya murni dari jamaah LDI untuk mereka bisa berbakti dan merelakan dan mengorbankan kepentingan dunia untuk menjadi contoh dari Nabi Ibrahim Shallallahu Alaihi Wasallam mengorbankan dan perintah Allah. Itu kita laksanakan sesuai dengan aturannya.
1: Ia menambahkan ibadah kurban juga mengajarkan umat Islam agar rela mengorbankan sebagian harta dunia demi memperoleh ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada Idul Adha tahun ini, LDII Fakfak menyembelih sebanyak 10 ekor sapi kurban yang merupakan hasil swadaya murni jamaah LDII. Dari jumlah tersebut, 2 ekor sapi disalurkan ke DPC LDII Bomberai, sementara 8 ekor lainnya disembelih di lingkungan DPD LDII Kabupaten Fakfak. Abu Talib menjelaskan proses penyembelihan dan distribusi daging kurban dilakukan sesuai ketentuan syariat dan mengutamakan masyarakat sekitar lingkungan masjid.
2: Penyaluran hewan kurban kurban ini terutama kami penyaluran untuk warga di sekitar lingkungan LDI Masjid Nurul Imam itu sebanyak 100 orang. Kemudian untuk jamaah sendiri sekitar 160 orang. Itu. Kemudian yang kita distribusikan juga kepada pemerintah dan organisasi kemasyarakatan yaitu NU Muhammadiyah. Kemudian di pemerintahan itu termasuk ke Forkopimda. Ya, harapan kami ke depan bahwa warga LDI lebih aktif lagi dalam rangka menanamkan ketakwaannya dan keimanannya betul-betul sehingga di tahun-tahun berikutnya lebih mengorbankan hartanya untuk kepentingan ke jalan Allah atau kepentingan ke sabilillah.
1: Ia berharap Idul Adha tidak hanya menjadi agenda tahunan, tetapi juga momentum memperbaiki kualitas iman, memperbanyak rasa syukur, dan meningkatkan kepedulian terhadap sesama umat. Demikian Niko Aflobun melaporkan.
0: Suasana hikmat dan penuh kebersamaan mewarnai pelaksanaan Idul Adha 1447 Hijriah di Masjid Agung Baitul Makmur, Kabupaten Fakfak. Ratusan umat Islam memadati masjid untuk mengikuti sholat Idul Adha yang syarat makna spiritual dan pesan pengorbanan. Laporan Anwar Lamohan.
3: Perayaan Idul Adha tahun ini di Kabupaten Fakfak, khususnya di Masjid Agung Baitul Makmur, Kabupaten Fakfak, berlangsung penuh makna bagi umat Islam yang hadir. Ibadah tersebut dipimpin oleh Imam Haji Ismail Iha dengan Khatib Muhammad Ayub Syamsul dan penghantar khatib sekaligus Bilal Muklis Namudat. Seusai sholat id, khatib diantar oleh penghantar khatib ke atas mimbar sebagaimana cuplikan berikut.
4: Allahumma salli wa sallim ala asrafil arbi wal ajam wa imami Makkah wal haram pemambah ilmi wal hikam Sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam jidahu ya Rabbi syarafau wa karamau wa mahabatau wa ta'zimah.
3: Dalam khutbahnya, Khatib Muhammad Ayub Syamsul mengatakan, bersyukurlah bagi orang-orang yang sempat di hari ini melaksanakan ibadah Idul Adha bersama keluarga dan kerabat. Menurutnya ada sebagian orang yang tahun lalu bersama dan tahun ini boleh jadi tidak bersama keluarga karena telah dipanggil Yang Maha Kuasa.
5: Boleh jadi di antara kita ada yang di Idul Adha tahun yang lalu masih sempat bersama-sama dengan orang tuanya, masih sempat bersama-sama dengan ayah ibunya. Tapi di Idul Adha tahun ini boleh jadi di antara kita ada yang sudah tidak bisa lagi bersama dengan mereka karena lebih dulu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala.
3: Ia juga menyoroti Idul Kurban merupakan sesuatu yang mulia sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menurutnya tidak ada amalan anak cucu Adam yang lebih mulia dari amalan di 10 Zulhijjah.
5: Ibadah kurban adalah ibadah yang amat agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma adamiyun min amalin, tidak ada amal anak Adam, tidak ada amal anak cucu Adam yang lebih mulia di 10 Zulhijjah ini. Apa itu? Min iraqatid dam, menyembelih hewan kurban. Wa inna hala ta'tiya yaumal qiyamati, hewan-hewan kurban itu akan datang di hari kiamat nanti." Bersaksi di hadapan Allah bahwa kita telah melaksanakan ibadah kurban. Bikuruniha dengan tanduknya, biaslafiha dengan bulunya, wa asyariha dengan kukunya. Tanduk, kuku, dan bulu merupakan sampah, tetapi itu datang menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampah saja datang menghadap Allah, apalagi dagingnya, apalagi lemaknya, apalagi kulitnya. Semuanya akan datang kepada Allah bersaksi bahwa kita telah melaksanakan amal ibadah kurban.
3: Perayaan Idul Adha di Kabupaten Fakfak tahun ini tidak hanya menjadi momentum ibadah, tetapi juga sarana untuk memperkokoh tali silaturahmi dan meningkatkan keimanan umat Islam dalam menjalankan ajaran agama. Semoga keberkahan dan kebahagiaan senantiasa menyertai umat Islam di Kabupaten Fakfak dan sekitarnya. Anwar melaporkan.
0: Warta berita daerah ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Fakfak. Ustadz Usman Abdul Malik mengajak kepada seluruh jamaah sholat Idul Adha di Masjid Al Munawwarah Fakfak untuk merenungkan sejauh mana kepatuhan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, terutama dalam menjalankan ibadah sholat lima waktu yang menjadi kewajiban setiap muslim. Laporan Januardi.
6: Saudara, pelaksanaan sholat Idul Adha 1447 Hijriah di Masjid Besar Al-Munawwarah Fakfak berlangsung khidmat pada Jumat pagi. Para jemaah memadati masjid untuk mengikuti ibadah sekaligus mendengarkan khutbah yang disampaikan Ustadz Usman Abdul Malik tentang makna pengorbanan dan ketundukan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam khutbahnya, Ustadz Usman Abdul Malik mengajak umat Islam menjadikan momentum Idul Adha sebagai sarana memperkuat keimanan dan kepatuhan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ia menegaskan bahwa jemaah takbir yang berkumandang di seluruh penjuru dunia menjadi tanda kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala yang dirasakan seluruh umat Muslim termasuk jemaah haji yang berkumpul di Mekah Al-Mukarramah. Ia mengatakan Idul Adha bukan sekedar perayaan penyembelihan hewan kurban maupun pesta makan bersama. Menurutnya terdapat nilai besar yang harus dipetik dari perjalanan keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam yang diabadikan dalam Al-Quran sebagai teladan keimanan dan pengorbanan.
7: Momentum Idul Adha bukan hanya sekedar kita merayakan hari penyembelihan saja, bukan hanya sekedar kita merayakan berpesta makan saja, namun ada satu hal yang lebih penting, yaitu tentang jejak jelas perjalanan keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam yang namanya dialbumkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam kisah, di dalam Al-Quran. Ada banyak pelajaran yang perlu kita ambil, ada banyak hal yang perlu kita ambil yang kemudian kita aplikasikan di dalam kehidupan kita. Yang pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan beberapa hal, beberapa pelajaran yang mungkin dapat kita aplikasikan di dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah tentang ketundukan dan penyerahan atau taslim. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sampaikan di dalam surah Al-Baqarah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Idza qala lahu rabbuhu aslim, qala aslamtu lirabbil alamin. Kata Allah Subhanahu wa taala, maka ketika Allah mengatakan aslim, berserah dirilah kalian kepada Allah. Idza qala lahu aslamtu lirabbil alamin, kemudian beliau berkata, aslamtu, sesungguhnya aku sudah berserah diri lirabbil alamin, kepada Rabb yang menciptakan alam semesta. Perhatikanlah ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dan Ibunda Hajar mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk meninggalkan Ibunda serta Nabi Ismail alaihissalam di padang yang tandus, maka Ibrahim tunduk tanpa protes. Yang kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam beserta Ibunda Hajar mendapatkan perintah untuk menyembelih anaknya Ismail alaihissalam, anak yang dinanti bertahun-tahun dengan hari yang teriris. Yang kemudian beliau juga tunduk serta patuh tanpa protes kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga anaknya Ismail alaihissalam, ketika mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala bagaimana mendidikkan seorang ayah dan ibu, yang kemudian terlontar dari ucapan Nabi Ismail alaihissalam yang Allah abadikan di dalam surah As-Saffat, ya abani alma tu'mar, wahai ayahku, kerjakanlah apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Satajiduni insyaallah minas sabirin, insyaallah engkau telah akan mendapatiku sebagai orang-orang yang sabar. Inilah gambaran anak-anak yang soleh melalui pendidikan orang tua yang soleh dan soleh.
6: Dalam penjelasannya Ustadz Usman menyoroti ketundukan Nabi Ibrahim alaihissalam saat menerima perintah Allah Subhanahu wa taala untuk meninggalkan ibunda Hajar dan Nabi Ismail alaihissalam di padang tandus. Ia menyebut Nabi Ibrahim alaihissalam tetap tunduk dan patuh tanpa membantah meski perintah tersebut sangat berat dijalankan.
7: Yang mana sifat ini pun juga diwarisi oleh Rasulullah SAW.

0: di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaannya, kita hidup di zaman fitnah, kita hidup di zaman godaan syaitan, hati kita seringkali goyang. Sudahkah kita tunduk dan patuh akan aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Istighfar qalbi, pertanyakan kepada hati kita masing-masing. Apakah kita sudah tunduk ketika Allah perintahkan kita sholat? Apakah kita sudah tunduk dan patuh ketika Allah perintahkan kita untuk beribadah? Allah panggil kita 5 kali dalam satu hari. Hayya 'alas-shalah. Ayo sholat. Hayya 'alal-falah. Kemudian Allah ganti dengan kemenangan.
1: Ustadz Usman juga menyinggung kondisi kehidupan umat manusia di zaman modern yang penuh godaan dan fitnah. Ia mengajak jamaah untuk menundukkan sejauh mana kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama dalam menjalankan ibadah sholat 5 waktu yang menjadi kewajiban setiap muslim. Sementara itu, melalui momentum yang mulia ini, ia mengajak untuk bersama-sama menanamkan dalam hati bentuk patuh dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Januardi melaporkan.
2: Sebanyak 43 personil Polres Fakfak dikerahkan untuk mengamankan pelaksanaan sholat Id.

0: Plaza. Selain melakukan pengamanan, personil juga melaksanakan patroli dan pengaturan arus lalu lintas di sekitar lokasi pelaksanaan sholat. Pelaksanaan sholat Idul Adha berlangsung di berbagai distrik di Kabupaten Fakfak seperti Distrik Fakfak Pariwari, Fakfak Barat, Fakfak Tengah, Kokas, Karas, hingga Bomberai. Sejumlah masjid yang menjadi pusat pelaksanaan ibadah diantaranya Masjid Agung Baitul Makmur, Masjid Al-Muwahidin Pasar Torea, dan Masjid Nurul Iksan Bomberai yang dipadati jemaah sejak pagi hari. Secara keseluruhan, pelaksanaan sholat Idul Adha di Kabupaten Fakfak berlangsung aman, lancar dan kondusif tanpa gangguan menonjol. Polres Fakfak juga menghimbau masyarakat untuk terus menjaga toleransi antar umat beragama serta bersama-sama memelihara keamanan dan kedamaian di Kabupaten Fakfak pasca perayaan Idul Adha. Sebanyak 10 ekor hewan kurban berupa sapi disembelih di sekitar Masjid Al-Munawarah Fakfak. Laporan Januardi.
1: Saudara, Ketua Panitia Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah Masjid Besar Al-Munawarah Fakfak Muhammad Zain Lamonca mengatakan hewan kurban bantuan Presiden Republik Indonesia diserahkan langsung oleh Bupati Fakfak kepada pengurus dan panitia kurban Masjid Besar Al-Munawarah Fakfak usai pelaksanaan sholat Idul Adha. Menurut Muhammad Zain Lamonca, hewan kurban bantuan Presiden tersebut akan dikurbankan bersama hewan kurban lainnya yang diterima panitia di Masjid Besar Al-Munawarah Fakfak. Yang menyebutkan hingga hari pelaksanaan Idul Adha, panitia telah menerima total 10 ekor sapi kurban. Ia menjelaskan dari total 10 ekor sapi kurban tersebut, 1 ekor merupakan bantuan Presiden Republik Indonesia, 1 ekor dari Bupati Fakfak, dan 1 ekor dari PT Pelni Pusat, sementara 7 ekor lainnya berasal dari kelompok jamaah Masjid Besar Al-Munawarah Fakfak.
2: Setelah sholat Idul Adha di Masjid Besar Al-Munawarah Fakfak, diserahkan langsung hewan kurban Bapak Presiden Republik Indonesia oleh Bupati Kabupaten Fakfak kepada pengurus dan ketua panitia kurban Masjid Besar Al-Munawarah Fakfak untuk dikurbankan di Masjid Besar Al-Munawarah Fakfak. Sampai dengan hari ini kami terima untuk dikurbankan di Masjid Besar Al-Munawarah Fakfak sebanyak 10 ekor. 10 ekor diantaranya dari Bapak Presiden, kemudian dari Bapak Bupati Fakfak, dan juga dari PT Pelni Pusat. Yang lainnya 7 kelompoknya itu dari kelompok jamaah Masjid Besar Al-Munawarah Fakfak. Kami melihat situasi dan kondisi apabila bisa hari ini, kami akan selesaikan di hari ini. Kami sudah dibagikan dalam beberapa seksi, yang terakhir nanti saat pembagian, kalau semua sudah selesai dikurbankan dan kita sudah melaksanakan penimbangan dan kita akan salurkan kepada yang berhak menerima. Yang akan kita bagikan tercatat sebanyak 350 lebih.
1: Ia menambahkan berbagai persiapan telah dilakukan sejak 3 hari terakhir. Panitia bahkan menggelar 2 kali rapat koordinasi serta rapat pengecekan akhir pada malam sebelum pelaksanaan Idul Adha guna memastikan seluruh rangkaian kegiatan berjalan lancar dan tertib. Selain itu, Muhammad Zain Lamoncah juga mengajak seluruh jemaah untuk ikut berpartisipasi menyukseskan pelaksanaan Idul Adha 1447 Hijriah sebagai momentum mempercepat persaudaraan, kebersamaan, dan semangat saling berbagi antar sesama. Januardi melaporkan.
0: Pendengar, berikut kita ikuti perakiraan cuaca untuk wilayah Kabupaten Fakfak dan sekitarnya per hari ini Kamis 28 Mei 2026 yang disampaikan petugas BMKG Fakfak.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pendengar RRI dimanapun Anda berada, saya Rifki selaku perakirawan yang bertugas akan menginformasikan perakiraan cuaca hari Kamis 28 Mei 2026. Dilaporkan cuaca pada pagi hari, siang hari, malam hari, dan dini hari pada umumnya diperkirakan berawan hingga berawan tebal. Suhu udara berkisar antara 23 hingga 31 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 63 hingga 99%. Arah angin secara umum berasal dari arah barat laut hingga timur laut dengan tinggi gelombang laut berkisar antara 0,5 hingga 1,25.

0: termometer. Informasi pasang dan surut akan diperkirakan terjadi pasang pada pukul 12 hingga 13 waktu Indonesia Timur dengan ketinggian mencapai 2,1 meter dan kondisi surut diperkirakan terjadi pada pukul 18 hingga 19 waktu Indonesia Timur dengan ketinggian mencapai 0,6 meter. Demikian informasi cuaca yang dapat saya sampaikan. Jangan lupa untuk tetap terus mengupdate informasi cuaca di media sosial resmi Stasiun Meteorologi Fakfak, baik Facebook maupun Instagram. Saya Rifki, selaku prakirawan yang bertugas, mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pendengar, demikian Warta Berita Daerah edisi hari ini. Informasi lainnya dapat Anda update melalui rri.co.id, RRI Digital, Instagram RRI, dan akun Facebook RRI. Terima kasih atas perhatian Anda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Pukul 6.28 menit kebersamaan kita di pagi ini. Dan untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami di Pro 1 Fakfak, terima kasih untuk pilihan Anda yang terus jadikan Pro 1 sebagai teman setia Anda. Mengawali pagi Anda dengan beragam aktivitas yang tengah Anda jalani di pagi ini, jangan lupa untuk selalu bersyukur apapun yang kita lakukan di sepanjang hari ini. Yang pasti kita diberikan kesehatan, kekuatan, semangat yang baru untuk kembali memulai hari dengan berbagai kesibukan kita masing-masing. Ya, dan cuaca pagi ini rada-rada mendung ya, namun mendung tak berarti hujan. Dan semoga informasi perakiraan cuaca yang tadi sudah kita dengarkan bersama sudah bisa menjadi satu ruang informasi baru untuk Anda di mana saja berada. Selamat pagi, salam sehat untuk Anda. Dan berikut ya, kami masih menemani ruang dengar Anda dengan berbagai pilihan hiburan dan informasi hingga nanti di pukul 7. Kami ajak Anda, kita ikuti Warta Berita Sentral Pro 3.

0: Mace Mace, kamu sudah tahu kah belum tentang Piala Dunia?
1: Eits, tunggu dulu, kamu harus dengar ini.
0: Nah, untuk Mace Mace pecinta sepak bola, jangan lewatkan ya. Ikuti terus program-program spesial yang beda dan eksklusif setiap hari di RRI.
1: Bukan cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. Tapi di RRI kamu akan tahu berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia.
0: Ada kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang hingga teknologi.
1: Mace Mace juga bisa terlibat dan ikut bergabung secara live di program Pesta Bola Dunia 2026 di setiap hari.
0: Ikuti terus di Pro 1 RRI Fak-Fak melalui FM 94,9 MHz, di RRI Digital dan media sosial RRI Fak-Fak.
1: RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
2: Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Muhammad Ilham Nurdin selaku Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pakpak merasa sangat senang dan bangga. Saya menyampaikan apresiasi dan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung bola Piala Dunia di tahun 2026 ini. Untuk itu, saya mengajak semua masyarakat, mari kita terus mengikuti siaran RRI, jangan sampai ketinggalan. Ayo!

0: cuaca bagus, macam Pinang ini masih membayangkan dapat lu udah Pinang ini. Jadi jangan yang modelan-modelan seperti itu, jangan berpikir ah di sana ada tempat sampah jadi got itu akan jadi sasaran untuk orang buang sampah. Jadi kita mau menikmati apa lah, mau mandi yang tadinya air jernih, kaget begini
1: sampah.
0: Sampah apa? Pampers, botol kemasan, semuncul di situ semacam dengan kayak ubur-ubur ikan lele begitu. Iyo, beta ini emosi betul. Marilah kita beretika makan Pinang yang baik begitu. Terus bayi jam buang-buang ludah tak karuang, setelah pikir orang lain begitu.
2: Pagi dengan saya Mace Pinang. Jangan lupa
3: Pro 1. Cinta itu imajinasi. Cinta itu dua hati. Cinta itu chemistry. Cinta itu kata hati. Cinta itu nurani. Cinta itu magic. Cinta itu yang terbaik.

Menemani pagi Anda, Fak-Fak pagi ini hadir dengan update berita seputar Fak-Fak melalui Buletin Berita Daerah pukul 6 waktu Indonesia Timur. Dengarkan juga Ruang Layanan Masyarakat, Warta Berita Sentral Pro 3 pada pukul 7 dan 9 waktu Indonesia Timur. Anda juga dapat berpartisipasi lewat dialog interaktif dengan beragam topik bersama narasumber di Fak-Fak Menyapa pukul 8 waktu Indonesia Timur.

dari jam 6 waktu Indonesia Timur, dan untuk pendengar yang ada di luar kota Fakfak dapat mendengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital, juga bisa melalui audio streaming di rri.co.id. Yang ada di seputaran kota Pala Fakfak, Anda dapat mendengarkan melalui frekuensi kami 94,9 MHz. Salam sehat selalu untuk Anda, dan sebelum beraktivitas jangan lupa untuk menikmati sarapan pagi ya, karena dengan menikmati sarapan pagi ada semangat yang baru, ada energi yang luar biasa yang kita dapatkan sebelum kita memulai hari. So, jangan kemana-mana, di pukul 7 kita akan ikuti Warta Berita Sentral Pro 3.

0: ada vitamin yang dapat mencegah stunting ya, Bu.
1: Oh ya? Apa saja ya, Bu?
0: Vitamin A, vitamin D, vitamin B12. Vitamin-vitamin ini sangat berperan loh dalam pertumbuhan dan perkembangan anak.
1: Kenapa vitamin A penting untuk mencegah stunting ya, Bu?
0: Vitamin A penting untuk menjaga kesehatan mata dan sistem kekebalan tubuh. Selain itu, vitamin A juga membantu pertumbuhan sel dan jaringan dalam tubuh termasuk tulang tentunya.
1: Lalu, bagaimana dengan vitamin D ya?
0: Vitamin D itu penting untuk penyerapan kalsium dan fosfor yang diperlukan untuk pertumbuhan tulang yang kuat. Tanpa cukup vitamin D, anak-anak bisa mengalami gangguan pertumbuhan tulang yang bisa berujung pada stunting, Bu.
1: Kalau vitamin B12 bagaimana ya, Bu?
0: Vitamin B12 itu diperlukan untuk produksi sel darah merah dan fungsi sistem saraf. Nah, kekurangan vitamin B12 bisa mengganggu pertumbuhan dan perkembangan anak tentunya.
1: Ternyata penting sekali vitamin-vitamin itu ya, Bu.
0: Pastikan anak-anak makan makanan yang kaya akan vitamin A, seperti wortel, bayam, dan ubi tentunya. Nah, untuk vitamin D bisa didapat dari paparan sinar matahari dan makanan seperti ikan berlemak dan susu yang diperkaya. Sedangkan vitamin B12 bisa didapat dari daging, ikan, telur, dan tentunya produk susu.

0: hoax itu apa ya? Hoax adalah berita palsu atau buatan yang tidak berlandaskan fakta, kenyataan, ataupun kebenaran. Dari tahun ke tahun, jumlah pengguna internet mengalami peningkatan. Peningkatan ini dikhawatirkan dapat meningkatkan jumlah penyebaran hoax jika pengguna internet tidak bijak mengonsumsi informasi yang beredar di media sosial maupun media elektronik. Media penyebaran hoax biasanya di media sosial karena mampu menjangkau publik dalam waktu singkat. 5 tips waspada hoax. Biasanya berita hoax bersifat menarik, namun isinya belum tentu sesuai dengan apa yang ada, sehingga kita harus membacanya secara menyeluruh agar tidak terjadi kesalahpahaman. Antisipasi berita yang bersifat provokatif, karena pembaca biasanya mudah tergiur tanpa mengetahui kebenarannya terlebih dahulu. Waspada dengan gambar yang dilihat, sebab terkadang gambar tersebut bukan dari kejadian sebenarnya, melainkan dari kejadian yang sudah lewat di tempat lain. Cek sumber berita secara detail sebelum mempercayainya, pastikan berita berasal dari sumber yang valid. Jangan buru-buru sharing, terkadang kita ingin jadi sumber pertama, sehingga tanpa pikir panjang, membagikan berita tersebut padahal belum memastikan kebenarannya terlebih dahulu. Pengguna internet yang bijak serta cerdas selalu menggunakan dan mengolah informasi sesuai fakta. Mari berantas hoax, jadilah pahlawan kebenaran informasi di sekitar kita, dan ingat, selalu saring sebelum sharing.
1: Pendengar, pukul 6.57 menit waktu Indonesia Timur. Dan baik pendengar, nantinya kita akan ikuti informasi langsung dari Pro 3 di Warta Berita Sentral. Pastikan Anda tidak beranjak dari ruang dengar Anda, stasiun bersama kami di Pro 1 Fak-Fak.

0: Selamat pagi pendengar dan pemirsa dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Kami hadirkan informasi pagi hari ini. Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa menyebut penjualan hewan ternak untuk kurban meningkat sebanyak 30%. Perumbulok Kalimantan Tengah meminta toko penyalur beras SPHP untuk memeriksa secara rutin kondisi beras saat ini. Inilah warta berita selengkapnya hari Kamis 28 Mei 2026. Saya Risti Rustarto. Dan sebelum kita simak informasi pagi hari ini, kita akan ikuti dulu sekilas berita utama. Suasana Idul Adha 1447 Hijriah di Wisma Indonesia, Paris, Prancis terasa berbeda bagi warga negara Indonesia dan diaspora yang hadir. Sebab dalam Idul Adha kali ini, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto turut hadir bersama WNI dan diaspora. Kepala negara turut mengikuti salat Idul Adha berjamaah dan kebanggaan tersendiri bagi masyarakat Indonesia di sana yang berada di perantauan. Sebab menurut WNI dan diaspora di Prancis, momentum Idul Adha bersama Presiden menjadi sangat spesial dan membanggakan. Sementara Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka melaksanakan salat Idul Adha 1447 Hijriah di Masjid Istiqlal, Jakarta. Rabu 26 Mei 2026, Wapres hadir bersama Ibu Selvi Ananda dan kedua putra-putrinya. Wapres dan keluarga tiba di Masjid Istiqlal sekitar pukul 6.30 waktu Indonesia Barat dan kedatangan mereka disambut pengurus masjid, para jamaah dan yang telah hadir sejak pagi. Kita ke informasi olahraga, ganda putra Indonesia Fajar Alfian Muhammad Soehul Fikri sukses melangkah dalam 16 besar Singapore Open 2026 dan mereka menang di babak awal atas Fang Chileng dan Fang Jianli. Unggulan ketiga berhasil meraih kemenangan setelah bermain 3 game dengan skor 15-21, 21-17, 21-15 atas wakil Taiwan. Pemirsa dan pendengar, kita ke informasi pertama. Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa menyebut pada momen Idul Adha 1447 Hijriah kali ini penjualan hewan ternak untuk kurban meningkat sebanyak 30% jika dibandingkan tahun lalu. Faiz Putra dari Surabaya melaporkan selengkapnya.
1: Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa menyebut pada momen Idul Adha 1447 Hijriah kali ini penjualan hewan ternak kurban meningkat sebanyak 30% jika dibandingkan dengan tahun 2025. Hal tersebut disampaikan Kofifa usai melaksanakan ibadah sholat id di Masjid Al-Akbar, Surabaya. Kofifa menjelaskan seperti yang terjadi di sentra peternakan Banjarrejo, Kabupaten Lamongan, yang sudah berhasil menjual sebanyak 260 ekor dari total stok yang dimiliki, yakni 300 ekor pada periode hari Senin 25 Mei 2026 lalu. Yang menambah bahkan dengan adanya peningkatan tersebut membuktikan bahwa semangat masyarakat Jawa Timur untuk beribadah kurban sangat tinggi dan mampu memajukan kelompok peternak di seluruh Jawa Timur. Terlebih, ia mengapresiasi peningkatan penjualan tersebut juga berkat kesuksesan pengaplikasian sistem penjualan secara digital yang mampu mempermudah teknis penjualan bagi para peternak maupun para pembeli.
2: Yang juga membahagiakan bahwa yang kita kunjungi rata-rata mereka menyampaikan penjualannya jauh lebih signifikan dibanding dengan tahun lalu. Kalau misalnya yang kita kunjungi di Banjarrejo, Lamongan itu mereka punya stok 300 ekor. Pada saat kita ke sana hari Senin,

0: Yang lalu itu mereka sudah terjual 260 ekor dan katanya itu sudah meningkat 30% dibanding dengan penjualan di tahun 2025.
1: Sementara Kepala Humas Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya, Helmi M. Nur, menjelaskan sebanyak 23 sapi dan 49 kambing akan disembelih H+1 Idul Adha dan dibagikan ke masyarakat di Kelurahan Pagesangan dan Gayungan.
2: Kurban sapi dan juga kami di Al-Akbar akan dipotong H+1 tepatnya hari Kamis besok, termasuk kurban Pak Presiden, Gubernur, dan sebagainya. Nah, distribusi daging kurbannya itu nanti mengarah ke masyarakat, kelurahan di Pagesangan dan juga Gayungan, Menanggal. Itu datanya dikolek dari data Kakin. Hari ini baru akan direkapitulasi, termasuk para lembaga sosial atau yayasan yang mengajukan permohonan ke Al-Akbar.
1: Pihak Masjid Al-Akbar memastikan bahwa pembagian hewan kurban tidak dilakukan di area masjid, namun akan diserahkan langsung kepada masyarakat yang sudah terdata berdasarkan data Gakin atau keluarga miskin, lembaga sosial maupun yayasan. Faiz Putra melaporkan.
3: Pengurus Masjid Jami Baitur Rahman, Batu Layang, Kecamatan Pontianak Utara menerima 1 ekor sapi kurban dari Presiden yang diserahkan melalui pemerintah Kota Pontianak. Sapi kurban ini memiliki bobot mencapai 1 ton. Kita simak laporan dari Muhammad Rokib dari Pontianak.
4: Penyaluran hewan kurban dari Presiden itu diserahkan secara simbolis oleh Wali Kota Pontianak Edius Dikamtono, Ketua BKM Masjid Baitur Rahman, Kelurahan Batu Layang, Kecamatan Pontianak Utara. 1 ekor sapi kurban Presiden itu memiliki berat mencapai 930 kg dengan jenis sapi limosin. Wali Kota Pontianak Edius Dikamtono mengatakan penyaluran daging kurban untuk warga yang membutuhkan.
5: Hewan, kita ada 23 sapi yang kita sebar di Kota Pontianak, dan ada 1 bantuan dari Bapak Presiden, sapi limosin yang kita serahkan kepada Masjid Baitur Rahim Makam Batu Layang.
4: Dipilihnya Masjid Baitur Rahman Batu Layang ini karena selama masjid itu berdiri sejak 1974 belum pernah menerima sapi kurban dari Presiden. Hal tersebut disampaikan oleh Syarif Mansur Harun Al-Qadri selaku Ketua Takmir Masjid Baitur Rahman Batu Layang. Ia menyampaikan bahwa pihaknya langsung membentuk panitia pelaksana untuk proses penyembelihan hingga pendistribusian kepada warga yang melibatkan Ketua RT dan RW.
6: Jadi waktu itu banyak nih Pak dari Ketua Wali Kota mengenai ini. Pantai Mawa kali datang. Ada sapi ini. Dia jelaskan ada gambarnya, bentuknya. Jadi kami ada bentuk panitia. Panitia 20 orang sudah sampai ke Wali Kota. Jadi Wali Kota ini ada yang teman saya itu, yang Mejian itu. Jadi yang menyalur ini, jadi panitia ada 20 orang. Jadi orang-orang lain tidak akan mengganggu.
4: Satu di antara warga Batu Layang, Syarif Abdul Qadir Al-Qadri, mengaku senang dipilihnya Masjid Baitur Rahman Batu Layang sebagai pelaksana salah satu sapi kurban Presiden.
7: Dari Presiden itu banyak-banyak mengucapkan terima kasih. Terus selanjutnya nanti ke depannya, mudah-mudahan yang masjid yang belum mendapat si bantu Presiden itu semoga cepat dapat seperti Masjid Baitur Rahman yang ada sekarang.
4: Dalam penyaluran daging kurban ini, panitia dan pengurus Masjid Jami Baitur Rahman Batu Layang menggunakan besek dari pemerintah Kota Pontianak untuk mengurangi sampah plastik. Penerapan besek ini juga berlaku bagi seluruh pengurus maupun panitia penyelenggara kurban di Kota Pontianak. Dari Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, Muhammad Rokib, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya. Kali ini adalah pemerintah Kabupaten Kediri yang mengajak masyarakat memperkuat kepedulian dan solidaritas sosial pada momentum Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Selengkapnya laporan dari Anne Kusuma dari Kediri.
1: Pemerintah Kabupaten Kediri mengajak masyarakat memperkuat kepedulian dan solidaritas sosial pada momentum Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Ajakan tersebut disampaikan dalam pelaksanaan sholat Idul Adha di Masjid Agung An-Nur Parai. Pemerintah daerah menilai Idul Adha tidak hanya dimaknai sebagai ibadah kurban, namun juga menjadi pengingat pentingnya semangat berbagi kepada masyarakat yang membutuhkan, khususnya kelompok rentan dan warga kurang mampu. Di kesempatan tersebut, Bupati Kediri Hanidito Himawan Pramana melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Kediri Muhammad Solikin menyampaikan bahwa pemerintah daerah juga terus berupaya meningkatkan pelayanan dasar bagi masyarakat yang masuk kategori rentan, terutama warga desil 1 dan juga desil 2. Pemerintah daerah juga mengingatkan panitia kurban agar proses penyembelihan hewan kurban dilakukan sesuai dengan syariat Islam dan ketentuan yang berlaku, sehingga pelaksanaan ibadah kurban di momentum Idul Adha ini berjalan lancar dan juga memberikan manfaat bagi masyarakat.
2: Bagaimana komitmen kita, khususnya pemerintah daerah tetap peduli dan berbagi, khususnya untuk memperkuat layanan dasar bagi kelompok rentan, kebutuhan khususnya untuk desil 1-2. Pemerintah daerah komitmen menjadi prioritas utama, dan yang kedua bagi jamaah kita yang sedang melaksanakan haji, kita berdoa mudah-mudahan semuanya kita kekuatan, kelancaran dan kesehatan ini harus kita bersama dan hasilnya makruh. Kemudian yang ketiga bagi panitia kurban ini cukup pesan melaksanakan sesuai syariat dan berkenan agama. Tentu mudah-mudahan ini menjadi amal ibadah bagi semua panitia, khususnya untuk melayani masyarakat yang melakukan kurban.
1: Sementara itu, Ketua Takmir Masjid Agung An-Nur Parai David Fuadi menjelaskan bahwa distribusi daging kurban tahun ini telah dipetakan untuk masyarakat sekitar masjid, sejumlah lembaga, serta warga kurang mampu. Pada Idul Adha tahun ini, Masjid Agung An-Nur Parai menyembelih 6 hewan kurban yang terdiri dari 2 ekor sapi dan 4 ekor kambing.
3: Ya, 2 lembu dan 4 kambing. Yang lembu dari yang satu dari Mas Bupati Kediri, kemudian yang satu dari Ibu Khofifah, Gubernur Jawa Timur, kemudian yang 4 kambing dari masyarakat.
1: Momentum Idul Adha ini diharapkan dapat mempererat kebersamaan masyarakat sekaligus juga memperkuat semangat berbagi serta kepedulian antar sesama di Kabupaten Kediri. Anu Kusuma melaporkan.
0: Dari Kediri kita ke Palangkaraya, Perumbulok Kalimantan Tengah meminta toko penyalur beras SPHP untuk memeriksa secara rutin kondisi beras apabila kualitasnya menurun dan bisa langsung ditukarkan dengan yang baru di kantor Bulog. Agak Jaya Bijaksana melaporkan dari Palangkaraya.
4: Ya, nah ketika kami telusuri ternyata beras itu memang sudah tersimpan lama di toko itu.
5: Keluhan masyarakat terkait kualitas beras SPHP dinilai kurang layak di Palangkaraya mendapat tanggapan dari Perumbulok Kalimantan Tengah. Pimpinan wilayah Perumbulok Kalimantan Tengah Erwin Budiana menyebut penurunan kualitas terjadi karena beras terlalu lama disimpan di tingkat toko. Erwin juga mengakui pihaknya telah menelusuri informasi yang beredar dan menemukan bahwa beras bukan dibeli langsung dari mitra resmi Bulog, melainkan dari toko lain yang menyimpan stok cukup lama sehingga kualitas beras menurun.
4: Konsumen itu membeli di toko, toko itu membeli dari mitra kami, gitu ya. Nah, ketika kami telusuri ternyata beras itu memang sudah tersimpan lama di toko itu. Sudah hampir sebulan bahkan katanya. Yang namanya beras nih ketika disimpan lebih dari sebulan ataupun sangat lama pasti akan berkurang kualitasnya kan gitu. Nah, makanya kami juga alhamdulillah sudah berkomunikasi dengan yang bersangkutan. Beliau sudah menukar kembali ke tokonya, jadi sudah digantikan dengan yang baru atau dengan yang memang sesuai standar kualitasnya lah gitu ya. Nah, ketika memang nanti terjadi lagi seperti itu, kami sudah mengimbau ke toko-toko agar ketika memang stoknya sudah tersimpan lama di toko-toko itu, silakan kembalikan ke kita di toko ya. Jadi anggaplah misalnya sudah 2 minggu itu kan beras tersimpan lama tadi itu pasti akan berkurang kualitasnya.
5: Sementara itu, salah seorang warga Kota Palangkaraya, Sucipto, menanggapi kualitas beras dari Bulog. Menurutnya, di era tahun 90-an, para PNS diberi beras milik pemerintah yang akrab disapa beras Dolok ini. Pada era tersebut, ketika masih aktif sebagai abdi negara, lanjut Sucipto, tidak ada masalah terkait rasa dan bentuk dari beras yang diproduksi oleh Bulog untuk para PNS. Itu artinya beras Bulog yang saat ini berubah nama menjadi SPHP tetap memiliki kualitas yang tidak kalah dari beras lainnya di pasaran dan masih diminati oleh masyarakat.
6: Bagus aja kualitasnya, kalau zaman kami itu dibagi tidak ada masalah, bagus. Tahu yang baru-baru ini saya juga, karena kami nggak lagi dapat beras, hanya dapat dengan uang. Jadi kami tidak mengetahui lagi kalau dengan uang itu kami membeli beras, kami tambah lagi harganya. Karena beras yang dijual di pasaran itu sekarang kan lumayan mahal juga, jadi jauh beda.
5: Pihak Bulog Kalimantan Tengah juga meminta penjual beras SPHP untuk rutin memeriksa kualitas stok sebelum dijual ke masyarakat. Jika kualitas mulai menurun, toko diminta segera mengembalikannya ke gudang Bulog untuk ditukar dengan yang baru. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.

0: Terima kasih Anda terus menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Kecerdikan menangkap peluang bisnis yang dikemas dengan inovasi yang unik membuat Tatak mampu mengepakkan sayap sukses lewat usaha sandal custom. Kami hadirkan informasi lengkapnya dari Yogyakarta bersama Rosihan Anwar.
1: Udah sebelumnya itu memang suka yang kayak jalan-jalan, jadi kayak motoran sama temen jalan-jalan gitu. Terus seringnya itu kalau kita terutama muslim itu kan karena kalau mampir di masjid gak ada sandal wudunya toh. Nah jadi di awal-awal itu memang untuk pengalaman pribadi aku.
2: Berawal dari keresahan sederhana yang ditangkap oleh Fitri Aryani, yaitu sulitnya mencari sandal untuk wudhu ketika singgah di masjid atau musola, serta pengalaman kerap tertukarnya sandal yang ia gunakan, membuat Fitri Aryani tergerak untuk membuka usaha yang unik.
1: Dengan teman-teman itu terus punya ide kalau kita jalan-jalan, paling enggak ada yang ditinggalkan pada saat kita wudhu, daripada dibawa pulang lagi gitu loh, paling enggak udah ditinggal aja sandalnya.
2: Ya, wanita berusia 46 tahun itu populer sebagai pemilik UMKM pembuatan sandal custom bernama Tatak Bay Sandal Wudu atau sandalwudu.net.
1: Nah, di awal itu ternyata kalau pakai yang sablon itu nanti luntur, baru dipakai wudu beberapa kali luntur. Oh, jadi aku terus kepikiran kesini-kesini. Kayak jadi kayak bisnis juga ya, karena ternyata teman-teman juga pengen juga sedekah, gak cuma aku. Jadi awalnya aku cuma pesen paling cuma 1 kodi, 2 kodi gitu, rutin-rutin kepikiran. Oh berarti cari juga yang bisa ngadain, maksudnya pemesanan yang agak banyak, tapi juga dengan proses yang berbeda.
2: Pandemi COVID-19 yang bagi sebagian besar masyarakat menjadi masa suram perekonomian, melahirkan ide dan kreativitas baru dari brand Tatak Bay Sandal Wudu. Fitri Aryani mencoba memberanikan diri untuk memperluas segmentasi pasar di kala pandemi tengah mengganas.
1: Jadi karena di corona itu juga ngaruh kayak pada saat itu kalau sandal wudhu aja segmennya kan cuma satu. Terus ternyata bencana itu juga ngaruh di bisnis toh pada saat itu. Jadi aku kepikiran yang awalnya sandal wudhu terus custom nama. Jadi custom nama nanti segmennya bisa kayak yang ini. Contoh itu nanti ke SDIT, perusahaan yang mau branding. Jadi nama perusahaannya, jadi branding juga charity gitu-gitu. Jadi sedekah tapi juga nanti nulisin nama, entah nama brand, nama perusahaannya. Terus kesini-sini juga, oh ngerambah juga di oleh-oleh gitu.
2: Fitri Aryani menjalankan Tatak Bay Sandal Wudu sebagai usaha keluarga. Bersama sang kakak, Farus Daryadi, dirinya mulai mengembangkan usaha sandal custom tersebut sejak tahun 2019 silam. Menariknya, usaha itu turut terbantu ketika mengikuti program pelatihan Brinkubator yang diadakan oleh Rumah BUMN Yogyakarta.
1: Aku juga dulu kan ikut awal kan, ikut kelasnya di BRI. Jadi kadang yang unik itu bahwa mentornya itu sebenarnya sudah jadi pelanggan.

0: sih juga kita belum begitu besar juga toh, jadi kadang hal-hal sederhana juga kadang udah lebih ngena sih.
1: Selain program Prinkubator yang diinisiasi Bank Rakyat Indonesia, Fitri Aryani juga terbantu kucuran kredit dan berbagai program pendampingan dari bank plat merah tersebut sejak awal merintis usaha.
0: Kalau KUR bicara KUR nggak bisa dipungkiri tetap membantu kita UMK kan, maksudnya dengan istilahnya keterbatasan modal, terus ada pembiayaan, paling nggak kayak suntikan dana itu nggak bisa dipungkiri bikin kita juga roda ekonominya kan muter kan, terus juga keringanan jadi bunganya juga apa sih istilahnya jangkanya kan juga kita bisa milih entah yang mau 1 tahun, 2 tahun atau berapa tahun gitu.
1: Sementara itu, Farus Daryadi yang memimpin lini produksi sandalwudu.net berujar, menjaga kualitas produk menjadi cara utama selain inovasi agar tetap dapat eksis di bisnis alas kaki atau sandal custom.
2: Dan jaga itu produksinya itu, ya. Jadi biar itu kalau pakai nggak awetnya enggaknya itu kan bagusnya kan biasanya linnya biar nggak lepas kan gitu jaganya.
1: Farus Daryadi pun tak muluk-muluk. Ia dan keluarganya berharap Tatak Bayi Sandal Wudu terus dapat menunjukkan eksistensinya dan membuka lapangan pekerjaan bagi warga sekitar Kampung Danukusuman, Kecamatan Gondokusuman, Kota Yogyakarta.
2: Ya, jalannya tuh ya masih jalan terus ini. Jadi ada juga banyaknya kurangnya ada. Ya, itu apa ya, malunya itu biar ada terus ya, harapannya itu maju itu.
1: Inovasi pun terus dilakukan kakak beradik Fitri Aryani Farus Daryadi. Salah satunya sejak 2023 silam, sandalwudu.net mulai memproduksi sandal beraksara Jawa sebagai oleh-oleh khas dari Kota Yogyakarta. Pendengar, Tatak Bayi Sandal Wudu yang diambil dari ungkapan bahasa Jawa yaitu tatak, tetek, tutup yang bermakna ketabahan, stabilitas dan kekuatan telah menjadi inspirasi bagi Fitri Aryani untuk menciptakan produk sandal yang berkarakteristik kuat, stabil dan tahan lama.
0: Kalau harapannya paling enggak tetaplah lebih berkembang. Berkembang itu berarti juga nanti terkait alatnya juga berkembang.
1: Dari Yogyakarta, Rosyan Anwar, RRI, melaporkan.

Informasi dari Yogyakarta tadi menutup warta berita pagi hari ini, namun kami pastikan kami akan terus menemani Anda di Indonesia Menyapa Pagi. Dan ikuti melalui www.rri.co.id dan juga melalui media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Rizky Rusarto, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Mace Mace, kamu sudah tahu kah belum tentang Piala Dunia?
1: Eits, tunggu dulu, kamu harus dengar ini.
0: Nah, untuk Mace Mace pecinta sepak bola, jangan lewatkan ya. Ikuti terus program-program spesial yang beda dan eksklusif setiap hari di RRI.
1: Bukan cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. Tapi di RRI kamu akan tahu berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia.
0: Ada kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang hingga teknologi.
1: Mace Mace juga bisa terlibat dan ikut bergabung secara live di program Pesta Bola Dunia 2026 di setiap hari.
0: Ikuti terus di Pro 1 RRI Fak Fak melalui FM 94,9 MHz di RRI Digital dan media sosial RRI Fak Fak.
1: RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Muhammad Ilham Nurdin selaku Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pakpak merasa sangat senang dan bangga. Saya menyampaikan apresiasi dan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung bola Piala Dunia di tahun 2026 ini. Untuk itu, saya mengajak semua masyarakat, mari kita terus mengikuti siaran RRI, jangan sampai ketinggalan. Ayo!

0: Cuaca bagus, macam Pinang ini masih membayangkan dapat lu udah Pinang ini. Jadi
1: jangan yang modelan-modelan seperti itu. Jangan berpikir di sana ada tempat sampah, jadi got itu akan jadi sasaran untuk orang buang sampah. Jadi kita mau menikmati apalah, mau mandi yang tadinya air jernih, kaget padahal begini
2: sampah
1: apa, pampers, botol kemasan, semuncul di situ semacam dengan kayak ubur-ubur ikan lele begitu. Iyo, beta ini emosi betul. Marilah kita beretika makan Pinang yang baik begitu. Toh supaya jam buang-buang ludah tak karuang, setelah pikir orang lain begitu.
3: Pagi dengan saya Mace Pinang. Jangan lupa
4: Pro 1.
0: Baik pendengar, kembali Anda masih bersama kami di Pro 1 Fakfa Kanal Informasi dan Inspirasi. Dan sudah kita ikuti bersama penyampaian warta berita Sentral Pro 3. Semoga saja informasi yang sudah kita dengarkan bersama dapat menambah ruang informasi baru untuk Anda di mana saja berada. Dan baik pendengar, kita menuju ke pukul 7.30 waktu Indonesia Timur.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: pinang ini.
1: Jangan yang modelan-modelan seperti itu. Jangan berpikir di sana ada tempat sampah, jadi got itu akan jadi sasaran untuk orang buang sampah. Jadi kita mau menikmati apalah, mau mandi yang tadinya air jernih, kaget begini
2: sampah
1: apa, pampers, botol kemasan, muncul di situ semacam dengan kayak ubur-ubur ikan lele begitu. Iyo, beta ini emosi betul. Marilah kita beretika makan pinang yang baik begitu. Terus supaya jam buang-buang ludah tak karuang, setara pikir orang lain begitu.
3: Pagi dengan saya Mace Pinang. Jangan lupa.
4: Pro 1.

Baik, pendengar, Anda masih bersama kami di Pro Satu Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Dan selanjutnya ya, saya temani Anda. Ya, kita ada di Para Pinang.

Baik, selamat pagi Pak Cemace, Kakak Ade dong semua ya. Sudah dengar musik-musik Tifa ya, itu artinya Mace Pinang balik lagi pagi ini ya. Setelah beberapa waktu telah bersuara ya di para-para Pinang setiap pagi ya. Dan pagi ini luar biasa Mace Pinang bisa kembali lagi ingin bersua dengan Pak Cemace, Kakak Ade dong semua. Terima kasih untuk Pak Cemace, Kakak Ade dong yang masih tetap mendengarkan siaran Pro 1. Ya, pagi ini ya Mace Pinang mungkin mau sedikit apa ya? Bukan mau curhat, tapi memang ini real terjadi begitu ya, apalagi di akhir-akhir ini. Sebelumnya juga Mace Pinang mau sampaikan ya terima kasih juga untuk pihak-pihak yang mungkin beberapa waktu kemarin juga sudah melakukan tindakan pembersihan yang mungkin kalau Mbak Saudara, Kakak Ade dong semua kalau lewat di bawah tebing seberang sana ya, mulai dari sungai masuk juga sudah mulai terlihat sedikit terang benderang ya. Karena beberapa waktu kemarin juga sempat saya singgung soal pohon-pohon yang sudah semakin merunduk ya, yang pada akhirnya juga pandangan kita mungkin sedikit terhalang, atau juga mungkin kalau ketung jalan di malam hari itu berasa kayak tidak nyaman karena terlalu gelap ya. Karena memang situasi di seputaran mulai dari sungai sampai di Tunas Baru itu juga lampu-lampu jalan di sana juga tidak berfungsi dengan baik ya, sehingga terjadilah kegelapan ya, yang mana juga terbantu karena di sana juga ada beberapa rumah-rumah warga yang tinggal yang lampu-lampu teras rumah kah, lampu-lampu depan rumah itu menyala, jadi setidaknya keton juga masih bisa ada penerangan, tapi hanya di beberapa titik ya. Namun mulai dari lepas dari kafe dan juga warung makan yang ada di sana itu sampai di Tunas Baru itu cukup gelap dan sangat-sangat menakutkan begitu. Apalagi kalau turun hujan di malam hari ya. Apalagi kita yang punya aktivitas pulang sampai larut malam. Ini juga mungkin bisa menjadi catatan dan juga perhatian untuk pihak-pihak terkait agar supaya dapat memperhatikan lampu-lampu jalan, karena sesungguhnya lampu jalan itu sangat penting ya bagi kebutuhan setiap masyarakat gitu. Karena kalau Mace Pinang perhatikan ya, di beberapa lokasi di Kabupaten Fakfak memang ada lampu-lampu jalan, tapi hanya beberapa lampu yang masih tetap aktif ya sampai hari ini. Namun di beberapa lokasi itu sama sekali ada tiang lampu, tapi listrik atau lampunya itu justru tidak menyala. Nah, ini juga harus diperhatikan, karena kalau ketong bicara soal lampu jalan dalam kota Fakfak ini, khusus yang ada di kompleks ya, mungkin masih ada lampu-lampu jalan, tapi ada di beberapa lokasi itu sama sekali tidak ada lampu jalan. Yang menjadi penerangan itu adalah lampu-lampu rumah-rumah warga yang ada di sana dan mungkin pusat perkantoran, yang pada akhirnya itu membuat penerangan jalan ya. Apakah memang lampu-lampu jalan ini kalau untuk di wilayah-wilayah perkantoran ataupun di wilayah perumahan ya, ataupun apa ya, mau bilang kompleks ya, ada juga kompleks yang tidak ada lampu jalan, bahkan terlihat gelap begitu. Apalagi kalau warga di sana juga tidak menyalakan lampu depan ya, lampu teras, itu juga mempengaruhi beberapa titik lokasi yang ada di Kabupaten Fakfak juga terlihat gelap. Nah, ini baru hanya di dalam kota ya. Kita belum lihat kalau ketong ke arah kayak Tanama, Torea ya. Selanjutnya sampai di Sekru ya, Sekban. Pokoknya di area-area sana. Begitu, jangankan di daerah Torea ya. Kita yang ada di dalam kota saja ada beberapa wilayah juga tidak ada lampu. Ini juga beberapa hal yang mungkin menjadi masukan dari beberapa warga yang menyampaikan beberapa hal yang memang ini menjadi perhatian bersama.
itu mungkin soal lampu jalan ya. Sementara kalau untuk masalah kebersihan, ya saya pikir dinas-dinas terkait juga sudah berupaya ya untuk melakukan tindakan-tindakan, ya mungkin bukan tindakan apa ya tegas begitu, namun ada kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh dinas-dinas terkait ya, masalah pembersihan dan lain sebagainya. Namun kembali lagi kepada warga, ya ketong ini semua bukan anak kecil toh, ketong semua orang yang pastinya diberikan akal ya, pikiran untuk mari ketong respon baik, jangan menutup mata dan telinga untuk mendengarkan setiap keluhan dari bukan hanya warga yang lain ya, tapi ya ketong sebagai pelaku kebersihan itu sendiri. Nah ini bisa ketong lihat dari tumpukan sampah yang dibuang oleh warga, yang di sana itu ada bak sampah, namun sayang sekali bak sampah itu masih terlihat kosong, namun sampah yang dibuang itu tidak langsung masuk ke dalam bak sampah, namun ditaruh saja di bagian luar bak sampah itu. Ini yang mengherankan dan membingungkan ya bagi ketong semua yang mungkin membuang sampah langsung ke tempat pembuangannya. Ya mungkin ini menjadi catatan perhatian juga untuk ketong semua. Memang tidak ada orang yang mau pergi bermain-main di dekat tempat sampah karena di sana mengeluarkan banyak aroma yang tidak mengenakan dan membuat kita bisa tiba-tiba sakit kepala ya. Tapi mau dibilang apapun ya, sampah itu menjadi apa ya, itu kita sendiri yang memproduksi. Jadi jangan menyalahkan orang lain dengan dia punya sampah itu terlalu bau, jorok dan lain sebagainya. Tapi percayalah bahwa setiap orang, masing-masing individu itu menciptakan sampah ya, sampah yang setiap hari ketong ciptakan. Jadi tidak perlu apa yang merasa jijik atau merasa geli dengan hal-hal yang terlihat kotor dan aromanya tidak mengenakan begitu. Bayangkan saja kita ingin tinggal datang buang ya, kita tinggal datang buang di tempat sampah itu pun kita tidak langsung buang di dalam bak. Ketong masih banyak terlihat yang buang saja di pinggir-pinggir bak sampah. Padahal bak sampah itu masih bisa untuk menampung sampah-sampah yang ketong bawa begitu. Ketong bisa bayangkan tidak, ketong pu petugas kebersihan yang terbatas itu, yang don datang dengan don pu pakaian seadanya, ya perlindungan safety yang mereka gunakan, ya mungkin peralatan ataupun pakaian yang mereka gunakan itu masih sangat-sangat mau bilang tradisional, bukan tradisional tapi masih manual ya begitu. Membayangkan ketong saja tidak mau mendekat, kalau ya dorang juga pasti tidak mau, tapi itu menjadi tugas mereka begitu. Jangan pernah berkata bahwa mereka itu dibayar, mereka itu digaji. Mari ketong sama-sama saling menghargai ya. Mungkin dari sekarang ketong juga harus belajar untuk memilah-milah sampah ya, supaya tidak dicampur adukan sampah basah, sampah kering ya, supaya tidak terjadi penumpukan dengan aroma yang tidak mengenakan. Karena kalau ketong pilah sampah botol, sampah kemasan-kemasan plastik, ketong pisahkan ya, itu pastinya ketong bisa pergi menabung di bank sampah ya. Sekarang di Fakfak juga sudah ada bank sampah, dan mungkin dari pihak-pihak terkait juga bisa melibatkan industri kreatif ya yang ada di Kabupaten Fakfak, para pelaku-pelaku usaha untuk mari sama-sama supaya sampah-sampah plastik ini tidak dibuang percuma ya. Mungkin kita bisa daur ulang, caranya seperti apa ya, mungkin ada pihak-pihak yang punya kreativitas ya, punya peralatan yang memadai untuk mari sama-sama kita ciptakan sampah ini menjadi sesuatu yang bernilai ekonomis. Jadi menguntungkan ya, jangan ketong pikir ekspektasinya itu hasilnya, tapi prosesnya yang harus ketong pikirkan. Karena untuk bicara menyelesaikan semua permasalahan yang ada di Kabupaten Fakfak ini bukan hanya dengan janji, bicara yang banyak ya. Kadang
memikirkan itu kayak gampang begitu, namun untuk melaksanakan, melakukan, mengambil tindakan itu yang sulit begitu ya, untuk kita lakukan hal-hal seperti ini. Karena untuk mengumpulkan orang ya, untuk melakukan hal-hal yang apalagi berhubungan dengan yang namanya sampah itu, semua orang menghindari, semua mau yang bersih-bersih. Tapi Dun terasa sadar bahwa yang kotor ini sebenarnya siapa yang ciptakan, padahal Ketun sendiri yang ciptakan. Jadi mungkin ini beberapa hal yang memang harus perlu diperhatikan. Mungkin di tempat-tempat pelayanan publik ya, seperti di rumah sakit, puskesmas, ini juga harus memperhatikan masalah sampah ya, agar supaya warga atau pasien yang berkunjung ke sana ya bisa menikmati udara yang baik ya, sehingga polusi yang ada juga tidak mengganggu akan kesehatan masyarakat. Nah, ini juga masih saya lihat di beberapa tempat, ini yang sering-sering saya lihat itu di SMA 1 ya, itu sampah masih sangat berserakan. Jadi sampah kertas, sampah plastik dengan sampah dapur itu masih menjadi satu. Jadi pekerjaan dogi ya, kayak tikus ya, itu masih menjadi pelarian mereka ke sana. Nah, ini juga mau bilang ke ketua RT atau kepala kampung atau lurah, mungkin ini juga menjadi tanggung jawab bersama untuk mungkin setiap minggu mengingatkan ketua-ketua RT ya, untuk memperhatikan kebersihan. Kadangkala sampah itu bukan dari kalau yang saya lihat ya, kebanyakan apalagi ketong yang tinggal di pinggir-pinggir jalan, entong rumah di pinggir jalan, kadang tuh juga bingung tuh tara pernah buang sampah di pinggir rumah ya. Namun setiap kali ketong keluar rumah itu ketong pasti lihat ada sampah ya. Sampah ini datang dari mana, yaitu kembali ya, para pengguna kendaraan roda 2 maupun roda 4 juga kadang saya bingung begitu ya, seenak jidatnya mereka saja ya, lewat terus main buang sampah bekas minuman, bekas makanan, buang saja keluar jendela kendaraan begitu ya, motor ataupun mobil. Nah, ini mari kita punya etika sopan santun ya, kalau kita mau dihargai ya kita juga harus tahu menghargai ya. Bukan masalah itu cuman sampah, tapi dampaknya itu mungkin hari ini kita belum merasakan, tapi coba kita jalan-jalan ke jalan reklamasi itu, kita perhatikan sampah yang ada di bawah laut ya, yang saat ini kita punya pesisir pantai khususnya di seputaran jalan reklamasi itu sudah terpapar ataupun terkontaminasi dengan sampah. Percayalah bahwa habitat yang tinggal di dalamnya juga pastinya akan semakin menjauh ya. Biasanya dulu itu ketong kalau pancing-pancing di pinggir-pinggir jalan situ ya, pasti ketong dapat hasil yang lumayan begitu. Tapi hari ini banyak sampah-sampah plastik yang berserakan, bukan hanya di pinggir jalan, tetapi laut kita sudah dicemari ya oleh sampah-sampah plastik tadi. Sementara kita tahu bahwa sampah plastik itu tidak mudah terurai. Nah, bagaimana cara kita untuk supaya sampah-sampah ini bisa diproduksi lagi ya, supaya bisa menjadi sesuatu yang sesuatu yang bernilai ekonomis dan yang pasti itu menjadi mutunya lebih baik. Dan saya percaya ketika ketong mau belajar, mau berusaha, semua ini akan berjalan baik dan lancar. Mungkin edukasinya ya masih kurang ya, apalagi di zaman sekarang penuh dengan efisiensi, bergerak ke sana kemari, semuanya bersuara bahwa efisiensi dan lain sebagainya. Ini kembali lagi ketika ketong semua dibiasakan dengan segala sesuatu harus dengan uang. Ya memang segala sesuatu butuh uang, tapi apakah ketong masih harus menunggu sampai efisiensi ini diselesai dulu baru ketong bisa bergerak? Kan tidak seperti itu. Karena semakin hari penumpukan sampah di Kabupaten Fak-Fak ini semakin meningkat, semakin tinggi bahkan. Dan ini menjadi catatan penting ya buat ketong semua, kesadaran
dari setiap kita. Terus juga untuk warga masyarakat yang tinggal di bibir-bibir pantai, pesisir pantai, mari kita jaga kita punya alam. Sesungguhnya Fakfak ini terlalu indah ya, terlalu bagus kalau tata kotanya baik ya, pengolahan sampahnya juga dengan baik ya. Saya pikir Fakfak ini menjadi salah satu kota yang punya banyak sekali destinasi yang bisa untuk dikunjungi ya. Sayang sekali toh kalau kita punya banyak destinasi tapi ketong kesana yang hanya disuguhkan itu hanya dari kita mulai sampai kita pulang itu kita di apa ya, kayak diberikan sesuatu yang apa yang kita mau nikmati begitu. Karena setibanya kita di sana sudah ada, kita disambut dengan sampah di bibir pantai ya, bahkan di kayak di Ubadari itu ada banyak itu apa namanya sampah-sampah kayak sampo ya. Iya, jadi mungkin ini menjadi perhatian. Mungkin ini yang harus ketong pelajari, bukan ketong pelajari, ketong harus tanamkan dalam ketong punya diri bahwa jangan pakai prinsip bahwa itu bukan sapu sampah, jadi saya tidak perlu angkat dan buang pada tempatnya. Mari ketong sama-sama belajar dan tanamkan itu dalam ketong punya diri bahwa kalau ketong yang sadar akan apa pentingnya kebersihan, berarti tanpa harus ada aba-aba perintah ya, ketong pasti akan lakukan. Jadi tidak perlu merasa bahwa itu bukan saya punya sampah, karena bukan saya pun sampah ya sudah, saya juga bodo amat. Sayang sekali sampai hari ini juga masih terlihat di tembok-tembok di jalan reklamasi itu masih banyak orang-orang yang duduk di sana santai, cerita asik, duduk dengan baju bagus, cantik, ganteng, ya. Tapi setelah mereka makan dan minum, terus meninggalkan sampah di atas tembok, ya. Ini masih terlihat sampai hari ini. Dan apa ya? Kadangkala itu saya beberapa kali menegur, tetapi ada orang yang merasa tidak nyaman dengan teguran yang ketong berikan, padahal ketong tegur dengan santun begitu ya, dengan baik. Namun ya itu cara penerimaan orang itu kadang tidak sepaham, tidak sejalan dengan ketong, padahal tujuan ketong ini sama-sama baik. Ya mungkin kembali lagi ya, mungkin buat dinas-dinas terkait juga, bukan hanya dinas ya, ini juga peran penting dari distrik ya, juga dari kepala kelurahan, kepala kampung, dan juga yang pemerintahan paling terkecil itu RT. Nah ini menjadi tugas bersama. Mungkin kalau di pinggir-pinggir jalan ini tidak terlihat amat sangat begitu ya, tapi kalau yang tidak terlihat itu banyak sekali penumpukan sampah. Ya mungkin kita bisa lakukan kerja bakti setiap minggu, karena untuk sekarang ini kayak untuk melakukan kerja bakti itu kayak nanti tunggu ada instruksi ya, instruksi dari bupati baru kita melakukan kegiatan bersih-bersih. Namun kemarin juga terlihat di tanggal berapa itu juga dari dinas terkait juga ada melakukan pembersihan di beberapa wilayah di Kota Fakfak, khusus di area kota dan juga pelabuhan. Sangat baik sekali ya. Namun kembali saya juga mau ingatkan, ketika ketong bersihkan satu tempat atau lokasi, mungkin itu jangan hanya melihat sampai berserakan rumput-rumput yang ada di pinggir-pinggir jalan lalu kita potong begitu. Sudah baik ya, pasti kita memberikan apresiasi. Namun ada hal penting juga ketong bisa memperhatikan itu rumput yang dia sudah menjalar di kabel-kabel ya. Ini juga mungkin bisa mempengaruhi beberapa hari terakhir ini juga listrik ini tidak stabil ya, mati lampu ya. Dan mungkin kita ketahui bahwa ada beberapa perbaikan yang dilakukan oleh PLN ya dalam hal ini. Namun kembali lagi, ketika kita memberikan melakukan pembersihan juga ini sangat penting untuk kita perhatikan, karena di beberapa tempat itu coba pace-mace kakak adik dong kalau lewat, coba perhatikan baik-baik.
itu kabel-kabel listrik itu kadang kita pikir itu ular begitu, padahal itu rumput yang dia sudah menjalar. Nah ini juga satu lagi di taman apa nih, Beringin ya, di Taman Beringin itu juga entah itu sampah-sampah itu dari mana, saya juga bingung gitu. Di tangga-tangga sampai pokoknya di situ ada tanaman rotan ya, sangat indah, sangat bagus, tapi sayang sekali yang duduk di sana itu bukan manusia tapi sampah yang ditumpuk-tumpuk di sana. Saya juga bingung itu asalnya dari mana, tapi yang pasti kalau dari di seputaran Taman Beringin itu dari atas ke bawah itu kan ada got besar ya, ya mungkin saja itu sampah-sampah bawahan. Namun kembali lagi, kita yang mungkin tinggal di sekitar situ, kita bisa memperhatikan hal-hal ini karena penting sekali untuk ketong rawat begitu ya. Kalau bukan ketong yang rawat, siapa lagi? Apakah ketong harus berteriak ke pemerintah ataukah ketong harus berteriak ke dinas terkait ya? Padahal itu bukan mereka juga yang datang bikin kotor di situ ya. Mungkin ketong yang tinggal di sana itu ketong lebih menyadari bahwa mari ketong sama-sama kumpul, ketong punya warga, mungkin satu minggu sekali kah, atau satu bulan itu dua kali ketong kerja bakti kah, untuk kasih bersih ketong punya lingkungan. Saya pikir kalau cuma lingkungan RT tidak terlalu besar ya, tinggal Bapak RT umumkan saja bahwa hari ini warga RT ini mari kita lakukan kerja bakti, ini juga menjadi apa ya, apresiasi buat ketua-ketua RT yang setiap waktu juga memperhatikan bahwa penting akan kebersihan. Jadi bukan Bapak RT kasih pengumuman terkait dengan apa namanya ada bantuan dan lain-lain, tapi masalah kebersihan ini juga menjadi masalah yang sangat-sangat penting untuk ketong apa namanya bertanggung jawab bersama ya. Jadi ini bukan menjadi tanggung jawab pemerintah saja, tetapi pemerintahan terkecil itu ada di tengah masyarakat. Jadi mari kita sama-sama menjaga supaya fak-fak ini menjadi kota yang diperhatikan untuk banyak sekali investor yang mungkin bisa masuk dari sektor pariwisata mungkin ya, karena fak-fak ini termasuk kota yang sangat-sangat indah. Keton dikelilingi oleh laut ya, sehingga itu menjadi perhatian khusus ya, karena keton jalan di kota-kota lain itu kebanyakan keton cuma lihat hutan gitu ya, tidak langsung keton lihat laut. Tapi kalau di fak-fak keton kemana-mana itu pasti keton lihat laut begitu ya. Jadi ini menjadi kerinduan bersama, sama bukan hanya Mace Pinang saja, kerinduan ketong semua. Mari ketong ciptakan sesuatu yang baik ya. Mungkin lebih dipertegas kalau kemarin ketong dengar itu dari apa ya, kepala dinas BLH juga menyampaikan bahwa sudah ada aturan dan lain sebagainya. Tapi kalau aturan itu dibuat namun tidak ada tindakan tegas juga, saya pikir sedikit apa ya, keluar dari melenceng lah ya. Tidak aturan itu dibuat lalu tidak ditindaklanjuti juga sedikit mengecewakan. Jadi mungkin ada tindakan keras agar supaya ke depan ini fak-fak lebih baik. Lalu persoalan apa namanya sampah-sampah plastik yang sampai hari ini masih terus ketong bersuara ya, ada beberapa pihak yang menyuarakan terkait dengan bagaimana ketong harus memilah-milah sampah ya, mengurangi sampah plastik. Tapi sampah plastik ini juga sayang sekali ketika di toko-toko besar dihentikan menggunakan sampah plastik, namun di pasar, di toko-toko kecil, di lapak-lapak ya, itu masih banyak sekali penggunaan plastik. Ini juga saya rasa percuma ketika aturan diturunkan namun di masyarakat yang paling terkecil pun plastik masih tetap digunakan. Jadi mari ketong sama-sama melihat betapa pentingnya kebersihan, karena ketong mau tinggalkan apa untuk anak cucu ketika ketong membiarkan sampah terus ada di lingkungan ketorang. Ini juga akan mempengaruhi apa ya, ke depan masyarakat mungkin yang pertama
mungkin kita sudah, bukan mungkin ya, ini sadar tidak sadar kita sudah mencemari lingkungan ya, merusak lingkungan dengan sampah yang tidak bisa lagi kita tampung. Bisa kita lihat ketika hujan turun dengan begitu deras, yang mengalir itu bukan hanya air ya, tapi sampah, sampah-sampah bawaan. Dan jadi ini menjadi tugas bersama ya. Begitu saja mungkin beberapa hal yang Mace Pinang sampaikan untuk ketong semua ya. Ini mungkin suara dari Mace Pinang, tapi berharap sangat ada kerjasama dari ya setiap masyarakat ya. Ketong sendiri saya pikir itu kembali lagi kepada diri sendiri. Ketika ada kemauan, ada usaha, walaupun kadangkala yang ketong lakukan ketong merasa bahwa tidak dihargai, tidak dianggap, tapi teruslah lakukan, jangan pernah menyerah ya. Karena memang untuk apa ya, berbuat sesuatu yang baik itu dia membutuhkan proses yang cukup panjang dan melelahkan, bahkan kadang sudah hampir menyerah ya. Namun percayalah, ketika kita melakukan dengan sungguh-sungguh, dengan niat hati yang baik ya, semuanya pasti akan ada jalannya. Baik, akhirnya Mace Pinang cukupkan dulu para-para Pinang untuk edisi hari ini. Terima kasih, kita jumpa lagi nanti besok. Selamat.

0: Resensi buku Prosa to Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Buku Esok Lebih Baik karya Dr. Abdullah Al-Maghlud yang terbit tahun 2022 ini berisi tentang bagaimana semua orang ingin mendapatkan apa yang mereka mau. Akan tetapi dalam prosesnya, seringkali hal itu terbentur dengan berbagai masalah dan juga tantangan yang datang tidak terduga. Melalui buku ini, penulis berharap para pembaca dapat membuat keputusan dengan lebih baik sehingga emosi tetap stabil. Bagaimana semua orang ingin mendapatkan apa yang mereka mau. Akan tetapi dalam prosesnya, seringkali hal itu terbentur dengan berbagai masalah dan juga tantangan yang datang tidak terduga. Keduanya terlampau sulit dan berat untuk diatasi, sehingga membuat kecewa, sedih, cemas, takut, hingga tahap depresi dan putus asa. Melalui buku ini, penulis berharap para pembaca dapat membuat keputusan dengan lebih baik, sehingga emosi tetap stabil. Buku ini ditulis untuk membangun kepercayaan diri dan memperkokoh keyakinan kita untuk mengatasi masalah dan tantangan apapun yang menghambat kemajuan dan kesuksesan. Materinya sangat praktis dan tepat, serta mudah dilakukan oleh siapa saja. Buku ini memberitahu kita cara tepat untuk mengatasi luka batin karena kehilangan, kebiasaan menyalahkan orang, kerabat yang berpikiran negatif, perfeksionis, membuat keputusan, mood dan emosi, menemukan minat, fobia sosial, memasarkan diri, rasa benci, kepercayaan diri, menghapus ingatan buruk, menjaga keberhasilan, mencintai orang, pesimisme, menjadi sosok karismatik, membangun komunikasi, dan lain-lain. Demikian esensi buku Esok Lebih Baik, karya Dr. Abdullah Al-Maghlud.
0: Esensi buku Prosa to Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Pendengar, Menteri Pertahanan RI Safri Samsudin melaksanakan sholat Idul Adha 1447 Hijriah bersama keluarga besar prajurit TNI dan masyarakat di sekitar Makodam 18 Kasuari Manokwari Papua Barat pada Rabu kemarin. Pelaksanaan sholat Idul Adha berlangsung hikmat dan penuh kebersamaan diikuti oleh prajurit Persit, keluarga besar Kodam 18 Kasuari, serta warga masyarakat sekitar. Dalam khutbah Idul Adha yang disampaikan oleh penceramah Kyai Haji Baharudin Sabolah, jemaah diajak untuk meneladani nilai-nilai keikhlasan, pengorbanan, kepedulian sosial, serta semangat kebersamaan sebagaimana dicontohkan dalam peristiwa Idul Adha. Ya, dan pendengar, informasi untuk Anda, Menhan sholat Idul Adha bersama prajurit dan masyarakat di Manokwari. Informasi kami kutip dari rri.co.id.

ada satu permainan tradisional di Indonesia yang dimainkan dengan cara melompat dari satu kotak ke kotak yang lain dengan menggunakan satu kaki. Ada yang tahu permainan apa? Yaps, benar banget. Namanya engklek atau di daerah Riau disebut setatak, sementara di Bangka Belitung disebut dengan caingking. Permainan ini ternyata sudah dikenal sejak abad ke-15 oleh anak-anak di Romawi dan menyebutnya dengan scotch hop atau hopscotch yang diambil dari kata scotch yang berarti menggores dan hop berarti melompat. Dan hingga saat ini masih dimainkan di Inggris. Wah, selain menjadi warisan budaya kita, engklek juga bagian dari sejarah permainan dunia ya.

Malaria merupakan sebuah penyakit yang bisa terjadi pada manusia melalui penularan lewat nyamuk Anopheles betina. Penyakit ini biasanya akan lebih rawan terjadi

anak kecil, ibu hamil, atau orang yang tidak berasal dari negara yang cuacanya panas. Maka dari itu, lebih baik menghindari dan mengobati penyakit secepatnya agar terhindar dari masalah kesehatan lanjutan. Berikut ini beberapa tips untuk mencegah penyebaran penyakit malaria. Gunakan kelambu ketika tidur. Memakai pakaian serba panjang seperti celana dan lengan panjang selama beraktivitas. Hindari meletakkan pakaian basah di dalam rumah karena dapat menjadi tempat persembunyian nyamuk. Lakukan langkah 3M, yaitu menguras penampungan air, mengubur barang bekas, dan mendaur ulang barang bekas. Gunakan lotion anti nyamuk, pasang obat nyamuk, dan rutin menyemprot obat nyamuk terutama di pagi dan sore hari. Rutin melakukan fogging massal di daerah dengan tingkat malaria yang tinggi, minimal sebulan sekali.

Baik pendengar, kembali masih beberapa pilihan informasi lagi kami hadirkan untuk Anda. Nah kali ini Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Manokwari menemukan indikasi cacing hati pada 2 ekor sapi kurban saat pemeriksaan kesehatan hewan kurban yang dilakukan di Manokwari pada Rabu kemarin. Pemeriksaan pertama dilakukan sekitar pukul 9.30 WIB oleh tim kesehatan hewan di lokasi pemotongan kurban. Kepala Seksi Kesehatan Hewan Kabupaten Manokwari, Johan Regio, mengatakan temuan tersebut menjadi perhatian serius pihaknya agar daging kurban yang dibagikan kepada masyarakat tetap aman dan sehat. Yang menjelaskan setiap hewan kurban seharusnya telah melewati proses pengobatan dan pemeriksaan kesehatan secara berkala sebelum dilakukan penyembelihan. Ya, dan menurutnya apabila cacing hati ditemukan menyebar pada seluruh bagian organ hati, maka hati tersebut tidak layak dikonsumsi dan harus dimusnahkan. Dan ia pun menambahkan pemeriksaan kesehatan hewan kurban dilakukan secara ketat sesuai arahan pemerintah pusat guna memastikan keamanan pangan bagi masyarakat selama Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Informasi untuk Anda, petugas temukan cacing hati pada sapi kurban di Manokwari. Informasi kami kutip dari rri.co.id.

0: Mace, sekarang banyak produk lokal yang laris manis sih. Depurasi apa ya?
1: Iya, Pace. Dom mulai manfaatin bahan baku lokal. Contohnya, anyaman-anyaman dari daun pandan yang besar itu dari katong kampung ini. Banyak yang pesan sampai ke kota.
0: Iyo, yang dulu cuma katong lihat saja. Sekarang bisa jadi barang bernilai tinggi.
1: Itu sudah. Dengan bahan baku lokal, katong tak cuma bikin produk berkualitas, tapi juga bantu warga kampung punya penghasilan lebih. Katong pun ekonomi naik, kemiskinan pun berkurang.
0: Pantas sih. Dengan katong manfaatkan sumber daya yang ada di sekitar, banyak yang terbantu. Produk lokal, bahan lokal, tapi dampaknya besar.
1: Betul, Pace. Selama katong pintar memanfaatkan bahan baku lokal, katong bisa berdaya dan mandiri. Kemiskinan pun pelan-pelan bisa katong atasi.
2: Pemanfaatan bahan baku lokal solusi tepat untuk pengentasan kemiskinan. Dukung produk dan pengrajin lokal, bangun ekonomi kita bersama.

0: Perjalanan air dimulai dari turunnya hujan.
1: Wih, akhirnya turun ke bumi. Pasti asik nih. Sampai juga ke sungai. Hah, kok bau? Terus kotor banget lagi. Lah, manusia kok buang sampah di sungai? Atas aja bau dan kotor. Wah, harus cepat pergi ke laut nih. Sudah terbayang indahnya pemandangan lautan.
2: A few moments later.
1: Akhirnya sampai juga di laut. Tapi kok sama aja kayak sungai? Justru warna air lautnya gak sejernih biasanya. Banyak limbah, sampah bertebaran. Ikan-ikan kok malah makan sampah plastik? Ih, serem.
3: Ayo, Neng, ikut Abang. Teman-teman yang lain udah pada tercemar loh.
1: Ih, gak mau ikutan. Gimana manusia bertahan hidup kalau aku tercemar? Ah, tidak.
0: Air ada untuk kita menjadi sumber kehidupan yang tak ternilai. Kita memiliki tanggung jawab untuk menjaganya dengan baik.

0: Di balik perbukitan yang mengelilingi kampung Sukuru Tuare, distrik Fakfak Barat, hamparan lahan seluas kurang lebih 1 hektar mulai ditanami rica. Di tanah inilah harapan tentang ketahanan pangan tumbuh bersama bibit-bibit cabai yang baru saja ditanam masyarakat. Program ini bukan sekedar kegiatan bercocok tanam. Ia adalah bagian dari strategi kampung, memanfaatkan dana desa untuk memperkuat kemandirian pangan sekaligus meningkatkan ekonomi warga. Di balik proses ini ada peran penting pendamping, pemerintah kampung dan kelompok tani yang bekerja sama menghadapi tantangan alam dan keterbatasan demi masa depan pangan yang lebih mandiri. Sejak awal, program ini tidak berjalan sendiri. Pendamping kampung hadir untuk memastikan setiap tahapan berjalan sesuai rencana. Mulai dari perencanaan, pembukaan lahan hingga penanaman. Pendamping program ketahanan pangan kampung Sukuru Tuare, Jajuli menjelaskan proses pendampingan yang telah berjalan sejak pertengahan tahun lalu.
1: Kami pendamping di kampung Sukuru Tuare itu baru berjalan dari bulan Juli, tanggal 8 Juli itu kita masuk di kampung Sukuru Tuare. Tapi dengan berjalannya waktu, alhamdulillah pendampingan kita sudah kita jalankan, termasuk diantaranya kegiatan pendampingan berkaitan pengembangan swasembada pangan tanaman rica.
0: Menurutnya, sebelum penanaman dilakukan, berbagai tahapan dipersiapkan secara matang melalui pertemuan bersama aparat kampung dan kelompok masyarakat.
1: Sebelum melaksanakan kegiatan ini, kita beberapa kali, termasuk dengan kita sama-sama dengan Bapak Kepala Kampung, kita juga adakan pertemuan di Balai Kampung Sukuru Tuare untuk kami sebagai pendamping menjelaskan kira-kira apa-apa yang kita harus laksanakan di dalam kegiatan ini sendiri. Bahwasanya di kampung Sukuru Tuare ini ada 3 kelompok, di mana kelompok masing-masing diketuai oleh ketua RT. Dan alhamdulillah dari dukungan dari pada kelompok-kelompok ini juga sudah berjalan, dan pada saatnya sekarang ini, karena memang ini proses juga agak sedikit lumayan membutuhkan waktu, karena dari awal pembukaan lahan sampai dengan penyemaian bibit itu kurang lebih makan waktu hampir 1 bulan. Alhamdulillah pada saat ini kita laksanakan penanaman.
0: Dalam proses budidaya, pemilihan bibit unggul dan penggunaan pupuk menjadi bagian penting agar tanaman dapat tumbuh optimal.
1: Jadi pupuk yang disiapkan, karena memang yang kita sudah dari bungkam, bendara bungkam sudah beli, itu adalah ada pupuk kompos, berupa kompos, itu kita gunakan sebagai pupuk dasar. Terus ada juga pupuk di situ NPK 16-16, karena memang di dalam kegiatan ini juga sebenarnya memang perlu menggunakan pupuk urea dan mungkin pupuk poska, cuman karena memang pupuk ini pupuk bersubsidi, akhirnya kita juga masih sementara menggunakan pupuk NPK 16-16.
0: Namun, lebih dari sekedar teknik budaya, keberhasilan program ini juga bergantung pada kebersamaan masyarakat. Bagi masyarakat kampung Sukuru Tuare, rica dipilih bukan tanpa alasan. Selain mudah dirawat, tanaman ini memiliki nilai ekonomi yang menjanjikan. Ketua Kelompok Tani Tanjojor, Tahir, mengungkapkan alasan memilih rica sebagai komoditas utama.
2: Memilih tanaman rica karena lebih mempermudah kita untuk mengurus, merawat, dan lebih cepat untuk masyarakat untuk bisa membudayakan tanaman rica.
0: Program ini juga menjadi harapan baru bagi peningkatan ekonomi masyarakat, khususnya bagi warga yang selama ini belum memiliki pekerjaan tetap.
2: Iya, lebih khususnya dengan tanaman rica ini bisa meningkatkan ekonomi masyarakat. Terus program ini mudah-mudahan bisa berkelanjutan supaya masyarakat punya yang nganggur bisa bertani dengan benar, dengan didukung oleh dana kampung, sehingga itu menambah ekonomi untuk masyarakat.
0: Program ketahanan pangan ini juga menjadi bagian dari kebijakan pemerintah kampung yang mengalokasikan dana khusus untuk sektor pertanian. Kepala Kampung Sukurutuare Wahidin Rumain menjelaskan bahwa program ini merupakan bagian dari strategi ketahanan pangan yang telah direncanakan melalui anggaran kampung.
3: Hal ini terkait dengan program sudah menjadi program nasional dari pusat langsung. Kemudian di samping itu juga dasar kami untuk melatih warga masyarakat kampung untuk bisa belajar untuk bertani. Terkait dengan ketahanan pangan ini, kami sudah diprogramkan di dalam APBK, itu sudah diharuskan karena ini berkaitan dengan program pusat. Jadi setiap berapa tahun terakhir ini ketahanan pangan selalu diangkat di dalam musrembang untuk dimasukkan di dalam APBK untuk jalankan, karena ini kegiatan tadi saya bilang kegiatan menjadi program nasional pusat, jadi kami tetap jalankan dia. Jadi untuk penanaman rica alokasinya itu untuk ketahanan pangan 20% dari biaya transfer di dalam APBK, dalam Yuknis. Jadi 20% dari dana kampung untuk Sukurutuare itu untuk ketahanan pangan, dia sekitaran 70 juta sekian.
0: Melalui pembentukan 3 kelompok tani, masyarakat dilibatkan secara langsung dalam pelaksanaan program dengan harapan memberikan manfaat jangka pendek maupun jangka panjang.
3: Jadi ini juga sudah menjadi keputusan bersama di dalam rapat kami sebelum kegiatan ini dimulai. Jadi menyangkut dengan pembagian hasil ke depan ini, itu nanti diatur oleh Bumkam. Nah, di situ nanti didampingi oleh kelompok masing-masing, ada ketua kelompok masing-masing. Jadi kami dari kampung itu ada mekanisme-mekanisme yang sudah ditetapkan, itu ada berapa persen yang nanti dimasukkan ke dalam kampung. Nah, sisanya itu untuk kesejahteraan anggota kelompok dengan Bumkam tersebut. Mudah-mudahan hal ini bisa berkelanjutan ke tahun depan, karena ini memang program yang sangat, bukan cuma program nasional untuk kepentingan, tapi program ini memang sangat penting, sangat berharga untuk kita punya masyarakat, khususnya apalagi masyarakat yang bertani. Mudah-mudahan program ini dapat berlanjut ke depan juga.
0: Di tengah jalan berbukit dan keterbatasan yang ada, semangat masyarakat kampung Sukurutuare tetap tumbuh bersama tanaman rica yang baru ditanam. Program ketahanan pangan ini bukan hanya tentang menanam cabai, tetapi tentang menahan harapan-harapan akan kemandirian pangan, peningkatan ekonomi, dan masa depan yang lebih baik bagi masyarakat kampung. Dari lahan seluas 1 hektar di Fakfak Barat, langkah kecil menuju ketahanan pangan kini mulai berakar. Dan dengan kebersamaan, harapan itu diyakini akan terus tumbuh dan berbuah bagi generasi mendatang.
4: Pendengar, pukul 8.45 menit, kebersamaan kita saat ini dan berbagai pilihan hiburan dan juga informasi masih akan terus kami bagikan untuk Anda. Ya, dan nantinya di pukul 9 kembali kami masih ajak Anda kita ikuti Warta Berita Sentral Pro 3. Jangan pindah frekuensi, stay tune di Pro 1 Fak-Fak.

0: serba digital, bagaimana cara dengarkan radio?
1: Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya toh.
0: Oh ya? Bagaimana deh cara?
1: Download di App Store atau Play Store, RRI Digital.
0: Oke, oke. Ada apa saja di RRI Digital?
1: Kau bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nah, depu cara toh, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
0: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia.
1: Jadi toh, kalau kau rindu dengan kampung halaman, silahkan kau pilih. Ada Makassar, ada Medan, Ambon, Jogja, juga ada.
0: Iya weh, kota yang ada RRI-nya ada di RRI Digital weh.
1: Iya, dan banyak anak-anaknya. Ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
0: Jadi, tunggu apa lagi? Mau program musik, informasi, atau edukasi? Semua ada di RRI Digital.

0: mendengar fenomena alam menarik yaitu gurun pasir bersuara. Meski tidak selalu muncul di semua gurun pasir, tentunya fenomena alam ini membuat banyak orang penasaran. Karena tidak banyak yang bisa ditemukan di gurun pasir hingga memunculkan suara. Bahkan suara dari gurun pasir itu disebut sebagai cara gurun pasir berkomunikasi. Tapi ternyata ada penjelasan ilmiah tentang munculnya fenomena alam berupa suara di gurun pasir. Lalu apa sih penyebab munculnya suara di gurun pasir? Fenomena suara di dalam gurun pasir terjadi ketika langkah manusia atau angin yang berhembus menimbulkan getaran. Getaran itu akan berdampak pada semua butiran pasir yang ada di gurun. Butiran-butiran pasir akan saling bergesekan dan menghasilkan suara khas. Suara khas ini dikenal juga dengan nyanyian pasir atau suara berdengung. Tidak jarang, suara ini terdengar seperti gemuruh rendah atau dentuman jauh. Karena itulah, suara dari gurun pasir selalu disebut memberikan sensasi mistis. Meski sudah bisa dipastikan bahwa suara ini berasal dari gesekan antara butiran pasir, tapi para peneliti masih terus memeriksanya. Para peneliti, termasuk penjelajah gurun, mencoba memahami fenomena alam ini lebih serius. Dan salah satu teori yang paling diterima adalah suara gurun pasir disebabkan oleh efek resonansi. Nah, ketika langkah seseorang atau angin mengenai permukaan yang terdiri dari butiran-butiran pasir yang hampir seragam, getaran akan merambat melalui jaringan partikel pasir tersebut. Dalam kondisi tertentu, getaran ini dapat merambat dan memantul di antara dinding-dinding pasir. Rambatan itu yang kemudian menciptakan pola resonansi yang memperkuat suara. Hal ini mirip dengan suara yang tercipta ketika kita menggesekkan jari di sepanjang ujung kelas. Fenomena ini menghasilkan bunyi yang terdengar.
1: Pendengar, pukul 8.56 menit waktu Indonesia Timur. Terima kasih Anda masih tetap memilih Pro 1 Fakfak sebagai teman setia Anda. Selanjutnya pendengar, kami ajak Anda, kita beranjak ke pukul 9. Saat kembali kami ajak Anda, kita bergabung dengan Pro 3, ikuti Warta Berita Sentral.